mengatakan ya, maka Allah akan wajibkan setiap tahun dan kalian tidak akan sanggup melakukannya. Allahu Akbar. Alangkah indahnya Allah Subhanahu wa taala, baiknya Allah Subhanahu wa taala, sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah tidak meminta kita setiap tahun. Allah hanya minta kita sempatkan waktu sekali saja seumur hidup untuk bisa tiba di sana. Allah hanya minta kita luangkan waktu sekali ada di seumur hidup agar bisa tiba di sana. Allah hanya minta kita sisihkan rizki kita sekali saja seumur hidup sehingga kita bisa mengikatkan kaki ke sana. Sekali seumur hidup, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Undangan dari Rabbul Alamin. Undangan dari pencipta kita. Saya ingin bertanya, apabila RI 1 yang mengundang kita, kira-kira kita datang tidak ke rumahnya? Nah, subhanallah. Diundang RI 1, kita akan datang ke rumahnya. Diundang Jakarta 1, jam 1 dapat telepon dari Jakarta 1, diminta ke rumahnya, kira-kira datang? Datang. Apalagi hari-hari gini, jangan-jangan ditawarkan jadi menteri, kan begitu. Datang kita jam 1 ke sana. Jakarta 1 yang telepon. Ini menteri nih kayaknya. Berangkat jam 2 ke rumah. Kenapa? Karena mengundang orang ternama di negeri ini. Kita gak peduli mau ditelepon jam 1 pagi, jam 2 pagi, jam 3 pagi, datang ke sana. Ini Rabbul Alamin yang mengundang kita, lalu kita gak sempat, lalu kita lebih sibuk dengan bisnis kita, lalu kita tunda, tunda, tunda, dan tunda lagi. Kita lebih semangat mengerjakan proyek kita, berjuang untuk tender kita. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengundang kita. Tidakkah ini membuat kita tergerak untuk mengorbankan apa saja untuk bisa memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala sekali saja seumur hidup? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila jantung kita bocor, naudzubillah min dzalik. Lalu ada sebuah keluarga yang mendonorkan jantungnya, lalu keluarga tersebut punya hajat di luar negeri, di Brunei misalnya, lalu dia undang kita untuk pergi ke sana, kira-kira kita datang ke Brunei? Undangan saja, tidak ada tiket PP, tidak ada akomodasi, tapi dia mereka lah yang membantu kita dalam masalah tentang jantung kita. Kita berangkat apa tidak? Berangkat. Itu tiketnya gimana Ustaz? Ya beli sendiri. Ini ada orang telah mendonorkan organ tubuh yang paling besar. Kita akan berangkat ke sana. Bagaimana dengan undangan Allah yang telah memberikan jantung kepada kita, yang telah memberikan ginjal kepada kita, yang telah memberikan paru-paru kepada kita. Allah undang kita, kita tidak punya waktu. Kita bisa beli A, B, C, D, tapi kita tidak bisa menginjakan kaki kita ke Masjidil Haram. Singapura pernah kita datangi, Paris pernah kita datangi, Amsterdam pernah kita datangi, Singapura pernah kita datangi, tapi kita tidak pernah menginjakan kaki di Arafah. Allahu Akbar. Kita pernah bermalam di hotel bintang 5, tapi kita tidak pernah bermalam di Muzdalifah, di Mina. Kalau ada perusahaan di luar negeri mengundang kita untuk training, kita akan datang ke sana. Ini Allah undang kita. Inilah korelasi. Gak punya adab orang yang punya kemampuan, orang yang punya kesanggupan dari segala sisi, tapi dia gak berangkat ke sana. Gak punya adab sama Allah. Kalau antum, bapak-bapak sekalian kerja di perusahaan, Pak, terus ownernya undang kita ke rumahnya, kita gak datang, kira-kira kita dicap pegawai yang apa?
Ya, apa kau yang punya adab, apa yang tidak punya adab? Ya enggak punya adab. Owner Anda undang, Anda enggak punya waktu. Dan perhelatan ini semakin prestisius hadirin ketika Allah mengatakan wa'adzin finnasi bil hajj. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk mengundang manusia. Jadi yang bagi-bagi kartu undangannya tuh Nabi Ibrahim. Kalau RI 1 buat hajatan, lalu beliau sendiri yang kasih undangannya ke antum, antum datang apa tidak? Datang. Walaupun dari luar kota. Kenapa? Dianya yang langsung kasih undangan. Ini kebanggaan bagi saya. Ini kehormatan. Nabi Ibrahim yang langsung mengundang kita. Lalu kita masih bisa meremehkan masalah ini. Nabi Ibrahim, Khalilur Rahman, kekasih Allah, bapaknya Ahlu Tauhid. Jadi yang mengantarkan undangan gak tanggung-tanggung hadirin sekalian. Nabi Ibrahim. Oleh karena itu tidak heran Allah lanjutkan ayatnya dengan mengatakan ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Maka orang yang punya iman, mereka akan datang ke tanah suci walaupun harus berjalan kaki atau naik unta yang kurus dari segala penjuru dunia yang jaraknya jauh dari kota Mekah. Artinya apa? Apabila pada suatu tahun tidak ada Boeing 737, tidak ada Boeing 777, tidak ada Airbus, tidak ada Sukhoi, yang ada unta kurus di Ragunan, kita berangkat naik unta ke tanah suci. Gak ada alasan. Bagi orang yang beriman gak ada alasan, karena ini sebuah kehormatan. Ini sebuah undangan yang paling prestisius. Hati orang beriman pasti ingin berangkat ke sana. Nabi Ibrahim bukankah sudah berdoa hadirin sekalian ketika meninggalkan Hajar di sebuah lembah yang tandus yang bernama Mekah? Apa doa Nabi Ibrahim yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 37? Nabi Ibrahim berdoa faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, masukkan kerinduan, kecintaan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Manusia di sini hati orang-orang yang beriman, yang memiliki iman, walaupun sedikit saja. Berikanlah kecintaan, kerinduan untuk bisa sampai ke tanah suci. Makanya kalau kita tidak ada keinginan ke tanah suci, pertanyakan iman kita. Karena doa ini adalah doa Nabi Ibrahim. Dan doa ini diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Hati orang beriman pasti ada keinginan untuk berangkat ke sana. Makanya Allah katakan ya'tuka rijalan. Orang yang punya iman akan datang ke sana walaupun jalan kaki, enggak ada alasan. Selama dia sanggup, selama dia mau, dia akan korbankan semuanya yang halal untuk bisa ke sana. Jadi kalau enggak ada kendaraan, jalan-jalan dari Cilengsi sampai Mekah. Itu ayat tersebut yang mengatakan. Kalau memang memungkinkan, atau naik unta. Allah katakan unta kurus, Allah tidak katakan kuda di sini. Coba tanya kepada diri kita, apa yang sudah kita korbankan sebelum kita mengatakan saya tidak mampu. Atau banyak orang mengatakan tidak mampu tapi punya rumah dua, punya 3 kapling, punya 2 mobil, punya 3 motor. Kenapa tidak dia jual lalu dia berangkat ke sana? Kenapa saudara-saudara kita dari pedalaman, dari pelosok bisa berangkat ke sana, kita tidak bisa berangkat? Hadirin, betapa banyak orang yang jual sawah. Betapa banyak orang yang jual sawah satu-satunya yang dia punya untuk bisa sampai di sana. Pengorbanan hadirin sekalian. Keluarga Al-Imam Damaski untuk bisa haji jual rumah. Itu level para ulama. Jual rumah untuk bisa berangkat ke sana. Makanya sebagian ahli ilmu mengatakan apa? Tidak ada ayat dan hadis yang mewajibkan kita beli rumah. Tidak ada ayat dan hadis yang mewajibkan kita beli motor. Tapi Allah wajibkan kita berangkat ke sana sekali seumur hidup. Gak ada. Ada ayat yang wajib beli rumah? Gak ada. Antum kan bisa beli, bisa jadi kontraktor, terserah.
ngontrak sana, ngontrak sini, nggak masalah. Jadi mana skala prioritas dalam hidup kita? Benarkah kita sudah kerahkan semuanya sehingga kita bisa mengatakan pada hari kiamat, ya Allah saya nggak mampu berangkat ke sana? Bukankah nanti dalam hadis Tirmidzi kita akan semua berhadapan dengan Allah? Lalu Nabi mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba'. Kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari sisi Allah pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya apa? Wa an malihi. Min ayna iktasaba wa fima anfaqa. Ia akan ditanya tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan bagaimana ia alokasikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diundang manusia saja yang terhormat, yang mulia, kita akan jual apa yang bisa kita jual untuk sampai di sana, bagaimana dengan undangan Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah pasti ganti. Apa yang kita korbankan tidak akan Allah sia-siakan.

0: Radio Mutiara Quran AM 1470 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Tiga tanda munculnya Dajjal apa saja? Karena bahkan baru disebutin satu. Saya enggak bilang tiga tadi. Saya cuma bilang ada tanda-tanda munculnya Dajjal, diantaranya tiga tahun. Nah, mungkin salah dengar, tiga tanda, maksudnya tiga tahun. Tiga tahun yang peceklik. Ini yang pertama. Oh iya. Triad Muslim ada, betul. Mana lupa. Tentang pertemuan Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari dengan Dajjal. Ini di masa Nabi SAW. Waktu itu Tamim bin Aus berkisah bahwa dia berlayar di lautan, kemudian terombang-ambing oleh ombak, akhirnya terdamparlah di sebuah pulau. Lalu ia bertemu dengan makhluk yang dipenuhi oleh bulu-bulu semua, sampai enggak ketahuan depan belakangnya mana. Lalu Tamim berkata, "Kamu siapa?" Kata dia, "Saya Jasasa." "Siapa Jasasa?" Kata dia, "Hei kaum, cepatlah kamu ke sebuah tempat ibadah sana. Di sana ada orang yang ingin ketemu dengan kamu." Maka kemudian Tamim dan beberapa teman pun segera menuju tempat tersebut. Kata Tamim, "Sungguh, aku bertemu dengan orang yang sangat besar sekali. Belum pernah aku melihat orang sebesar itu. Di mana tangan dan kakinya dirantai oleh rantai-rantai besi." Lalu aku bertanya kepada dia, "Siapa kamu?" "Kata orang ini, kabarkan dulu kepadaku siapa kalian." Kata Tamim, "Kami kaum dari Arab, dari Banu Tamim." Iya. Kata Dajjal, kata orang yang besar ini, "Lalu bagaimana kabarnya Muhammad dan sahabatnya itu?" Kata Tamim, "Ia sudah menguasai kota Madinah dan kabilah-kabilah yang ada di sekitarnya." Kata orang ini, "Kalau mereka mengikuti Muhammad itu lebih baik buat mereka." Kemudian orang ini berkata, "Kabarkan kepadaku tentang Baisan." "Tentang apanya?" kata Tamim. Kata orang ini, "Tentang pohon kurmanya. Apakah masih berbuah?" "Masih banyak," kata Tamim. "Kabarkan kepadaku tentang mata air yang bernama Zughor." "Tentang apanya?" "Airnya masih banyak tidak?" "Masih." "Kabarkan kepadaku tentang Danau Tabariyah." "Tentang apanya?" "Tentang airnya." "Masih banyak," kata Tamim. Kata orang ini, "Nanti kurma-kurma yang ada di negeri Baisan tidak akan berbuah lagi. Mata air Zughor akan kering dan Danau Tabariyah itu akan kering. Di saat itu aku akan keluar," kata Dajjal. "Fa inni ana Dajjal," dan akulah Dajjal, kata orang itu. Setelah itu Tamim pun pulanglah. Langsunglah ia pergi ke kota Madinah. Karena Dajjal bilang apa? Kalau ia karena mereka mengikuti Muhammad tentu lebih baik. Akhirnya Tamim pun masuk Islam dan bercerita kepada Rasulullah SAW. Setelah selesai sholat, Rasulullah naik mimbar dan berkata, "Makanakum, duduk di tempat kalian. Tadi datang kepadaku Tamim, menceritakan kepadaku tentang Dajjal mirip dengan yang saya sampaikan kepada kalian." Ya, Rasul pun mengisahkan tentang kisah Tamim tersebut. Nah ini Pak, tiga tanda tadi. Apa itu? Pohon kurma di negeri Baisan sudah tidak akan berbuah lagi. Mata air Zughor sudah tidak akan ada airnya lagi. Dan Danau Tabariyah akan kering. Tanda yang ketiga apa lagi? Terjadi perang antara kaum muslimin dengan Eropa. Nanti akan terjadi perang yang dahsyat, kata Rasulullah SAW. Di mana kaum muslimin berjumlah pasukan 12.000 pasukan berkuda. Dan itu sebaik-baiknya tentara di muka bumi pada waktu itu, kata Rasulullah. Dan perang terjadi sampai 3 hari 3 malam. Berakhir dengan jatuhnya kota Konstantinopel. Di saat kaum muslimin hendak mengambil Ghanimah, terdengarlah seruan Dajjal sudah muncul. Akhirnya mereka membuang kembali Ghanimah dan masing-masing lari menyelamatkan diri. Karena Dajjal gak bisa diperangi, ya, terlalu kuat. Akhirnya kaum muslimin pun lari. Dan Dajjal akan keluar dari sebuah kota namanya Yehuda, di mana di Asfahan. Asfahan itu sekarang bagian dari Iran, Mas. Dan di Asfahan sekarang ada lebih dari 30 ribu Yahudi. Dan Dajjal, kata Rasulullah, akan keluar bersama 70 ribu pasukan Yahudi memakai topi toyalisah. Lalu kemudian Dajjal keluar keliling dunia. Jalannya secepat angin, kata Rasulullah SAW. Iya. Dia akan membawa apa? Membawa api dan air. Maka pilihlah yang kamu lihat itu api, karena itu hakikatnya adalah air yang sangat dingin, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Dajjal itu jago sihir, Pak. Makanya kalau kita ditawarkan sama Dajjal nanti, kalau la qadarullah, mudah-mudahan gak ketemu ya, ketemu Dajjal disuruh masuk antara air dan api, pilih api, Pak, kata Rasulullah, karena itu hakikatnya apa? Air yang sejuk sekali. Loncat aja udah air, kalau tahu ya, bukan api. Nah itu ya akhi. Dan Dajjal itu yang akan menjadi pengikut siapa? Yang pertama orang-orang Arab Badu yang bodoh. Yang kedua para wanita. Kenapa para wanita? Karena mereka itu rata-rata bodoh tentang agama dan lebih mengikuti perasaan. Yang ketiga orang Khawarij. Kenapa orang Khawarij? Karena rata-rata mereka juga dangkal pemahamannya. Pokoknya semua orang yang enggak paham agama akan jadi pengikut Dajjal. Makanya yang selamat siapa? Yang paham agama, paham sunnah Nabi. Buktinya, kata Rasulullah, akan ada seorang pemuda yang akan datang. Lalu ia memperingatkan pengikut Dajjal. Wahai manusia, dia ini Dajjal, menyesatkan kalian. Lalu pemuda ditangkap. Ketika mereka hendak membunuhnya, mereka berkata, jangan lakukan sampai Tuhan kita mengizinkan. Maksudnya Dajjal. Dibawalah ke Dajjal. Kemudian Dajjal berkata, apakah kamu beriman bahwa aku Tuhanmu? Kata orang itu, tidak. Tapi kamu Dajjal, kamu pendusta. Lalu kemudian orang ini pun digergaji, ya, digergaji jadi dua belah. Lalu Dajjal pun berjalan di antara dua potongan tubuhnya, nempel lagi dan hidup lagi. Lalu Dajjal berkata, sekarang kamu beriman tidak? Aku Tuhanmu, aku bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Kata pemuda ini, justru aku semakin yakin kamu itu Dajjal yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rupanya pemuda ini punya ilmu, Pak, tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Dajjal pun menangkap lagi, ternyata enggak berhasil. Setiap kali membunuhnya enggak berhasil. Ya, enggak berhasil Dajjal membunuh pemuda tersebut. Masya Allah ya kuatlah Islam, azakumullah. Makanya akhi, berarti yang selamat itu siapa? Mereka yang punya ilmu tentang ilmu agama, tentang sunnah Nabi. Adapun orang-orang yang tidak paham agama, rata-rata akan tertipu, mudah tertipunya. Karena memang fitnah Dajjal itu berat sekali, ya, Pak. Tidak ada fitnah yang lebih berat daripada fitnah Dajjal, ya. Ya.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Ayyub radhiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام متفق عليه.
3: Dari Abu Ayyub, semoga Allah meridhoi kepadanya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu, tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih.
0: Soal jawab.
2: Katanya Madinah enggak boleh dimasuki orang kafir. Tapi kenapa Umar bin Khattab dibunuh orang Majusi? Dengerin dulu kisahnya, baca, udah baca belum? Ya. Sekarang, Pak. Ya, kalau misalnya antum enggak baca pun enggak masalah lah. Mungkin enggak kalau ada orang pura-pura menamakan dirinya muslim. Orang munafik tinggal di kota Mekah, Madinah enggak? Orang munafik kafir apa muslim? Kafir, tapi dia memperlihatkan keislaman tidak? Keislaman diperbolehkan kota tinggal di kota Madinah tidak? Boleh sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia memperlihatkan keislaman. Demikian pula ini si Majusi ini pura-pura memperlihatkan keislaman. Ya, sementara hatinya penuh kedengkian. Makanya siapa yang bisa mengetahui yang ada di hati manusia coba? Enggak ada. Hatta Rasulullah pun tidak diberitahu semua orang munafik oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya beberapa orang saja. Yang kemudian Rasulullah beritahukan kepada Hudzaifah tentang orang-orangnya. Maka dari itu ya akhi, azakumullah wa iyakum, ya. Seperti ini yang harus kita pahami, ya.
4: Bolehkah berhutang supaya bisa berkurban? Berkurban hukumnya sunnah mu'akkadah bagi yang mampu. Bolehkah seseorang berhutang untuk menunaikan ibadah yang hukumnya sunnah ini? Berhutang untuk tujuan berkurban ada dua keadaan. Pertama, orang yang berhutang memiliki harapan yang kuat untuk bisa membayar hutangnya. Untuk jenis ini, berhutang hukumnya boleh. Kedua, orang yang berhutang tidak memiliki harapan kuat untuk melunasi hutangnya. Maka sebaiknya tidak berhutang, karena dihukumi orang yang tidak mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Artikel konsultasi syariah.com.

0: Soal jawab.
1: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana mempertahankan hati dalam keistiqomahan karena syubhat terus merasuki kita dan futur atau iman naik turun? Jazakallahu khairan wa jazakillahu khairan. Pertanyaan yang bagus, jawabannya tersimpul dalam 3 poin. Pertanyaannya saya ulangi, bagaimana mempertahankan hati dalam keistiqomahan karena syubhat terus merasuki kita dan futur atau iman naik turun? Itu pertanyaannya. Jadi mengatakan bahwa istiqomah itu sulit karena banyak syubhat, kemudian suka imannya futur atau ngedrop. Jawabannya seperti yang saya katakan tadi, 3 poin. Poin yang pertama, menjauhi syubhat. Poin yang pertama, menjauhi syubhat. Karena sekarang ada orang-orang yang merasa, wah saya udah ngaji, gak apa-apa anak dengerin syubhat. Itu keliru. Syubhat itu artinya kerancuan pemahaman beragama. Ya. Memahami agama dengan pemahaman yang tidak benar, itu arti dari syubhat. Ada sebagian orang di zaman kita ini, apalagi dengan banyaknya sarana teknologi, ya, grup-grup dan seterusnya, ya, entah grup WA, entah grup tele, entah grup macam-macam lah, ya. Itu nggak ada filternya, pokoknya asal masuk, akhirnya sesuatu yang prinsipil awalnya dahulu, karena banyaknya tulisan-tulisan yang gak jelas itu, akhirnya kita jadi ragu dengan prinsip utama kita. Ini adalah kekeliruan pertama, membiarkan syubhat masuk ke kepala. Yang betul, begitu kita tahu itu langsung cut, enggak. Karena khawatirnya syubhat itu akan masuk dan kita sulit untuk melepaskan otak kita dari syubhat. Jawaban yang pertama, menjauhi syubhat. Jawaban yang kedua, tadi dikatakan suka futur. Tahu enggak futur? Ngedrop. Ya, imannya ngedrop. Itu bagaimana Ustaz? Kalau lagi ngedrop, jawaban yang kedua adalah dices. Dices. Seperti kita punya HP, kalau lagi ngedrop kita ces. Nah, keimanan ini gimana Ustaz kalau lagi ngedrop? Dices. Dicesnya gimana? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aneh sebagian orang ketika diajak ngaji, ayo ngaji yuk. Aduh, anak lagi futur nih. Sudah tahu futur malah enggak ngaji. Itu namanya baterai sudah lowbat, malah dibiarin, akhirnya mati bener. Seharusnya ketika kita lagi futur, ayo ngaji dong. Oh iya, anak mau berangkat lagi futur nih. Supaya apa? Supaya imannya naik lagi. Ini jawaban yang kedua. Kalau lagi ngedrop iman kita, justru kita perbanyak amalan semaksimal mungkin. Dan yang kita mampu saat itu apa? Kalau kita lagi malas untuk berangkat ngaji, mungkin di rumah baca Quran. Kalau kita lagi malas baca Quran, dengerin radio. Kalau kita lagi malas dengerin radio, zikir. Pokoknya apa amal soleh yang bisa kita lakukan saat itu, kita lakukan. Ini yang kedua. Yang ketiga, supaya istiqomah adalah doa. Dan banyak doa yang diajarkan oleh Rasul SAW supaya istiqomah. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW, ya muqallibal qulub. Apa? Thabbit qalbi ala dinik. Yang artinya, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Thabbit qalbi ala dinik. Jadikanlah hatiku ini istiqomah di atas agamamu. Di dalam riwayat lain, ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Wahai yang maha mengarahkan hati, jadikanlah hati kami itu selalu terarah kepada ketaatan kepadamu. Dalam Al-Quran ada doa yang lainnya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, janganlah jadikan hati kami menyimpang setelah sebelumnya dapat hidayah. Ini doa-doa yang perlu kita perbanyak. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang dikaruniai Allah istiqamah sampai ajal datang menjemput kita.
2: Surah As-Saff.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.
0: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, bertasbih kepada Allah, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
2: Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun.
0: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?
2: Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun.
0: Sangatlah dibenci di sisi Allah kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.

0: Rasul.
1: Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.
0: Wa idh qala Musa li qaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaykum falamma zaghu azagha Allahu qulubahum wallahu la yahdi alqaumal fasiqin.
1: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu telah mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu." Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.

0: اسمه أحمد فلما جاءه بالبينات قالوا هذا سحر مبين.
1: Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata.
0: وَمَنْ

0: Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang yang kafir itu membencinya.
1: Huwallazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad-din kullihi walau karihal musyrikun.
0: Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkan di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik membencinya.
1: Ya.

0: yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
1: Yaghfir

0: Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung.
1: Wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin.
0: Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman.
1: Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, "Kamilah penolong-penolong agama Allah." Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang.
1: Mutiara Nasihat.
2: Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ilmu apa yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ilmu tentang Allah, ilmu tentang akhirat, ilmu tentang surga. Nabi alaihi salatu wasallam, mungkin jemaah yang bisa maju-maju sedikit sebelum dilanjutkan. Kadangkala kita nih sama tempat aja bakhil. Pelit gitu kan. Sampai mengatakan, ya Ustaz, suruh siapa telat Ustaz. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Kalau dikatakan kepada kalian, luaskan dikit, luaskan, yafsahillahu lakum, Allah akan luaskan buat kalian. Jadi kalau kita berbuat nih, jangan berbuat buat saudara kita, jangan. Kalau kita berbuat buat dia, yang ada sakit hati. Kadang-kadang kalau udah dikasih tempat, menguasai. Kan ada dikasih tempat sedikit, duduknya malah, masya Allah, duduk bersila gitu kan. Ini ana udah duduknya gak enak gitu kan. Tapi berbuatlah karena Allah SWT. Karena yang akan ngasih ganjaran kita bukan saudara kita, tapi Allah Jalla Jalla. Mungkin masih bisa maju, masih sini, Bang. Oke. Yang boleh bersandar itu yang udah tua-tua, ya. Yang muda-muda. Baik, kita lanjutkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah ceramah di atas mimbarnya di Masjid Nabawi. Di hadis Nu'man bin Bashir, beliau dengan suara yang keras, suara yang lantang mengatakan, Anzartukumun nar, aku memperingatkan kalian dengan neraka. Nih, sahabat yang dikasih peringatan. Orang-orang udah beriman tuh. Mereka adalah orang-orang yang ngaji sama Nabi, yang dengarkan ceramah Nabi. Beliau memperingatkan para sahabatnya dengan neraka. Karena memang begitu dahsyatnya api neraka ini. Kata Nu'man bin Bashir, hatta law kana rajulun kana fi aqsa suq sami'a. Kalau ada orang yang di ujung pasar, dia dengar suara Nabi alaihi salatu wasallam memperingatkan para sahabatnya dengan api neraka. Karena enggak main-main api neraka ini. Kita coba perbandingkan dengan api dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Narukum hadhihi" allati tuqidun juz'un min 70 juz'an min nari jahannam. Api yang kalian pakai untuk membakar, untuk masak. Kadangkala terjadi kebakaran di rumah, terjadi kebakaran di pasar yang menghabiskan puluhan rumah. Itu api itu kata Nabi itu hanya satu bagian dari berapa bagian? Dari 70 bagian. Jadi satu

kena minyak ya, kena apa. Ketika goreng ikan, ikan itu digoreng. Ikan apa di sini yang biasanya banyak digoreng? Ikan apa saja? Ikan mujair, ada ikan mujair. Nah, nila. Coba pulang dari sini goreng tuh ikan nila. Istri yang goreng, anda mau lihat inti goreng ikan nila. Ketika dimasukkan, bayangkan kalau tangan kita yang dimasukkan ke sana. Satu detik, masukkan terus, angkat lagi. Satu detik. Bagaimana kalau wajah kita satu detik? Anda katakan satu detik, jangan lima menit, lima detik, satu detik, masukin terus keluar. Bagaimana dengan satu hari di neraka yang sama dengan 1000 tahunnya? Bisa dibayangkan ketika orang terbakar dalam hitungan 5 menit, terbakar 5 menit. Wajah kita 5 menit, rumah terbakar, kita lihat orang-orang yang gosong. Kalau selesai enggak ada masalah. Tapi bagaimana tatkala selama-lamanya berada di dalam api neraka? Maka seharusnya kita ingat ya, salah seorang salaf Tawus. Anda pernah dengar seorang syekh berceramah di Madinah sana, tentang cerita Tawus. Dia nih punya rumah 2 pintunya. Pintu lewat pasar dan pintu lewat depan. Kan ada orang-orang yang rumahnya dekat pasar. Kata anaknya tuh, Abah, kalau lewat pasar malamnya nangis. Nangis malamnya enggak tidur. Sama anak-anaknya dicari nih, kenapa Abah bisa seperti itu? Akhirnya dicari tahu, ternyata kalau lewat pasar itu, di situ ada orang jualan kepala kambing bakar. Kepala kambing bakar. Ketika dia lewat sana, Tawus itu berpikir, bagaimana kalau kepala dia yang dibakar seperti itu, dibolak-balikin di api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wallahi jamaah, kalau api neraka itu seperti di dunia itu sudah cukup. Antum lihatlah yang terkena korban kebakaran ya. Tangannya terbakar, wajahnya terbakar. Ada orang yang disiram dengan apa? Air keras. Yang wajahnya langsung meleleh. Dan kita akan lihat bagaimana di neraka modelnya seperti itu nanti. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walakinnaha fuddilat 'ala narid dunya bi 69 juz'an, kulluha mithlu harriha." Tapi api neraka itu ditambah panasnya 69 kali api dunia. Kita kalau melihat seperti itu, kita lihat di dunia saja. Ketika terjadi kebakaran di rumah, terjadi kebakaran nih di rumah, kebakaran yang sangat dahsyatnya, yang membuat orang kebingungan dia di sana. Dia memiliki anak, memiliki istri. Kemudian dia memiliki harta yang bertumpuk-tumpuk, perabotan rumah yang antik ya. Mungkin tirai-tirai rumahnya yang berlapiskan emas, kasurnya yang bertahtakan emas, berlian atau apa. Ketika terjadi kebakaran di rumah, dia memiliki uang cash miliaran di bawah tempat tidurnya. Ketika terjadi kebakaran, apa yang akan dia selamatkan? Dirinya dan keluarganya. Dia tidak akan memikirkan harta dia. Yang penting aku selamat. Apa gunanya ketika wajahnya terbakar, matanya hilang, pendengarannya hilang, hartanya selamat? Tidak ada gunanya buat dia. Dan Allah Jalla Jalaluh mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara." Subhanallah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, bukan dari api dunia. Dari api neraka yang bahan bakarnya itu batu dan manusia. Tapi sekali lagi, kadangkala kita lebih menyelamatkan diri kita dari api neraka dunia daripada api akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana manusia berusaha untuk menyelamatkan diri, untuk menembus. Kalau dia punya uang sebanyak apapun, dia ingin tidak dibakar. Antum bisa dibayangkan sekaranglah ada yang namanya

0: tebusan.
1: Kalau orang ditahan, ya, kalau mau mengeluarkan bayar tebusan. Oke, tebusannya 100 juta, 200 juta. Bagaimana dengan azab neraka? Berapa tebusan yang akan diberikan? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 91. Ini ayat ini nanti pulang dibaca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar, falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin." Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam kondisi kafir, jangan berkata, "Ustaz, ana ini alhamdulillah mukmin, Ustaz, enggak sampai tingkatan kafir. Ya, ana banyak dosanya." Ingat bahwasanya al ma'siyatu baridul kufur. Kemaksiatan itu kalau dibiarkan itu bisa mengantarkan kita kepada kekufuran. Jangan merasa aman dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Na'udzubillahi minan nar wa na'udzubillahi minal isyan. Semoga Allah menyelamatkan diri kita dari kemaksiatan. Karena kalau dibiarkan dosa itu, enggak usah. Kan cuma dosa kecil gitu. Itu bisa mengantarkan kepada kekufuran. Ini orang-orang yang kafir mati dalam kondisi kafir, fala yuqbala min ahadihim. Tidak akan diterima dari satu orang dari mereka kalau mereka membawa sepenuh bumi ini emas. Sepenuh bumi ini emas dibawa, nggak akan diterima. Kita bisa bayangkan kalau kita punya emas, sekali-kali lah kalau antum naik pesawat, antum bayangkan kalau kota Padang ini semuanya emas dan milik antum. Kemudian antum dihukum bakar di dunia ini. Kira-kira antum akan berikan semuanya? Yakin akan antum berikan semuanya. Nggak apa-apa, ambil semuanya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi. Ketika orang itu kabur dari keluarganya, enggak ada, dia cuma mikirkan nafsi. Keluarganya enggak apa-apa tuh, ambil semua keluarga, yang penting aku selamat. Semua hartanya akan diberikan demi dia menyelamatkan diri. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah." Kalian selamatkan diri kalian dari api neraka tuh walaupun dengan separuh kurma, separuh. Enggak punya apa-apa. Kita enggak punya apa-apa, cuma punya kurma, atau kita di rumah punya pisang satu, kita punya pisang bagi dua. Ya Allah, mudah-mudahan separuhnya ini menyelamatkan aku dari api neraka. Jadi masalah sedekah ini masalah yang azim untuk menyelamatkan hamba dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan separuh kurma. Kita punya uang 1000, ya Allah, cuma punya 1000, ana mau sedekah di masjid 500 perak. Kita pegang yang 500. Kadangkala yang bisa menyelamatkan kita itu bukan puluhan juta yang kita sedekahkan, tapi karena keikhlasan yang menemani ketika kita bersedekah.
2: Soal jawab. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah sampai kepada kami pertanyaan dari saudara Widianto. Teks pertanyaannya adalah sebagai berikut. Assalamualaikum Ustaz, mohon dijelaskan tentang kulit hewan kurban. Yang pertama, tentang hukum menjual kulit hewan kurban. Karena ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak, manakah pendapat yang lebih baik untuk diikuti? Yang kedua, solusi terbaik untuk kulit hewan kurban. Atas perhatian dan jawabannya saya ucapkan jazakumullah khairan. Jawabannya adalah wa jazakumullah khairan. Berkaitan dengan masalah menjual kulit hewan kurban, bisa kita katakan menjual kulit hewan kurban ada dua macam. Yang pertama, menjual kulit hewan kurban kemudian hasil penjualannya kembali kepada sahibul kurban. Misalnya kulit hewan kurban dijual, ditukar dengan daging, kemudian dagingnya untuk sahibul kurban, atau ditukar dengan uang dan uangnya masuk ke kantong sahibul kurban. Maka ini adalah satu hal yang hukumnya haram dan satu hal yang menyebabkan hilangnya pahala kurban yang dilakukan oleh si sahibul kurban. Terdapat sebuah hadis yang dinilai hasan oleh Al-Albani yang diriatkan oleh Al-Hakim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu." Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka maka tidak ada pahala kurban baginya. Kemudian yang kedua, menjual kulit kulit hewan kurban, namun hasil penjualan tidaklah manfaatnya kepada kembali kepada sahibul kurban. Semisal menjual atau menukar kulit hewan kurban dengan daging, kemudian dibagikan daging tersebut, kemudian dibagikan kepada kaum muslimin, atau menjual kulit hewan kurban kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagikan kepada orang miskin, maka tindakan semacam ini dibolehkan oleh salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat Abdullah bin Umar, sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Mulakin dalam kitabnya Al-I'lam fi Fawaidil Umdatul Ahkam. Namun perbuatan ini jika kita kembalikan kepada petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang Nabi perintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, ketika beliau Ali bin Abi Thalib ini menjadi wakil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam distribusi hewan kurban beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk membagikan semua daging dan semua kulitnya. Maka berdasarkan hal ini, sikap yang tepat adalah kulit hewan kurban tersebut tidaklah dijual meskipun manfaatnya kembali kepada fakir dan miskin. Akan tetapi sikap yang tepat, kulit hewan kurban tersebut adalah dibagikan kepada fakir dan miskin, atau diberikan kepada yayasan sosial, kemudian mereka bisa memanfaatkannya, menjualnya atau mengkonsumsinya. Nah, maka inilah sikap yang lebih tepat, dan kita katakan wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik cara beragama adalah cara beragama yang telah dituntunkan dan dipraktekkan dan dicontohkan dan disyariatkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita tidak bisa bersikap keras kepada orang yang menjualnya dan menukarnya dengan daging, kemudian manfaatnya kembali kepada fakir dan miskin. Mengingat adanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membolehkan dan mengizinkannya, namun kita katakan ini adalah khilaful aula, sesuatu hal yang kurang tepat, sesuatu hal yang kurang utama, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian jawaban yang bisa kami sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
0: Tahukah Anda?
3: Bapak ibu saudara saudari, para pendengar seiman yang dimuliakan oleh Allah. Nah sekarang kita ingin mengetahui keistimewaan, keutamaan orang yang menunaikan ibadah haji. Sebelum ini, saya ingin cerita. Saya beberapa hari yang lalu menyebarkan sebuah tulisan yang di situ saya nulis tentang keutamaan-keutamaan orang yang menunaikan ibadah haji. Saya tulis beberapa, ada 11 keutamaan. Ada orang yang baca tulisan saya, dia komentar, jadi kalau seperti saya, tempatnya di neraka dong. Kenapa? Karena saya orang kere, miskin, gak mungkin menunaikan ibadah haji. Tidak akan mendapatkan keistimewaan yang luar biasa dari 11 keistimewaan tersebut. Coba lihat, bagaimana dia benar-benar terenyuh hatinya dengan keistimewaan amal ibadah haji tersebut. Dan tentu jawabannya sangatlah mudah, bahwasanya ketika Anda tidak diluaskan rezeki Anda oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak wajib bagi Anda untuk menunaikan ibadah haji. Ketika Anda tidak sanggup, tidak wajib untuk menunaikan ibadah haji, dan tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan insyaallah dengan izin Allah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan amal-amal ibadah lainnya, mungkin lebih luar biasa, lebih tinggi daripada orang yang menunaikan ibadah haji. Jawabannya sangat mudah. Tetapi yang ingin saya ambil petik dari cerita ini adalah bagaimana orang tersebut sangat merasa rugi ketika dia terpampang di depannya 11 keistimewaan amal ibadah haji. Makanya coba kalau nanti di lapangan ketika pelaksanaan ibadah haji terdapat mungkin tidak ada yang lancar-lancar amat, ya. Ada yang dikibulun-kibulun sedikit gitu ya. Di Mina katanya ada tenda, ternyata enggak ada tenda, ya. Kemudian katanya ada bimbingan, ternyata dibiarkan saja. Katanya ada air, padahal enggak mak. Saya pernah ketemu dengan teman tahun kemarin, wajahnya merah. Ada orangnya di sini. Wajahnya merah, hidungnya mampet, kemudian mulutnya batuk, pakai peci hitam, matanya sayup gitu. Assalamualaikum Ustaz. Antum kenapa ya, akhi? Waduh, kita ini sama panitia dibuang, Ustaz. Di kamar sudah orang merokok, full. Bukan full AC, full asap. Ya. Nah, ini hati-hati. Saya nasihatkan sekali lagi yang ingin membantu saudaranya berhaji bersama-sama, ya jangan sampai tidak resmi, kemudian jangan sampai memzalimi orang. Karena permasalahannya bukan hanya keuntungan duniawi semata. Anda untung sekian puluh ribu real, tetapi didoakan orang terlaknat, tuh gimana? Ya, hati-hati ya para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menunaikan amal ibadah haji seperti itu, ingat, setiap amalan pasti ada rintangannya. Dan itu sudah yang dinyatakan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, "Huffatil jannatu bil makari." Surga itu diliputi dengan sesuatu yang dibenci. Artinya apa? Kita melewati yang kita benci itu, berwudu harus sempurna meskipun dalam keadaan musim dingin. Benci kita, susah bagi kita, tapi kita lewati, pasti di belakangnya ada apa? Ada surga dan kebaikan, nikmat, anugerah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga nanti ketika mengerjakan amal ibadah haji, mungkin tidak lancar, saya berdoa mudah-mudahan lancar, ya, dan dimudahkan oleh Allah dan akhirnya pulang mendapatkan haji mabrur, ya. Mungkin tidak lancar, maka ingat keistimewaan-keistimewaan ini, dia akan tambah semangat. Yang saya cari bukan itu kok. Yang saya cari bukan penginapan kok. Yang saya cari bukan tempat mandi. Tapi ingat, yang saya cari adalah 1, 2, 3, 4, 5 ini. Tapi ini bukan alasan yang mengadakan amalan ibadah haji untuk semena-mena terhadap kawan-kawannya. Ya. Ente itu kan nyarinya haji mabrur, masa nyari kamar di sini? Enggak benar juga. Kita butuh fit di dalam amal ibadah. Tidak ingin kita sakit dan tidak ingin kita sengsara ketika amal ibadah tersebut, mengerjakan amal ibadah tersebut. Ya. Sekarang yang pertama, beberapa keutamaan ibadah haji. Yang pertama yaitu tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali surga. Ya, tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat beliau, riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al jannah." Haji yang mabrur tidak ada pahalanya bagi dia kecuali surga. Dan kalau sudah berbicara masalah surga, luar biasa. Yang ada hanya kata-kata Masya Allah. Ya. Kalau sudah berbicara masalah surga, maka Allah menjanjikan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ini yang lagi tertipu dengan dunianya, yang seakan-akan dia masih hidup sekian tahun, sekian puluh tahun. Ingat surga. Tidak pernah dibetikkan oleh, tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, terbetik di dalam hati. Ada orang planning, saya sekian tahun lagi Ustaz, saya begini, saya nanti begini, anak-anak saya begini, tek besok matiin deh. Ya, yang ada setelah itu hanya pertanyaan, yang ada setelah itu hanya surga dan neraka. Surga tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbetik oleh hati. Betikan saja apa yang Anda ingin betikan dari nikmat-nikmat yang Anda ingin rasakan. Tidak akan pernah sama dengan apa? Surga. Kemudian makanya perhatikan haji mabrur ya. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, haji yang mabrur, Imam Nawawi rahimahullah menyatakan al-hajjul mabrur la yukhalituhu thmun. Haji yang mabrur adalah haji yang tidak dicampuri dengan satu dosa pun. Itu haji yang mabrur. Ya. Kemudian yang kedua, keistimewaan orang menunaikan ibadah haji. Haji sebagai penghapus dosa-dosa yang telah lalu. Sehingga ketika dia selesai menunaikan ibadah haji, seakan dia seperti keluar dari rahim ibunya. Siapa yang tidak ingin seperti ini? Kenapa siapa yang tidak ingin? Karena kita manusia sudah disifatkan oleh Allah dengan beberapa sifat yang dengan sifat itu kita banyak melakukan dosa. Suka berbuat zalim, suka tidak bersyukur kepada nikmat Allah. Dengan dua sifat ini saja kita akhirnya banyak melakukan dosa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak Adam adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik pelaku kesalahan adalah orang-orang yang selalu bertobat. Berarti keistimewaan yang kedua dari amal ibadah haji ini sangat kita butuhkan, yaitu dihapuskan dosa kita karena kita enggak lepas dari dosa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja falam yarfuth walam yafsuq raj'a kayauma waladathu ummuh." Atau kayaumi waladathu ummuhu. Barang siapa yang berhaji tidak berbuat rofath. Rofath itu adalah perbuatan zina atau yang sekitarnya. Apa maksud sekitarnya? Setiap syahwat yang diharamkan antara lelaki dan perempuan. Hati-hati, jaga lisan dari sekarang. Mungkin kalau kita setiap harinya kalau ngobrol sama teman-teman, pasti jurusnya antara di bawah pusar dengan di antara dua paha. Baik laki-laki ataupun perempuan, pasti jurusnya ke sana. Itu jaga nanti ketika haji. Karena salah satu yang mencukur pahala haji adalah perkara ini. Orang lagi wukuf di Arafah, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia ngomongin, "Wah, tadi ana lihat." Cemerlang banget. Ih, subhanallah. Wukuf bicarain itu. Yang lebih parah kadang-kadang bicarain isti orang. Ya, ini para ikhwah sekalian. Alat-alat elektronik yang Anda bawa ketika menunaikan ibadah haji. Wukuf di Arafah main Facebook. Alhamdulillah. Bukan diharamkan, enggak. Tetapi ya, bukankah di sana banyak hal-hal yang berbau rafas? Foto-foto perempuan, foto-foto telanjang yang tidak boleh kita lihat, baik di luar haji apalagi ketika haji. Jauhi, hati-hati. Jaga lisan. Jaga mata. Ya, man hajja, karena Rasulullah SAW di sini menyebutkan sebuah syarat. Ingin Anda ketika pulang haji dalam keadaan dikeluarkan dari rahim ibu tanpa dosa, syaratnya ada, berhaji tanpa berbuat rofas perbuatan zina dan seluruh mukaddimahnya, seluruh yang berkaitan dengannya. Ya, walam yafsuk, dan tidak berbuat fasik. Fasik itu apa? Dosa. Tidak berbuat dosa. Dan para ulama sebagian menafsirkan fasik itu adalah perbuatan dosa yang diperlihatkan. Sudah dosa diperlihatkan lagi. Sebagian lagi menafsirkan fasik itu adalah perbuatan kemungkaran. Seperti bertengkar, kemudian berkelahi. Nih, ingat ketika haji, teriak-teriakan. Zaman saya 6 tahun yang lalu, ada orang haji ingin demo. Lu haji kok demo? Apa yang didemokan ketika haji itu? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertengkar ketika haji, maka jaga kesabaran ketika menunaikan amal ibadah haji. Maka yang seperti ini akan mendapatkan raja'a ka yaum.
0: Tahukah Anda?

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Dan Nabi alaihissalatu wassalam khususkan di 10 pertama ini dengan puasa tanggal 9 yaitu hari Arafah, yang mana ini menunjukkan mazid inayah, perhatian tambahan. Wa bayyana fadla siyamihi, sampai Nabi alaihissalatu wassalam menjelaskan keutamaan melaksanakan puasa pada tanggal 9 itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, siyam yaum Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablah wallati ba'da. Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah Azza wa Jalla dengan puasa itu mengampuni dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Kemudian juga dibawakan oleh Imam Al-Hafidz Al-Mundziri dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kunna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam na'uddu siyam yaum Arafah bi siyami sanatain. Kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap puasa Arafah itu sama seperti puasa dua tahun. Kemudian ingat, jangan lupa makan sahur. Karena itu dia bagian dari puasa tersebut. Dan tentu kalau puasa sunnah, andai kata lupa kita malam harinya, pagi hari yang penting belum makan, belum minum, toh juga boleh kita berniat. Maka oleh karena itu disunnahkan bagi seorang muslim puasa pada 9 Dzulhijjah. Karena Nabi SAW menganjurkan di dalamnya untuk beramal saleh. Maka oleh karena itu jangan sampai terlupa. Usahakan para jamaah. Adapun para muslimah ketika datang bagi mereka halangan, ya, yu'jar nabi niyatihin. Kita berharap mereka diberikan pahala dengan niat mereka, para jamaah. Yang sudah berniat tetapi qadarullah mendahului datang bulannya atau datang nifas, maka apa, insyaallah dia dapat pahala dari niat tersebut. Oleh karena itu perhatikan yang namanya niat para jamaah. Sampai para ulama kita mengatakan an-niyatu tijaratul ulama, niat itu adalah perdagangannya, perniagaannya para ulama. Dengan niat bisa memborong pahala yang banyak para jamaah. Kemudian yang ketiga, as-shalah. Salat. Wahia min ajallil amal wa a'zamiha. Ini merupakan amal yang paling agung dan paling besar dan yang paling banyak keutamaannya. Maka seorang muslim hendaklah menjaga salatul mafruḍah ma'al jama'ah. Yang laki-laki, jaga salat wajib ini dengan berjamaah. Kemudian juga perbanyak nawafil, salat-salat sunnah. Karena Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, sambungan dari hadis yang tadi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabbu ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa

0: وَيَدُهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا وَرِجُهُ الَّذِي يَمْشِ بِهَا. Tidak ada yang paling aku cintai, atau tidak ada cara pendekatan yang paling aku cintai dari seorang hamba selain mendekatkan diri kepadaku dengan melaksanakan apa yang telah aku wajibkan. Dan senantiasa seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan melaksanakan amal-amal sunnah sehingga aku pun mencintainya. Ketika aku sudah mencintainya, akulah pendengaran digunakan mendengar, akulah penglihatan digunakan untuk melihat, akulah kaki yang digunakan untuk berjalan, akulah tangan yang digunakan untuk memegang. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah bagi orang-orang yang bertakwa, namanya adalah, maknanya at-ta'yid wan-nasr, dukungan dan pertolong, dan di sini tasdid, yaitu akan dibenarkan pendengarannya, akan dibenarkan penglihatannya, akan dibenarkan apa yang dipegang, akan diluruskan kemana dia berjalan para jemaah. Maka ini min amarah al khair, tanda kebaikan ketika seorang melihat yang tidak baik benci, mendengar yang tidak baik benci, memegang yang tidak baik benci, berjalan menuju yang tidak baik benci. Tapi kalau melihat yang benar senang, mendengar yang baik senang, memegang yang baik senang, berjalan kepada yang baik senang. Ini pertanda insya Allah Allah mencintai hambanya. Tayyib. Ibadah salat wajib maupun sunnah min afdalil qurubat, sebagaimana dalam hadis yang kita bawakan tadi, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Yang keempat, at-takbiru wat-tahmidu wat-tahlilu wat-dzikr. Takbir, tahlil, tahmid dan dzikir. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. Tidak ada amalan yang paling agung dan paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla untuk dilaksanakan kecuali di hari-hari 10 pertama. Kalau kita melihat hadis ini para jamaah umum, termasuk di antaranya apa? Takbir, tahlil, tahmid. Kemudian didukung dengan ayat yang tadi, wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Sebutlah Allah Azza wa Jalla pada hari-hari yang ma'lumat, yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang ditentukan, yang dikenal. Wadhkurullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah, dahulu Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, yakhrujani ila suq fi ayyamil ashar. Sengaja mereka pergi ke pasar di 10 pertama, yukabbirani wa yukabbirun nas bitakbirihima. Dia takbiran. Nah, ini baru takbiran yang benar para jamaah, bukan keliling bawa masjid-masjidan. Ini takbir supaya orang ikut takbir, bukan pawai, bukan konvoi. Nah, ini baru benar para jamaah, ada contoh dari para sahabat. Karena kenapa didatangi pasar ya? Karena pasarnya tempat orang lalai, dan biasanya paling cepat ngelihat orang ramai di mana? Pasar. Apa kita tidak mengingat kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana dibawakan oleh Imam Al-Hafidz Al-Mundhiri dan sanadnya sahih mauquf kepada Abu Hurairah? Ketika Abu Hurairah melewati pasar, maka Abu Hurairah mengatakan, ma'ajazakum, wahai penduduk pasar, alangkah lemahnya kalian. Dzaka mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqsam wa antum hahuna. Warisan Rasul sedang dibagi-bagi, kalian diam saja di sini katanya. Pada bubar semua. Di mana katanya? Fil masjid, di masjid katanya. Semua penduduk pasar datang ke masjid para jamaah. Abu Hurairah tahu ini bakalan balik dari. Ditunggu sama Abu Hurairah. Begitu balik, mana wahai Abu Hurairah? Warisan Rasul dibagi di sana katanya. Loh, apa yang kamu lihat di sana? Ada yang sholat, ada yang membaca Quran, ada yang menyebutkan halal dan haram. Dzaka mirathu Rasulillah. Itulah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Maka ini dua sahabat ini sengaja keluar ke pasar para jamaah, karena di tempat kerumunan orang, yang mana pasar juga adalah tempat yang orang paling lalai, sampai disebut oleh Nabi alaihissalatu wassalam, ahabbul makan ilallah masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah apa? Masjid. Wa abghadul makan ilallah aswaquha, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah apa? Pasar. Maka itu sebabnya berzikir sekali di pasar pahalanya 3 juta. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali mengucapkan zikir ini di pasar, 1 juta pahala, 1 juta dosa terhapus, 1 juta tingkat naiknya di dalam surga. Tapi ada enggak yang bisa zikir di pasar seperti ini? Kan itu masalahnya. Kenapa? Maih pira berapa? Ayo mari. Ayo beli. Mampu enggak berzikir di pasar seperti ini? Beda ketika pasar-pasar orang didominasi orang-orang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti kita lihat ya di Arab Saudi misalnya, ya, penjualnya sambil duduk, kalau tidak ada pelanggan baca Al-Qur'an. Ya, pelanggan datang tutup sampai mana batasnya, layani. Habis dilayani lagi balik baca Qur'annya. Kalau kita paling apa? Paling tok tak tekek, nota masuk, nota keluar. Masya Allah. Ya Allah.
0: Wa kana Umar yukabbir fi qubbatihi bi Mina. Kemudian Umar bertakbir di tendanya di Mina. Fayasma'uhu ahlul masjid, orang masjid dengar takbirnya, berarti besar. Dan ini zaman tidak ada pengeras suara. Fayukabbirun, maka orang-orang di masjid ikut takbir. Wa yukabbiru ahlul aswaq hatta tartajja Mina bitakbira. Orang-orang pasar pun ikut takbiran sampai Mina itu apa, bergetar dengan suara takbir.
1: Kalau kita sekarang ini takbiran mesti ujungnya ricuh. Kenapa? Kelompok yang satu, kelompok yang lain senggol-senggolan, terjadilah bangku hantam yang repot Pak polisi mengamankan. Seharusnya besok bahagia, ternyata masuk rumah sakit. Ini kejadian yang ada pada jemaah. Ini sering terjadi. Ya. Maka tidak ada yang terbaik kecuali caranya mereka, para pendahulu kita yang soleh.
0: Wa kana Ibnu Umar yukabbiru bi Mina tilka al-ayyam wa khalfa as-salawat wa ala firashi. Ibnu Umar di hari-hari itu bertakbir di Mina, ya, wa khalfa as-salawat, penghujung-penghujung salat, selesai salat, wa ala firashi, di tempat tidurnya takbir, wa fi fustatihi, di tendanya dia takbir, wa majlisi, majlisnya dia takbir, wa mamsyahu, sambil jalan dia takbir, tilka al-ayyam jami'an, seluruh hari yang 10 pertama itu berjamaah.
1: Kita ini teduh-teduh aja nih, diam. Takbir ini para jemaah.
0: Kemudian wa yastahabbu lil muslim an yajhara bit takbir fi hadhihi al ayyam wa yarfa' sawtahu bihi. Dianjurkan mengangkat suara untuk takbir. Wa alaihi an yahdhar min at takbir al jama'i, tetapi jangan berjamaah. Haitsu lam yunqal anin nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dinukil dari Nabi alaihi salatu wasallam, wala an ahadin min as salaf, satu pun pula dari ulama-ulama salafus saleh yang terdahulu tidak ada membawakan takbir berjamaah. Wasunnatu an yukabbir, ya, wahdana, dan sunnahnya dia takbir itu apa, masing-masing. Kemudian berikutnya as-sadaqah, bersedekah. وهي من جملة الأعمال الصالحة التي يستحب للمسلم الإكثار منها في هذه الأيام. Ini termasuk amal saleh yang dianjurkan diperbanyak di hari-hari ini. Yang mana Allah Azza wa Jalla telah menganjurkan dalam surat Al-Baqarah ayat 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bai'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dari apa yang Allah telah karuniai kalian sebelum tibanya suatu hari la bai',
1: tidak ada jual wala khullah, tidak ada perkawanan persahabatan,
0: wala syafa'ah, tidak ada bantuan.
1: Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir adalah mereka yang zalim. Dan Nabi alaihi salatu wasallam juga bersabda, ma naqasat shadaqatun min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala.
0: Dan ada pula amal-amal saleh yang sangat banyak di hari-hari ini, di samping apa yang kita sebutkan tadi, di antaranya qiraatul Quran. Baca Quran, ajarkan, istighfar, birrul walidain, menyambung hubungan kekerabatan, menyebar luaskan salam, kemudian memberi orang makan, mendamaikan yang bertikai, amar ma'ruf, nahi mungkar, menjaga lidah, menjaga kemaluan kita dari hal yang haram, berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tamu, berinfak di jalan Allah, menyingkirkan yang mengganggu dari jalan raya, memberikan nafkah kepada istri dan anak kita, memberi bantuan kepada yatim, menziarahi orang sakit, membantu hajat kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menyakiti kaum muslimin, pemerintah berlaku lembut terhadap rakyatnya, sambung hubungan bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, sambung hubungannya dengan orang-orang yang dia biasa sambung di dunia. Kemudian doakan kawan kebaikan, tunaikan amanat, tepati janji, berbakti kepada bibi, ya, bibi dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Kemudian bantu orang-orang yang membutuhkan. Kemudian ghaddul basar, jaga pandangan, tundukkan pandangan dari yang haram. Sempurnakan wudu, berdoa antara azan dan iqamah, ya. Kemudian memberangkat ke masjid, menjaga solat berjamaah, kemudian menjaga solat-solat sunnah, kemudian berusaha untuk solat di lapangan, kemudian berzikir kepada Allah setiap selesai solat wajib, berusaha mendapatkan harta yang halal, masukkan kebahagiaan pada saudara kita kaum muslimin, kasih sayang terhadap yang lemah, berbuat kebaikan, tunjuki orang perbuatan baik, mengajak kepada agama Allah, jujur dalam jual beli, doakan kedua orang tua, lapangkan dada, tinggalkan permusuhan, ajar putra dan putri kita tolong menolong dalam setiap kebaikan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat. Inilah dia para hadirin rahmati Allah azza wa jalla.
2: Mutiara Tilawah. Surah Al-Muddathir.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran AM 1470 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Ya.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
2: Ini dari Hersan Ujan Mas Morenin.
3: Iya.
1: Silakan, Pak.
3: Silakan, Pak.
2: Masalah hewan kurban.
3: Iya.
2: Yang sering di Indonesia ini hewan kurban kan kambing dan sapi.
3: Iya, betul.
2: Bagaimana kalau hewan kurban itu kerbau?
3: Ah, kerbau. Udah.
2: Kemudian ada ini enggak bacaan khusus untuk penyembelihan hewan kurban itu?
3: Iya. Sudah cukup, Pak? Itu udah kayaknya cukup ya, insyaallah.
1: Hersan di Muara Enim misalnya, Sumatera Selatan.
3: Oh, Muara Enim tadi.
1: Yeah.
3: Oke, para ulama menyebutkan sapi itu masuk adalah kerbau, tapi banteng ini ada ikhtilaf di antara para ulama, ya, nyembelih banteng ini, ya. Intinya dibolehkan karena kerbau itu termasuk hewan ternak al-an'am, ya. Dengan demikian silakan sapi atau kerbau dan itu sah dua-duanya insyaallah. Ada lagi? Tentang doa. Tadi Rasulullah SAW membaca bismillah Allahu Akbar, Allahumma taqabbal an Muhammad, kalau Nabi Muhammad berarti kalau kita Allahumma taqabbal minna ya wa min ahli baitina. Itu insyaallah ya Allah terimalah dari kami dan dari keluarga kami. Itu bacaannya. Jadi bismillah Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni wa an ahli baiti atau minna wa an ahli baitina. Itu doa bagi orang yang menyembelih kurban, ya. Terus takbir Allahu Akbar, ya. Itu bismillah Allahu Akbar. Demikian saya kira cukup.
4: Kriteria hewan kurban. Pertama, dimiliki dengan cara yang halal. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Kedua, jenis hewan kurban sesuai dengan ketentuan syariat. Imam An-Nawawi menyebutkan, ulama bersepakat bahwa kurban tidak sah kecuali dari jenis unta, sapi, dan domba atau kambing. Ketiga, hewan kurban memiliki usia minimal yang telah ditetapkan syariat. Usia minimal domba, genap 6 bulan. Kambing, genap 1 tahun. Sapi, genap 2 tahun, unta, genap 5 tahun. Hadis riwayat Muslim. Keempat, bebas dari cacat. Cacat tersebut adalah buta kedua atau sebelah matanya, sakit, pincang, dan sangat kurus hingga terlihat lekuk tulangnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Kelima, peserta urunan hewan kurban tidak boleh melebihi batas maksimal. Batas maksimal sapi, 7 orang. Batas maksimal unta, 10 orang. Untuk domba dan kambing, tidak boleh ada urunan.
5: Jawab.
6: Ini apa? Saya dulu pernah dapat kajian bahwa apa hewan kurban itu peruntukannya 3. Satu untuk fakir miskin, satu untuk tipe kurban, dan satu lagi untuk diperuntukkan. Misalkan saya berkurban untuk jamaah ini seperti itu. Nah, terus kemudian konteksnya adalah kepanitiaan. Biasanya kalau di komplek kami itu kepanitiaan itu tidak dibayar, jadi secara sukarela. Nah, kami dari pihak itu memberikan satu kantong untuk masing-masing yang membantu prosesi dari mulai pemotongan kan sampai dengan selesai. Nah, cuman ini sempat menjadi kontroversi di kami, apakah ini boleh panitia mendapatkan jatah. Mungkin ini pertanyaan tidak aja beda dengan yang pertama, tapi biar lebih firm lagi, pengen lebih yakin apakah diperbolehkan panitia itu mendapatkan jatah lah gitu atau apa, walaupun memang mereka tidak minta, toh kita pengertian saja karena mereka sudah membantu. Itu aja, Ustaz.
3: Jazakumullah khair. Bahwa yang pertama tadi perlu di
1: yang terkait dengan ini saat kepanitiaan saat
3: intinya gini, dari hadis Rasulullah tadi kulu wa ad'imu wa dakhiru, Imam An-Nawawi di dalam kitab syarah Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim menegaskan bahwa sebaiknya hewan kurban termasuk juga akikah dibagi sepertiga untuk keluarga yang menyembelih, sepertiga untuk dihadiahkan kanan kirinya, dan sepertiga kalau memang tidak perlu disimpan maka dikasih fakir miskin. Nah, tentang kepanitiaan yang mendapatkan itu masalahnya al-adah muhakamah, adat kebiasaan dan uruf yang menjadi hukum, dan yang tidak kalah pentingnya adalah izin yang berkorban, ya. Dan itu termasuk hal-hal yang apa namanya sangat urfi teknis, sehingga hal itu sangat diserahkan kepada al-urfu al-mawjud, uruf yang ada. Hal ini menimpa pada hukum-hukum yang lain, contoh nikah. Walimah itu apakah di rumah mempelai laki atau perempuan, kan enggak ada. Itu diserahkan pada uruf. Nah, yang penting di sini kan yang punya ingin nyembelih diwakilkan ke siapa? Terserah mau pribadi, mau kolektif, pengurus masjid atau yatim piatu. Nah, nanti disembelih yang penting amanah, waktunya, membeli kambingnya benar gitu ya. Nah, tentang panitia itu mendapatkan, dia sebetulnya ketika menyerahkan secara bahasa implisit atau eksplisit telah memberikan suatu kuasa kepada panitia untuk membagi-bagi. Ya, tidak ada masalah ya, tapi untuk lebih terangnya supaya tidak terjadi ini, disinilah yang punya kurban hendaknya terang-terangan. Ya Pak, nanti saya membeli ini, mengambil ini, sisanya silahkan Bapak ambil. Itu. Tapi kalau sekarang yang punya menunjuk, tolong Pak, ini kambing untuk fakir miskin. Maka kita sebagai al-mu'min harus amanah. Ya jangan diambil. Karena Bapak ketika menerima atau panitia ketika menerima kambing itu dengan catatan pesan seperti itu, berarti Anda sanggup menunaikan amanah itu. Ya, oleh karena itu harus ditunaikan. Ini tergantung akad juga. Tapi saya ingin sarankan dan saya ingin tegaskan, tolong bagi siapa saja yang berkurban di masjid, jaga. Jangan sampai baunya mengganggu orang sholat. Baik sebelum berkurban, apalagi setelah berkurban, di sana ada darah, ada kotoran, macam-macam. Dadalan-dadalan itu kadang membekas baunya, Masya Allah. Apalagi beberapa masjid Jabodetabek sekitarnya itu sempit halaman. Ya, jangan sampai sembrono. Apalagi sekarang dipotong-potongnya di dalam masjid. Ini semuanya melanggar etika dan juga misi masjid. Yang Rasulullah SAW sebagaimana yang telah dikatakan oleh Aisyah ketika kita membahas masjid, amar Rasulullah SAW bibina'il masjid fiddur, di kampung-kampung desa, wa amar antutayyab wa tunadzaf, hendaknya diberi wewangian dan dibersihkan. Ini ya, itu aja ya, wallahu a'lam.
5: Agar keberkahan memasuki rumah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita salah satu cara untuk mengundang kebaikan masuk ke dalam rumah. Tentu saja kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan dalam segala hal. Kebaikan bagi penghuni rumah, kebaikan rizki, kebaikan suasana di rumah, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, apabila salah seorang di antara kalian telah usai melakukan salat fardu di masjid, hendaknya ia menyisakan untuk rumahnya bagian dari salatnya tersebut. Karena sesungguhnya Allah menjadikan kebaikan dari salatnya tersebut untuk rumahnya. Salat yang dimaksudkan di sini adalah salat sunnah setelah kita melakukan salat fardu di masjid. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Untuk itu, hendaknya kita memakmurkan rumah kita dengan ketaatan dan amal saleh. Dan tentu saja salah satu ketaatan yang terbesar adalah melakukan salat karena Allah dan untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Lakukanlah salat sunnah di rumah, niscaya keberkahan dan kebaikan akan datang ke dalam rumah Anda. Telegram channel Kristal Iman.
7: Mutiara Tilawah.
0: Surah Al-Qiyamah.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran AM 1470 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian Bulughul Maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Soal jawab.
4: Assalamualaikum Ustaz. Kaum muslimin harus taat memimpin kecuali dalam perbuatan maksiat. Pada perbedaan penetapan puasa hari Arafah dan Idul Adha, ada perbedaan di antara pemerintah dan ormas. Apa batasan maksiat itu dalam hal ini? Karena sebagian orang beranggapan bahwa pemerintah sudah melakukan maksiat karena meninggalkan hukum Allah. Mohon penjelasan Ustaz.
5: Iya. Para ikhwah sekalian dirahmati Allah, tidak ada hubungannya meninggalkan hukum Allah dengan ru'yah. Tetap dalam hal ini kita mentaati pemerintah. Meninggalkan hukum Allah sebuah maksiat, tetapi tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dan dalam menentukan awal bulan untuk Ramadan, untuk Dhul Hijjah, untuk Idul Fitr, Idul Adha, mereka pemerintah benar, tidak bermaksiat. Maka pendapat yang paling pantas adalah mengikuti pemerintah dalam keputusannya. Ya, apa sih susahnya mengikuti pemerintah dalam keputusannya? Gak ada yang susah. Dan mereka di Indonesia khususnya, mereka melakukannya dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan ru'yah. Dengan apa? Ru'yah.
6: Mutiara Belajar Tajwid.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, semoga selalu Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Kita akan melanjutkan kajian ilmu tajwid. InsyaAllah kita akan bahas hukum nun dan tanwin. Ahkamun nun as-sakinah wa tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin. Nun sukun artinya, nun yang tidak ada harokat fathah, kasrah, dhammah, dia kosong, nun sukun, maka disebut dengan nun mati. Kemudian at-tanwin artinya adalah fathatain, kasratain, dhammatain, dua fathah, dua kasrah, dan juga dua dhammah. Atau ditulis dengan begini. Ini namanya tanwin. Kita akan bahas bagaimana apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Nun sukun dan tanwin hukumnya sama. Karena pada hakikatnya tanwin itu kalau diucapkan itu adalah nun sukun. Bisa kita buktikan. Misal baitun. Baitun. Ini dengan tanwin. Maka pengucapannya adalah baitun. Baitin. Baitin, tin di sini, maka pengucapannya adalah baitin. Jadi hakikatnya juga nun sukun juga. Begitu juga baitan. Baitan. Jadi pengucapan tanwin adalah nun sukun. Maka nun sukun dan tanwin hukumnya adalah sama. Kemudian kita lanjutkan, nun sukun dan tanwin apabila bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah atau huruf-huruf Al-Quran, maka hukumnya terbagi menjadi empat. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, huruf hijaiyah, nun sukun atau tanwin, maka terbagi menjadi empat. Hukumnya ada empat, yaitu satu, izhar atau jelas, kemudian idgham atau memasukkan huruf pertama menjadi huruf pertama ke huruf yang kedua, yang ketiga iqlab atau merubah huruf nun menjadi mim, dan ikhfa atau mensamarkan huruf nun. Jadi 1, 2, 3, 4. Idgham nanti ada 2, idgham bi gunnah dan yang kedua idgham bila gunnah. Dimasukkan dan didengungkan. Dimasukkan tanpa dengung. Ya, inilah pembagian nun sukun dan tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Kita akan bahas satu persatu dari izhar, idgham, iqlab, dan ikhwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Soal jawab
3: dari Bapak Eko di Purwakarta, Ustaz.
4: Ya, silakan.
3: Mau bertanya mengenai hukum kulit hewan kurban, Ustaz, yang dijual ke pengepul oleh panitia penyembeli. Baik. Kalau tidak boleh, Ustaz, apakah ada solusinya, Ustaz?
4: Baik, solusinya seperti yang telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, dia memiliki kitab bagus sekali tentang masalah udhiyah ini. Jadi yang enggak boleh menjual itu yang punya kurban. Gitu loh. Jadi kalau sekarang yang punya kurban kulit atau apapun dikasihkan ke orang lain, maka orang lain itu sudah punya hak untuk dibuat apa aja. Yang penting jangan dipakai bikin wayang kulit, gitu. Nah, dengan demikian pendengar yang dirahmati Allah, bagi siapa saja yang sudah menerima, enggak ubahnya daging, enggak ubahnya seperti zakat. Ketika zakat itu di tangan muzaki, enggak boleh dong dijual. Tapi kalau sekarang beras itu sudah diterima fakir miskin, itu bukan sudah bukan beras zakat lagi, bahkan bekas apa beras pemberian hasil zakat. Ya boleh dia buat untuk masak, mungkin karena berlebih untuk dijual sebagian oleh yang nerima. Begitu juga sekarang, Masya Allah ada salah seorang miskin sendirian di kampung itu, kurban dapat 70 kilo, umpamanya 70 kilo daging. Nah semenamanya miskin ya, kalau punya kulkas pun kecil ya. Ya rata-rata ya nggak punya namanya aja miskin. Nah gimana? Apakah saya makan semua? Nggak mungkin. Saya hadiahkan, oke. Tapi dia sudah ngasih saya, maksud saya hadiahin lagi. Ya silahkan. Mungkin dia mau buka warung sate atau dikasihin, Pak, tolong Pak, ini sebagian dibeli aja Pak, hasilnya nanti saya buat ini itu. Boleh, karena ini bukan daging kurban lagi, tapi daging hasil pemberian kurban. Itu. Seperti tadi beras, ini bukan beras lagi, beras zakat, tapi hasil pemberian zakat. Jadi silahkan. Yang tidak boleh itu yang berkorban, yang enggak boleh adalah muzaki mentransaksikan harta zakatnya, karena itu sudah ibadah dan juga begitu juga korban. Wallahu a'lam. Jadi panitia silahkan, kalau mau dimasak ya silahkan, mau dijual silahkan, karena itu sudah diberikan, dihadiahkan dari yang punya korban. Wallahu a'lam.
2: Tahukah Anda?
4: Nah, sekarang kita akan bahas soal masalah Id. Idul Adha, Idul Fitri merupakan Id yang sakral. Dan di dalam Islam tidak ada perayaan kecuali dua. Dalilnya hadis Abu Dawud, di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Madinah, mendapatkan hari raya yang dilakukan oleh orang-orang Ansar, Rasulullah SAW mengatakan, قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا عِيدُ الْفِتْرِ وَعِيدُ الْأَدْحَى. Allah telah gantikan dua hari raya kamu ini dengan dua hari raya yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dengan demikian, ikhwan dan juga pemirsa serta kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari kita rawat syariat syiar wa may yu'addim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub, bahwa syiar Idul Adha Idul Fitri ini dengan baik-baik. Caranya, kita hidupkan sunnah Rasulullah SAW seputar Id. Apa saja sunnah seputar Id? Yang pertama kali kita mandi, seperti mandi junub. Kemudian kita mencari pakaian yang terbaik kita, pakaian yang terindah kita, lalu memakai wangi-wangian sehingga kita nampak betul-betul bersenang-senang, menunjukkan kebahagiaan kita, kebersamaan kita. Lalu setelah itu kita datang ke masjid. Bahkan kata Umar ibn Khattab radhiyallahu Abdullah ibn Umar, kana Rasulullah SAW dhahaba ila al-Eid mashiyan wa raja'a mashiyan. Rasul pergi jalan, pulang juga jalan. Dan kita setelah nyampe lapangan musalla, dan dianjurkan di musalla tidak ada azan, tidak ada qomat, dan tidak ada salat qablahu wala ba'dahu, kecuali kalau memang salatnya di masjid, kemudian kita salat tahiyatul masjid. Atau kalau kita memang mau sholat duha juga, tidak ada masalah. Setelah itu, pendengar sekalian, kita dengarkan khutbah. Khutbah diawali dengan hamdalah dan seterusnya, dan usahakan para khatib menekankan tentang bagaimana sekarang ini menguatkan keimanan dan akidah umat, menjaga persatuan dan kesatuan, dan menanamkan berbagai macam sifat-sifat akhlak mulianya Islam, menjelaskan tentang hikmah-hikmah diutusnya para rasul, dan yang tidak kalah pentingnya kita jelaskan tentang masalah syiar hari raya dan pentingnya manfaatnya serta hukumnya, dan juga kita berikan motivasi-motivasi kesemangatan umat di dalam beragama seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika saat khutbah Arafah. Ditanamkanlah tentang masalah kekuatan iman dan akidah, kesatuan umat, tentang kehormatan umat Islam. Fa inna dima'akum wa a'radakum wa a'malak wa amwalakum haramun 'alaikum. Sesungguhnya darah kalian, kehormatan kalian dan harta kalian adalah haram sesama kalian untuk dilanggar. Lalu tentang masalah solat diawali dengan solat dulu, dengan pertama membaca 7 takbir adalah ziyadah, lalu setelah itu iftitah, fatihah, surat, lalu rukuk sujud, rakaat kedua membaca takbir ziyadahnya 5, kemudian fatihah dan surat, dan surat yang dibaca dianjurkan imma al-ghasyiyah, al-qaf, dan juga alif lamin sajadah, ini semuanya sangat dianjurkan, atau al-insan ini juga bagus, atau surat mana saja, karena Allah pada akhirnya mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang mudah darimu dari Al-Qur'an. Hadirin sekalian, tentang masalah mendengarkan khutbah, Rasulullah SAW mengatakan kunna nakhthub, kami ini sedang berkhutbah. Faman ahabba ayajlis falyajlis. Barang siapa hendak duduk silakan duduk. Waman ahabba ayyarji falyarji. Barang siapa yang ingin pulang silakan pulang. Oleh karena itu mendengarkan khutbah hukumnya adalah sunnah. Walaupun begitu, tolonglah jangan sampai dia sia-siakan. Karena Ummu Atiyah mengatakan amarana Rasulullah SAW an nukhrijal awatik wa dawatil khudur wal khuyyat, ya, falya'tazilnal musalla wal yasma'al khair wa da'watal muslimin. Masyaallah, kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan wanita-wanita, ya, gadis pingitan, bahkan wanita yang haid, dan hendaknya menghindari as-shalah, falya'tazilnas-shalah, dalam lafaz lain al-musalla yang dimaksudkan adalah jangan salat, tetapi untuk di tempat salat musalla tidak ada masalah. Dan hendaknya untuk mendengarkan kebaikan, maksudnya tidak lain adalah dakwah, nasihat, wa da'watal muslimin, terutama ajakan-ajakan kaum muslimin untuk kebaikan. Bahkan Rasulullah SAW menyisihkan waktu khusus untuk wanita di dalam rangka memberikan satu pencerahan khusus tentang kewanitaan, masalah kewanitaan dan hukum-hukum keislaman kaitannya dengan wanita. Dan hendaknya juga para imam, para khatib melakukan seperti itu, penekanan khusus. Inilah menunjukkan bahwa betapa mulianya wanita di hadapan Islam, dan betapa tinggi perhatian Islam, terutama Rasulullah SAW kepada wanita. Dengan demikian, sangatlah tidak benar kalau kita dinyatakan melakukan diskriminasi kepada wanita, tidak mengangkat harkat martabat wanita, dan tidak menempatkan tempat pada tempatnya. Bahkan sebaliknya, merekalah yang menjatuhkan wanita ke dalam lumpur kehinaan, membiarkan mereka terhina merana di dalam kondisi sistem yang mereka bikin. Mereka menjadikan seperti barang dagangan, komoditas, dijual kehormatannya, dijual kecantikannya dan parasnya untuk suatu kepentingan bisnis dan oplah-oplah majalah atau tabloid yang lainnya. Sekarang terakhir kita akan bahas masalah takbir. Takbir di antara sekian sunnah adalah takbir. Nah, takbir itu ada 2. Kalau takbir Idul Fitri hanya adanya mutlak. Dari mulai sejak matahari terbenam malam Idul Fitri menurut versinya Imam Syafi'i, atau terbit fajar menurut Imam Abu Hanifah, sampai Imam naik mimbar. Tapi kalau sekarang ini Idul Adha, ada 2 takbir. Yang pertama takbir mutlak bebas dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum ayyudhi falyumsik an sya'rihi wa athfarihi." Jika di antara kalian sudah melihat satu hilal dzil hijjah dan di antara kalian ingin kurban, hendaklah menahan untuk tidak potong rambut, potong kuku, karena sudah masuk hari raya. Dan juga perlu diperhatikan, peningkatan amal kita harus ada selama itu. Memperbanyak zikir, takbir, tahlil, tahmid, memperbanyak Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir. Nah, sekarang yang muqayyad adalah takbir yang dilakukan setelah sholat wajib. Adapun mutlak, di pasar, di jalan, di masjid, di mana aja. Tetapi kalau sekarang muqayyad, itu pada saat ba'da sholat. Dan ini waktunya kapan? Ditegaskan oleh para sahabat, di antaranya adalah Abdullah ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib. Waktunya ketika setelah sholat fajar Arafah sampai tanggal 13 Tashrik Asar. Nanti maghrib sudah tidak melakukan takbir. Oleh karena itu Imam Al-Hafidh ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa beliau mengatakan pendapat yang paling sahih dari kalangan sahabat seperti Abdullah ibnu Mas'ud dan Ali bahwa takbir muqayyad itu adanya setelah kita masuk Arafah, subuh Arafah kita takbir sampai asar hari tasyrik. Karena Rasulullah mengatakan ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa surbin wa dzikrillah, hari tasyrik itu hari makan minum dan zikir kepada Allah. Oleh karena itu juga Imam Ibnu Taimiyah mengatakan asahhul aqwal fi takbir, pendapat yang kuat di dalam masalah takbir muqayyad inda jumhuri sahabah ya wal fuqaha wa aimmatus salaf. Beliau mengatakan yaitu pada waktu Arafah ba'dal fajr sampai sore, yaitu sampai asar hari tasyrik. Inilah tentang masalah takbir dan lafadznya bisa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil haq. Tiga kali takbir. Atau bisa dua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Atau bisa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Ajjal, Allahu Akbar, alladhi hadana. Ini lafad-lafad diturunkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah di dalam musannafnya dan juga beberapa di dalam Sunan Al-Kubra oleh Imam Al-Baihaqi. Wallahu'alam bisawab.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Berkenaan dengan menyembelih kambing Ustaz atau menyembelih kurban dari Sukabumi, ada Bapak Adi Mugia bertanya, mohon penjelasan Ustaz mengenai doa ketika menyembelih hewan kurban itu.
3: Ya, doanya cukup bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni. Ya, kalau kita wa an ahli baiti. Itu aja. Kalau Rasul tadi kan bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Itu Nabi Muhammad. Antum jangan tiru Nabi Muhammad ya. Nanti antum tiru saklek lafadznya itu. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Ya enggak sah kurbannya. Karena apa? Niatnya salah. Ya Allah, bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni wa ahli baiti. Itu doanya. Setelah itu enggak ada lagi kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu kita terus perbanyak ya, wallahu a'lam.
2: Adapun jika berkenaan dengan doa tersebut, jika orang tidak membaca doa yang telah disebutkan tadi, bagaimana hukum korbannya itu, Ustaz?
3: Kalau tidak berdoa, tidak ada apa namanya masalah. Yang penting di hati niat. Tapi bismillah, Allahu Akbar harus. Karena sembelihan tidak akan halal kalau enggak baca bismillah, itu masalahnya ya, wallahu a'lam.
2: Iya. Baik, terima kasih atas jawaban dan juga nasihatnya.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Co ale cewek?
1: Boleh nggak Ustaz, suami istri urunan karena istri juga punya penghasilan urunan untuk beli kambing satu? Ya boleh, tapi nanti status yang kurban cuma satu orang, nggak bolehnya dua, satu orang toh, ya suaminya saja, tapi pahalanya untuk

0: Mutiara Nasihat.
1: Ada kasus, ada orang kaya yang sangat termawan mengundang kenalannya untuk datang ke acaranya. Salah satu kenalannya ada orang miskin. Miskin. Dan domisilinya berbeda kota dengan orang kaya tersebut. Si miskin itu menjual rumah gubuknya untuk bisa datang ke acara orang kaya tersebut. Apa yang terjadi? Ketika orang kaya itu tahu temannya ini, sahabat yang miskin, sampai menjual rumah gubuknya, dia langsung ganti dan dia belikan rumah yang lebih bagus daripada rumah si miskin itu. Kenapa? Karena orang kaya. Dia terharu. Ya Allah, sahabat saya itu berani jual rumah yang gubuknya untuk bisa datang ke tempat saya. Langsung dia belikan. Bagi orang yang benar-benar kaya, misalnya di Jakarta, apa arti 2 miliar, 3 miliar sekarang? Dia belikan dan dia dapat. Itu manusia loh. Manusia yang serba kekurangan. Yang kata Allah, ya Yohannas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian tuh miskin di hadapan Allah. Bagaimana jika yang menjadi tuan rumah Allah subhanahu wa ta'ala? Mungkin Allah diam saja? Enggak. Ketika Allah tahu bahwa kita mengorbankan yang kita punya untuk bisa datang ke sana, lalu kita datang ke sana dengan niat yang ikhlas, lalu kita mengikuti tuntunan Nabi SAW, Allah ganti. Man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan min. Kita tahu kaidah, barang siapa meninggalkan sesuatu, menjual sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Jika kita datang ke acara orang kaya, kira-kira kita dicuekin enggak di sana? Hah? Kita undangan VIP. Dicuekin di tempat acara? Enggak mungkin. Kita akan dijamu dengan baik. Lalu bagaimana kalau tuan rumahnya adalah Allah Subhanahu wa taala? Nabi mengatakan, wafdullahi thalatha, tamu Allah ada tiga. Orang yang berjihad, jamaah haji, dan orang yang umrah. Da'ahum fa'ajabu. Allah mengundang mereka dan mereka penuhi undangan Allah. Fasa'aluhu fa'atahum. Sebagai kompensasi, mereka meminta kepada Allah, Allah kabulkan permintaan mereka. Ya Allah, Allah kabulkan permintaan mereka. Makanya sebagian ahli mengatakan kalau kita punya uang, lalu kita ada dua opsi, haji atau beli mobil, haji atau beli rumah, haji dulu, lalu minta di sana, minta dikabulkan. Kalau ijabah, jangankan doa, nyeletuk dikabulkan di sana. Dan ini kan bukan sugesti, ini firman Allah. Dalam surat Ali Imran 96, apa kata? Fihi ayatum bayyinat. Allah akan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya di sana. Allah akan tunjukkan. Kita bertamu ke rumah orang kaya, biasanya pulang tangan kosong atau bawa bingkisan. Dibekelin, hadirin. Kita punya teman orang kaya undang kita, kita pulang, nanti dulu. Ada lemper sisa 3, bungkus. Pastel masa ada 5, bungkus. Itu manusia. Gimana kalau yang tuan rumahnya Allah? Makanya kan, coba antum melihat, gak ada jemaah haji yang pulang tangan kosong tuh gak ada. Oleh-olehnya 2 koper, 3 koper, 4 koper, ya Allah. Itu yang kasat mata, belum lagi keberkahan rizki yang Allah berikan. Nabi SAW mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrah, selang-selinglah antara haji dan umrah. Haji, umrah, umrah, haji, haji, umrah, umrah, haji. Kenapa? Fa'innahuma yanfianil faqra wadzunub. Karena haji dan umrah itu menghilangkan menghilangkan kemiskinan dan dosa. Kemiskinan dihilangkan oleh Allah. Dengan catatan, semuanya terpenuhi. Ikhlas kepada Allah, rizki-rizki halal, dan mengikuti tuntunan Nabi SAW. Makanya coba kita lihat, orang-orang yang pergi ke sana tiap tahun, gak ada yang bangkrut. Ini perjalanan ajaib. Semua perjalanan non-bisnis, pulang ke tanah air, dompet kita ludes. Kecuali haji dan umrah. Bapak-bapak nemenin istri ke Kuala Lumpur, ke Singapura, pulang ke sini kira-kira uang nambah atau kurang? Kurang. Tapi kalau temani istri ke Arafah, ke Muzdalifah, ke Mina, ke Masjidil Haram, pulang ke tanah air uang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yanfianil faqra wadh-dhunub. Walaupun kita tidak orientasi utamanya adalah harta, itu janji Allah. Oleh karena itu, ketika kita berada di suasana haji, kita berada di bulan-bulan haji. Bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan setiap hari kita membaca berita tentang keberangkatan kloter jamaah haji. Kita mendengarkan berita bagaimana jamaah haji di kota Madinah, bagaimana mereka berada di Mekah, bagaimana pemondokannya. Harus ada rasa rindu yang terkuak di dalam hati kita. Ketika kita menatap jamaah haji pada tahun ini, itu tatapan-tatapan cemburu, hadirin. Tatapan iri dalam tanda kutip. Kita ingin berangkat ke sana. Jangan sampai gak ada perasaan sama sekali. Karena bisa jadi iman kita dipertanyakan. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan. Ini doa Nabi Ibrahim, jadikan hati manusia itu rindu kepada mereka, tertarik ingin pergi ke tanah suci. Haji, hadirin sekalian, tabung dari sekarang, berusaha, tekadkan, dan ingat janji Nabi SAW, intasdukillaha yasdukka. Jika kita jujur dengan Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita, kata Nabi SAW. Dan tunjukkan berani berkorban. Apa yang bisa kita jual untuk bisa sampai ke sana. Allah akan wujudkan cita-cita kita, yakin. Adapun kita hanya menghayal, pengen sih, tapi gak punya uang, tapi hanya begitu saja ya gak berangkat. Ingat, saudara kita yang di pelosok-pelosok desa bisa berangkat ke sana. Dan mereka berkorban. Mereka bukan hanya mimpi. Itu tabungan selama 20 tahun. Ada yang nabung selama 30 tahun. Ada yang nabung selama 40 tahun. Berangkat. Saya beberapa kali ditanya tentang ada saudaranya yang tinggal di desa yang ingin menjual satu-satunya sawah yang dia punya. Dan pertanyaan itu bukan 1-2 kali. Itu menunjukkan betapa semangatnya sebagian saudara kita. Nah, pertanyaan itu tertuju pada kita. Apa yang sudah kita perjuangkan untuk bisa sampai ke sana? Dan Allah ganti. Sudahkah kita menjual emas-emas kita? Sudahkah kita merelakan kelebihan harta kita? Kalau kita punya 2 rumah, beranikah kita menjual salah satu rumah kita tersebut untuk bisa sampai ke sana? Kalau kita punya kendaraan dan tidak terlalu urgent, kita bisa mengganti dengan yang lebih murah, beranikah jual lalu cari yang lebih murah dan selisihnya kita tabung untuk biaya haji? Atau kita ganti kendaraan yang awalnya roda 4 menjadi roda 2 untuk bisa mendaftarkan diri ke tanah suci? Itu pertanyaan kita, hadirin sekalian. Akan ditanya oleh Allah. Ingat, orang-orang beriman kalau bisa jalan kaki sampai sana. Artinya, dia keluarkan seluruh potensi. Coba. Kan kita tahu bab ikhtiar di dalam Islam. Bab ikhtiar di dalam Islam. Apa salah satu kaidah ikhtiar di dalam Islam? Lakukan apa yang bisa kita lakukan walaupun usaha kita dalam logika manusia itu mustahil merubah hasil. Mustahil merubah hasil. Lakukan apa yang kita bisa lakukan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat tidak apa yang terjadi dengan Nabi Musa? Falamma tara'al jam'an, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 61, ketika kedua belah pihak saling melihat satu dengan yang lain. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Maka berkata beberapa orang dari rombongan Nabi Musa, sepertinya kita akan tertangkap dengan Fir'aun. Qala kalla, dengan keyakinan Nabi Musa mengatakan, bukan seperti itu alur ceritanya. Inna ma'iyya rabbi sayahdin, sesungguhnya Rabbku bersama dengan diriku dan akan memberikan petunjuk kepadaku. Lalu apa kata Allah? Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahrafan falaka. Maka kami wahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Pukulkan tongkatmu ke permukaan laut, maka laut itu akan terbelah. Sebagian para ulama akidah mengatakan, saya ingin bertanya kepada jamaah sekalian, mampu tidak Allah Subhanahu wa taala membelah laut secara otomatis begitu saja tanpa memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke permukaan laut? Allah tinggal katakan kun, fayakun, terbelah maka terbelahlah. Allah tidak perlu memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke permukaan laut untuk membuat laut terbelah. Pertanyaan saya yang kedua, menurut logika manusia, kalau kita memukulkan tongkat kita ke permukaan laut, kira-kira laut terbelah enggak? Hah? Terbelah? Ragu-ragu? 50-50? Kalau enggak percaya, antum pergi ke Ancol. Terus antum pukul-pukul, antum gebukin tuh permukaan laut. Kira-kira Ancol terbelah? Tidak. Tapi Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke permukaan laut. Kenapa? Salah satu hikmah, salah satu pelajaran berharga dalam masalah bab ikhtiar, Allah ingin ajarkan kepada kita. Lakukan apa yang bisa kita lakukan walaupun menurut logika manusia mustahil. Maka biarkan Allah melanjutkan usaha kita tersebut. Ketika tidak ada jalan lain dan hanya itu yang bisa dilakukan Nabi Musa, Allah perintahkan beliau untuk memukulkan tongkatnya ke permukaan laut. Karena hanya itu yang bisa dilakukan. Udah pukul aja. Fanfalqa, maka laut itu terbelah. Begitu juga dengan haji. Apa yang kita bisa lakukan, lakukan. Kalau kita hanya bisa setiap hari nabung 100 rupiah, tabung 100 rupiah. Lalu biarlah Allah melihat ketulusan hati kita. Allah melihat perjuangan kita. Allah melihat bahwa itu yang bisa kita lakukan. Intasdukillaha yasdukka. Jika kita jujur dengan Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan barang siapa yang berusaha, berjuang sekeras mungkin di jalan kami, kami akan berikan petunjuk untuk jalan-jalan kami tersebut. Sudah seberapa ikhtiar yang kita lakukan sehingga kita bisa memasukkan diri kita menjadi salah satu tamu-tamu Allah, sehingga kita tercatat saat kita meninggal dunia bahwa kita adalah salah satu tamu-tamu Allah SWT. Tamu Allah, gelar yang paling atau yang sangat bergengsi, gelar yang diimpikan oleh seorang mukmin, kesempatan yang paling dicari oleh orang-orang bertakwa. Oleh karena itu ketika kita masuk ke dalam ihram di miqat, apa yang kita ucapkan? Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lakawal muluk la syarika lak. Labbaik, Kami penuhi seruanmu ya Allah. Kami penuhi undanganmu ya Allah. Oleh karena itu, sunnah Nabi ketika mengucapkan labbaik itu kan diungkapkan dengan keras. Karena itu euforia kebanggaan. Ungkapan keharuan bahwa kita menjadi tamu Allah. Allah pilih kita dibanding seluruh banyak orang yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu kita teriak seperti anak kecil yang kegirangan ketika bisa pergi ke dunia fantasi. Bisa pergi ke tempat-tempat hiburan yang inginkan. Itulah perasaan orang jamaah haji. Makanya disunahkan untuk diucapkan dengan keras, dengan penuh penjiwaan. Dan itu yang dilakukan para sahabat. Oleh karena itu dalam riwayat, mereka baru berjalan beberapa jauh, lalu suara mereka sudah habis. Padahal Mekah masih jauh dan belum mereka tapaki. Tapi suara sudah habis karena saking semangatnya mengucapkan kalimat-kalimat talbiyah. Karena bangganya, harunya menjadi tamu Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Soal jawab.
4: Telah sampai kepada kami pertanyaan dari saudara Romi. Beliau mengatakan, Ustadz, bolehkah memakai alat pemancung hidung yang cara kerjanya dengan menjepit hidung sekitar 15 menit sehari, namun dalam penggunaannya tidak ada rasa sakit? Yang kedua, bagaimanakah jika seorang menggunakannya untuk menyenangkan pasangannya? Yang ketiga, bagaimanakah seorang menggunakannya karena mengalami masalah, semisal dihina, tidak disukai karena penampilannya? Terima kasih Ustadz. Jawaban yang bisa kami sampaikan adalah usaha untuk memperbaiki kondisi fisik itu ada dua macam. Yang pertama, usaha untuk memperbaiki kondisi fisik dalam rangka izalatul aib, dalam rangka menghilangkan satu hal yang memang buruk yang ada pada tubuh. Maka ini adalah satu hal yang diperbolehkan dan diperkenankan. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diatkan oleh At-Tirmidzi dalam jami'nya. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat seorang sahabat yang hidungnya patah, hidungnya terpangkas karena satu peperangan. Akhirnya dia ganti hidungnya dengan hidung yang terbuat dari perak. Namun itu tidak cocok untuk tubuhnya sehingga menyebabkan pembusukan pada hidungnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang tersebut untuk mengganti hidung palsunya dengan hidung palsu yang terbuat dari emas. Maka hadis ini dalil bahwasanya usaha untuk memperbaiki kondisi tubuh yang itu tujuannya adalah izalatul aib, menghilangkan kekurangan tubuh, hukumnya diperbolehkan. Kemudian yang kedua, jika usaha untuk memperbaiki kondisi badan tersebut tujuannya adalah untuk mempercantik diri, maka ini satu hal yang terlarang, satu hal yang hukumnya haram, dan satu hal yang merupakan dosa besar. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menyambung rambut, melarang untuk tato, dan Nabi katakan bahasanya mereka adalah orang-orang yang melakukan hal tersebut lil husni al mutaghayyirati li khalqillah. Mereka adalah orang-orang yang mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala karena mencari kecantikan, mencari kebagusan. Maka berdasarkan hadis ini, maka memperbaiki kondisi badan yang tujuannya adalah untuk mempercantik diri, hukumnya adalah haram dan perbuatan yang tergolong dosa besar. Oleh karena itu, maka berkaitan dengan masalah kondisi hidung, maka jika kondisi hidung seseorang itu adalah pesek misalnya, tidak mancung, yang itu adalah satu hal yang wajar, umum, bahkan umumnya orang di tempat kita adalah kondisinya adalah ya, tidak mancung, maka memancungkannya dengan cara semacam yang telah disampaikan dalam rangka untuk mempercantik diri, satu hal yang hukumnya haram. Akan tetapi jika seorang itu kondisi hidungnya adalah kondisi hidung yang sangat-sangat tidak normal, yang ini menjadi bahan ketawaan bahkan sampai anak-anak kecil, semua orang mempermalukannya, semua orang mencemoohkannya, maka jika memang kondisinya semacam itu, maka hukumnya diperbolehkan karena tergolong izalatul aib, menghilangkan aib atau kekurangan badan. Maka perlu kita lihat kasus per kasus bagaimanakah kondisi hidung orang yang ditanyakan. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.
2: Tahukah Anda?
3: Bapak ibu saudara saudari, para pendengar seiman yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian haji sebagai sarana seseorang dibebaskan dari neraka. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu 'abda fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada suatu hari yang di situ Allah membebaskan hambanya dari neraka lebih banyak dibandingkan hari Arafah. Coba Pak, nanti Bapak yang menunaikan ibadah haji, ingat ketika pagi-pagi Bapak menuju Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Bapak rasakan hadis ini. Ya Allah, ini hari yang paling banyak Engkau membebaskan hambamu dari api neraka. Mudah-mudahan saya termasuk di dalamnya. Subhanallah, saya merinding. Ya. Mudah-mudahan saya termasuk di dalamnya. Karena ini amalan tidak akan didapatkan kecuali orang yang menunaikan ibadah haji yang wukuf di Arafah. Berarti Anda sekarang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menunaikan ibadah haji, karena tidak semua orang kaya bisa haji. Tidak semua orang yang sehat bisa haji. Betul begitu? Iya. Banyak orang yang lebih kaya dari Anda, tapi dia tidak menunaikan ibadah haji, atau belum menunaikan ibadah haji, atau belum terpanggil, tergerak hatinya untuk menunaikan ibadah haji. Bahkan kita saja di sini yang kerja di Dammam, Arab Saudi, banyak sekali teman-teman kita sudah mungkin 6 tahun, 7 tahun, belum menginjakkan kaki di Mekah. Ada nggak? Ada nggak? Ada, belum pernah umroh, belum pernah haji. Ya ketika ditanya, belum dipanggil saya. Panggil apa? Pakai mikrofon. Ya sudah dipanggil dari dulu. Siapa yang manggil? Nabi Ibrahim alaihi salam. Dari dulu, semenjak ente belum dilahirkan oleh ibu ente, sudah dipanggil ente itu, sudah diundang. Tinggal menuhi panggilan. Jadi salah kalau seandainya ada orang mengatakan, kenapa enggak menunaikan ibadah haji? Kan dekat sana, dekat dekat Ka'bah, dekat Makkah. Tinggal mungkin bayarnya cuma sekian ribu real, bisa dikumpulkan beberapa bulan. Ya, belum dipanggil saya. Sudah dipanggil. Kapan dipanggilnya? Sudah diundang. Undangannya sudah datang dari Nabi Ibrahim. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Wa adzin finnas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amyaq." Wahai Ibrahim, kumandangkan kepada manusia, seru manusia untuk menunaikan ibadah haji. Di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah disebutkan, Nabi Ibrahim ketika mendapatkan perintah ini dari Allah Subhanahu wa taala, beliau alaihi salam mengatakan, "Wa kaifa unadi wa sauti lam yablughhum." Wahai Allah Subhanahu wa taala, bagaimana aku bisa menyeru manusia, suaraku terbatas, tidak sampai kepada seluruh bumi alam semesta. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Adzin wa alainal balagh." Sampaikan seruan, sampaikan undangan, dan kita yang akan menyampaikannya. Allah yang menjamin akan suara itu sampai. Akhirnya disebutkan dalam riwayat Imam Ibnu Katsir rahimahullah, seluruh gunung menunduk, seluruh pohon menunduk, sampailah kepada suara Nabi Ibrahim kepada seluruh manusia pada saat itu. Bahkan sampai kepada calon-calon manusia di tulang-tulang sulbi manusia. Jadi undangannya sudah sampai pada ente. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Tahukah Anda?
5: Apakah darah haid makanan jin? Berikut beberapa hadis yang menyebutkan makanan bagi jin. Pertama, tulang yang hewannya disembelih atas nama Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendakwahi sekelompok jin. Lalu mereka meminta bekal makanan atau zat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalian memiliki bahan makanan di setiap tulang yang hewannya disembelih dengan menyebut nama Allah. Maka ketika kalian pegang akan menjadi penuh dengan daging. Sementara kotoran hewan akan menjadi makanan bagi binatang kalian, yaitu jin." Hadis riwayat Muslim. Dan untuk makanan berupa daging dari tulang yang dibacakan nama Allah ketika menyembelih hewannya, ini khusus untuk jin muslim. Kedua, makanan yang dikonsumsi manusia. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya setan mereka makan yang tidak diawali dengan bacaan basmalah." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika seseorang masuk ke dalam rumahnya lalu menyebut nama Allah, yaitu membaca basmalah ketika masuk rumah dan ketika makan, maka setan akan mengatakan, 'Tidak ada tempat menginap bagi kalian dan tidak ada makan malam.'" Hadis riwayat Muslim. Ketiga, bahan makanan yang dikonsumsi manusia. Dalil tentang ini adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah ditugasi untuk menjaga makanan zakat fitrah. Kemudian selama 3 malam, ada jin yang mencuri makanan itu, hingga ditangkap Abu Hurairah. Dan jin itu dibebaskan setelah dia mengajarkan ayat kursi agar dibaca sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari. Apakah darah haid juga termasuk makanan jin? Kami tidak menjumpai adanya keterangan maupun riwayat yang menyatakan bahwa darah haid adalah makanannya jin. Sementara masalah gaib, pada asalnya manusia tidak tahu, kecuali dia memiliki sumber informasi dari dalil atau peristiwa yang ditampakkan kepadanya. Jika tidak, maka informasinya tidak diterima. Demikian, Allahu A'lam. Konsultasi Syariah.
6: Soal jawab.
7: Saya mau nanya, tadi kan tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa Rasulullah sewaktu menyembelih membaca Bismillahi Allahu Akbar.
8: Iya, betul.
7: Saya pernah mendapat kajian tentang bahwa kita juga yang itu kan yang penyembelihnya, dan kita yang sebagai pengurban membaca yang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, seperti pada surat Al-An'am 162. Apakah itu benar?
8: Yeah.
7: Terus kemudian tolong satu lagi Pak Ustaz. Yeah. Tadi yang imam, yang hadis dari Imam Hanafi yang mengenai mengatakan bahwa berkurban ini hukumnya sunat muakkad.
8: Lah, wajib. Mohon, kalau Abu Hanifah wajib.
7: Oh, yang sunat muakkad siapa Pak Ustaz?
8: Yang sunat muakkad adalah jumhurul ulama, di antara di situ adalah Imam Syafi'i sama Imam Ahmad.
7: Oh, itu. Oh, jadi Imam Syafi'i

0: Dan ketika Allah mengomentari tentang hewan dam yang disembelih unta, wadkurusmallahi alaiha sawaf, sebutlah nama Allah ketika nyembelih unta dalam keadaan sawaf. Sawaf itu apa yang tadi saya jelaskan? Unta berdiri, ditekuk satu jadi tiga. Itu ketika ditusuk, blek, langsung jatuh. Karena kalau enggak ditekuk satu bisa lari. Itu kalau kita lihat ke tempat penyembelihan itu, unta lari itu sampai dikejar mobil enggak kena, itu kan. Lagi disembelih, itu ya. Ini, wallahu a'lam. Saya kira itu. Dan saya ulangi lagi tentang masalah pendapat tadi, bahwa menurut jumhurul ulama, di antaranya Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i, riwayat sebagian dari Imam Malik, tapi yang riwayat lain Imam Malik mengatakan wajib. Jadi menurut Imam jumhurul ulama, Imam Ahmad, Imam Syafi'i mengatakan sunnah mu'akkadah. Adapun Imam Abu Hanifah, kemudian Al-Auza'i, Al-Hasanul Basri, Al-Laith mengatakan wajib. Tapi yang ditarjih oleh para ulama, dan inilah yang nampaknya lebih kuat, bahwa hukum kurban itu juga akikah, adalah hukumnya sunnah mu'akkadah. Sunnah karena tidak wajib, mu'akkadah, tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Walaupun beberapa sahabat ada yang enggak kurban, seperti Abu Bakar, bahkan sengaja Abdullah ibnu Mas'ud enggak kurban, ingin menunjukkan kepada orang bahwa kurban itu tidak wajib. Maka Imam Ibnu Hazm mengatakan, tidak kami temukan satupun riwayat dari sahabat yang menyatakan bahwa kurban itu wajib. Wallahu a'lam bishawab.
1: Kemudian Ustaz, dengan bacaan inna sholati wa nusuki bagi yang berkorban,
0: itu nampaknya hal yang di luar daripada konteks arahan Rasulullah. Karena Rasulullah SAW membimbing itu hanya bismillah Allahu Akbar atau Allahumma taqabbal minna, Allahumma hadhi anni wa an man lam yudhahi min ummati, Allahumma hadhihi anni wa an ahli baiti, Allahumma taqabbal minna wa an wa min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu aja. Adapun inna salati wa nusuki itu kayaknya diada-ada, dan tolong ditegaskan, ada suatu pendapat yang sangat cantik dari Imam Asy-Syatibi di dalam kitab Iktisamnya. Siapa yang menemui suatu praktek ibadah yang meragukan apakah itu bid'ah atau tidak bid'ah, maka ihtiyatnya, hati-hatinya, syaddu dharu'i, karena dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, maka lebih baik kita tinggalkan. Karena tidak pernah kita temukan dari salafun as-salih membaca seperti itu. Wallahu'ala.
2: Mutiara Tilawah. Tilawah. Tilawah. Tilawah. Surah Al-Insan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Di saat hari libur kita sering menggunakan waktu-waktu kita untuk mencari hiburan, refreshing lah istilahnya. Kita pergi ke tempat-tempat yang indah. Kita pergi ke tempat-tempat yang Masya Allah, di sana kita bisa melihat air terjun. Apalagi pemandangan di gunung yang kita lihat air mengalir begitu sangat beningnya. Dengan udara-udaranya yang sejuk Masya Allah. Tentunya ini adalah sesuatu yang membuat kita senang hati kita. Karena dengan kita melihat pemandangan-pemandangan seperti ini, mungkin kita akan merasakan kebahagiaan rasanya. Kita juga merasa hati kita pun juga Masya Allah berbunga-bunga rasanya. Namun tentu, ya, bagaimana di dalam Islam tentang masalah ini? Apakah kita tidak boleh sama sekali ya untuk menjadi orang yang bepergian ke tempat-tempat refreshing misalnya, ke tempat-tempat tempat-tempat yang sifatnya hiburan misalnya? Tentu pertama yang harus kita perhatikan ya akal Islam azakumullah wa iyyakum, bahwa berlibur mencari tempat-tempat yang indah, demikian pula refreshing, itu perkara masalah dunia. Dalam masalah dunia pada asalnya adalah halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan buat kamu apa yang ada di muka bumi ini semuanya. Tapi tentunya kita ingin bagaimana supaya hiburan kita bernilai ibadah. Kita ingin ya sebatas hiburan kesana kemari melihat-lihat mungkin tidak bernilai pahala. Tapi ketika kita menyertakan sesuatu yang lain, nah mungkin akan bernilai pahala. Bagaimana supaya hiburan kita jadi bernilai pahala nih ya? Masya Allah. Niatkan yang pertama karena Allah. Butuh kita pun punya hak tubuh kita. Kata Rasulullah SAW, Inna li rabbika alaika haqqa, wali zaujika alaika haqqa, wali jasadika alaika haqqa. Rabbmu punya hak, demikian pula istrimu punya hak, demikian pula badanmu punya hak. Istri kita mungkin sehari-harinya penat dia di rumah mencuci, sibuk dengan memasak, sibuk dengan mengurus anak. Tapi kemudian ya, sementara kita sebagai seorang suami lelah mencari nafkah. Kita butuh sebuah waktu yang kita bisa bersama dengan anak dan istri kita. Kemudian kita pergilah ke suatu tempat sehingga pada waktu itu pun kita beristirahat dari penat-penatnya sambil melihat alam yang sangat indah, melihat air yang mengalir dengan tujuan yaitu menyenangkan hati daripada istri dan anak-anak kita. Mereka pun juga butuh hiburan, mereka pun butuh ya untuk refreshing dalam hidup, melihat ya keindahan alam. Nah, dengan niat seperti ini, insya Allah kita akan bisa mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua, niatkan untuk tadabbur alam. Maksudnya bagaimana? Melihat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya di dalam alamnya ini. Kita lihat bagaimana air itu mengalir. Kita berpikir bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu dari air tersebut. Dengan air tersebut Allah tumbuhkan berbagai macam tanaman. Allah berfirman, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Kami jadikan dari air itu segala sesuatu hidup. Ketika kita melihat pohon, Masya Allah, pohon-pohon itu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tumbuhkan semua pohon-pohon tersebut dengan beraneka ragamnya. Ada rumputan, ada sayur-mayurnya, ada pohon-pohon besarnya. Demikian pula ada pohon-pohon yang berbunga begitu indahnya, membentuk sebuah kesatuan, sebuah panorama yang sangat indah sekali. Sehingga kita berpikir, Masya Allah, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan pertumbuhan tidak hanya satu ragam, beragam-ragam, tapi ternyata justru dengan keragaman itulah menjadi indah segala sesuatu. Kita pun jadi berpikir, tadabur alam, Masya Allah, berarti dengan keberagaman sifat manusia, ada yang satunya sifatnya keras, ada yang satunya sifatnya lembek, ada lagi sifatnya begini dan begitu. Dengan keberagaman ini terbentuklah keindahan dalam kehidupan. Maka dari itulah ya akhwat Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Kita melihat misalnya batu. Batu ini keras sekali. Kita ingat dalam Al-Qur'an ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan permisalan batu itu seperti hati yang keras. Iya. Hati yang keras, bahkan lebih keras daripada batu. Sehingga kita berpikir, Masya Allah, kenapa Allah memberikan perumpamaan tentang batu? Oh, ternyata batu kalau dimasukkan ke dalam api, dia tidak akan hancur. Sedangkan besi, baja, sekuat apapun, kalau dimasukkan ke dalam api, dia akan meleleh. Masya Allah, dengan melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin bertambah keimanan kita. Oleh karena itu Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang yang berpikir. Makanya ketika kita mengunjungi tempat-tempat indah seperti ini, jangan hanya sebatas menikmati saja, tapi juga sekaligus kita berpikir tentang kebesaran penciptanya. Sehingga pada waktu itu kita, Masya Allah, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini di antara tips-tips yang bisa kita lakukan di saat kita berlibur. Ya tentunya juga jangan lupa untuk senantiasa menyediakan waktu untuk di majelis ilmu, di majelis ta'lim. Kalau kita senang berada di sebuah taman-taman bunga, taman-taman yang sangat indah, maka majlis ta'lim tentunya adalah merupakan taman-taman surga. Maka ya akal Islam, mari kita gunakan waktu liburan kita dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya sebatas untuk berhura-hura, akan tetapi juga bernilai pahala. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allah kan berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira." Nah, jadi siapapun yang beramal soleh, baik dari laki-laki ataupun perempuan, akan diberikan ganjaran yang baik nantinya di surga, Zat. Nah, pertanyaannya adalah, biasa yang umum di Al-Qur'an ataupun dalam hadis-hadis Rasulullah itu kan kebahagiaan Allah di surga yang Allah berikan kepada secara domirnya muzakkar gitu, Zat. Sedangkan yang sebagian perempuan itu menginginkan untuk bertemu dengan keluarganya lagi gitu kan, dengan suami-suaminya lagi, di suami dan anak-anaknya lagi di surga. Itu apa ada, Zat, dalil yang menunjukkan bahwa gambaran kenikmatan yang bisa diberikan oleh perempuan yang beramal soleh gitu nanti seperti apa di surganya, mendapatkan apa saja, segimana banyaknya dengan yang ada pada laki-laki, Ustaz. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum.
3: Barakallahu fikum, subhanallah. Ya. Betul, kalau kita melihatkan surga itu ada bidadari-bidadari, ya, buat laki, terus yang perempuan gimana sih? Allah mengatakan fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdhu al-a'yun wa antum fiha khalidun. Di surga itu ada semua yang diinginkan oleh jiwa. Yang nikmat buat mata itu semuanya ada dan kalian kekal di dalamnya. Maka ayat ini mengatakan bahwasanya apa yang diinginkan wanita akan dia dapatkan. Apa aja? Sekarang wanita kepingin ini, kepingin itu, jangan takut. Semua yang dia inginkan, mau kumpul sama keluarganya, mau berjumpa dengan anak-anaknya, dia akan mendapatkan hal itu. Tidak ada yang dilarang di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan memang di dalam bahasa Arab itu penyebutan lelaki dengan perempuan itu beda. Kebanyakan memang kan lelaki umpamanya yang dikatakan warajulani, dan lelaki, dua lelaki yang saling mencintai karena Allah. Tapi bukan berarti kalau wanita tidak. Jadi semuanya sebenarnya masuk dalam kategori orang-orang yang beramal. Jadi apa yang diinginkan ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Kita mau minta apa? Yang sekarang tanya istri kita, kok nanti di surga kepingin apa? Ada. Dia akan mendapatkannya di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas ada hal-hal yang tidak ada. Seperti istri, Ustaz, anak kepingin kawin tiga di surga gitu sama lelaki, itu gak ada. Yang seperti itu tidak ada. Barakallahu fikum. Nah.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول: أنا رجل لم أرزق بولد منذ 12 عاما، فبماذا تنصحونني؟
3: اسأل ربك فضله. قال الله جل وعلا: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا الأحياء وأصلحنا له زوجه. اسأل ربك من فضل: ربنا ربي هب لي من لدنك ذرية إنك سميع الدعاء.
4: Saya seorang laki-laki yang belum dikaruniai anak sejak 12 tahun yang lalu. Mohon nasihat Anda wahai Syekh untuk saya. Kemudian Syekh mengatakan, banyaklah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, wa Zakariya idh nada rabbahu rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Rabbnya, wahai Rabbku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri, dan engkaulah ahli waris yang terbaik. Maka kami kabulkan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sehingga berdoalah kepada Rabbmu agar dikaruni keturunan, sungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mendengar doa hamba-hambanya dan akan mengabulkannya insyaAllah. Wallahu ta'ala alam.
0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
5: مطيارة نصيحة.
6: طيب أخوان الإسلام، sekarang binatang apa yang boleh kita berkorban dengannya؟ Jumhur ulama berpendapat bahwa yang boleh dikorbankan adalah tiga saja, yaitu unta, sapi, dan kambing ya, atau dan domba, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat Al-Hajj ayat 34. Allah berfirman: liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka berzikir kepada Allah atas apa yang Allah berikan rezeki berupa binatang-binatang ternak. Di sini Allah menyebutkan bahimatul an'am. Dalam bahasa Arab, bahimatul an'am itu hanya tiga, yaitu unta, sapi, dan apa? Ya, dan kambing. Ya. Dan para ulama juga sudah menukil ijma bahwasannya berkorban dengan selain tiga ini tidak sah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ibn Mundhir dari Al-Hasan bin Salih. Ya. Ikhwatlah Islam, namun sebagian ulama mengatakan boleh, enggak apa-apa. Kalau misalnya kita berkorban tentang ayam misalnya, enggak apa-apa kata mereka. Namun pendapat ini lemah. Ini pendapat yang lemah. Yang rajih, yang kuat, berkorban itu hanya boleh dengan tiga ya, binatang tadi saja. Baik Pak, yang pertama apa? Unta. Telah sabit dari Nabi dan telah sahih dari Nabi SAW dan para sahabatnya, mereka berkorban dengan unta. Namun terjadi ikhtilaf para ulama, mana yang lebih utama? Apakah berkorban dengan unta atau dengan kambing? Berkorban dengan sapi atau dengan apa? Kambing. Di sini terjadi perselisihan para ulama. Sebagian ulama mengatakan berkorban dengan kambing lebih utama. Alasannya bahwa Nabi SAW berkorbannya dengan kambing. Ya. Sebutkan dalam hadis duhan Nabi SAW bikabsyaini amlahaini ya akronaini, adalah Nabi SAW berkorban dengan dua ekor kambing yang berwarna putih dan bertanduk. Kata mereka, kalaulah dengan unta lebih utama, tentu Nabi akan berkorban dengan apa? Unta. Tapi Nabi SAW ternyata berkorban dengan kambing, itu menunjukkan itu yang lebih utama kata mereka. Sebagian ulama mengatakan tidak, yang paling utama unta, berdasarkan hadis tentang keutamaan hari Jumat. Kata Rasulullah, siapa yang pergi Jumat di waktu pertama seakan-akan ia berkorban dengan unta. Siapa yang pergi di waktu yang kedua seakan dengan sapi. Siapa yang pergi ketiga seakan berkorban dengan apa? Kambing. Itu menunjukkan bahwasannya berkorban dengan unta jauh lebih utama dibandingkan dengan kambing. Yang rajih wallahu alam, Pak, mana yang paling mahal maka itu yang paling utama. Kalau misalnya ada kambing lebih mahal daripada unta, ya, maka itu lebih utama. Tapi sampai detik ini belum ada kambing lebih mahal dari unta, Pak. Cuma di Indonesia nggak ada unta masalahnya, Pak. Ya, mau dibeli taman safari juga nggak boleh. Ya. Kemudian untuk unta, Pak, itu mencukupi 10 orang. Jadi kalau ada orang urunan, maka paling banyak 10 orang. Ya, berdasarkan hadis Ibnu Abbas, kunna ma'a Rasulullah SAW fi safarin fa hadara al-adha fa ishtarakna fil baqara sab'ah wa fil ba'iri ashrah. Kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan, lalu hadirlah Idul Adha. Maka kami bersekutu untuk sapi 7 orang dan untuk unta 10 orang. Ya, dikeluarkan Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Ya. Kata Imam Syaukani, tujsi'ul badana an asyrafil udhiyah. Unta mencukupi 10 orang bagi orang yang mau iuran. Ya, mau bersekutu. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Sekarang ada pertanyaan, Ustaz. Kalau saya punya kebo, boleh enggak kebo? Saya enggak punya sapi ini. Adanya apa? Kerbau. Cuma masalahnya apa? Apakah kerbau dari jenis sapi atau bukan? Ini pertanyaannya. Kalau kerbau itu dari jenis sapi, saya katakan boleh enggak masalah. Tapi kalau kerbau bukan dari jenis sapi dan itu beda, maka tidak boleh. Ya. Yang jelas mas, selama masih ada sapi ya sapi ajalah. Ya, karena dalilnya udah jelas kok sapinya itu. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyakum. Sekarang pembahasannya yaitu umur. Umur untuk unta dan sapi. Disebutkan dalam hadis Jabir, ia berkata Rasulullah SAW, la tadbahu illa musinnah. Illa an ya'sura 'alaikum fatadhbahu dhad'atan min ad-dha'n. Jangan kalian menyembelih kecuali musinnah. Ya, musinnah itu dari unta dan sapi, ya. Maupun juga kambing. Ya, adapun untuk apa namanya sapi, maka itu yang mempunyai umur 2 tahun, masuk tahun yang ke-3. Adapun musinnah untuk unta, maka yang mempunyai umurnya 5 tahun masuk tahun yang ke-6. Ya. Adapun kambing, maka dibedakan antara kambing dengan apa? Domba. Adapun domba, maka ya kebanyakan ulama mengatakan paling kecil itu 6 bulan. Tapi itu pun kalau tidak ada yang 1 tahun. Kalau bisa jangan kurang dari 1 tahun. Kecuali kalau memang tidak ada yang 1 tahun, adanya yang 6 bulan boleh. Ini kalau domba, Pak. Atau adapun untuk kambing, maka tidak boleh kurang dari 1 tahun. Ya. Demikian yang disebutkan oleh para ulama, bahwa yang seperti yang dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan dan yang lainnya, ya, berdasarkan hadis la tadbahu illa musinnah illa an ya'sura 'alaikum fatadbahu dhajjatan min ad-dha'n. Jangan kalian menyembelih kecuali musinnah. Dan musinnah untuk kambing itu kalau sudah sempurna 1 tahun, ya, masuk tahun yang kedua. Kecuali kalau memang kamu tidak mendapatkan, ya, yang seperti itu, maka silakan jad'ah min ad-dha'n. Jad'ah min ad-dha'n itu yaitu, ya, biri-biri atau domba yang berumur sekitar 6 bulan. Maka yang seperti itu diperbolehkan. Makanya ya, Bapak kalau mau nyembelih domba tanya dulu ini umur berapa. Soalnya terkadang ada yang enggak paham umur, Pak. Tahu-tahu yang 3 bulan disembelih. Nah, domba terkadang umur 3 bulan juga udah kelihatan gede, Pak. Ya, maka hati-hati. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian ingat, Di dalam kita berkorban, hindari jangan sampai memiliki aib-aib yang tidak dibolehkan dalam syariat, Pak. Yang disebutkan dalam hadis ada 4 aib. Ya. Apa yang pertama? Al-aura al-bayyin awaruha. Yang buta dan kelihatan banget butanya. Adapun kalau buta tapi enggak kelihatan butanya, enggak apa-apa kata para ulama. Ini buta dan kelihatan banget butanya. Yang kedua, al-maridhah al-bayyin maraduha, yang sakit yang kelihatan banget sakitnya. Adapun kalau dia sakit tapi enggak kelihatan sakitnya, ya, enggak apa-apa. Yang ketiga, al-arja al-bayyin urjuha, yaitu yang pincang, yang kelihatan banget pincangnya. Ya. Yang keempat, al-hazilah allati la tunqi, yang sangat kurus. Ya. Maka ini pun tidak mencukupi, Pak. Nah, gimana kalau Ustaz, kalau apa? Tanduknya patah. Kita berkorban, berantem tuh kambing kita, Pak. Akhirnya apa? Ya. Sakit, pincang atau ya, gimana tuh, Pak? Kata para ulama, kalau kita sudah berusaha untuk mengikatnya dengan kuat, ternyata qadarullah lepas berantem, akhirnya sakit kambing kita itu. Maka yang seperti ini kita tidak diwajibkan untuk mengganti dengan kambing yang lain. Kenapa? Karena Allah berfirman, ma 'alal muhsinina min sabil. Ya, tidak ada jalan untuk orang yang sudah berbuat kebaikan. Artinya tidak perlu untuk menggantinya lagi. Tapi kalau kitanya yang teledor, Pak, gara-garanya kita yang teledor, enggak kita ikat, akhirnya berantem, sakit. Maka yang rajih tidak mencukupi. Ya. Selain 4 aib tadi, Pak, ikhtilaf para ulama mencukupi atau tidak. Yang jelas, Pak, kalau dia memang sakit dan sakitnya sangat kelihatan, maka itu tidak boleh. Adapun kalau tanduknya patah, yang rajih boleh. Iya. Demikian pula kalau telinganya buntung, ya, yang rajih boleh walaupun makruh kata para ulama itu semua aib-aib yang makruh, ya. Kemudian ya akhul Islam, bagaimana sifat kambing yang sesuai sunnah? Ketahuilah Bapak sekalian, sifat kambing yang sesuai sunnah itu yang pertama, al-asman al-akmal, yang paling gemuk dan paling sempurna. Ini kita berusaha cari kambing itu yang paling apa? Gemuk, Pak. Iya. Dan paling sempurna, artinya tidak sakit begitu. Karena ini termasuk mengagungkan syiar Allah. Allah berfirman, "Wa may yu'adzim syi'arallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan apa? Hati. Jangan kita milihnya kambing kacang, Pak. Ya Allah, yang kecil. Ya saya duit saya cukupnya beli kambing kacang. Ustaz, gimana? Ya udahlah, enggak apa-apa. Ya, kalau memang cukupnya segitu. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Yang kedua, warna putih lebih disukai oleh Allah daripada warna hitam. Sebagaimana dalam riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, bahwa kambing yang berwarna putih lebih disukai oleh Allah daripada yang berwarna apa? Hitam. Ya. Kalau sifat kambingnya Nabi itu, Pak, disebutkan dalam hadis yang dhuru fi sawad, ya. Wa ya'kulu fi sawad, wa yabruku fi sawad, wa yata'u fi sawad. Rasulullah SAW itu kambingnya putih, tapi di sekitar matanya hitam, di sekitar mulutnya hitam, perutnya hitam, dan kakinya hitam. Kalau Bapak ketemu kambing seperti itu, beli, Pak. Karena kata para ulama, semakin sesuai dengan, mirip dengan kambing Rasul, semakin besar pahalanya. Kalau tukang kambing tahu nih hadis, Pak, mahal tuh, Pak. Untung saya enggak jualan kambing, Pak. Kalau saya jualan kambing, saya mahalin. Ini istimewa ini kambingnya. Karena kambing yang sangat mirip dengan kambing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian berkurban dengan jantan lebih utama dengan daripada betina. Jadi kalau dengan betina boleh-boleh. Tapi yang lebih utama dengan apa? Jantan, kata para ulama. Ya. Namun sebagian ulama mengatakan mana yang lebih mahal itu yang lebih utama. Kalau ternyata yang betina lebih mahal daripada yang jantan, maka betina lebih utama. Ya. Makanya sebagian pendapat sebagian orang yang mengatakan enggak boleh pakai yang betina, enggak ada dalilnya sama sekali. Ya.
0: Mutiara Tilawah. Surah Al-Mursalat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Ustaz, sebentar lagi kan kita mau Hari Raya Idul Adha nih, Ustaz. Kita pengen tahu perbedaan apa aja sih yang paling mendasar antara Idul Fitri dan Idul Adha itu, Ustaz?
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Secara umum Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah dua hari raya kaum muslimin. Tetapi ada sisi perbedaan antara keduanya, misalnya dalam masalah takbir berkaitan dengan dua hari raya itu. Kita tahu bahwa di hari raya Idul Fitri kita disunahkan untuk bertakbir dari sejak terbenam matahari di malam hari raya sampai ya imam memimpin sholat. Adapun untuk Idul Adha, maka takbir itu sebetulnya sudah dimulai dari sejak 1 Zulhijjah. Itu takbir secara mutlak, kapan saja, di mana saja disunahkan bagi kita untuk bertakbir dan berzikir dengan zikir-zikir yang lain. Adapun takbir yang muqayyad, ya, dalam Idul Adha ada takbir muqayyad. Itu takbir yang kita ucapkan setelah selesai sholat. Setiap ya, kita selesai melaksanakan sholat, kita disunahkan untuk takbir. Nah, ini dimulainya dari sejak waktu fajar setelah melaksanakan sholat subuh pada tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, itu terus ya, sampai berakhir hari Tasyrik, yaitu tanggal 13 di bulan Dzulhijjah. Begitu ya, di antara adabnya misalnya yang berbeda antara Idul Fitri dengan Idul Adha adalah kalau Idul Fitri kita disunahkan makan dulu sebelum kita berangkat ke musola tempat melaksanakan sholat Id. Adapun untuk Idul Adha, maka disunahkan kita makannya itu setelah sholat, kita makan dari ya sembelihan hewan-hewan kurban ketika itu. Adapun yang lainnya dari adab-adab dan yang lainnya, ya, itu secara umum sama antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Wallahu a'lam.
2: Baik, tadi Ustaz ngebahas sedikit tentang apa? Makan dari sembelihannya. Terkait nyembelih itu, Ustaz, teknisnya sendiri kan banyak tuh kaum muslimin yang apa ya? Istilahnya sunah-sunah yang dilupakan ketika menyembelih hewan kurban itu apa aja sih, Ustaz, kira-kira?
3: Ya, menyembelih adalah inti, termasuk diantara ibadah yang inti dalam Idul Adha, yang ini juga tidak ada di Idul Fitri ya. Dan inti dari ibadah kurban itu terletak pada penyembelihannya. Maka bagi orang yang berkurban disunahkan baginya untuk ya menyembelih langsung hewan kurbannya ya, sekalipun tidak apa-apa diwakilkan kepada orang lain, seperti juga yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau menyembelih sebagian hewannya dan mewakilkan sebagian lagi kepada orang lain. Jadi intinya adalah penyembelihannya. Kemudian hendaklah memakan sebagian dari daging hewan kurbannya tersebut. Maka para ulama mengatakan hewan kurban itu sunnahnya adalah dibagi tiga. Sebagian dimakan sepertiganya, kemudian sepertiganya dibagikan kepada fakir miskin dalam bentuk sedekah, dan sebagiannya lagi itu dibagikan sebagai hadiah kepada teman, kepada tetangga, kepada kerabat ya, termasuk juga tidak apa-apa membagikannya kepada orang-orang non-muslim, orang-orang kafir sebagai hadiah ya. Allahu a'lam.
2: Ini Ustaz, untuk makan dari hasil sembelihan itu kan seperti tradisi di kita bahwa panitia panitia kurban itu kan dimasakin biasanya sama ibu-ibunya, jadi ada sebagian daging yang dipisahkan untuk kemudian dimasak dan dimakan oleh panitia, dari mulai jagal dan yang misah-misahin, yang ngebungkusin gitu. Saat itu hukumnya sendiri bagaimana, Ustaz?
3: Ya, pada asalnya hewan kurban atau daging dari hewan kurban itu tidak boleh diperuntukkan sebagai upah, baik untuk jagal atau yang mengurusinya. Ya, adapun kalau kemudian panitia di situ sebagai pengurus, yang mengurus hewan kurban itu termasuk jagalnya, makan dari sebagian daging itu, maka itu dianggapnya sebagai hadiah. Oleh karena itu, hendaklah yang makan-makan di sana itu tidak hanya panitia atau pengurus, tapi juga ya masyarakat yang lain juga ikut memakannya, supaya tidak seolah-olah diperuntukkan bahwa itu adalah upah. Itu. Jadi itu adalah makanan itu, daging itu yang dimakan oleh panitia dan yang lainnya itu sebagai hadiah. Wallahu a'lam.
2: Nah, ini terakhir Ustaz. Setelah Idul Adha itu kan ada hari tasyrik tadi Ustaz bilang. Ya. Nah, itu hari tasyrik itu sendiri apa sih Ustaz? Kita boleh ngapain aja dan enggak boleh ngapain aja?
3: Ya, hari tasyrik itu adalah hari 11, 12 dan ke-13 ya, di bulan Dzulhijjah. Jadi ya, hari-hari tasyrik ini Nabi mengatakan bahwa sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ayyamu tasyrik itu, hari-hari tasyrik itu adalah hari makan dan minum. Maka terlarang ya pada hari-hari itu untuk berpuasa. Jadi terlarang berpuasa itu Idul Adha-nya 11, 12, 13-nya juga, dan itu adalah hari tasyrik, kita dilarang untuk berpuasa. Dan kemudian di hari-hari tasyrik ini masih ada kesempatan bagi kita untuk menyembelih hewan kurban. Jadi hewan kurban itu ya tidak hanya di tanggal 10-nya, tapi juga boleh dilakukan tanggal 11-nya, 12-nya, dan 13-nya. Ya, itu batasan menyembelih hewan kurban. Dan tadi juga bertakbir itu juga dilakukan sampai selesai hari tasyrik pada tanggal 13. Begitu. Wallahu a'lam.
2: Ustaz, kalau begitu syukran jazakallahu khair atas ilmu yang sudah disampaikan oleh antum. Jangan bosan Ustaz.
3: Ya, iya.
2: Buat bagi-bagi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kriteria hewan kurban. Pertama, dimiliki dengan cara yang halal. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Kedua, jenis hewan kurban sesuai dengan ketentuan syariat. Imam An-Nawawi menyebutkan, ulama bersepakat bahwa kurban tidak sah kecuali dari jenis unta, sapi, dan domba atau kambing. Ketiga, hewan kurban memiliki usia minimal yang telah ditetapkan syariat. Usia minimal domba, genap 6 bulan. Kambing, genap 1 tahun. Sapi, genap 2 tahun, unta, genap 5 tahun. Hadis riwayat Muslim. Keempat, bebas dari cacat. Cacat tersebut adalah buta kedua atau sebelah matanya, sakit, pincang, dan sangat kurus hingga terlihat lekuk tulangnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Kelima, peserta urunan hewan kurban tidak boleh melebihi batas maksimal. Batas maksimal sapi, 7 orang. Batas maksimal unta, 10 orang. Untuk domba dan kambing, tidak boleh ada urunan.
4: Ya, silakan. Ini saya mau menanyakan apakah ada ibadah-ibadah tertentu selain dari puasa Arafah di bulan Zulhijjah ini Ustaz, bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji.
5: Baik, nah,
4: terima kasih. Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Masya Allah, tadi Rasulullah mengatakan ma min ayyamin al-amalu salih ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih dicintai Allah ketimbang hari-hari 10 Dzulhijjah. Berarti seluruh amal soleh kita harus tingkatkan volumenya pada waktu 10 itu. Kalau memang kita sekarang biasa tahajud 7, tingkatin 11. Kalau bisa, biasanya kita infak sodakohnya mungkin cuma 10 ribu, tingkatin 20 ribu. Intinya kita tingkatkan amal soleh kita. Tapi tidak ada amalan khusus yang kita harus tekankan kecuali hanya puasa Arafah. Intinya semua amal soleh, puasa Senin Kemis, puasa Dawud, atau dakwah atau apa saja amal soleh, ayo kita tingkatkan. Termasuk baca Al-Quran kita tingkatkan. Mungkin seharinya biasanya satu juz, sekarang dua juz. Dan seterusnya. Terutama amalan takbir dari tanggal 1. Itu takbir mutlak kita perbanyak. Di rumah kita, di jalan kita, di kendaraan sambil naik kendaraan, ya, di masjid, di manapun kita.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Itu kita perbanyak tahlil tahmid, baca istighfar, pagi dikir, sore dikir. Ini semuanya maksudnya kita tingkatkan semangat kita di dalam sholat. Yang laki jamaah ke masjid, pokoknya amal sholat kita berbanyak, kita tingkatkan volumenya. Itu yang dimaksudkan fadilah 10 Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai 10, bahkan sampai tanggal 13 untuk prosesi-prosesi seperti kurban, dikir dan yang lainnya. Wallahu a'lam.
1: Jaring jagong ringan eng angkringan.
2: Iya iya, aku pengen tahu nih kiki iso kurban.
3: Kurban?
2: Bahkan sesok gitu.
3: Wih, iya iya, ini sarap idul adha ya lek. Wah lek, emangnya warap kurban apa?
2: Pengen kuki udah Jawa.
3: Udah Jawa?
2: Ini duitnya kurang ya lek.
3: Kurang, udah Jawa larang sih. Wis ngene wae, kowe coba urunan karo si Fikri karo si Adit. Lumayan iso wong telu patungan ya, ini ora tukono cempe wae, wedhus cilik ya lho.
2: Kok karo jawabanmu aku rada ora tetek ngono ya?
3: Iki solusi praktis dan ekonomis lho iki.
2: Kuwi nek
3: aku nulungi kowe,
2: nulungi piye iki nek? Wah, ngono kuwi nek misale luput piye, Jal?
3: Ora entuk malah. Iki ngono kuwi nek tak kandhani percaya.
4: Aduh. Mau apa to awak mandek bareng?
2: Kuwi lho, ora syuting.
4: Syuting apa ndelok? Harus to.
3: Syuting apa kae?
2: Pesat ami buat pasti aku iso kekok masalah hewan kurban mau sih tak tekok kekui.
4: Kira pesat ami sing iso isi konsultasi syariah.com.
2: Iyo sih neng YouTube kui neng YouTube TV kui.
4: Wah.
2: Sesuatu yang gini mbak.
3: Iyo eh. Terus rambungan dek rambungan.
2: Parah ini tuh tekok sih sah.
5: Assalamualaikum Ustaz.
6: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ustaz ya.
6: Saya Tri.
5: Tri. Saya minta waktunya sebentar Ustaz.
6: Coba silakan duduk.
5: Jadi gini Ustaz, saya ya, itu rencana insya Allah tahun ini pinginnya bisa kurban Ustaz.
6: Masya Allah.
5: Kurban kambing gitu.
3: Tapi duitnya nggak cukup Ustaz.
6: Oh gitu.
3: Tak kon utang ora gelem, tak kon tuku cempe ora gelem.
6: Oh gitu.
3: Tapi piye?
6: Gini. Baik, kita jelaskan dulu, sabar Mas ya. Kita jelaskan dulu. Jadi begini, kriteria hewan kurban itu ada dua. Ada kriteria sah, ada kriteria sempurna. Baik, kita kasih pilihan bagi mereka yang sekiranya dananya terbatas sehingga tidak bisa mengikuti kurban dengan kriteria sempurna.
5: Sempurna itu.
6: Ya, mungkin cukup berkurban dengan kriteria yang sah, lebih murah, tapi yang penting sah, sehingga itu tetap bisa terlibat. Oh gitu. Kita bisa perhatikan beberapa kriteria yang paling murah, tapi insya Allah sah ya.
5: Paling murah.
6: Nih, coba yang pertama, kurban itu tidak harus jantan.
5: Tidak harus jantan. Nah,
6: berarti boleh betina.
5: Bisa betina.
6: Ini berdasarkan hadis dari sahabat Ummu Qurzin radhiyallahu anha, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan akikah dengan menggunakan kambing jantan maupun betina. Dan itu jadi dalil, sebagaimana berlaku dalam akikah juga berlaku dalam kurban.
5: Kurban ini. Baik.
6: Kemudian yang kedua, korban bisa menggunakan kambing domba.
5: Kambing domba. Nah,
6: dan domba itu umumnya lebih murah dibandingkan kambing Jawa. Kalau tadi kan rencana masnya mau korban pakai kambing
5: pinginnya
6: Jawa
5: gitu,
6: ya.
5: Setnya.
6: Kalau Jawa lebih mahal.
5: Ya.
6: Nah terlebih lagi untuk kambing domba itu ada aturan tambahan. Jadi dalam hadis dari Mujashik bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jika kamu tidak bisa berkorban dengan menggunakan kambing Jawa yang usianya 1 tahun, maka boleh berkorban dengan domba yang usianya lebih muda dari itu, namanya jada'ah. Jada'ah itu menurut penjelasan sebagian ahli bahasa adalah kambing domba yang usianya 6 bulan.
5: Kambing 6 bulan
6: ya, jadi 6 bulan, kalau tadi dibilang kambing cempe ya, kambing muda ya. 6 bulan itu mungkin masih bisa disebut cempe. Jadi boleh betina, domba 6 bulan. Itu insya Allah lebih murah.
3: Terus kalau ngutang boleh nggak sih Ustaz?
6: Ngutang.
3: Nggih.
6: Okay. Pengennya yang lebih sempurna begitu ya.
5: Iya.
6: Atau ikut urunan sapi.
5: Pengennya yang bagus.
3: Nah, gitu. Ya. Bayarnya katanya bisa habis Idul Adha gitu.
6: Oh gitu. Oke. Jadi memang bagus sekali ketika ada semangat orang pengen berkorban dengan sempurna. Terus bagaimana hukumnya korban dengan utang, boleh atau tidak? Ada satu riwayat. Jadi riwayat ini diceritakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Dulu ada seorang ulama yang bernama Abu Hazim. Beliau itu pernah utang untuk menyembelih seekor unta agar bisa berkorban.
3: Utang unta,
6: Ustaz. Utang unta. Ketika Idul Adha untuk bisa berkorban. Dan ini enggak main-main utangnya unta ya.
3: Iya.
6: Jelas jauh lebih mahal dibandingkan kurunan sapi atau kambing Jawa ya. Karena dia seekor unta untuk sendirian satu orang.
3: Oh, boleh, Ustaz.
6: Boleh.
3: Unta satu orang boleh?
6: Boleh. Itu yang lebih sempurna.
3: Berarti kalau di sini sapi satu orang?
6: Satu orang bisa.
3: Oh, iya, iya, iya.
6: Meskipun boleh urunan, maksimal 7 orang.
3: Iya.
6: Nah, kemudian ketika Abu Hazim ini ditanya, kok sampai nekat utang untuk berkorban? Beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hajj ketika Allah bercerita tentang masalah korban, kata Allah, lakum fiha khair. Kalian akan mendapatkan kebaikan dalam hewan kurban. Lalu beliau berkeyakinan kalau di situ ada kebaikan, insyaallah Allah akan ganti dengan bisa melunasi utangnya, Allah ganti dengan harta yang lebih baik.
3: Allah bantu gitu ya, Ustaz.
6: Insyaallah. Cuman begini, jadi ulama ngasih rincian seperti ini. Kalau sekiranya orang itu punya utang dan utangnya mendesak, sementara dia juga punya keinginan untuk kurban, maka mana yang harus didahulukan? Jawabannya, dahulukan nyaur utang.
3: Utang se.
6: Tapi kalau nggak punya utang dulu, karena ini kewajiban.
3: Lebih prioritas utang itu.
6: Ketika dia membayar utang, berarti kan uangnya kurang.
3: Ya,
6: di posisi itu dia terhitung belum mampu untuk kurban. Tapi kalau sekiranya utangnya itu tidak mendesak, atau ya, dia yakin insya Allah nanti akan ada rezeki yang bisa digunakan untuk nutupi utang
3: bayaran lebih
6: sebelum jatuh tempo ya, sehingga tidak menyusahkan orang yang diutangi, maka insya Allah tidak masalah utang untuk berkorban.
3: Utang baik.
6: Alhamdulillah, ini semangat yang bagus ya. Bisa jadi, berkorban ini, setiap tahun itu luar biasa.
3: Utang kowe engko kulitmu kok dol. Nggih nyicil utangan kuwi. Kulit ki nggo bayar jagal kuwi lho, sing jagal bayar utang kuwi.
6: Nanti dulu. Maksudnya gimana? Kulit hewannya mau
3: dijual. Buat ya biasanya kan buat itu lho,
6: Ustaz. Nggih, mboten pareng nek kayak gitu.
3: Loh.
6: Kalau seperti itu jadinya kurbannya enggak sempurna. Ada sebagian ya, karena ada sebagian dari hewan kurban itu yang manfaatnya kembali ke pribadi.
3: Berarti kan saya ngambil lagi itu.
6: Iya, kan seharusnya biaya jaga, biaya nguliti, biaya operasional itu kita yang nanggung.
3: Berarti kalau
6: bukan kita diambilkan dari hewan kurban itu.
3: Berarti kalau ngasih kambing sekaligus uangnya gitu, Ustaz.
6: Iya.

0: Terus jadinya gimana nih? Mau pilih yang korban murah tapi sah, atau jadinya utang biar lebih sempurna?
1: Pengennya yang utang aja tapi sempurna.
0: Oh gitu, masya Allah, semangat yang bagus ya. Jadi milih utang ya.
2: Apa nih saya buru-buru?
0: Oh gitu, geng, silahkan sini
2: dulu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sudah jadi gitu.
0: Sudah cukup, sambung.
1: Pamit dulu Ustaz.
0: Dong toh?
1: Insya Allah Ustaz. Yang utang aja tapi sempurna Ustaz.
0: Insya Allah, semoga diberkahi.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Bentar, tapi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ingat ya.
1: Oh gimana Ustaz?
0: Utangnya nggak boleh utang riba.
2: Ada apa dengan riba Ustaz?
0: Ya riba itu dosa besar. Jadi kalau misalnya nanti utang konco ABC kok ana sing nyilih, jangan sampai utang ke lembaga ribawi.
1: Misalnya
0: perbankan ribawi atau apa, hindari ya. Karena kita harus mengawali ibadah ini dengan sesuatu yang halal dan thayyibah. Jangan sampai diawali dengan yang enggak baik ya. Ini ada sesuatu nanti di bawah aja enggak apa-apa.
2: Apa Ustaz?
0: Nah, ini ada, saya ada buku.
2: Iya.
0: Judulnya ada apa dengan riba. Nanti bisa dibaca. Setelah selesai baca, konconnya di sini.
1: Oh iya, insyaallah
0: Ustaz. Manfaatnya lebih luas ya.
1: Iya,
0: insyaallah. Siap?
1: Nggih.
0: Nggih,
1: matur. Sudah dikasih jawaban, kasih buku. Waduh. Jazakallah khair Ustaz.
0: Jazakallah khairan, nggih.
1: Assalamualaikum nggih Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Seka umukur Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, akikah kanggo bocah lanang kuwi wedhus loro. Lan kanggo bocah wedok wedhus siji. Ora jadi masalah weduse lanang utawa wedok. Hadis riwayat An-Nasa'i lan Abu Dawud.
4: Mutiara Tilawah. Surah An-Naba.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara nasihat, nasihat, nasihat.
2: Di antara karunia yang Allah berikan kepada para hambanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan momen-momen istimewa. Allah memberikan keistimewaan atas beberapa waktu dan musim, yang keistimewaan itu tidak ada di dalam musim atau waktu yang lainnya sepanjang tahun. Di waktu-waktu istimewa itu, para hamba manakala beramal dijanjikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan pahala yang melimpah ruah. Dan dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan pahala-pahala, keistimewaan-keistimewaan, keutamaan-keutamaan yang membuat mereka terpacu untuk beramal. Kita tahu persis bahwasannya iman kita itu kadang naik, kadang turun. Sering naik apa sering turun? Karena imannya sering turun, maka perlu stimulus. Apa stimulus? Perangsang untuk beramal. Bagaimana caranya supaya kita terpacu untuk beramal? Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya, dengan kemurahannya, Allah memberikan keistimewaan-keistimewaan di waktu-waktu khusus. Ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang tahunan. Di antara yang harian contohnya adalah sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu waktu berbeda keistimewaannya dengan habis duhur, itu beda. Sepertiga malam terakhir memiliki keistimewaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah tabaraka wa ta'ala akan turun ke langit dunia pada waktu tersebut. Kemudian Allah mengatakan hal min da'in fa ujibalah, hal min mustaghfirin fa astaghfirulah. Kata Allah tabaraka wa ta'ala dalam hadis qudsi, apakah ada orang-orang yang mau berdoa, niscaya aku akan kabulkan. Ini janji dari siapa? Allah. Apakah ada hamba-hambaku yang mau minta ampun, niscaya aku akan ampuni. Ini berarti waktu istimewa, sepertiga malam terakhir. Makanya amat rugi dan amat naif orang yang menghabiskan sepertiga malam terakhir dengan nonton wayang. Atau orang-orang dengan dugem di diskotik-diskotik, na'udzubillahi minadzalik. Atau ngobrol ngalor ngidul dengan teman-teman, atau main gaplek, masya Allah, ditemani dengan wedang gaplek, wedang jahe. Ya masih mending kalau wedang jahe ditemani dengan wedang ciu. Na'udzubillahi minadzalik. Ada waktu istimewa sifatnya harian, ada waktu istimewa sifatnya mingguan, ada waktu istimewa sifatnya apa? Mingguan. Di antaranya di hari Jumat, terutama sore hari ba'da asar sampai menjelang maghrib. Waktu istimewa dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa di hari Jumat itu ada waktu yang sesaat. Barang siapa yang memohon kepada Allah tabaraka wa taala maka akan dikabulkan olehnya. Termotivasi kita. Dan juga ada waktu yang sifatnya tahunan. Itu ada harian, ada mingguan, ada tahunan. Contohnya di bulan Ramadan. Ada yang satu tahun sekali di malam Lailatul Qadar. Yang Allah sebutkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Beribadah di satu malam itu lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang beribadah selama 1000 tahun. 1000 bulan, maaf. 1000 bulan, istimewa enggak? Istimewa. Sehingga wajar para manusia itu terpacu di bulan Ramadan. Di antara waktu-waktu istimewa yang tidak kalah istimewa dengan bulan Ramadan, akan tetapi masih banyak di antara kaum muslimin yang mengabaikan waktu tersebut, adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah itu bulan nomor berapa? Nomor terakhir. Bulan 12. Kalau Dzulqa'dah berarti bulan 11. 10 hari bulan Dzulhijjah ini adalah salah satu waktu-waktu istimewa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan pahala yang istimewa. Dari mana kita tahu bahwa ini waktu istimewa, ini tidak? Yang menentukan itu adalah Allah dan Rasulullah SAW. Jadi enggak boleh kita ngarang-ngarang. Oke, malam Jumat kliwon, malam Selasa kliwon, gue malam sing paling sip gue maca Quran. Dalilnya mana? Nah, gitu. Jadi kalau menentukan sesuatu ini istimewa, hari pahalanya gini. Amalan anu pahalanya gini. Yang memberi pahala itu siapa? Siapa yang memberi pahala? Allah. Yang berhak menentukan pahala anu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pahala amalan anu di hari anu dengan jumlah sekian, yang berhak menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita tuh ngarang. Bikin-bikin sendiri tuh enggak boleh. Karena yang ngasih pahala itu bukan kita, yang ngasih pahala adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang boleh buat jemaah sekalian untuk menuntut saya. Mana Ustadz dalilnya kalau 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu istimewa? Dalilnya ada dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an di antara dalilnya adalah surat Al-Fajr ayat 1 sampai 2. Ada yang hafal? Insyaallah. Apa? Wal fajri wa layalin ashar. Wal fajri wa layalin ashar. Apa artinya? Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua. Yang pertama dengan waktu fajar, yang kedua dengan 10 malam. Waktu fajar sementara tidak kita bahas. Yang akan kita bahas ayat yang kedua, walayalin ashr. Demi 10 malam. 10 malam itu maksudnya apa? Kata Imam Ibnu Katsir, maksudnya adalah 10 malam yang ada di bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Zubair dan juga Imam Mujahid dan juga ulama yang lainnya dari kalangan ulama salaf maupun khalaf. sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Berarti 10 hari yang Allah gunakan sebagai media sumpah itu adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala Maha Besar. Allah Maha Agung. Kalau bersumpah mestinya memilih sesuatu yang agung. Karena Allah itu Maha Agung. Masa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hal-hal yang tidak agung? Allah Subhanahu wa taala kalau bersumpah akan memilih makhluk-makhluknya yang agung. Di antaranya adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ini dalil dari Al-Qur'an. Masih ada dalil yang lainnya dari Al-Qur'an, kita lewati, kita sampaikan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis sahih aslinya ada di dalam Sahih Bukhari dan yang akan kami bawakan di sini redaksi yang ada dalam Abu Dawud rahimahullah dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Khuzaimah dan Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yani ayyam al-ashr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan yang dilakukan seorang hamba di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Apa kata Nabi? Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh siapa? Allah. Melebihi amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi kalau pengin tahu amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang kita lakukan di mana? 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka salah seorang sahabat penasaran dan bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah?" Masa wahai Rasul, tidak ada yang lebih dicintai Allah, tidak ada yang bisa mengalahkan amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah, sampai pun jihad ya Rasul? Ini orang bertanya tentang apa? Jihad fi sabilillah. Jihad itu kata Nabi SAW, "Dharwatu sanamil iman," puncak keimanan yang tertinggi. Wahai Rasul, kalau misalnya ada orang berjihad sama orang beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah, ditandingkan, dibandingkan antara pahalanya lebih gede mana wahai Rasul? Ini sahabat tanya kepada Nabi SAW, penasaran, ingin tahu, masa wahai Rasul, gak ada yang lebih dicintai oleh Allah, melebihi kecintaan Allah dibandingkan amal di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Bagaimana kalau jihad wahai Rasul? Kalau tanding dengan jihad lebih besar mana wahai Rasul? Kata Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah. Jihad pun lewat kata Nabi SAW. Jihad pun kalah dengan amalan yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Istimewa enggak berarti? Istimewa. Tapi banyak kaum muslimin yang melalaikannya. Kalau masuk Ramadan kan semarak ya. Coba masuk 10 awal bulan Dzulhijjah gimana? Semarak enggak? Semarak. Apa nih? Pasar kewan. Sepuluh awal bulan Dzulhijjah, sampai jihad pun lewat, kalah. Tapi ada pengecualian kata Nabi SAW, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bisyai'. Kecuali satu kata Nabi SAW, orang yang pergi berjihad membawa bekal harta dan nyawa. Membawa bekal harta dan nyawa, pulang tangan kosong. Bukan cuma hartanya, nyawanya sekaligus. Alias syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa mengalahkan. Itu tok yang bisa mengalahkan keutamaan amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis, maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
4: Soal jawab.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, apakah sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Affan, Umar bin Khattab bukan Umar bin Affan. Ya benar. Mungkin salah tulis beliau ya. Salah tulis. Kita berikan udzur ya. Orang muslim kan harus hobi memberikan udzur, betul. Mungkin salah tulis. Atau saya salah baca? Enggak kok, benar. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab tidak melaksanakan udhiyah, potong hewan kurban pada Idul Adha. Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Riwayat ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya, dan banyak para ulama hadis yang menvalidkan. Apa alasannya? Alasannya apa yang dikatakan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq. Abu Mas'ud Al-Ansari mengatakan, inilah ada ul adha wa ana la musir, aku tahun ini tidak berkurban padahal aku mampu, aku punya uang. Kenapa? Makhafata anna an yara jirani annahu hatmun alayya, karena aku khawatir tetanggaku, lingkunganku, masyarakatku menganggap kurban itu hukumnya wajib bagiku. Artinya apa? Sebagian para sahabat tidak berkurban seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Abu Mas'ud Al-Ansari. Bukan setiap tahun. Namun beliau atau mereka tidak berkurban pada sebuah tahun. Dan ketika mereka tidak berkurban, mereka mampu. Apa tujuannya? Untuk menjelaskan kepada umat bahwa kurban hukumnya tidak wajib, dan ini pendapat yang rajih wallahu ta'ala di tengah-tengah para ulama, walaupun sebagian mengatakan wajib. Tapi ketika ada sebagian sahabat sengaja tidak berkurban di sebuah tahun padahal mereka mampu, maka itu dalil yang sangat gamblang bahwa kurban itu tidak wajib. Jadi mereka sengaja melakukannya untuk menjelaskan, untuk mensosialisasikan bahwa kurban itu tidak wajib. Karena itu cara yang sangat efektif. Ketika Abu Mas'ud Al-Ansari tidak berkurban atau Abu Bakar tidak berkurban, orang akan lihat, oh, Abu Bakar enggak berkurban, berarti berkurban hukumnya tidak wajib. Tapi begitu misi telah tercapai, tujuan sudah terpenuhi, pesan sudah tertangkap, mereka kembali berkurban. Jadi ini hanya satu tahun atau tidak setiap kali Idul Adha, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari yang juga diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam kitab musannafnya, inilah adaul adha wa ana la musir makhafata an yara jirani annahu hatmun alayya. Aku sengaja tidak berkurban padahal aku mampu. Karena aku khawatir tetanggaku, lingkunganku menganggap kurban itu wajib. Jelas hadirin sekalian?
0: Mutiara nasihat.
6: Lalu apa saja amalan yang bisa kita lakukan di awal-awal bulan Zulhijjah? Saya sebutkan rinciannya sebagai berikut. Sekarang bisa dicatat tanggalnya, biar tahu tanggalnya nanti. Dari tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Dari tanggal 1 sampai 9. Disunahkan yang pertama puasa sunnah. Namanya puasa sunnah awal Zulhijjah. Niatannya pripun? Niatannya dalam hati. Gak usah pakai lafaz-lafaz tertentu, karena ini sulit mau dilafazkan, apalagi orang Indonesia gak bisa bahasa Arab. Ini. Jadi sudah saya niatkan, ini puasa awal Zulhijjah. Bisa memilih tanggal 1 saja, nanti dengan tanggal 9-nya. Karena tanggal 9 nanti hari Arafah. Namun kalau memilih bisa selang-seling juga bisa. Bisa keseluruhan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 juga bisa. Ya, puasanya ini juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW melakukan puasa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, itu maksudnya tanggal 1 sampai tanggal 9. Sedangkan tanggal 10 tidak boleh puasa. Karena apa? Hari Idul Adha. Jadi bisa lakukan puasa sunnah tadi. Namun puasa sunnah di sini ada beberapa aturan untuk puasa sunnah. Boleh niatan puasanya mulai dari pagi hari. Tidak mesti di malam hari seperti puasa wajib. Kata Nabi SAW, "Man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyama lahu." Kata Nabi SAW, untuk puasa wajib, siapa yang tidak berniat di malam hari maka tidak ada puasa untuknya. Ini berlaku untuk puasa wajib. Sedangkan untuk puasa sunnah, Nabi SAW pernah ketika pagi hari, beliau itu tanya kepada Aisyah atau kepada istri-istrinya, ada makanan gak di rumah? Kemudian dijawab, gak ada makanan sama sekali wahai Rasulullah. Rasulullah protes gak ketika itu? Marah-marahin istrinya gak? Enggak. Ya sudahlah puasa. Kalau suami kita mungkin ya cerewetnya banyak sekali. Suaminya cerewet juga ibu-ibu ya, kayak gini cerewet. Ini Rasulullah SAW suruh puasa. Namun saya gak sarankan nanti bilang sama suami, sudahlah kamu puasa aja. Enggak. Ya, tetap melayaninya juga dengan baik. Intinya sih Rasulullah SAW ketika lihat keadaan rumah seperti tadi, baru pagi hari beliau berniat puasa. Itu puasa apa tadi? Puasa sunnah. Belum makan apa-apa sebelumnya, maka beliau mulai puasa di pagi hari seperti tadi. Sebaliknya Rasulullah SAW dulu pernah juga mulai puasa sunnah di pagi hari. Sudah mulai puasa, kemudian ada tetangga atau ada orang lah yang beri sesuatu makanan pada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah melihat, wah ini enak sekali untuk dimakan. Sudahlah, saya batalkan puasa saya. Berarti puasa sunnah itu sifatnya fleksibel. Boleh dilanjutkan, boleh juga dibatalkan. Seperti misalnya, ini kita lagi puasa sunnah, terus diajak makan-makan. Pas makan-makannya ini spesial banget ini. Gak mungkin ditemukan lagi di waktu yang lainnya. Kira-kira ibu memilih batalkan atau lanjut? Hah? Pasti ada nimbang-nimbang juga kan. Wah ini perasaannya gimana, nanti gak enak juga sama yang undang. Ya, maka boleh puasa sunnah tadi dibatalkan. Boleh juga orang mulai puasa sunnah itu berniatnya baru di pagi hari, asalkan belum makan apa-apa itu di pagi harinya. Kemudian puasa sunnah juga kalau dilakukan yang seperti ini, kalau suaminya ada di rumah harus minta izin pada suami. Ya, harus minta izin pada suami. Kata Nabi SAW, ya tidaklah sah seorang istri itu berpuasa ketika suaminya itu ada di rumah lantas tidak diizinkan oleh suaminya. Ya, jadi tetap meminta izin pada suami ketika itu kalau melakukan puasa sunnah seperti ini. Namun kalau suami tidak komentar apa-apa, biasa-biasa saja seperti itu, boleh untuk menjalankan puasa sunnah tadi. Kemudian amalan yang kedua dari tanggal 1 sampai tanggal 9 ini mulai bagi yang menjalankan ibadah kurban. Ingin berniat kurban mulai nanti dari Idul Adha sampai hari-hari Tasyrik. Maka sejak tanggal 1, ingatnya tanggal 1 kalau di kalender Hijriah itu mulai dari waktu maghrib. Maka tidak boleh memotong kuku dan tidak boleh memotong rambut. Rambut apapun di badan. Tidak boleh memotong kuku dan juga tidak boleh memotong rambut. Bagi yang punya niatan untuk berkurban. Kalau tidak punya niatan untuk berkurban tidak kena larangan ini. Ini bisa berlaku untuk ibu-ibu kalau ibu-ibu mengatasnamakan kurbannya dan uangnya itu ibu-ibu yang pakai dari kantong sendiri untuk berkurban. Sedangkan kalau itu uang milik suami, maka baiknya diatasnamakan suami dan nanti suami yang terkena larangan ini. Ibu-ibu tidak terkena larangan. Karena Nabi SAW itu mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul hilalal Zulhijjah." Jika kalian itu masuk pada hilal Zulhijjah atau kalian tuh melihat hilal Zulhijjah yaitu awal bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhiya, dan salah seorang di antara kalian itu ingin berkurban. Ingin berkurban di sini maksudnya berarti yang punya niatan berkurban, artinya yang punya uang. Siapa yang membayar kurban tadi, maka dia punya kewajiban untuk tidak boleh memotong kuku. Kata Nabi SAW tidak boleh memotong rambut, tidak boleh juga mencabut kulit-kulitnya. Yang dimaksudkan sini adalah bagi sohibul kurban. Larangan ini berlaku bagi sohibul kurban, bukan pada hewan kurban. Karena hewan kurban ini tidak kena kewajiban apa-apa. Karena sebagian kitab terjemahan, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, itu salah menerjemahkan. Diterjemahkan ya, yang dilarang itu adalah pada kuku, pada rambut dari hewan kurban, misalnya kambingnya. Kambing gak ada kewajiban apa-apa untuk menjalankan seperti ini. Tidak dibebani syariat. Yang dibebani syariat ya yang menjalani kurban. Namun tadi catatannya, kalau yang berkurban itu suami, atas uang suami, berarti yang kena larangan ini siapa? Suami. Namun kalau suami berkurban, ibu juga punya harta yang berlebih berkurban, berarti nanti ibu juga kena larangan ini ya. Sampai kapan? Hatta yudhiya. Tidak boleh memotong kuku dan rambut tadi sampai kurbannya itu disembelih. Kalau kurbannya disembelih pada hari Idul Adha, berarti nanti setelah kurbannya disembelih baru dia itu boleh memotong kuku, boleh memotong rambutnya lagi. Apa hikmahnya seperti ini? Hikmahnya itu adalah, kata para ulama, ibadah kurban itu dimisalkan dengan ibadah haji atau umrah, yaitu ketika kita itu berihram. Ibu-ibu yang menunaikan umroh misalnya, biasanya kan mengambil mikotnya dari Bir Ali. Iya kan? Dari kota Madinah, ya kira-kira cuma 15 menit keluar dari hotel sampai Bir Ali tadi. Kalau sudah mengenakan pakaian ihram, sudah berniat ketika di ihram, labbaik umratan. Labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk melakukan umroh. Apa larangannya tidak boleh dilakukan? Tidak boleh pakai minyak wangi. Tidak boleh juga memotong kuku kan? Tidak boleh juga memotong rambut ya. Tidak boleh apa lagi? Berburu hewan ya. Dan masih ada larangan-larangan yang lainnya. Maka kata para ulama seperti Imam Nawawi katakan, hikmahnya adalah karena ibadah kurban itu mirip seperti ibadah ihram tadi, maka larangannya sebagian diambil. Namun masih boleh pakai wangi-wangian kalau orang yang berkurban. Namun kalau yang berihram untuk haji atau umrah tidak boleh. Jadi dimisalkan seperti itu. Jadi untuk masalah ini, kalau suami belum memahami, tolong dipahamkan batasan terakhir sebelum maghrib. Ya, potong rambut dan potong kuku ya, atau bagian-bagian yang lainnya yang ada rambutnya cuma boleh nanti pas maghrib, sebelum maghrib itu baru dibolehkan memotong. Setelah itu kalau sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah sampai hewan kurbannya disembelih. Kalau hewan kurbannya itu disembelih tanggal 11, ya berarti sampai tanggal 11. Kalau tanggal 13, berarti nanti tanggal 13. Tergantung kapan hewan kurbannya itu disembelih. Kemudian amalan yang ketiga, dari tanggal 1 sampai 9. Membaca takbir yang sifatnya mutlak. membaca takbir yang sifatnya itu mutlak. Karena kebiasaan para ulama sejak dulu, saat masuk awal Dzulhijjah, mereka terus memperbanyak takbir yang sifatnya tadi mutlak. Apa yang maksud sifatnya itu mutlak? Artinya bebas dilakukan dimanapun dan kapanpun, pokoknya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Boleh dilakukan ketika ibu-ibu sedang mengendarai kendaraan, pakai motor, kemudian bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Perbanyak takbir ini terus di tempat manapun. Mau masuk pasar, bertakbir lagi. Masuk musola, bertakbir lagi. Masuk masjid, bertakbir lagi. Tempatnya dimanapun. Ini namanya takbir yang sifatnya mutlak. Mutlak ini artinya bebas. Jumlahnya tidak dibatasi. Setiap ucapan takbir tadi nanti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari zikir. Kalau ibu itu memperbanyaknya di tempat ini bertakbir, nanti tempat yang lainnya lagi bertakbir, maka setiap tempat yang tadi bertakbir itu akan dicatat dan jadi saksi pada hari kiamat. Karena pada hari kiamat Allah itu katakan yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari ini yaitu hari kiamat akan dibicarakan apa saja yang disaksikan oleh bumi. Tanah mana saja di muka bumi ini akan berbicara apa yang terjadi. Yaitu si fulan, ibu ini kok setiap kali masuk musola dia itu berzikir. Maka dicatat. Maka bumi nanti akan bersaksi pada hari kiamat. Oh ini ibu ini pernah berzikir ketika masuk musola ini. Nanti ketika di pasar dia itu berzikir, maka dicatat lagi. Maka semakin banyak orang itu berzikir di berbagai macam tempat, maka semakin banyak dicatat oleh malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan semua tempat tadi di akhirat itu semuanya akan menjadi saksi baginya, pendukungnya itu banyak. Itulah hikmahnya kenapa kalau ingin lakukan sholat, jangan cuma melakukan sholat di masjid saja. Ada sholat yang dilakukan di rumah. Kenapa setelah sholat wajib, misalnya kalau kita lakukan di masjid, kok diperintahkan untuk lakukan sholat sunnah di rumah? Karena biar di masjid itu dicatat, tempatnya itu di masjid dicatat, yang di rumah lagi dicatat. Makin banyak tempat untuk melakukan sholat tadi, berarti makin banyak pendukung. Makin banyak pendukung pada hari kiamat. Maka biasakan berzikir itu dimanapun, biasakan bertakbir dimanapun, sholat sunnah juga di manapun seperti itu. Itu amalan yang keberapa? Ketiga. Amalan yang keempat, secara umum dari tanggal 1 sampai 9, perbanyak amalan soleh, semisal sodakoh, baca Al-Quran, ataupun amalan-amalan yang lainnya. Perbanyak amalan soleh apapun. Sudah, itu dari tanggal 1 sampai 9.
7: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
8: Soal jawab.
9: Ya Ustaz, alhamdulillah kami sekeluarga sudah mengenal sunnah, dan walaupun tinggal di lingkungan yang belum banyak atau mungkin sangat jarang sekali mengenal sunnah, namun mereka dapat menerima dengan baik dan kami tetap berbaur dengan mereka. Namun ada ketika kita berbaur dengan mereka, masyarakat sekitar atau tetangga kita selalu membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat menurut kami, dan sering juga membicarakan orang lain, sehingga ketika kami berhubungan dengan mereka, kami hanya banyak diam, hanya untuk menghargai mereka. Mohon nasihatnya, hablum minannas ini seperti apakah yang harus kami lakukan agar kami tetap baik dengan masyarakat dan kami pun bisa melaksanakan sunnah dengan baik?
10: Memang itu butuh kepada kepandaian dan kecerdasan kita di dalam ia membawa suasana. Di saat kita bergaul dengan masyarakat supaya masyarakat pun juga dekat dengan kita, ya pastilah mau tidak mau kita akan bersentuhan dengan orang-orang yang notabene dikatakan awam, ya. Sehingga karena keawaman dia, ketidaktahuan dia, seringkali obrolan, ucapan-ucapannya mungkin banyak melenceng dari syariat. Nah, disitulah memang kepandaian kita di dalam meluruskan keburukan ataupun kesalahan itu diuji. Mungkin kita luruskan sambil bercanda, atau kita belokkan sedikit demi sedikit sehingga pembicaraan itu tidak kepada ghibah, tapi ya kepada yang lain. Jadi kita belokkan kepada yang lebih bagus, yang lebih baik, sehingga pada waktu itu tidak sadar bahwa kita sudah membelokkan perkataan dia, ya. Nah, ini memang kita harus melatih diri kita seperti itu. Masya Allah, ya, antum sudah berbaur dengan masyarakat, itu sesuatu yang bagus, ya. Tapi disitulah memang sekali lagi diuji lagi bagaimana bisa membawa suasana supaya kita tidak terjerumus, apa, bahkan tidak terwarnai oleh mereka. Kita berusaha untuk memberikan suasana yang baru ataupun mengucapkan kata-kata yang mudah-mudahan itu bisa diterima oleh mereka dan menyebabkan mereka kemudian teringatkan kepada perkara-perkara yang lebih baik. Wallahu a'lam. Nah.
11: Surah Al-Jumu'ah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
1: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم.
0: Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
0: Demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar.

perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, bukan orang-orang yang lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu orang-orang yang benar.

dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selamanya, disebabkan kejahatan yang mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim.

Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Kepada siapa daging kurban diberikan? Bagi mereka yang berkurban, disunnahkan untuk memakan sebagian dari daging hewan yang dia kurbankan. Kemudian sebagiannya lagi dia infakkan kepada fakir miskin dan dihadiahkan untuk kerabat, tetangga maupun sahabat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan oleh orang-orang yang sengsara lagi fakir." Dianjurkan untuk membagi kurban menjadi tiga. Sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk tetangga yang fakir, dan sepertiga sebagai hadiah. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi makan keluarga beliau sepertiga, memberi sepertiga kepada tetangganya yang miskin dan menyedekahkan sepertiganya kepada orang-orang yang meminta-minta. alhujjah.com

0: Soal jawab.
1: Takbir muqayyad dilakukan setelah sholat subuh, namun dilafadzkan setelah zikir sudah sholat, atau takbir muqayyad dulu baru setelah itu zikir sudah sholat? Tidak ada ketentuan. Ya. Namun apabila ia lakukan setelah sholat langsung, maka itu bagus. Ya. Dan itu bukan hanya setelah sholat subuh, Bang. Di setiap sholat. Jadi dimulai dari sholat subuh tanggal 9 bulan Dzulhijjah, diakhiri sholat asar tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Jadi setelah selesai sholat fardu, segera takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah takbiran baru kemudian zikir. Enggak masalah.
2: Larangan bagi yang hendak berkurban. Bagi seorang yang hendak berkurban, dilarang untuk memotong kuku dan rambut ketika memasuki satu Dzulhijjah sampai hewannya disembelih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang memiliki hewan yang hendak dikurbankan apabila telah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka janganlah dia memotong sedikit pun bagian dari rambut dan kukunya hingga dia selesai menyembelih. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan lainnya. Yang dilarang untuk memotong kuku dan rambut adalah sahibul kurban, yaitu orang yang hendak berkurban. Larangan tersebut berlaku untuk memotong dengan cara apapun dan untuk bagian kuku dan rambut manapun. Artinya, mencakup larangan mencukur gundul atau mencukur sebagian saja atau sekedar mencabutinya. Baik rambut itu tumbuh di kepala, kumis, sekitar kemaluan maupun di ketiak. Artikel konsultasi syariah.
3: Mutiara Tilawah.
4: Surah An-Nazi'at.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara Nasihat.
1: Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi kita sampaikan bahwasanya beberapa detik kita masuk ke dalam api dunia ini. Tadi itu wajah kita dimasukkan ke orang lagi goreng-gorengan. Wajahnya dimasukkan ke sana. Insyaallah dia akan lupa dengan segala kenikmatan yang pernah dia rasakan. Ada seorang yang dikatakan ya mungkin 10 detik terbakar di perminyakan, mata dan telinganya hilang tertutup semua. Nanti di akhirat Rasulullah SAW menceritakan tentang orang yang paling senang di dunia dan orang yang paling susah di dunia. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yaumal qiyamah." Akan didatangkan orang yang paling senang hidupnya di dunia. Orang paling kaya di dunia, yang paling senang hidupnya di dunia, tapi dia termasuk penghuni neraka. Fayus bagu finnari sabra. Kemudian dicelup di neraka sabra. Satu celupan, enggak lama. Masukkan langsung keluarkan. Itu satu celupan. Kayak tadi yang kita bayangkan di dunia, di minyak, dimasukkan di minyak terus diangkat. Thumma yuqal. Kemudian dikatakan kepada orang yang dicelup ini, "Ya ibn Adam, hal ra'aita khairan qat? Hal marra bika na'imun qat?" Wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Pernah engkau dalam kehidupanmu ini melewatin suatu kebaikan, suatu kesejahteraan, kelezatan, dengan dosa-dosa mungkin dia melakukan perzinaan seenak dia, melakukan hal-hal yang haram senyaman dia. Selama hidup dia ditanya, pernah engkau merasakan kelezatan? Apa kata Ibnu Adam ini? Fayaqul la wallahi ya Rabb. Demi Allah, enggak pernah aku merasakan kenikmatan. Bedanya perbuatan dosa dan perbuatan ketaatan. Perbuatan dosa itu nikmatnya ketika berbuat dosa aja. Kelezatannya itu seorang ketika berzina udah ketika itu. Selesai itu yang ada penyesalan, yang ada adab di diri dia. Seperti orang-orang yang kena aid umpamanya. Orang yang mungkin berzina 5, 10, 7 kali, 100 kali. Kemudian ketika umur 40 tahun kena aid. Mati umur 60 tahun. 20 tahun dia tersiksa. Nikmat itu sudah lupa dia semua. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang hidup susah di dunia jangan sampai susah di akhirat. Kita benar-benar dakwah ini dakwah yang penuh dengan rahmat. Entah di padang ini, tapi kita lihat di Jawa kadangkala melihat ada orang-orang kampung ya, yang sebelum subuh dia bawa sayur atau dia pikul sayuran, enggak sholat, enggak apa, jual di pasar mungkin dapatnya 20.000, 30.000, ya Allah. Maka tolong yang bisa menyampaikan dakwah ke mereka, sampaikan balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Kesian tuh orang-orang enggak kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kenal sama Allah enggak mau mengenalkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kesian ketika kita itu hanya individualisme, cuma mikir ya alhamdulillah ana udah ngerti. Tapi sampaikan kepada mereka bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
0: Kajian Mutiara Siang.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun siang hari ini berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Rabu 3 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Zakaria Ahmad Elsi Hafizahullah dengan pembahasan materi yang berjudul Memakmurkan Masjid dengan Sholat Jumat dan Sholat Jamaah. Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, untuk memanfaatkan waktu langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimah, jemaah Majelis Taklim Masjid Bayangkara rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan. Semoga Allah taala senantiasa membimbing kita dengan cintanya dan kasih sayangnya. Kita bisa istiqamah dalam ketaatan kepadanya, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan majelis kita ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita dalam kajian kitab Taujihat Al-Islamiyah, yang insyaallah di malam ini kita akan bahas judul memakmurkan masjid dengan sholat Jumat dan jamaah. Memakmurkan masjid dengan sholat Jumat dan jamaah. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, memang tidak diungkapkan di masyarakat kita, tidak diungkapkan kayak seperti sebuah kesepakatan kayak gitu. Dalam artian apa? Dalam artian sepakat untuk tidak sholat lima waktu di masjid, sepakat untuk datang ke masjid saat Jumatan. Memang tidak diungkapkan, tapi nyatanya kayak gitu kan. Memangnya jamaah lima waktu di tempat panjenengan itu seperti Jumatan? Hah? Adakah di kota Purwokerto ini yang lima waktunya setiap waktu itu seperti Jumatan? Ada? Jadi ini kayak sebuah kesepakatan kayak gitu loh. Bangun masjid di gedek nak, gue ngapa? Gue Jumatan kayak gitu. Bukan untuk sholat lima waktu, tetapi buat Jumatan. Kayak sebuah kesepakatan di masyarakat kita. Padahal seharusnya, layaknya atau idealnya masjid di tengah masyarakat kaum muslimin, subuhannya ya kayak Jumatan, zuhuran kayak Jumatan, asar kayak Jumatan, terus seperti itu. Idealnya. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita sebutkan judul karena penulis menyebutkan tentang wajibnya sholat Jumat, sholat berjamaah seperti itu. Kita berikan judul memakmurkan masjid dengan sholat Jumat dan sholat jamaah. Tujuannya untuk apa? Untuk menggugah semangat kita. Kalau panjenengan sudah tahu, tambah kuat semangat panjenengan. Kalau seandainya panjenengan sudah paham, ya tinggal panjenengan ilmunya untuk disampaikan kepada yang belum mengamalkan. Jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Karena di antara tanda keimanan seorang, tanda keimanan seorang adalah ketika seorang tersebut cinta kepada masjid. Ketika seorang tambah cinta kepada masjid, tambah terikat dengan masjid, walaupun tidak ada unsur aku mari nang masjid terus karena ya wong kerjaku nang kana, bukan hanya sekedar marbot atau orang-orang yang terkait dengan masjid, tetapi benar-benar datang ke masjid hatinya itu benar-benar terpanggil untuk mengerjakan salat 5 waktu berjamaah. Harusnya seperti itu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan bahas dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala tentang wajibnya salat Jumat, demikian juga wajibnya salat berjamaah. Semoga Allah Ta'ala berikan berkah di majlis kita. Kita bisa mengkaji dalil-dalil tersebut, kemudian kita dimudahkan memahami dan juga mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Dalil pertama yang beliau sebutkan adalah surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Seruannya tertuju kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah. Jika kalian diseru untuk melaksanakan salat di hari Jumat, maksudnya salat Jumat sebagai ganti salat zuhur. Jika kalian diseru untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersegeralah mengingat Allah. Wa dzarul bai'a, dan tinggalkan olehmu perniagaan. Jual beli, tinggalkan itu. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Lebih baik. Karena apa yang didapatkan oleh seorang mukmin ketika menghadiri salat Jumat menjadi bekal untuk kehidupan abadinya. Sementara perniagaan yang dia usahakan, jual beli yang dia lakukan, hanya sekedar menjadi bekal hidupnya di dunia saja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah nukilan dari ringkasan tafsir Ibnu Katsir, disebutkan di sana, Ya'muru ta'ala ibadahul mu'minin bis-sa'yi ila salatil jumu'ah. Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk bersegera menuju solat Jumat. Watarkil bai' indan nida ilaha, dan meninggalkan jual beli ketika memang sudah ada seruan untuk melaksanakan solat Jumat. Ketika ada seruan untuk melaksanakan solat Jumat. Wahada dalilun ala wujubiha, dan ini menunjukkan atau dalil yang menunjukkan wajibnya salat Jumat. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang kita bahas ini menunjukkan kepada kita wajibnya salat Jumat bagi laki-laki dari kalangan kaum muslimin yang mereka tertuntut untuk menghadiri salat Jumat. Adapun orang-orang yang mereka punya uzur, maka sejatinya mereka tidak tertuntut untuk melaksanakan salat Jumat. Siapa yang mereka punya uzur? Orang yang sedang sakit, sakitnya berat. orang yang sedang safar melakukan perjalanan sampai orang-orang yang, mohon maaf ya, kita sebutkan di rest area itu, di rest area, kalau memang tidak mukim di situ, ya tidak tertuntut mengadakan sholat Jumat sebenarnya masjidnya. Tapi kalau mau mengadakannya tetap sah. Panjenengan yang sedang safar itu, ya tentunya tidak tertuntut. Kalau safar bisa Jumatan, itu lebih afdol dengan safar yang tidak Jumatan gitu, tidak. Gak ada masalah. Ketika seorang sedang safar, tidak tertuntut untuk melaksanakan sholat Jumat. Demikian juga seperti yang tadi saya katakan bahwasanya kalau memang di situ bukan pemukiman, itu tidak tertuntut untuk mengadakan sholat Jumat. Karena sholat Jumat yang dituntut adalah orang yang mukim di situ. Sementara kita ketahui bahwasanya mereka orang-orang yang ada di rest area, tidak ada yang orang mukim situ, KTP situ gitu. Adapun mereka datang di situ bekerja pagi sore, keluar lagi, datang lagi pagi, besoknya sorenya keluar lagi, nginep satu malam. Demikian juga seperti kayak di lepas pantai gitu ya, yang di sana jumlah orangnya banyak di pengeboran misalnya, atau di pertambangan yang jauh tapi bukan di lepas pantai misalnya. Maka sesungguhnya mereka tidak tertuntut untuk mengadakan. Tidak tertuntut untuk mengadakan. Cuma sebagian orang ya, karena saking semangatnya pengen Jumatan, walaupun sedang safar pengen Jumatan. Padahal ya gak ada masalah sama sekali, orang yang sedang safar tidak tertuntut. Ketuanya kepriwe ya, duhur kok lewat bablas terus gitu. Sebagian orang perasaannya seperti itu. Mau kepenak-kepenak mobilnya dewa kiki. Kalau gak ikut mobilnya, nyewa mobil tinggal ngomong sama supir, gampang-gampang kok orang gelem Jumat. Bukan gak gelem, memang tidak berkewajiban kayak gitu loh. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga seorang muslim hendaknya mendahulukan panggilan Allah atau seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim harus mengalahkan kepentingan-kepentingan dunia. Kalau berhadapan dengan ibadah, tinggalkan dunia sudah. Hendaknya seperti itu. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai. Segera untuk mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Jelas banget kan? Seorang tertuntut untuk memenuhi panggilan Allah, kemudian meninggalkan jual beli. Dan tentunya selayaknya ketika seorang mau hadir sholat Jumat itu idealnya gitu Pak, idealnya itu memang ya sepagi mungkin, seawal mungkin kayak gitu. Karena apa? Di antara cara untuk meraih khusyuk di dalam sholat itu, kita itu tertuntut punya jeda, jeda dengan sholat kita kayak gitu. Ada waktu jeda, kita off dari aktivitas, kemudian ada jedanya, kita kemudian sholat. Hendaknya seperti itu. Apa enggak cukup jedanya cuma khutbah Jumat saja? Panjenengan kan pernah, dulu pernah saya bahas kalau tidak salah, terkait dengan pembagian waktu Jumatan. Pertama, yang datang pertama di waktu pertama itu dapat pahala seperti berkurban unta. Yang kedua, waktu kedua seperti berkurban sapi. Yang ketiga seperti berkurban kambing. Yang keempat seperti ayam. Yang kelima telur. 5 jam sebelumnya. Kisaran waktu pertama itu jam berapa sih? Bukan jam 11, bukan orang yang pertama datang. Yang pertama datang waktu pertama itu waktu setelah terbit matahari. Waktu duha jamaah. Waktu itu duha mangkat Jumatan. Aneh-aneh buat keajaran. Orang dikomentari paling kayak gitu. Berangkat Jumatan jam 6:30. Pak, arep maring ndi nang ibune ditakoni. Arep maring ndi, Pak? Arep Jumatan. Ki bapake mandan wis pikun apa ya? Komentar ibune paling kayak gitu ya. Ki kayaknya bapake wis mandan pikun kita. Aneh ki Jumatan biasanya kan tengah rolas gasi-gasi ki bapake tengah pitu ke priwe ki. Terus bar balik Jumatan, Pak, mengko sore maring dokter yuk. Kenang apa sih? Wis terdaftar nang maring poli jiwa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Karena apa? Kegasikan Jumatan. Padahal bapaknya itu kepengin sekali-kali seumur hidup dapat korban unta kayak gitu. Cuma pengin kayak gitu aja. Lha kapan maning? Nyo sik wis 20 taun wis pensiun wis ora ngapa-ngapa. Kapan maning? Mau dapat pahala korban seperti unta. Di masjid kita ini kebanyakan masjid kita jam 11:30 ya lu soleh-soleh wong temenan. Yakinlah di kita seperti itu. Soleh-solehnya penduduk masyarakat 11:30 sudah di masjid. Itu enggak ada tandingnya sudah. Jaminan padahal lu linduk. Cuma korban telur aja. Itu soleh-solehnya orang. Buktikan silahkan masjid mana. Jangankan masjid yang enggak ada majelis taklimnya, masjid yang ada majelis taklimnya. Sebagian ikhwan itu yang ya Masya Allah jenggotnya juga ustaznya kalah banget jelas. Ki wis arep ndonga khotbah kedua ki mene. Astagfirullahaladzim. Ada urusan, mungkin ada masalah dengan istrinya gitu. Belum beres di rumah. Beresnya sudah menjelang itu. Astagfirullahaladzim. Itu yang terjadi gitu ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memperbaiki kondisi kaum muslimin. Lebih baik lagi dalam memperhatikan kewajibannya, yaitu terutama salat. Fa muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Penulis Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullahu taala, beliau menukilkan sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud, demikian juga Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka thalatha juma'in tahawunan biha, taba'allahu ala qalbih." Barang siapa? Nih, barang siapa meninggalkan Jumat sebanyak 3 kali. Tentunya ini berlaku untuk orang-orang yang mukim. Kalau kerjanya safar terus gimana? Supir paket atau supir bis, supir truk dan lain sebagainya yang setiap harinya safar terus tidak termasuk di sini tentunya. Siapa yang meninggalkan Jumat sebanyak 3 kali? Tidak 3 kali tidak mengerjakan Jumat. Tahawunan biha. Meremehkannya, dianggaplah gampang. Dianggapnya gampang seperti itu. Taba'allahu ala qalbih. Allah Ta'ala akan menutup hatinya, akan sulit menerima nasihat, hatinya mengeras, sulit dibawa untuk taat, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kita bisa menghindari dosa besar ini. Meninggalkan salat Jumat salah satu di antara dosa besar. Dan tentunya ini sangat mengerikan jemaah. Meninggalkan Jumat 3 kali tanpa uzur. Tanpa uzur berarti kan menganggap remeh gitu ya. Tidak mementingkan, tidak menilai penting itu sebagai ketaatan kepada Allah. Maka ini sangat mengerikan akibatnya, hatinya tertutup, tertutup dengan dosa, kemudian menjadi sulit menerima hidayah, sulit untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya penulis menukilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad hamamtu an amura bis-salah fatuqam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sungguh aku ingin memerintahkan salat untuk segera didirikan." Thumma amura rajulan fayusalli binnas. Kemudian aku perintahkan seorang untuk mengimami manusia. Thumma antaliqa ma'i birijalin ma'hum huzamun min hatabin. Kemudian aku pergi bersama beberapa orang membawa kayu bakar. Ila qawmin la yashhaduna salat. Untuk menuju kepada kaum yang tidak menghadiri salat berjamaah. Fa uharriqa alaihim buyutahum. Kemudian aku bakar rumah-rumah mereka. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa beliau tidak suka ketika ada orang-orang yang mereka tidak mengerjakan ini salat jamaah atau salat Jumat? Salat jamaah. Salat Jumat ya di zaman kita sekarang aja masih lumayan lah gitu ya. Yang diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibakar rumahnya, pemukiman mereka, adalah yang mereka tidak hadir salat jamaah. Kalau di zaman kita sekarang ini kira-kira bagaimana ini, Pak? Kebakaran bukan hanya di Sumatera ini. Jawa ini yang kalau sampai di praktekan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, gimana? Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya ini menunjukkan kepada kita tentang begitu ditekankannya pelaksanaan salat secara berjamaah. Sangat ditekankan sekali kepada seluruh kaum muslimin untuk mengerjakan salat berjamaah. Bahkan para sahabat dulu mengatakan bahwasannya tidak ada di antara kami yang tidak mengerjakan salat berjamaah kecuali dia adalah munafik ma'lumun nifaq, orang munafik yang diketahui kemunafikannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahkan orang-orang munafik itu di salat yang terang mereka itu datang. Karena apa? Maksud tujuan mereka adalah mendapatkan legitimasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, itu kelihatan. Sehingga mereka ketika tidak bisa menunjukkan diri salat Isya, salat subuh, itu kan menjadi salat paling berat untuk orang munafik. Karena apa? Enggak dapat legitimasi dari sahabat, enggak dapat legitimasi pengakuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Athqalus salat 'alal munafiqin salatul 'isya wa salatul fajr aw as-subh. Salat yang paling berat atas orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Kenapa? Karena mereka idza qamu ila salati qamu yurauna an-nas. Ketika mereka berdiri untuk salat, mereka

ke masjid sepi, gelap banget, apalagi kalau nggak di pusat kotanya. Mungkin 50 tahun yang lalu Purwokerto juga masih sepi banget mungkin. Apalagi kalau pinggiran, apalagi ke Meranjen lah, petang mas sempuh orang arung-aruan, petang dedet sudah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya orang-orang munafik hidup di zaman kita sekarang ini dan Nabi hidup di zaman kita sekarang ini, pada keton sholat insya Allah. Kalau seandainya nih orang munafik hidup di zaman kita sekarang ini, subuhan datang enggak? Isya datang enggak? Dan mereka tahu di situ ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang karena mereka maksud tujuannya sudah tercapai. Yuraunan nas. Mereka pengin dilihat. Riya pengin menunjukkan. Kalau sudah dilihatkan, diakui, oh itu muslim, kayak gitulah. Kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Namun ingat, jangan kemudian panjenengan nanti bapak kayu bakar, meter-meter Arab bakari umah wongnya bahaya, salah paham gitu. Itu Nabi mengancam, memberikan ancaman gitu ya. Kemudian selanjutnya, penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Man sami'an nida'a falam ya'tihi fala salata lahu illa min udhrin. Barang siapa yang mendengar panggilan azan, siapa yang mendengar azan berkumandang, falam ya'tihi, lalu tidak mendatanginya. Dengar nih azan berkumandang. Apalagi di zaman kita sekarang ini, kan speakernya itu keras banget. Kalau Toa itu merek ya? Cuma terkenalnya Toa Masjid. Speaker masjid padahal. Jadi di zaman kita sekarang ini azan itu nembus kemana-mana. Kecuali kalau ruang panjenengan seperti hotel rapet kayak gitu ya. Udah AC tutup kacanya semuanya, jendela tutup rapat, ya mungkin terdengar lirih. Tapi kalau seandainya ada akses terbuka, insya Allah masih terdengar di rumah panjenengan. Ada rumah panjenengan yang gak sampai azan kepadanya. Beneran guys, tatara wajib sholat. Sampai semuanya lah insya Allah ya. Sampai semuanya, masya Allah. Nabi mengatakan, siapa yang mendengar azan kemudian tidak memenuhi panggilan azan tersebut, fala salata lahu, maka tidak ada salat baginya. Yang dimaksudkan apakah tidak sah salatnya? Bukan. Apakah kemudian yang dimaksudkan itu tidak sempurna salatnya ini? Fala salata lahu, maksudnya tidak ada salat baginya yang sempurna. Salatnya pasti naqis. Mesti berkurang keutamaannya, fadilahnya, pahalanya. Illa min udhrin, kecuali orang-orang yang memiliki udhur, maka tidak berdosa karenanya. Udhur adalah apa? Sakit. Udhur sakit yang berat, hujan yang deras. Seperti kemarin, kemarin Purwokerto kan ya, hujannya deras-deras terus, siang sore, masya Allah. Kena banjir enggak Pak? Enggak. Kalau di medsos kan kayaknya banjirnya temenanan banget kayak gitu. Ya. Demikian juga bahaya, misalnya ada teror. Teror keamanan, maka seorang tidak mengapa dia tidak keluar untuk berjamaah. Kita lanjut. Penulis rahimahullahu ta'ala menukilkan sebuah hadis riwayat Muslim. Ada seorang yang buta. Buta Pak. Seorang buta. Buta bukan bahasa Jawa ya.

0: Jawa apa artinya? Giant. Seorang yang buta kemudian datang, ya Rasulullah, laisa liqa'idun yaquduni ila al-masjid. Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki seorang yang menuntunku untuk sampai ke masjid. Orang buta kemudian datang kepada Nabi dan bercerita, enggak ada yang nuntun aku sampai ke masjid wahai Rasulullah. Kemudian orang tersebut bertanya, fahal li min rukhsah an usalli fi baiti? Apakah aku punya keringanan untuk aku mengerjakan salat di rumahku wahai Rasulullah? Buta nanya rukhsah. Ini sehat minta rukhsah. Ini kan ada apa ini? Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tasma'un nida? Wahai fulan, apakah kamu mendengar azan berkumandang? Qala na'am. Kemudian orang tersebut mengatakan, ya wahai Rasulullah. Qala fa ajib. Kalau kamu dengar, maka penuhilah seruan tersebut. Jawab azan tersebut. Datangi. Masya Allah. Ini orang buta. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita tentang betapa ditekankannya untuk melaksanakan salat berjamaah bersama kaum muslimin. Karena apa? Yang buta saja diperintahkan untuk datang ke masjid jika mampu. Apalagi yang sehat. Dan ini juga menunjukkan tentang betapa salat ini adalah sangat penting di dalam syariat kita. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Doa ini Bapak Ibu terus minta kepada Allah. Sing sabar dalam doa. Sudah hafal belum doanya? Ustaz aku urung duwe bojo anak apa maning bojo burung duwe. Ya belajar gawe siki ngesuk nek wis duwe bojo duwe anak garindonga. Kan seperti itu. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbi ja'alni. Ikuti. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Dua kali lagi. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Apa sih artinya? Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mampu menegakkan salat dan juga dari anak keturunanku. Doa untuk kita dan juga untuk keturunan kita Bapak Ibu. Maksimalkan, terus minta ini kepada Allah. Kalau panjenengan benar-benar sayang sama anak, bukan hanya mawiti hartian kepada anak panjenengan, panjenengan akan terus mewasiatkan salatna, salatna, dan salatna, akan senantiasa seperti itu. Dahsyatnya cinta seorang ibu. Masya Allah, ibu saya nak ragil. Ibu saya itu masih senantiasa mengingatkan untuk sholat. Anak-anaknya sudah besar, cucunya aja 25 atau 26. Masih mengingatkan untuk sholat. Jaga sholatmu. Jam 3:30 biasanya atau kadang-kadang jam 3 beliau sudah bangunkan. Nah, pada bangun, bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga beliau. Jadikan ini sebagai cita-cita kita. Kita sebagai orang tua yang senantiasa ngopeni. Anak-anak itu tergantung orang tuanya kok. Nyetel jadwalnya kok. Bagaimana anak-anak itu dipenuhi keinginan-keinginannya. Yang namanya anak-anak itu kan senang main-main dan lain sebagainya, dituruti. Ketika suatu saat orang tuanya, ayahnya, ibunya meminta sesuatu, anaknya itu bakal ngikuti. Oh ya, ayah sudah memenuhi kebutuhan saya, keinginan saya, jalan-jalan saya, mainan saya sudah dituruti. Masa iya kita minta sesuatu enggak dituruti sama sekali? Bangun lebih awal, Nak. Sebelum subuh sudah bangun. Lha bapaknya adzan subuh urung menyat, ya kepriwe lah. Kan bingung. Arep gugah kepriwe jal. Tangi wis adzan subuh, arep paling masjid. Lah anak urung tangi, bapaknya mangkat. Nek orang mangkat ketinggalan nang jamaah. Maka berawal dari orang tua, berawal dari orang tua. Mari maksimalkan untuk kita menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita. Di antaranya adalah kita mengusahakan untuk apa? Untuk menjaga salat ini, menjaga salat ini, dan berdoa agar kita diberikan kemampuan. Sekarang kita masih bisa menegakkan sholat meskipun belum maksimal ya, tetapi suatu saat mungkin kita fisiknya lemah, na'udzubillah, atau mungkin suatu saat bisa saja kan kehilangan akal, na'udzubillah, karena beban, banyak pikiran, akhirnya mumet, orang mari-mari, hawla wala quwata illa billah. Demikian juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di akhir beliau menukilkan athar dari Abdullah bin Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud mengatakan, man sarrahu ayyalqallaha gadan musliman wal yuhafid ala haulais salawat haythu yunada bihinna. Barang siapa yang ingin bertemu Allah besok ketika kamu bertemu dengan Allah dalam keadaan muslim, nah, ingat, di antara kiat mendapatkan husnul khatimah adalah jagani salat. Kata beliau, barang siapa yang ingin bertemu Allah dalam keadaan muslim, besok pas menghadap kepada Allah dalam keadaan muslim, kalau seorang mati dalam keadaan muslim, pasti dia adalah husnul khatimah. Cuma ada level-levelnya. Yang husnul khatimah itu ada level-levelnya. Yang penghafal Al-Quran dengan yang bukan tentunya beda. Muslim sama-sama enggak batal. Kalau enggak batal dengan kesyirikan, pasti orang tersebut dapat husnul khatimah. Pasti. Cuma sekali lagi saya ingatkan, husnul khatimah itu berlevel-level. Ada yang syahid di medan perang, ya. Ada yang dia memiliki ilmu yang banyak, seorang ulama seperti itu. Ada yang berhasil mengislamkan sekian puluh orang atau ratusan orang misalnya. Prestasinya luar biasa. Sama-sama muslim, tapi levelnya berbeda-beda. Siapa yang ingin ketika menghadap kepada Allah dalam keadaan muslim, apa kata beliau? Fal yuhafidh 'ala haula'is salawat. Maka hendaklah dia menjaga salat-salat yang lima waktu. Haitsu yunada bihin, di tempat dikumandangkannya azan. Di tempat di mana diserukannya untuk mengerjakan salat. Maka di antara usaha kita untuk mendapatkan husnul khatimah, jagani yang lima waktu. Azan berkumandang, kita penuhi seruan azan tersebut. Karena senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk menegakkan salat dimanapun kita berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa mendidik anak-anak kita dalam ketaatan kepada Allah, terkhusus dalam menjalankan ibadah salat. Ini saja yang bisa kita bahas di kesempatan majlis kita ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang,
2: Radio Mutiara Quran, للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nurul Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial, ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nurul Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nurul Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nurul Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal, meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta sekolah karakter Imam Syafi'i, atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurul Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfidz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional Radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Cara kirim salam dan menjawabnya. Mengenai cara menyampaikan salam, terdapat beberapa riwayat dari para sahabat yang bisa kita jadikan sebagai rujukan. Pertama, riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi Jibril alaihi salam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salamnya Jibril kepada Aisyah. Yang artinya, wahai Aisyah, ini ada Jibril, beliau menyampaikan salam untukmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, riwayat dari Atha' dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau pernah diundang acara walimah nikah, namun ketika itu Ibnu Abbas tidak bisa datang karena sedang sibuk dengan urusan pengairan. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan kepada tetangga-tetangganya, "Datangi saudara kalian." Dalam riwayat lain, "Penuhi undangan saudara kalian dan sampaikan salam dariku untuknya." Dan sampaikan bahwa saya sedang sibuk. Hadis riwayat Baihaqi, Abdul Razak, dan sanadnya disahihkan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Dari dua riwayat di atas menunjukkan bahwa titip salam termasuk tradisi orang soleh di masa silam untuk disampaikan kepada orang yang kenal dengannya. Dan caranya cukup mengatakan, si A titip salam untuk Anda, atau si A kirim salam untuk Anda, atau yang semakna dengan itu. Tidak ada redaksi khusus, karena intinya salam itu sampai ke tujuan. Bagaimana cara menjawabnya? Kita punya rujukan lanjutan hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau mendapat salam dari Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, hada Jibril yaqra'u 'alaiki salam." Wahai Aisyah, ini ada Jibril, beliau menyampaikan salam untukmu. Kemudian Aisyah memberi jawaban, wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh, yang artinya, dan salam balik untuknya beserta rahmat Allah dan barakahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cara Aisyah menjawab titipan salam tidak berbeda dengan umumnya jawaban salam, wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bisa juga Anda tambahkan salam untuk orang yang dititipi sehingga lafadznya menjadi wa alaika wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh, yang artinya, dan salam balik untuk Anda, untuknya, beserta rahmat Allah dan barokahnya. Demikian, Allahu a'lam.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Jawab. Tadi kan wajib untuk satu kali haji dan satu kali umroh seumur hidup.
5: Ya.
4: Nah itu apakah dilakukan terpisah atau kita bisa ketika haji kita umroh sekalian sekali?
5: Iya, bagus pertanyaannya. Kita katakan tadi bahwa umroh dan haji diwajibkan sekali seumur hidup. Apakah dilakukan secara terpisah? Maka jawabannya ini tergantung kita melaksanakan jenis amal ibadah haji kita. Jenis haji kita itu kan ada tiga, haji tamattu, haji ifrad, dan haji qiran. Kalau kita memilih haji tamattu, maka kita akan melaksanakan umroh dulu, dan itu sudah cukup bagi kita, dinamakan kita melaksanakan umroh dalam sekali dalam umur hidup kita, ya. Kalau seandainya kita melaksanakan ifrad, nah berarti kita melaksanakan haji saja, otomatis pada lain waktu kita melaksanakan umroh jika kita mampu. Paham ya? Baik.
6: Tahukah Anda?
5: Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar seiman yang dimuliakan oleh Allah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang keempat, haji termasuk amalan yang paling mulia. Ketika Rasulullah ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang amalan yang paling mulia, ayyul amali afdal, amalan apakah yang paling mulia? Salah satu jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hajjun mabrur, haji yang mabrur. Yang kelima, haji menghilangkan kefakiran dan dosa. Haji menghilangkan kefakiran dan dosa. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal hajji wal umrah, fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub kama yanfil kiru khabatal hadid wadh-dhahabi wal fiddah, wa laysa lil hajjatil mabrur thawabun illal jannah." Ikutilah antara haji dan umrah. Artinya selalu kerjakan haji dan umrah, karena sesungguhnya keduanya, haji dan umrah tersebut, menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa. Sebagaimana ubupan, yaitu untuk memanaskan tungku api, menghilangkan karat-karat besi, emas dan perak. Tidak ada pahala bagi haji mabrur kecuali surga. Ya, saya lanjutkan kepada haji, kepada keistimewaan yang lain. Yang ketujuh, haji adalah jihad bagi wanita muslimah. Ini bagi ibu-ibu yang dan saudari-saudari muslimah yang ingin menunaikan ibadah haji. Ketika Anda melengkapi syarat-syarat untuk menunaikan ibadah haji, kemudian Anda menunaikan ibadah haji, ingat haji ini. Haji adalah jihad bagi seorang perempuan. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, naral jihad afdalal amal, wahai Rasulullah, kami melihat jihad itu adalah amalan yang paling utama. Afalanu jahid, bolehkah kami para wanita berjihad? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la, enggak. lakinna afdalal jihadi al hajjun mabrur. Tidak, tetapi jihad yang utama adalah haji yang mabrur. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi sesuatu yang sangat luar biasa ketika kita berbicara tentang menunaikan ibadah haji. Ya, saya tambahkan dari yang tujuh itu, orang yang keluar dari rumah menuju Baitullah dalam rangka ingin menunaikan ibadah haji, maka tidaklah satu langkahnya kecuali akan mengangkat derajatnya, dan tidaklah satu langkah yang lain kecuali akan menuliskan baginya pahala. Coba, berapa langkah kita ketika haji? Dan alat transportasi yang paling istimewa ketika haji apa? Kaki. Ente kaya banget bagaimanapun di kampung ente, ya, kalau nggak bisa jalan ketika haji, tersiksa. Maka perhatikan nih, kaki. Bawa jalan-jalan. Jalan dari Damam ke Khobar tuh balik, bolak-balik. Latihan. Karena transportasi yang paling utama ketika haji adalah apa? Kaki. Itu semua dirasakan oleh orang yang menunaikan ibadah haji. Baik yang pakai kereta, baik yang pakai bus eksklusif, pakai kaki. Ngelontar pakai kaki. Ya, jalan dari jumrah ke jumrah pakai kaki. Ini para ikhwah sekalian, jangan sampai kaget nanti, waduh, jalan sebentar, wah kakinya luar biasa. Ya, hati-hati. Coba perhatikan keistimewaan yang sangat luar biasa ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat. Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innalaka minal ajri idza ammamta al-baital 'atiq alla tarfa'a qadaman aw tad'ahu anta wa dabbatuka illa kutibat laka hasanah wa rufi'at laka darajah." Sesungguhnya bagi engkau dari pahala jika engkau menuju Baitul Atiq, yaitu Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, dalam rangka menunaikan ibadah haji, tidaklah kamu mengangkat kakimu dan meletakkan kakimu ketika hajian, maksudnya ketika berjalan, dan juga tidaklah hewan kendaraanmu, onta maksudnya yang engkau tunggangi untuk menunaikan ibadah haji, dia mengangkat kakinya atau meletakkan kakinya kecuali langkahan kaki tersebut dituliskan bagimu satu pahala dan diangkatkan bagimu satu derajat. Siapa yang tidak ingin? Makanya orang tertagih-tagih, ketagihan ketika ingin menunaikan ibadah haji. Sekali, kayaknya minggu tahun depan insya Allah lagi. Tahun depan insya Allah lagi. Akhirnya seperti koboy. Ya. Ini para ikhwan gak resmi, itu juga keliru ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, yang ke-9. Jadi keistimewaan orang yang menunaikan ibadah haji, wukuf di Arafah. Tidak ada ibadah yang berupa wukuf kecuali diamalkan oleh siapa? Oleh orang yang menunaikan ibadah haji. Ya, wukuf di Arafah, Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan seluruh orang yang berwukuf di Arafah. Coba perhatikan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Wa amma wuqufuka bi Arafah." Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. "Wa amma wuqufuka 'ashiyat Arafah fa inna Allah yahbitu ila sama'id dunya." Ketika engkau berwukuf pada siang hari Arafah. Dan ini ingat, perhatian kepada bapak-bapak sekalian, saudara-saudari sekalian yang menunaikan ibadah haji tahun ini, ketika Anda wukuf di Arafah, maka pastikan Anda benar-benar di dalam Arafah. Jangan-jangan dia nyari gunung yang paling tinggi, ternyata bukan Arafah. Habis itu sampai maghrib dia di sana, pulang ke Mina, nggak sah hajinya. Pastikan ini, bertanya, ini Arafah nggak? Ya, tanyanya jangan jamaah haji yang belum pernah jamaah haji juga. Iya kayaknya sih. Iya kayaknya sih. Subhanallah. tanya sama petugas, tanya sama panitia, tanya, lihat batas-batas. Alhamdulillah negara Arab Saudi sangat memperhatikan untuk jamaah haji, mereka mempunyai syiar khidmatul hujjat syarafun lana, mengabdi kepada jamaah haji itu adalah kemuliaan bagi kita, karena itu termasuk amal ibadah. Ya, ada batas-batas, lihat. Ya, wa amma wuqufuka 'ashiyata 'Arafah fa inna Allah yahbitu ila sama'id dunya, maka Allah akan turun ke langit dunia. Fayubahi bikumul malaikah wa yaqul, lalu Allah membanggakan kalian orang-orang yang wukuf di Arafah. Allah berfirman, ibadi ja'uni sya'isan min kulli fajjin 'amiq yarjuna rahmati. Tuh lihat, hamba-hambaku wahai para malaikat datang mendatangiku dalam keadaan lusuk penuh dengan debu, yang punya mobil gak bisa pakai mobilnya, yang punya pakaian paling mahal gak bisa pakai pakaiannya kecuali pakaian ihram, datang dalam keadaan lusuh dari setiap jarak atau arah penjuru dunia yang sangat dalam. Mereka datang kenapa? Yarjuna rahmati, mereka mengharap rahmatku. Kemudian Allah mengatakan kepada penghuni atau orang lagi wukuf di Arafah, falau kanat dzunubukum ka'adadir ramal, kalau seandainya dosa kalian sebanyak pasir. Ada yang bisa ngitung? Pasir? Au kaqatril matar, atau sebanyak rintikan hujan. Au kazabadil bahar, atau sebanyak buih di lautan. La ghafartuha, niscaya pasti aku akan ampuni. Hanya didapatkan oleh siapa? Berwukuf di Arafah. La ghafartuha, afidu ibadi maghfuran lakum waliman syafa'tum lah. Silakan wahai hamba-hambaku, kalian pulang dari Arafah ini, kembali kalian ke Mina, kembali bermalamlah kalian di Muzdalifah. Sungguh aku telah ampuni bagi kalian dan orang-orang yang kalian doakan ketika di Arafah. Makanya tadi kalau di Arafah jangan main-main. Saya berikan tips, nanti saya akan ulangi tips ini. Di Arafah sebelum tanggal Arafah jangan kemana-mana, nyari keluarga, ada tetangga saya di Ajiziyah. Ya, pas hari Arafah tanggal 9 teler dia. Orang lagi baca la ilaha illallah, orang jungkir balik, diri, duduk, capek berdiri, capek duduk, dia berdiri lagi. Hanya untuk menggunakan waktu ketika Arafah, karena waktunya terbatas dari mulai setengah satu sampai maghrib, terbatas waktunya. Lah ini dia enak-enak tidur, ngorok. Gara-gara kecapean. Ya, apalagi nyari keluarga ketika hari Arafah. Di tenda Indonesia, mana ya tenda Indonesia? Saya mau ke sana nyari paman. Subhanallah. Jangan buang-buang waktu ya para ikhwah sekalian. Ya. Doakan sebanyak-banyaknya. Berdoa sebanyak-banyak. Nanti amalan-amalan ketika hari Arafah saya akan sebutkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Di pertemuan kedua kita nanti akan membicarakan hukum haji dan umroh, syarat-syarat haji dan umroh. Mudah-mudahan ini sebagai mukadimah yang baik, dan mudah-mudahan ini adalah amalan yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Sallallahu nabiyana Muhammad, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tahukah Anda
7: Soal jawab.
8: Bagaimana caranya agar yakin rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka? Karena saya sebagai single parent merasa harus bekerja untuk menghindari anak, untuk menghidupi anak dan keluarga. Bagaimana caranya agar yakin untuk resign dari kerjaan? Kewajiban memberikan nafkah kepada anak walaupun sudah terjadi perceraian tetap kewajiban bapak. Ketika si anak tinggal sama istri, siapa yang membiayai itu anak? Full bapaknya. Full walaupun sudah cerai. Masalah listrik, rumah ini semua itu kewajiban bapak. Makanya Islam itu benar-benar memuliakan para wanita. Sekarang kan banyak janda sulit mau menikah karena bawa anak. Pikirnya si suami, aduh aku harus ngasih makan anaknya. Padahal tuh anak tanggung jawabnya bapaknya sendiri. Tapi banyak suami-suami yang zalim, yang dia lupa dengan kewajibannya, akhirnya membiarkan seorang istri menghidupi anaknya, menghidupi keluarganya. Padahal itu kewajiban suaminya. Terus bagaimana supaya yakin kita dengan janji Allah Jalla Jalaluh? Apabila kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Tapi kalau tadi perempuan ini bekerja, selama pekerjaannya itu boleh sesuai dengan syariat, maka gak masalah dia bekerja. Tapi kalau sudah berseberangan dengan aturan-aturan Allah, maka dia harus tinggalkan. Bagaimana supaya yakin? Yakinlah. Engkau di perut ibumu belum bisa bekerja, belum bisa berdoa, Allah kasih makan. Keledai-keledai, binatang-binatang di hutan yang tidak pernah sekolah, gak pernah berdoa, Allah kasih makan. Masa engkau gak yakin? Cuma ketakwaan kita yang harus kita tumbuhkan. Tauhid kita yang harus kita tumbuhkan. Bahwasanya kita dapat rezeki bukan karena bekerja. Ada orang bekerja tapi gak dapat penghasilan. Tidak sedikit orang bekerja berusaha, akhir tahun bangkrut. Bukan malah dapat rezeki, malah dia bangkrut. Wallahu a'lam bishawab.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
10: Ya

0: Soal jawab.
1: Halo, assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak?
1: Dari Ahmad Fahlevi di Palembang.
2: Ahlan wa sahlan Pak Ahmad Fahlevi di Palembang. Silakan ke pertanyaannya.
1: Ini saya mau tanya nih Pak Ustadz.
2: Silakan.
1: Ini masalah ini apa, tata cara pemotongan hewan ini Pak Ustadz. Ya, sebab saya tanya sama ustadz-ustadz itu kadang-kadang versinya beda-beda Pak Ustadz. Jadi mohon penjelasannya yang syar'i Pak Ustadz.
2: Terima kasih Pak Fahlevi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahlevi atas interaksi dan pertanyaannya. Silakan Ustaz.
3: Ya, untuk ini sebenarnya di luar tema, kan, tetapi tidak mengapa. Maka untuk menyembelih hewan, entah itu hewan kurban seperti kambing, sapi ataupun unta, atau menyembelih hewan-hewan yang lain seperti hewan ayam, bebek atau yang semisalnya yang disembelih, maka secara umum dia harus berbuat baik dalam penyembelihannya. Harus berbuat baik dalam penyembelihannya. Itu secara umum. Karena berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya dan juga hadis riwayat Imam Muslim, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk berbuat baik dalam setiap hal. Fa idza qataltum fa ahsinul qitla. Jika kamu membunuh maka perbaikilah bunuhanmu. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibha. Atau dzabha. Jika kalian menyembelih maka perbaikilah dalam penyembelihan. Jadi intinya ketika kita menyembelih berbuat baik dalam penyembelihan. Nah nanti permasalahan perbuatan baik dalam penyembelihan itu ada beberapa hal. Di antaranya satu disebutkan dalam hadis yang sama, wal yuhidda ahadukum syafratahu wal falyurih dzabihatahu, yaitu dia menajamkan pisaunya agar ya ketika menyembelih kita dapat berbuat baik dalam hewan sembelihan kita. Kalau pisaunya tumpul maka kita tidak berbuat baik dalam penyembelihan kita, akan menyakiti. Kalau pisaunya tajam maka akan tidak menyakiti hewan sembelihan kita. Itu satu. Yang kedua yaitu fal yurih dzabihatahu, yaitu hendaklah dia segerakan menyembelihnya. Jangan lambat-lambat. Misalkan seret, set, lambat-lambat tidak, tapi dia segerakan. Di sinilah sebagian orang kadang-kadang mengatakan bahwa ketika menyembelih tidak boleh diangkat. Sebenarnya tidak seperti itu juga. Akan tetapi hendaknya dia bersegera menyegerakan sembelihannya agar tidak terlalu menyakiti hewan yang disembelih. Yang ketiga yaitu tidak boleh menyembelih di hadapan hewan lainnya, kawan lainnya. Apalagi sampai ditakut-takutin, ente nanti kekirinya nih, saya mau potong. Itu gak boleh, ya. Nanti hewan yang lain dia akan takut. Nah, yang keempat, yaitu disunahkan untuk menghadap kiblat. Ya, disunahkan untuk menghadap kiblat. Ataupun termasuk adab adalah menghadap kiblat. Yang kelima, yaitu menyebut dengan ucapan bismillah. Ya, karena setiap sembelihan yang tidak diucapkan bismillah maka dia adalah bangkai yang tidak halal dimakan oleh seorang muslim. Ya. Kemudian kalau yang keenam, kalau kambing atau sapi maka seorang yang menyembelih dia meletakkan kakinya di bagian sini kepala ya, bagian kanan dari sapi atau kambing tersebut. Sebagaimana dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian kalau untuk unta itu dengan cara nahar. Nahar adalah kita mengikat kaki kiri kemudian setelah itu kita sembelih hewan

0: Mutiara Nasihat.
1: Ada banyak pertanyaan tentang tentang perbedaan yang terjadi antara Saudi dan Indonesia dalam menetapkan tanggal 1 Dzulhijjah dan berdampak pada 10 Dzulhijjah dan 9 Dzulhijjah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu masalah yang paling ramai dibicarakan pada hari-hari ini. Oleh karena itu saya ingin mengatakan bahwa masalah ini memang masalah khilafiyah ijtihadiyah, masalah perbedaan yang kuat di tengah-tengah para ulama kita. Kenapa misalnya ustadz-ustadz berbeda dalam masalah ini? Karena para ulamanya pun berbeda. Jadi ini masalah perbedaan yang kuat di antara para ahli ilmu. Ini yang harus kita camkan. Ini yang harus kita camkan bersama-sama. Dan kedua belah pihak dalilnya sangat kuat. Bahkan masalah ini lebih pelik daripada masalah penetapan satu Ramadan dan satu Syawal. Kenapa? Karena secara umum kita sepakat bahwa untuk menentukan Dzulhijjah harus menggunakan hilal atau ru'yatul hilal, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 189, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya tentang hilal. Katakanlah hilal berfungsi untuk menetapkan waktu khususnya haji atau Idul Adha. Dan kita tahu sabda Nabi SAW mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah jika kalian melihat hilal. Dan kalau konteksnya Dzulhijjah, maksudnya puasa tanggal 9 Dzulhijjah jika kalian melihat hilal. Tapi yang jadi masalah karena Idul Adha tidak bisa dipisahkan dengan ibadah haji, sehingga apakah hukumnya sama seperti Idul Fitri, bahwa setiap negara punya hak untuk menetapkan hilal masing-masing, atau hanya Saudi Arabia yang punya hak prerogatif untuk menentukan hilal? Bisa dipahami? Ini paling secara global ranah permasalahannya. Nah, sebagian ulama kita menyatakan bahwa dalam Idul Adha beda, kita harus berkiblat kepada Saudi, karena hanya Saudi yang punya Arafah, punya Mina, punya Muzdalifah. Apalagi dikuatkan Nabi mengatakan shaumu yaumi Arafah, berpuasa pada hari Arafah. Saya tidak ingin membahas setiap dalil dari kedua belah pihak. Saya ingin kesimpulannya saja, dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki, saya lebih cenderung pada fatwa Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin, fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan beberapa para ulama yang lain, bahwa tetap kembali pada ru'yatul hilal yang dilakukan oleh pemerintah di negeri setempat. Jadi sama dengan Idul Fitri, dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, tadi kita sepakat tidak masalahnya khilaf yang kuat. Sepakat ya, kita sepakat masalahnya khilaf. Dan yang khilaf para masyayikh-masyayikh kita, para guru-guru kita. Ada sebuah kaedah dalam masalah ijtihadiyah, perbedaan yang kuat yang berkaitan dengan umat. Idza hakamal imam fahuwa qati'un lin niza', jika pemerintah sudah menetapkan salah satu pendapat atau sudah memilih salah satu pendapat, maka tidak ada lagi khilaf di tengah-tengah umat di negeri tersebut. Kaedah ini dibawakan Lajnah Daimah ketika menjelaskan masalah Idul Fitri, dan juga dibawakan oleh Al-Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah. Dan saya sempat bertanya tentang kaidah ini kepada Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, dan beliau menjelaskan bahwa kaidah ini berlaku untuk masalah-masalah khilaf ijtihadiyah yang berkaitan dengan umat. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman dalam surat An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taati rasul dan ulil amri di antara kalian. Saya ingin tanya,

ketaatan kepada ulil amri secara mutlak atau ada batas? Ada batas. Apa batasannya? Selama tidak mengajak kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada kaidah dalam ilmu fikih. Dan ini juga disampaikan seperti Syekh Sulaiman Ar-Rahili, bahwa dalam masalah ijtihadiyah yang kuat tidak ada istilah maksiat dalam masalah khilaf tersebut. Yang ada adalah rajih dan marjuh. Yang rajih yang kuat dan yang lemah. Jadi tidak ada kata maksiat. Kenapa demikian? Karena yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat berapa? 1 pahala. Maka jika tidak termasuk ranah maksiat, maka masuk kepada keumuman surat An-Nisa ayat 59. Taatilah Allah, taati Rasul dan ulil amri di antara kalian, dan itulah dalil dari kaidah di atas. Apabila terjadi perbedaan, dan perbedaan ini berkaitan dengan umat, bukan person, tapi umat, seperti penetapan hari raya, maka jika pemerintah sudah memilih salah satu pendapat, bahwa qati'un lin-niza, maka tidak boleh lagi terjadi perbedaan di tengah-tengah umat. Jadi silakan berbeda dalam ranah teori, tapi aplikasinya, jika pemerintah sudah menetapkan salah satu pendapat, maka tidak ada lagi khilaf. Wallahu ta'ala misawab. Itu argumentasi yang pertama. Argumentasi yang kedua, pendapat ini rasanya lebih cocok jika kita kaitkan dengan penjelasan para ulama salaf. Saya akan bacakan beberapa statement mereka, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai, salah seorang tabi'in yang hidup di Irak. Awalnya beliau dari Yaman lalu ke Irak. Ibrahim An-Nakhai mengatakan, kanu yusalluna khalfal umara'i makanu. Para sahabat, para tabi'in, mereka sholat 2 id, hari raya. Jadi mereka sholat 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, dan sholat Jumat bersama pemerintah setempat, baik yang soleh maupun yang fasik. Itu statement dari Ibrahim An-Nakhai. Jadi mereka para sahabat, para tabi'in, mereka sholat hari raya bersama pemerintah setempat, pemimpin setempat, baik yang soleh maupun yang fasik. Begitu juga ucapan dari Sufyan Al-Thawri. Sufyan Al-Thawri. Dan saya ingin katakan, Ibrahim An-Nakhai adalah ulama Irak. Jadi bukan ulama Mekah, ulama di Irak. Dan mereka, beliau mengatakan, kanu yusalluna khalfal umara makanu. Ada perkataan lain yang disampaikan oleh Al-Imam Sufyan Al-Thawri. Sufyan Al-Thawri pernah berkata kepada Shu'aib bin Harb. Kata Sufyan Al-Thawri, ya Shu'aib, wahai Shu'aib, la yanfa'uka ma katabta hatta tara salata khalfa kulli barrin wa fajirin. Wahai Shu'aib, apa yang engkau tulis selama ini itu tidak ada manfaatnya sama sekali, sampai anda punya prinsip bahwa sholat harus di belakang pemerintah, baik yang saleh maupun yang fasik. Jadi harus bersama pemerintah. Kalau enggak, apa yang anda tulis dari hadis-hadis Nabi itu enggak ada manfaatnya. Artinya anda jatuh ke dalam sebuah kekeliruan, maksudnya demikian. Lalu Syu'aib bertanya kepada Sufyan Al-Thawri, ya Abu Abdillah, as-salata kullaha? Wahai Abu Abdillah, Sufyan Al-Thawri, apakah setiap sholat kita harus bersama pemerintah? Kata Sufyan Al-Thawri, la, walakin sholatul jum'ah wal idain. Namun, kata Sufyan, bukan semua sholat, tapi hanya sholat Jumat dan 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Sholli khalfa man adrakta, sholatlah bersama pemimpin yang ada pada saat itu. Dan Al-Imam Harbun, salah satu ulama di masa Imam Ahmad, itu sudah menukilkan terjadi ijma' di kalangan para ulama salaf bahwa sholat bersama pemerintah setempat. Beliau kasih statement yang cukup panjang, saya akan bacakan penggalannya. Kata beliau, wal jum'atu wal idani wal hajju ma'as sultan. Salat Jumat, salat 2 hari raya, haji bersama pemerintah. Bersama pemerintah, dan ini penjelasan Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Ibrahim, Imam Abdullah bin Makhlad, Imam Abdullah bin Zubair, Imam Said bin Mansur, dan seterusnya. Jadi Allah Ta'ala alam, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan
Adapun tentang masalah puasa hari Arafah yang disabdakan Nabi dalam hadis Muslim, walau ta'ala alam bisawab, yang dimaksud adalah puasa tanggal 9. Dan 9 kembali lagi bermuara pada penentuan hilal di negeri masing-masing. Dan diantara yang menguatkan tentang pendapat ini, sekali lagi masalah khilaf, memang masalah khilaf, ini hanya beberapa dalil, bahwa dalam hadis Abu Daud hadisnya mengaitkan dengan tanggal Tis'a Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah. Jadi tidak dikaitkan dengan wukuf. Kalau dalam Muslim ya dengan wukuf, tapi dalam hadis Abu Daud dikaitkan dengan, mohon maaf, hadis Muslim dengan Arafah ya, puasa hari Arafah. Tapi di hadis Abu Daud dikaitkan dengan tanggalan 9 Dzulhijjah. Nabi berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Dan saya ingin bertanya, Nabi berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah di mana? Di Madinah, bukan di Mekah. Kalau harus menunggu Mekah, rasanya tidak mungkin Nabi berpuasa 9 hari. Kenapa? Karena informasi gak bisa sampai secepat itu. Jadi kalau misalnya Nabi berhari raya Idul Adha atau berpuasa tanggal 9 di Madinah, harus bergantung pada yang ada di Mekah, maka Nabi akan mengatakan tunggu dulu, kita tunggu keputusan dari Mekah, nanti kalau dapat info baru kita tetapkan hari raya dan berpuasa. Tapi tidak ada hadis demikian, karena kita tahu pensyariatan Idul Adha itu ketika di Madinah. Hadis surat Imam Abu Daud, jitukum walakum yawmani tal'abuna fihima, aku datang kepada kalian dan kalian wahai penduduk Madinah punya dua hari raya. Waqad abdalakumullahu bihima khairan minhuma, lalu Allah hapuskan dua hari raya itu dan Allah ganti dengan dua hari raya yang lebih baik, Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi Idul Adha dikerjakan di Madinah, dan tidak ada satupun hadis mengatakan jangan menetapkan hari raya dulu, kita tunggu keputusan dari Mekah. Makanya ketika Nabi mengatakan tentang Idul Adha, apa kata Nabi? As-saum yawma tasumun, puasa itu pada saat kalian berpuasa. Wal fitru yawma tuftirun, dan berbuka adalah pada saat kalian berbuka. Wal adha yawma tudhahun, dan hari Idul Adha adalah pada saat kalian menyembelih. Nabi tidak mengatakan hari Idul Adha pada saat ahli Mekah yang menyembelih. Tidak, Nabi mengatakan kalian menyembelih. Dan Nabi tidak mensyaratkan harus tunggu informasi dari Mekah, padahal itu mungkin. Karena space waktu antara Ru'yatul Hilal dengan Idul Adha itu 10 hari. Kalau mau nunggu keputusan di Mekah itu sangat memungkinkan, tetapi tidak ada hadis yang mengatakan Nabi menunggu dulu hasil ru'yah yang ada di Mekah. Sekarang orang zaman sekarang bisa tahu di Mekah itu dari mana? Dari media kan. Kalau tidak ada media, mereka tidak akan tahu. Nah, pada saat itu memungkinkan, karena space waktu ada. Jarak Mekah Madinah kurang lebih 4 hari pada saat itu. Kalau Nabi harus, artinya kalau Idul Adha harus berkiblat kepada Mekah, karena Mekah yang mempunyai Arafah, atau di daerah sanalah ada Arafah, Muzdalifah dan Mina, maka Nabi tidak akan menetapkan, dan Nabi tidak akan bisa langsung berpuasa 9 hari. Karena harus tunggu dulu kabar dari Mekah, dan jarak enggak mungkin dalam satu malam. Walau ta'ala misawab, walaupun ini mafhum ya, berdalil dengan mafhum, dan dalam ilmu usul fikih berdalil dengan mafhum itu bukan dalil yang kuat, tetapi jika ini digabungkan dengan dalil-dalil yang lain, walau ta'ala misawab, dengan keterbatasan ilmu saya lebih condong kepada fatwa Syekh Utsaimin dan fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada guru-guru kita, kepada ustaz-ustaz kita, kepada para masyaikh yang melihat dengan pandangan yang berbeda. Sekali lagi ini masalah yang kuat di kalangan para ulama, dan hendaknya kita semua menjaga lisan kita, kita hormati sebagian ustaz atau sebagian para masyaikh yang berbeda, dan semoga ranah pembicaraan kita hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dapat dua pahala, dan kemungkinan kedua mendapatkan satu pahala, dan tidak ada yang berdosa. Ini saja yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Seseorang yang berhaji dengan harta yang haram, apakah kewajiban hajinya menjadi gugur? Atau apakah dia harus mengulang hajinya?
3: Iya, perhatikan baik-baik. Haji salah satu syaratnya adalah sanggup. Sanggup maksudnya nanti saya akan jelaskan ini ketika kita berbicara masalah syarat-syarat haji. Insya Allah minggu depan. Syarat-syarat haji sanggup dan maksudnya adalah ada bekal. Baik untuk kita dalam perjalanan sampai pulang kembali atau untuk keluarga kita. Dan bekalnya ya adalah harta. Nah, permasalahan apakah harta tersebut harus halal atau tidak terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Sebagian ulama berpendapat, jika orang menunaikan ibadah haji dengan harta yang haram, maka kalau dia menyempurnakan rukun dan kewajibannya ketika amal ibadah haji, maka sah hajinya. Sah, kita berbicara masalah fikih. Sedangkan pahalanya tentunya sangat berkurang. Kenapa? Karena dilakukan dengan harta yang haram. Nah, kalau sudah dia melakukan amal ibadah haji dengan harta yang haram, apakah harus diulangi lagi atau tidak? Maka jawabannya, jika dia sudah melakukan amal ibadah haji wajib dengan harta yang haram tersebut, itulah hajinya. Itulah haji aslinya. Tetapi jika ingin dia menambal-nambal, maka mudah-mudahan haji asli tadi bisa tertambalkan.
4: Hukum umroh dengan utang. Secara umum, utang dalam rangka melakukan ibadah terbagi menjadi dua rincian. Pertama, ada harapan mampu membayar utang. Seseorang yang masuk kriteria ini tidak mengapa berutang untuk menunaikan ibadah umroh, asal utangnya bukan dari pinjaman ribawi. Namun yang lebih utama, tidak perlu berutang. Kedua, tidak ada harapan bisa membayar utang. Orang yang seperti ini tidak boleh berutang untuk menunaikan ibadah umroh, karena orang seperti ini tidak tergolong mampu. Sementara umroh adalah ibadah yang diwajibkan bagi mereka yang mampu sebagaimana haji. Bagi yang belum memiliki kemampuan, tidak perlu memaksakan diri berutang. Karena Allah tidak membebani hambanya di luar kemampuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Quran Surat Al-Talaq ayat 7. Terlebih, utang bukanlah perkara sederhana. Sampai orang yang terbunuh di medan jihad bisa terhalangi masuk surga disebabkan utang yang belum ia lunasi. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang artinya, seorang yang mati syahid diampuni seluruh dosanya kecuali utang yang belum ia bayar. Hadis riwayat Muslim. Al-Hattab rahimahullah menerangkan dalam kitabnya Mawahib Al-Jalil fi Syarhi Mukhtasar Khalil, siapa yang tidak bisa sampai ke kota Mekah untuk menunaikan haji atau umrah kecuali dengan berutang, sementara ia tidak memiliki harapan dapat melunasi utangnya, maka ia tidak diwajibkan untuk berhaji. Karena ia tidak mampu, ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Adapun orang yang memiliki harapan dapat melunasi utangnya, maka ia teranggap orang yang mampu. Dengan syarat dana harapan untuk melunasi utang tersebut cukup untuk menutup biaya menuju kota Mekah. Mawahib Al-Jalil.
5: Konsultasi Syariah.

0: Sauka Anda.
1: Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar seiman yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, hukum haji dan umrah. Hukum haji wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan ayat ini, maka ayat ini menunjukkan kepada kewajiban dari sisi mana? Coba perhatikan penjelasannya oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim yang dikarang oleh beliau. Beliau mengomentari ayat ini. Beliau mengatakan hadhihi ayatu wujubil haji 'indal jumhur. Ayat ini, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, adalah ayat tentang wajibnya menunaikan ibadah haji menurut pendapat jumhur ulama, menurut mayoritas para ulama. Ada lagi yang berpendapat kewajiban haji bisa dilihat dari ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dalil yang pertama yang menunjukkan kewajiban menunaikan ibadah haji, yaitu apa dalilnya? Dari Al-Qur'an surat apa itu? Ali Imran ayat berapa? Ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mayoritas para ulama memakai dalil ini untuk menunjukkan kepada sebuah kewajiban bahwasanya haji wajib bagi yang mampu sekali seumur hidup. Kalau kita lihat dari Al-Qur'an atau dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagaimana dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian ibadah haji, maka berhajilah kalian. Ini hadis riwayat mana? Hah? Riwayat mana? Imam Muslim. Ya. Jadi hadisnya sahih, tidak perlu diragukan. Kenapa saya bertanya? Karena hadisnya sahih, agar meyakinkan kepada para ikhwah sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bahwasanya hadis tersebut sahih. Wahai manusia, Allah telah mewajibkan atas kalian berhaji, maka berhajilah. Nah, lihat di sini Allah memerintahkan fahujju, dan perintah menunjukkan kepada kewajiban selama tidak ada dalil yang menurunkan dia dari hal yang wajib. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat tadi, kita sudah ambil dalil dari Al-Qur'an, dari sunnah tentang kewajiban haji bagi yang mampu sekali seumur hidup. Kalau kita lihat dari ijma', ijma' yaitu kesepakatan atau konsensus para ulama dalam sebuah zaman pada sebuah permasalahan. Dan ijma' ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Makanya Imam Ibnul Munzir yang mempunyai kitab Al-Ijma' mengatakan, wa ajma'u ala annal mar'a fi umrihi hajjatun wahidah. Artinya, dan para ulama bersepakat bahwa seorang diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji seumur hidupnya sekali. Hajjatul Islam illa an yanzura nadharan fayajibu alaihi alwafa'u bihi. Kecuali kalau dia bernazar. dengan sebuah nazar untuk menunaikan ibadah haji, maka wajib lagi dia menunaikan nazarnya tersebut. Jadi di sini Imam Ibnu Munzir rahimahullah taala menyatakan bahwa kalau seorang yang mampu, para ulama berijma, bersepakat untuk menunaikan ibadah haji sekali seumur hidupnya. Ya, kecuali bagi yang bernazar. Bernazar itu mewajibkan dirinya untuk menunaikan ibadah haji, padahal tidak diwajibkan atasnya. Maka dia wajib menunaikan nazar tersebut. Adapun para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum umrah. Maka terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah umrah disyariatkan sebagaimana haji dan diwajibkan sekali seumur hidup. Hal ini berdasarkan perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Laisa ahadun illa wa alaihi hajjatun wa umrah." Artinya, tidak ada seorang pun kecuali wajib baginya untuk melaksanakan sekali haji atau sekali umrah. Satu kali haji, satu kali umrah. Ini perkataan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Begitu juga perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Innaha laqarinatuha fi kitabillah." Umrah adalah temannya haji di dalam Al-Qur'an. Umrah adalah temannya haji di dalam Al-Qur'an. Berarti sebagaimana haji diwajibkan sekali seumur hidup, maka umrah juga diwajibkan sekali seumur hidup. Makanya setelah itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma membaca ayat wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak ibu, saudara-saudari seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada permasalahan di sini. Sering orang bertanya, jika dia menunaikan ibadah haji wajib, yaitu pertama kalinya, kemudian setelah itu dia merasa ada yang kurang, maka bolehkah dia menunaikan ibadah haji lagi dan itu dianggap ibadah haji wajib? Maka jawabannya, jika dia sudah mengumpulkan rukun-rukun, kewajiban-kewajiban ketika menunaikan ibadah haji pertama kali, itulah ibadah haji wajibnya. Adapun kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, maka berarti itulah ibadah haji wajibnya, yang disebut dengan hajjatul Islam, disebut dengan haji Islam. Adapun haji-haji setelahnya disebut dengan haji sunnah. Dan semoga haji-haji sunnah tersebut bisa menambal akan haji-haji wajib kalau dia mengerjakan haji-haji sunnah setelahnya. Makanya di sini perhatian kepada seluruh kaum muslim yang ingin menunaikan ibadah haji, pelajari manasik haji dengan baik dan benar secara teliti, sehingga nantinya dia ketika menunaikan ibadah haji yang disebut dengan haji Islam, haji pertamanya, dia menunaikannya dengan maksimal sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang yang menyesal ketika dia hanya berpatokan kepada harta, yang penting saya mampu dari sisi harta, tidak pernah ikut manasik, tidak pernah ikut pembelajaran tentang tata cara menunaikan ibadah haji, maka akhirnya nanti di lapangan dia mengerjakan haji yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebuah poin dalam permasalahan hukum haji dan umrah.
0: Tahukah Anda? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
1: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
2: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullah allati fatara an-nas 'alayha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Yani agama yang hanif la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
3: Mutiara Tilawah. Surah Abasa.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Afan Ustaz, bagaimana dengan hukum bahwa sekelompok orang urunan untuk kurban kambing dengan atas nama satu orang? Di desa saya pernah seperti itu, di desa istri saya. Dulu saya diceritani sangat minim, minus. Itu orang untuk kurban itu bukan urunan sapi, tapi urunan beli kambing. Kurang banyak. Ya ini bukan kurban, ini masa-masaan ya. Tetapi ada cara supaya jadi syar'i, supaya kena syariatnya dan bisa dihukumi kurban. Ya sudah terlanjur urunan ya tidak apa-apa, tapi di atas namakan satu orang. Misalnya kita sepakat terus dikasihkan orang yang paling sepuh, ketua takmir, anggap saja dia yang apa? Statusnya aja, berarti orang lain ini menghibahkan. Paham maksudnya ya? Tiba-tiba statusnya dia yang memiliki, dia yang berkorban. Tidak apa-apa, tahun depan misalnya gantian, panggil ketua takmir. Tahu saya ya? Nah, kalau seperti itu, insya Allah tidak apa-apa. Ada pun satu sekolahan ditarihi 10 ribu, 10 ribu, 10 ribu, ratusan orang misalnya untuk beli sapi. Ya itu tadi, itu bukan korban ya, tapi apa tadi?
3: Masa-masa.
2: Iya, masa-masa.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: مع كثرة العنوسة يقول الأخ، هناك من يتشدد بزواج بناته لأهداف مادية، ما هو توجيهكم؟
3: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا فتنة في الأرض وفساد كبير. والمسلم إذ من الله بالبنات يفرح لهن بالزواج ويحب ذلك، لأنه يعلم أن في زواجهن إعبابا لهن وتأهيلا لهن، ليكن إن شاء ربات بيوت ومربيات أبناء وبنات. فيحمد الله أن هيأ لفتياته أزواجا صالحين، يحمد الله النعمة ويعين على ذلك. وإذا كان المتقدم أحواله المالية شيء من القصور فليجبر النقص وليعين الفتاة على الزواج، ولا يتكلف المهر ولا يغالي، بل يحمد الله أن يسر الأمور له، فإن زواج البنات نعمة من نعم الله على الآباء.
4: Dengan banyaknya kaum wanita, ada orang tua-orang tua yang menyusahkan untuk menikahkan anak perempuan-perempuan mereka karena ada motivasi duniawi. Mohon nasihat dari Anda, wahai Syekh. Kemudian Syekh menjawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataakum man tardawna dinahu wa amanatahu fazawwijuh, illa taf'alu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Apabila datang laki-laki untuk meminang yang kamu ridai agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Bila tidak kamu lakukan, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang sangat besar. Seorang muslim yang dikaruniai anak perempuan, seharusnya dia bangga dan senang untuk menikahkan mereka. Karena dia tahu bahwa dengan menikahkan mereka berarti menjaga kehormatan dan menjaga kesucian mereka, membantu mereka untuk menjadi ibu rumah tangga, menjadi pendidik bagi anak-anak mereka. Sehingga bersyukurlah kepada Allah dengan mempersiapkan mereka pasangan yang saleh. Bersyukurlah akan nikmat ini. Bantulah pernikahan mereka. Apabila yang hendak menikahi mereka adalah laki-laki yang tidak mampu, maka penuhilah kekurangannya. Maklumilah kekurangannya. Bantulah anak-anak gadisnya untuk menikah. Jangan dipersulit dan jangan dipermahal maharnya. Sehingga hendaknya bersyukur kepada Allah agar memudahkan urusan mereka, karena sesungguhnya menikahkan mereka adalah di antara nikmat-nikmat Allah yang harus disyukuri. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Mutiara nasihat.
6: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Ma ahalla muhillun qat wa la kabbara mukabbirun illa bushir." Tidaklah seorang mengucapkan satu talbiyah, satu kali takbir saat berihram kecuali dijanjikan surga. Indahnya menunaikan ibadah haji. Satu kali talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dia akan diberikan kabar gembira. Kemudian para sahabat bertanya, bil jannah, diberikan kabar gembira dengan surga wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nah, iya. Kabar gembiranya surga. Indahnya berhaji."
7: Hikmah di balik syariat kurban. Pertama, berkurban adalah wujud taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah." Kedua, ibadah kurban adalah sunnah Nabi kita yang mulia Ibrahim alaihi salam. Ketiga, ibadah kurban mengandung ungkapan kasih sayang kepada orang-orang fakir dan miskin. Dengan ibadah kurban, seseorang bisa menyambung silaturahminya. Dengan ibadah kurban, kecintaan akan tumbuh dengan saling memberikan hadiah. Nabi SAW bersabda, saling berbagilah hadiah agar kalian saling mencintai. Keempat, dalam ibadah kurban terdapat ibadah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kekuasaannya lah Dia telah menundukkan binatang ternak bagi kita semua. Telegram channel Kristal Iman.

0: Soal jawab.
1: Ini begini ya, apakah boleh berkorban dengan uang pinjaman?
2: Berkorban. Minjem itu konsekuensinya adalah kewajiban yang harus dibayar. Sementara ini adalah sunnah. Tidak boleh kita ngejar sunnah, nanti akhirnya kejebur ke dalam kewajiban. Makanya dari sini, kita juga tidak boleh umroh dengan pinjaman. Haji juga karena enggak mampu, masalahnya kalau minjem itu termasuk juga korban. Jadi kita anjurkan enggak usah minjem, ya. Karena Anda tidak mampu berarti. Sementara di dalam hadis tadi man kana lahu sa'ah. Jadi siapa yang punya keluluasaan, punya lahu, berarti punya. Sementara kalau pinjem Anda enggak punya berarti. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: An Jabir radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Inna ash-shaytan qad ya'isa an ya'budahu al-musalluna fi jazirati al-Arab ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
5: Dari Jabir, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab, akan tetapi syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
6: Untayan Mutiara Nasihat.
7: Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa sekalian, kita tahu bahwasanya ibadah haji adalah rukun Islam yang paling mulia, yang dimana rukun Islam ini adalah yang paling tinggi dan butuh adanya kemampuan dan juga ada keinginan untuk melakukannya. Sebagian orang yang kaya dimudahkan untuk melakukan ibadah haji tersebut, namun ada yang kaya juga penuh limpahan harta, namun juga tidak punya keinginan kuat untuk melakukan ibadah haji. Nah, kali ini kita akan memotivasi para pemirsa sekalian bahwasanya dalam ibadah haji itu ada keutamaan-keutamaan yang besar. Yang ini kalau direnungkan, seharusnya sudah semakin memotivasi setiap orang untuk melakukan ibadah yang mulia ini. Kita lihat beberapa keutamaan haji di sini. Yang pertama, disebut bahwasanya haji itu adalah amalan yang paling afdol, amalan yang paling mulia. Nabi SAW itu pernah ditanya, ayyul a'mali afdol, amalan apakah yang paling mulia? Kemudian Nabi SAW mengatakan, imanun billah wa rasulihi, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian beliau ditanyakan lagi, summa madha, lalu apa lagi wahai Rasulullah? Kemudian beliau mengatakan, jihadun fisabilillah, yaitu berjihad jalan Allah, berjihad dalam rangka membela agama Allah. Kemudian beliau ditanya lagi, summa madha, lalu apalagi wahai Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, hajjun mabrur, yaitu haji yang mabrur, yaitu haji yang membawa kebaikan setelah itu. Jadi di sini dikatakan bahwasanya haji itu adalah bagian dari amalan yang mulia. Ya, bagian dari amalan yang mulia setelah iman kepada Allah, setelah beriman kepada Rasul, setelah jihad fisabilillah, baru dikatakan haji masuk di dalamnya. Kemudian haji juga jika tidak bercampur di dalamnya, ketika seorang itu melakukannya tidak bercampur dengan dosa, terutama adalah tidak bercampur dengan perbuatan syirik, niatannya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia tidak melakukan maksiat-maksiat ketika dia itu melakukan haji, maka balasan dari hajinya adalah surga. Ingat, balasannya itu adalah surga. Sebagaimana ada hadis dari Abu Hurairah, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW itu bersabda, wal hajjul mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Yang namanya haji mabrur, tidak ada balasannya yang pantas kecuali adalah surga. Orang yang melakukannya, balasannya yang lebih pantas itu adalah surga. Ini juga menjadi alasan haji itu adalah amalan yang utama, karena amalan haji tersebut langsung dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan catatan tadi, jika seorang itu melakukannya tidak melakukan dosa dalamnya, terutama adalah dosa kesyirikan, dia melakukannya dengan ikhlas karena Allah, dan juga dia berusaha untuk menghindarkan kemaksiatan-kemaksiatan, perbuatan-perbuatan yang tidak ada tuntunan, perbuatan bid'ah ketika dia itu melakukan ibadah haji. Kemudian yang ketiga, haji disebut jihad fisabilillah. Dan ini adalah jihad bagi para wanita muslimah. Mereka tidak dituntut untuk berjihad bersama kaum pria, namun mereka dituntut untuk melakukan haji ketika mampu, dan itu disebut jihad bagi mereka. Aisyah radhiyallahu anha itu pernah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, narul jihad afdalul a'mal." Yang kami anggap bahwasanya jihad itu adalah sebaik-baiknya amalan. Afala nujahid? Apakah kami juga para wanita itu mesti berjihad? Mesti berperang di jalan Allah? Maka ketika itu Nabi SAW mengatakan, "La, tidak, kalian tidak perlu ikut, lakinnal afdalal jihad hajjun mabrur." Akan tapi yang dikatakan sebaik-baiknya jihad itu adalah haji mabrur. Maka ini adalah jihad bagi para wanita. Nabi SAW tidak katakan, "Sudah kalian pergi berjihad." Namun Nabi SAW mengiyakan kata Aisyah, "Ya ada kalian itu untuk berjihad, namun jihad kalian adalah dengan berhaji, itu tunaikanlah haji yang mabrur." Kemudian yang keempat, yang dikatakan lagi sebagai keutamaan haji adalah haji itu dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa. Dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa. Dan ini juga menjadi alasan kenapa setelah haji itu orang banyak menjadi lebih baik. Karena dosanya-dosanya ketika haji itu diampuni. Apa alasannya? Kita lihat hadis Nabi SAW, "Man haja lillah." Barang siapa yang berhaji karena Allah, "falam yarfus," di dalamnya dia tidak berbuat rafas, tidak mengeluarkan kata-kata kotor, "walam yafsuk," dan dia juga tidak melakukan kefasikan. Tiga syarat dia lakukan ya. Yang pertama, dia lakukan lillah, karena Allah, ikhlas karena Allah, tidak cari gelar, tidak ingin disebut haji, pak haji, tidak disebut bu haja, tidak. Namun dia ikhlas karena Allah. Kemudian dia tidak melakukan kefasikan, yang kedua. Dan juga yang ketiga, dia tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Maka jika tiga hal ini dia lakukan, raja'a ka yaumi waladathu ummuhu, maka dia nanti sekembali dari haji itu seperti baru saja dilahirkan oleh ibunya. Coba kita lihat bayi yang keluar dari kandungan ibunya, yang dilahirkan, tentu saja dalam keadaan bersih. Bersih dari apa? Bersih dari dosa. Maka demikian juga haji adalah amalan yang dapat menghapuskan kesalahan dosa-dosa setiap hamba. Maka kita lihat, ada yang setelah berhaji menjadi lebih baik, ada yang setelah berhaji lebih rajin lagi untuk mengerjakan sholat, sholat-sholat sunnah apalagi, dia lebih gemar lagi untuk melakukan sholat berjamaah, lebih giat lagi untuk melakukan puasa sunnah, karena ini pengaruh yang besar dari ibadah haji. Kemudian yang kelima, haji juga akan menghilangkan kemiskinan, kefakiran dari seorang hamba. Ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud di mana Rasulullah SAW itu bersabda, ya, beliau katakan, "Ikutkanlah umroh kepada haji." Karena keduanya itu, kata Nabi SAW, "Yanfiyanil faqra wa dhunub." Karena yang namanya umroh dan haji itu akan menghilangkan kefakiran dan dosa, akan menghapuskan kemiskinan. Jadi orang ketika pulang dari haji itu bisa tambah kaya, dia bisa tambah makmur, dapat terhapus kemiskinan pada dirinya, dan juga bisa menghapuskan dosa. Di sini dikatakan oleh Nabi SAW, "Kama yanfil kir khabasal hadid wa dhahab wal fiddah wa laysa lil hajja al mabrura sawabun illa al jannah." Kata Nabi SAW selanjutnya, sebagaimana pembakaran itu dapat menghilangkan karat pada besi, emas dan perak, dosa bisa terhapus seperti itu. Lalu juga dikatakan, tidak ada balasan yang pantas untuk orang yang berhaji kecuali adalah surga. Lalu yang terakhir dikatakan juga bahwasanya haji keutamaannya, orang yang datang ke Baitullah, ke rumah Allah untuk menunaikan ibadah haji, dengan pergi ke Arafah, dengan mabit di Musdalifah, dengan melempar jumrah di Mina, yang dia lakukan ketika itu adalah dia datang sebagai tamu Allah. Yang namanya tamu Allah berarti orang-orang yang mulia. berarti yang menunaikan haji ini adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan amalan haji yang dia lakukan. Nabi SAW itu mengatakan dalam hadis dari Ibnu Umar, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan derajatnya itu hasan. Al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir, yaitu orang yang berperang di jalan Allah, begitu juga orang yang berhaji, begitu pula orang yang berumrah. Wafdallah, mereka adalah tamu Allah Subhanahu wa taala. Da'ahum fa ajabuhu wa sa'aluhu fa atahum. Allah itu akan memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan Allah. Oleh karena itu, jika mereka meminta, yaitu berdoa, maka pasti Allah akan memberinya, Allah akan mengabulkannya. Ini adalah utamanya mulia yang terakhir dari tamu Allah ini, yaitu dari orang yang berhaji. Doa mereka akan mudah dikabulkan, apalagi ketika mereka berada di tempat-tempat yang terkabulkannya doa, seperti di Padang Arafah, ketika mereka berada di tempat sa'i, ketika mereka berada di Muzdalifah, ketika mereka melempar jumrah, ya, jumrah Aqabah, jumrah wusta dan jumrah ula. Maka ketika mereka selepas ya dari melempar jumrah, mulai dari jumratul ula, jumratul wusta, ketika itu diperkenankan juga untuk berdoa, doanya itulah doa yang mustajab. Inilah keutamaan dari tamu Allah, yaitu para jamaah haji. Maka kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dimudahkan untuk melakukan ibadah yang mulia ini dan kita dapat meraih surga lewat amalan haji yang mabrur, amalan haji yang setelah itu ada kebaikan-kebaikan yang seterusnya. Demikian para pemirsa sekalian, ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan mudah-mudahan kami doakan kepada para pemirsa sekalian juga bisa dimudahkan untuk berhaji sebagaimana saudara-saudara kita yang saat ini sedang berhaji ke Baitullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Untayan Mutiara Nasihat.
8: Hukum darah yang keluar sebelum melahirkan. Apakah keluar cairan sebelum proses persalinan tetap wajib sholat? Kewajiban sholat dalam hal ini tergantung apakah dia mengalami nifas atau tidak. Jika dia mengalami nifas, tidak boleh sholat. Sebaliknya, jika tidak nifas, maka wajib sholat. Untuk mengetahui apakah darah yang keluar itu terhitung nifas atau tidak, kita simak penjelasan para ulama berikut ini. Ada dua cairan yang keluar menjelang proses persalinan. Pertama, cairan bening atau semua cairan selain darah. Wanita yang mengeluarkan cairan selain darah menjelang persalinan, seperti ketuban pecah atau rembes, tidak dihukumi sebagai nifas. Karena nifas bentuknya darah, sementara cairan ini bukan darah. Mengenai hukum cairan ini, para ulama menggolongkannya sebagai ifrozat atau keputihan, yaitu lendir yang umumnya bening, keluar dari organ reproduksi wanita selain madi dan mani. Para ulama menjelaskan hukum keputihan atau ifrozat sebagaimana rutubah atau lendir yang selalu membasahi organ reproduksi wanita. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang hukum cairan bening yang keluar 3 hari sebelum lahiran disertai kontraksi. Apakah termasuk nifas? Jawaban beliau, ini bukan nifas, karena nifas bentuknya darah dan bukan cairan bening. Fatwa Nur al-Darb. Kedua, cairan darah. Apabila keluar darah sehari atau 2 hari sebelum persalinan, maka bisa dihukumi nifas jika disertai tanda-tanda lahiran, seperti kontraksi, pembukaan, atau rasa sakit. Dalam Kasyaf Al-Qana' dinyatakan, jika wanita melihat darah 3 hari atau kurang dari itu sebelum bayi lahir, disertai tanda kelahiran seperti rasa sakit, maka statusnya nifas. Sebagaimana darah yang keluar ketika persalinan, Kasyaf Al-Qana'. Imam Ibnu Utsaimin memberikan batasan tentang nifas. Nifas adalah darah yang keluar ketika persalinan atau 2 atau 3 hari sebelum persalinan disertai kontraksi. Sementara cairan bening bukan nifas. Fatwa Nur al-Darb. Berdasarkan beberapa keterangan di atas, bisa kita simpulkan cairan yang keluar ketika mendekati persalinan bisa terhitung sebagai nifas jika 1. Bentuknya darah dan bukan cairan bening. 2. Mendekati proses persalinan. Jika masih jauh dari proses persalinan, bukan nifas. 3. Disertai tanda-tanda melahirkan, seperti kontraksi, atau rasa sakit, atau pembukaan. Demikian, Allahu A'lam.
9: Soal jawab.
10: Puasa Senin, Ustaz. Ya. Tadi Ustaz bilang puasa Senin itu bukan karena hari lahir atau apa, tapi mengingatkan Seninnya. Ya. Rasulullah SAW puasa seperti itu.
9: Ya.
10: Nah, jadi ada hadis puasa Senin Kamis itu karena Senin Kamis itu amalannya diangkat ke langit. Nah, jadi bukan untuk yang karena hari istimewa 7 yang tadi itu, itu. Jadi
9: bagaimana
10: nyambungnya di mana gitu?
9: Bagaimana ngambungkannya?
10: Nyambung gitu.
9: Bagus pertanyaannya, Pak. Maka kita jawab, mudah menjawabnya, bahwa salah satu sebab seorang berpuasa hari Senin yaitu sama seperti sebabnya orang berpuasa hari Kamis. Jadi tinggal ditambahkan saja bahwa kita berpuasa bukan karena hari lahirnya, tapi karena hari Seninnya. Karena Senin mempunyai mizah, mempunyai keistimewaan-keistimewaan yang luar biasa. Di antaranya hari lahir Rasul, di antaranya Mi'raj, di antaranya ini. Dan di antaranya pula

0: Wo amalan siang. Setiap pekan Senin Kamis. Setiap bulan hari 13, 14, 15. Setiap tahun hari apa? Bulan apa? Nah. Bulan Sya'ban. Sebelum bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan nanti semua dosa akan terhapus. Jadi amalan-amalan dulu diangkat, bulan Ramadannya dosanya terhapus. Nah itu jadi, bagaimana juga menggabungkannya? Maka kita katakannya bisa seperti itu. Ada per hari, ada per pekan, ada per bulan, ada per tahun. Dan itu semua menunjukkan apa? Keluas-luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tatkala hari itu diangkat, yang paling disukai, tatkala hari itu diangkat amal yang paling, amalan yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah berpuasa. Baik Syaban kita dianjurkan untuk banyak-banyak puasa, atau hari Kamis, Senin, Kamis kita dianjurkan untuk banyak-banyak puasa. Kemudian hari apa lagi? 13, 14, 15 kita dianjurkan untuk banyak-banyak berpuasa. Nah, beliau mengatakan dzaka yaumun yurfa'u fihi al'amal fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana shaim. Itu adalah hari yang diangkat amal, maka aku ingin tatkala amalku diangkat aku dalam keadaan sedang berpuasa. Wallahu a'lam.
1: Surah Al-Munafiqun. Bismillahirrahmanirrahim.

Apabila orang-orang munafik datang kepadamu Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah. Padahal Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya. Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta.

0: yaftarun.
1: Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruk apa yang telah mereka kerjakan.
0: Dzalika biannahum amanu tsumma kafaru fatubi'a 'ala qulubihim fahum la yafqahun.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir, maka hati mereka dikunci sehingga mereka tidak dapat mengerti.
0: Wa idza

Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh-tubuh mereka membuat engkau kagum. Dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur kata mereka. Mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran?

merekalah yang berkata kepada orang-orang Ansor, "Janganlah kamu bersedekah kepada orang-orang Muhajirin yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Padahal milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi." Tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami.

Mereka berkata, "Sungguh, jika kita kembali ke Madinah, pastilah orang-orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah. Padahal kekuatan itu hanyalah milik Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman." Tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuat engkau lalai dari mengingat Allah dan

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Soal jawab.
1: Apakah ujian yang datang kepada anak atau istri termasuk ujian buat kepala keluarga? Iya. Yeah. Ini pertanyaan bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah. Ujian akan Allah timpakan kepada mukmin dan mukminah fi nafsihi, tubuhnya sendiri, wa waladihi, anaknya, wa malihi, dan hartanya, hatta yalqallaha wa ma alihi khati'ah, sampai dia menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak punya dosa. Jadi ujian ini ora kur mengawake dhewek, termasuk harta. Harta itu kan macam-macam, umah, apa malih? Apa? Sawah, kendaraan, ya. Umah ketiban apa? Ketiban apa? Ketiban wit, umah ketiban wit, ya. Itu ujian, ya. Rasa kakein kerusula, jadi tibane mengenai ya orang menganah. Sudah, ya, diterima saja. Diterima gue orang pun meneng bae orang. Diterima ya didandani gitu ya. Terima, ya. Karena kalau misalnya kita marah-marah, orang lihat apa-apa. Ya. Coba sekarang. Ketika kejatuhan apa tadi? Pohon. Terus jenengan kesuh. Kesuh, protes. Kepriwe sih jane? Ya. Orang dibanding anak baik, tangga aku baik. Datangkan tiba ini. Coba, sekarang ketika jenengan marah-marah seperti itu, apa witnya menyat? Saya tanya, menyat apa orang? Orang. Wis, gendengnya pada apa? Ambrol. Dosa maning. Kita protes itu dosa. Protes kepada Allah itu dosa. Ya. Berarti wis, gendengnya pada ambrol, ketambahan apa? Dosa. Tapi kalau jenengan, bro, mas, umaya ketiban apa? Wih, lagi neng sawah, langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pada selamat mbak, selamat sih orang apa? Bojone orang apa? Pas lagi neng, jaba, bocah-bocah, selamat, alhamdulillah, orang apa? Ya, moga-moga oleh papa, maka dia pulang, sabar, dandani, walaupun gendengnya apa? Ambrol, tapi oleh apa? Pahala. Pahala karo gendeng larang di. Larang di jajar. Pahala. Ya. Diganti sama Allah dengan pahala. Dan pahala itu lebih mahal daripada apa? Gendeng. Gendeng si pira. Ya. Ujian keluarga, termasuk anak, ya, termasuk istri, itu juga ujian. Makanya subhanallah, Nabi siapa yang istrinya enggak beriman? Nabi Lut, ya. Nabi siapa? Nabi Ayub. Nabi Nuh, ya. Istrinya enggak beriman, padahal nabi. Padahal apa? Nabi. Coba saya tanya, jenengan sama Nabi Nuh imannya dhuwur sapa? Nabi Nuh. Tapi diuji sama Allah, istrinya enggak beriman. Tapi sabar Nabi Nuh. Didakwai terus. Enggak putus asa. Orang terus wis pokoknya pegatan baik. Enggak, dakwai terus sama Nabi Nuh. Walaupun akhirnya istrinya meninggal dalam keadaan tidak beriman, tapi Nabi Nuh sabar. Ya, Nabi Nuh sabar alaihissalam. Ya. Ya.
0: Mutiara nasihat.
2: Sekarang tanggal 9 Zulhijjah, khusus tanggal 9 Zulhijjah yang kita kenal dengan hari Arafah. Nah, 9 Zulhijjah tadi kita kenal dengan hari Arafah karena ketika itu jamaah haji sedang melaksanakan rukun haji yang paling utama, yaitu wukuf di Arafah. Yaitu sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Nah, bagi yang tidak berhaji, ada amalan yang bisa dia lakukan juga. Kalau amalan untuk jamaah haji ada sendiri. Ya, dia melakukan sholat di situ. Kemudian setelah itu nanti berdoa dari waktu setelah dia itu sholat zuhur dan asar di jamak. Lalu dari waktu itu ya sekitar jam 1 lah sampai nanti waktu maghrib sekitar jam 6 dia perbanyak doa terus. Nanti ketika sudah masuk waktu maghrib maka lepas dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Nah kalau yang kita yang di tanah air, bagi yang tidak berhaji, yang disunahkan yang pertama lakukan puasa Arafah. Kata Nabi SAW, puasa hari Arafah yukaffiru sana al-madiyah al-baqiyah. Al-madiyah wal-baqiyah. Yaitu puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa tahun yang lalu dan dosa tahun yang akan datang. Berarti menghapuskan dosa 2 tahun. Menghapuskan dosa 2 tahun. Namun puasa ini hanya berlaku untuk yang tidak berhaji. Sedangkan yang berhaji karena butuh fisik yang kuat pada hari Arafah ini, setelah itu mereka lepas ke Muzdalifah dan sampai di Mina nanti, mereka butuh fisik sehingga tidak dianjurkan untuk puasa. Ya, tidak dianjurkan puasa pada hari Arafah. Namun bagi yang tidak berhaji seperti kita yang berada di tanah air, disunahkan untuk berpuasa hari Arafah ini. Bagaimana kalau ada yang bertanya, gimana kalau masih punya utang puasa? Bolehkah menjalankan puasa Arafah? Punya utang puasa wajib atau tidak? Wajib. Puasa Arafah? Sunnah. Apakah boleh kita mendahulukan puasa Arafah dibandingkan utang puasa tadi? Jawabannya masih boleh. Ya, namun ini bahasannya beda kalau kita bahas puasa Syawal. Ya, ini kita bahas tentang puasa Arafah. Karena puasa Arafah tidak disyaratkan harus puasa Ramadan dulu secara sempurna. Namun kalau puasa Syawal untuk mendapatkan pahala kasyami dahri, kata Nabi SAW, untuk mendapatkan pahala puasa setahun penuh, disyaratkan puasa Ramadannya sempurna, baru ditambahkan dengan puasa sittan min Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Namun kalau puasa Arafah tidak ada kaitannya, jadi masih boleh. Amalan yang kedua yang bisa dilakukan lagi pada tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah, memperbanyak doa. Kata Nabi SAW, khairud doa, doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Jadi manfaatkan tanggal tersebut. Ini enggak mesti menunggu wukuf, karena wukuf nanti kita telat kita lebih duluan 4 jam. Karena kalau menunggu wukuf berarti sini baru jam 4 baru sana mulai wukuf jam 12. Wukuf itu mulai dari jam zuhur. Kita tidak tunggu sampai jam 4 karena nanti waktu kita singkat sampai maghrib aja. Berarti manfaatkan waktu yang ada di hari Arafah mulai dari pagi sampai sore hari terus memperbanyak doa. Ada waktu di waktu duha perbanyak doa, ada waktu setelah zuhur perbanyak doa, ada waktu setelah asar perbanyak doa. Menjelang maghrib mau menjelang buka puasa Arafah juga memperbanyak doa. Karena sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Sekarang amalan yang berikutnya lagi dari subuh hari pada tanggal 9. Saya pisahkan karena berbeda. Subuh hari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai waktu asar tanggal 13. Subuh hari tanggal 9 sampai waktu asar pada tanggal 13 nih, hari tasyrik yang terakhir. Disunahkan bertakbir setelah sholat 5 waktu. Disunahkan bertakbir setelah sholat 5 waktu. Setiap selesai dari sholat 5 waktu perbanyak takbir. Disunahkan memperbanyak takbir. Tidak dibatasin berapa kali takbirnya. Mau sekali ke takbir pun boleh. Takbirnya di sini dikenal dengan takbir.

0: Puasa sudah sempurna, berarti waktu maghrib di malam takbiran sampai pelaksanaan sholat id selesai. Namun kalau ini yang kita bahas, ini mulai dari tanggal 9 tadi, yang setelah bersolat, setelah sholat itu sampai tanggal 13, berarti 5 hari nanti, sekitar 5 hari ditambah lagi yang sebelumnya tadi dari tanggal 1 sampai tanggal 8 tadi. Ini yang sifatnya mutlak, tapi tidak diperintahkan untuk setiap selesai sholat 5 waktu. Namun kalau tanggal 9 sampai nanti tanggal 13 selesai sholat 5 waktu.
1: Tiga amalan senilai pahala haji. Amalan pertama, melakukan rangkaian ibadah seusai sholat subuh. Syekh Muhammad Mukhtar Al-Syankirti menjelaskan bahwa keutamaan amalan ini hanya dapat diraih jika terpenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Pertama, melakukan sholat subuh secara berjamaah. Kedua, duduk berzikir. Termasuk berzikir adalah membaca Al-Quran, beristighfar, membaca buku-buku agama, memberikan nasihat, diskusi masalah agama atau amar ma'ruf nahi mungkar. Ketiga, duduk di tempat salat sampai terbit matahari. Keempat, salat 2 rakaat. Salat ini dikerjakan setelah terbitnya matahari setinggi tombak. Amalan kedua, mengikuti kajian di masjid baik pagi maupun sore hari. Amalan ketiga, menjaga salat berjamaah beserta adab-adabnya. Artikel konsultasisyariah.com.

0: Soal jawab.
1: Bismillah Ustaz, bagaimana adab dan akhlak seorang pedagang dan produser yang menjual madu hitam pahit yang diketahui itu bukan madu melainkan sirup madu, madu sintetis yang dapat membahayakan kesehatan konsumen, bagaimana nasihatnya? Barakallahu fik. Fikum barakallahu, terima kasih kepada penanya. Hendaklah kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan merenungkan baik-baik sabda Nabi SAW, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang curang atau melakukan penipuan maka bukanlah dari golonganku. Nabi tidak memasukkan orang itu ke dalam golongannya. Jadi ini sebuah peringatan keras. Man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang berbuat curang atau menipu maka dia bukan golonganku. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan takutlah apabila ada korban dari madu tersebut dan membahayakan kesehatan konsumen atau peminumnya, maka kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Dan Nabi pun juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, la dharar wa la dirar, tidak boleh merusak baik diri sendiri ataupun orang lain dengan cara apapun. Dan harta yang didapatkan tidak berkah kalau kita mendzalimi orang lain. Dan coba takutlah apabila yang terdzalimi itu, misalnya seorang itu jatuh sakit, kita akan ditanya oleh Allah. Lalu apabila dia berdoa, itu doa orang yang terdzalimi. Jika dia sumpah serapahin kita, mendoakan agar kita sengsara karena dia merasa telah diracuni oleh kita, maka Nabi mengatakan ittaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu bainallahi hijab. Hati-hati doa orang yang terzalimi karena tidak ada tabir yang memisahkan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dikabulkan oleh Allah. Bahkan kita tahu bahwa kaidah dalam masalah doa orang yang terzalimi itu pun juga berlaku bagi orang kafir atau orang non muslim. Apabila kita menzalimi orang non muslim lalu dia mendoakan keburukan kepada kita, itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu shalihah, wahai para rasul, makanlah hal-hal yang baik, makanlah harta yang halal dan beramal salehlah. Allah perintahkan kita dua perintah, cari rizki yang halal dan beramal saleh. Dan Allah sambung dengan kata sambung dan waw, wa, berarti ada korelasi dan hubungan antara dua perintah ini atau dua aktivitas ini. Ibnu Katsir mengatakan bahwa rizki yang halal

0: itu mempengaruhi semangat dan animo kita dalam beribadah. Dan sebaliknya, kalau rezeki kita tidak halal atau menzalimi orang lain, maka semangat kita pun akan jatuh. Kita tidak bisa bangkit, kita tidak bisa bertobat, kita tidak bisa beribadah, kita tidak bisa khusyuk ketika sholat. Kalaupun kita sholat, kita tidak bisa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala karena harta kita haram. Ini yang perlu kita camkan. Allah Ta'ala misalnya.
1: Mutiara Tilawah. Surah At-Takwir.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara Nasihat.
1: Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan manusia adalah kehidupan yang tidak panjang. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in." Umur umatku itu adalah antara 60 dan 70. Tidak panjang, ikhwan. Anda sekarang mungkin hidup, ada yang sebagian masih berumur 18 tahun atau 17 tahun. Sweet. 17. Kulitnya masih kencang. Giginya masih utuh. Rambutnya masih hitam mengkilat. Ya. Dan yang lain-lain. Tulangnya masih kuat, langkahnya masih tegap. Tapi di antara Anda ada yang mungkin sudah berumur 40 tahun. Mulai terasa bengkean. Mulai terasa pegel-pegel. Makanan yang dulunya semua favorit, sekarang mulai pilih-pilih. Di antara Anda mungkin sudah ada yang hampir 60. Itu lebih selektif lagi makanan. Bahkan yang tadinya empuk dia katakan alot. Sampai saya dulu, pengalaman pribadi saya dengan bapak saya rahimahullahu ta'ala, kalau masih muda itu masya Allah namanya telur itu seneng sekali. Begitu sudah sepuh digorengkan telur, apa kata beliau? Ini telur saiki kok alot ya. Jadi yang disalahkan telurnya, ya. Karena beliau sudah semakin sepuh. Maka oleh sebab itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada kesempatan banyak kita untuk berleha-leha. Kehidupan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diakhiri dengan sebuah masa, yaitu yang dinamakan dengan kematian. Apabila seorang sudah mengalami kematian, maka dia akan masuk ke dalam sebuah alam yang baru, yaitu dengan yang disebut dengan alam barzakh. Alam yang memisahkan seseorang dari dunia dan akhirat dia. Yaitu pembatas antara dunia dan akhirat. Di mana kehidupan alam barzakh berbeda dengan kehidupan alam dunia dan ada sedikit kemiripan dengan alam akhirat. Maka seorang yang hidup dan yakin bahwasanya dirinya akan mati, dia harus mempersiapkan apa yang harus dia jawab nanti menghadapi pertanyaan malakul munkar wan nakir, malaikat munkar dan nakir, dua malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebagian ulama mengatakan bahwasanya malaikat ini berasal dari dua malaikat hafadhah yang menjaga manusia, al-katibin, yang mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya malaikat ini berasal dari malaikat yang lain, bukan malaikat yang mencatat amal kebaikan dan keburukan. Ala kulli hal, yang jelas apabila seorang masuk ke dalam dunia yang disebut alam barzakh, maka dia akan menghadapi beberapa pertanyaan, dan itu pasti. Kita akan ditanya, man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka. Siapakah Rabb kamu? Apa agamamu? Dan siapakah nabimu? Hidup kita yang panjang, yang lama menurut sebagian kita, itu cuma akan digunakan menjawab tiga pertanyaan ini. Kalau kita berhasil menjawabnya, fabiha wa ni'man, selamatlah orang tersebut. Tapi kalau kita tidak bisa menjawabnya, subhanallah, kecelakaan sudah. Dan hadza min rahmatillah, ini adalah bentuk rahmat dari Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang akan terjadi di alam kubur. Alam kubur itu bukan kuburan. Alam kubur itu adalah alam yang akan dilalui semua orang yang sudah meninggal dunia, baik dia dikubur ataupun diawetkan jadi mumi, dibalsem dan yang lainnya. Baik jasadnya utuh ataupun jasadnya hancur, baik jasadnya berkumpul ataupun jasadnya terpisah-pisah, itu alam kubur. Semuanya akan mengalaminya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha rahmah kasih sayang sekali. Beliau atau Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan bahwasanya nanti di alam barzakh kita akan menghadapi tiga pertanyaan ini, supaya kita bersiap-siap. Kalau tiga pertanyaan ini bisa kita jawab, selamat kita. Tapi kalau tiga pertanyaan ini tidak bisa kita jawab, sebagaimana seorang fajir al-kafir yang dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengutus malakul maut dan para akwannya, rombongannya, pembantu-pembantunya, su'ul wujuh, su'udul wujuh, di mana wajah mereka hitam-hitam menakutkan. Kemudian dia duduk dan memerintahkan kepada orang kafir fajir tadi untuk keluar sendiri nyawanya, maka tidak mau. Maka dipukullah orang tersebut sehingga nyawanya keluar, berpencaran. Maka terkadang kita dapatkan sebagian orang kafir kelocotan dalam meninggal dunia. Ustaz, saya pernah lihat ada orang yang betul-betul kafir akan tetapi meninggalnya tenang sekali. Ikhwan, ini adalah masalah-masalah gaib. Siapa yang tahu bahwasanya dalam ketenangan ketika dia meninggal, maka dia merasakan kesakitan yang luar biasa. Tidak ada yang tahu. Kita tahu hanya dari berita. Bahwasanya orang, dari berita yang benar yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah." Orang yang benci untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan benci bertemu dengan dia. Bagaimana orang itu benci bertemu dengan Allah? Orang yang tidak beriman kepada Allah, ketika dikatakan kepada dia untuk keluar dari jiwanya, untuk keluar dari badannya, rohnya keluar dari badannya, dia ketakutan. Berpecahan itu nyawa ke seluruh tubuhnya, ketakutan. Akhirnya dibetot oleh malaikat sehingga terpaksa keluar. Gak mau keluar dengan sendirinya. Setelah dibetot kemudian dimasukkan ke dalam kafan yang diambil dari akhirat dengan bau yang sangat busuk, kemudian diantarkan nyawa ini ke langit dengan bau yang busuk sekali. Dan semua malaikat bertanya, siapa ini ruh fulan yang baunya sangat busuk? Kemudian disebut ini adalah Ruh Fulan bin Fulan dengan nama yang paling buruk. Kemudian tidak dibukakan pintu langit oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ditolak di langit. Kemudian dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke bumi. Dan saat itulah malam pertama di alam barzakh segera dimulai. Datang kepadanya Munkar wa Nakir. Dan bertanya, Man Rabbuka? Maka dia mengatakan, Hala Adri. Sami'tu an-nasa yaquluna faqultu. Dia mengatakan, saya tidak tahu. Sami'tu an-nasa. Dulu aku pernah mendengar. Dulu aku mendengar orang mengatakan sesuatu. Aku dulu juga ikut mengatakannya. Tapi sekarang aku tidak bisa untuk mengungkapkannya. Jadi bukan berarti dulu saya mendengar mereka mengatakan Allah, maka saya katakan sekarang Allah. Oh tidak. Dia orang yang berusaha mengingat-ingat. Sami'tu an-nasa yaqul syai'an. Fala adri, yakni la adri. Faqultu, dulu saya bisa mengatakan. Tapi sekarang saya itu tidak bisa untuk mengungkapkannya. Jadi seperti orang yang ujian. Soalnya di depannya itu pernah dia kerjakan. Nyontek. Dulu dia ngerjakannya itu apa? Nyontek. sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan, dulu jawabnya setengah tapi ngelirik sebelah satu. Jawab satu. Iya mas, dari SMA 5. Betul ya? Betul. Jurusannya apa mas? IPA atau IPS? IPA. Wah, gak nyambung. Tapi insya Allah tahu ya. Ya. Dulu saya bisa menjawab, begitu sekarang kita berhadapan dengan soal yang, ya Allah ini gimana ini? Teori penggaraman pula, ya kan? Asam plus basa sama dengan garam plus air. Itu dulu ya mas ya. Setelah berkeluarga beda lagi. Asam plus basa sama dengan sayur asam. Subhanallah. Itu orang kafir ini dulu mengikuti orang munafik yang dia menampakkan keislaman, mengikuti ibadahnya kaum muslimin, tapi iman tidak ada di dalam hatinya. Bahkan terkadang dia benci yang namanya Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Ya orang ngaji ikut ngaji. Orang sholat ikut sholat. Korban, wow, paling gede korbannya. Double sekalian. Tapi sama sekali dalam hatinya tidak ada iman kepada Allah dan Rasulnya. Benci dia syariat Islam. Dia hanya pura-pura. Dia mengatakan sami'tu an-nasa yaqul faqultu. Dulu saya mendengar manusia mengatakan sesuatu, saya ikut mengatakannya, tapi sekarang saya berusaha mengungkapkannya, tidak bisa. Maka malaikat tadi yang berwarna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azraqani aswadan, biru kehitam-hitaman, itu wajah malaikatnya. Atau hitam kebiru-biruan. Dua-duanya sama. Yakni gelap dan menakutkan. Wa ma'ahuma mitraqatun min hadid, dan keduanya membawa pentung dari besi. Maka dipukulkanlah pentung tersebut ke jidatnya, di antara dua matanya, sehingga berteriaklah orang tersebut dengan teriakan setinggi langit. Yasmahu kullu syai, semuanya mendengar, illa taqalan, kecuali jin dan manusia. Kalau kita mendengar terikan orang, teriakan orang yang diadab, kita enggak akan punya anak. Kita enggak akan pernah bisa hidup jenak. Kita enggak akan bisa makan enak dan tidak bisa tidur nyenyak. Itu kalau kita mendengar teriakan orang-orang yang disiksa. Dan tidak ada ujian dari Allah. Karena semua orang nanti akan tahu, semuanya akan menjadi orang-orang yang manut. Manutun. Nurut. Ya. Tapi inilah ujian. Allah tidak menampakkan dan tidak memperdengarkan suara tersebut. Sehingga kemudian orang tersebut disatukan lagi kepalanya. Dan ditanya, wa ma dinuka? Apa agamamu? La adri, saya enggak tahu. Sami'tu an-nasa yaqul, faqultu. Saya dulu mendengar ada orang mengatakan sesuatu. Saya pun ikut mengatakan itu, tapi sekarang saya tidak tahu. La adri. Maka kembali dipukul. Itulah nasib orang yang fajir, kafir, munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, adik-adik sekalian, para rekan mahasiswa dan juga rekan pelajar SMA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ya. Untuk inilah kita hidup. Untuk menghadapi tiga pertanyaan ujian inilah kita hidup. Jabatan yang Anda miliki bukan untuk melalaikan Anda dari tiga pertanyaan ini. Gaji yang Anda dapatkan bukan untuk melalaikan Anda dari tiga pertanyaan ini. Kecantikan yang Anda miliki bukan untuk melalaikan Anda dari tiga pertanyaan ini. Ketampanan, ketenaran, keterkenalan, kenikmatan hidup, kejenakan hidup, bukan untuk melalaikan Anda dari tiga pertanyaan yang akan Anda hadapi ini. Maka oleh sebab itu, siapapun dia kedudukan, siapapun dia orangnya, wajib untuk mempelajari tiga hal ini. Wajib. Supaya kita ada persiapan nanti dalam menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut. Tidak bisa orang yang tidak mempelajari dan tidak meyakini tiga hal ini, kemudian kok mengatakan, ah, saya sebelum meninggal nanti tak kursus hafalan tiga pertanyaan. Kemudian orang yang kenal teknologi, saya sangu MP3. Tak suruh nyetel berjam-jam nanti di sana. Moso raiso. Mungkin ada orang yang mengatakan seperti itu. Ini adalah tidak jauh. Karena ada orang yang mengatakan ketika diceritakan besok di akhirat ada sirat yang tipisnya seperti pedang atau rambut, tajamnya seperti pedang. Dia mengatakan, lah, kalau gitu tak cor saja sirat dengan semen. La ilaha illallah. Jadi masih banyak orang-orang yang menentang yang semacam ini.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Dari Bapak Riki di Balikpapan, Ustaz.
3: Iya, silakan.
2: Ustaz, tadi dijelaskan bahwa maksud hadis bahwa Rasulullah pernah berkurban untuk dirinya dan keluarganya, lalu kemudian juga Rasulullah berkurban untuk dirinya dan umatnya yang tidak bisa berkurban. Yang menjadi pertanyaan, Ustaz, hadis ini biasa digunakan untuk berkurban dengan iuran satu RT, Ustaz, atau satu murid sekolah. Apakah ini diperbolehkan, Ustaz? Dengan penjelasannya, barakallahu fikum.
3: Ini termasuk kesalahan yang sering saya kritiki. Karena apa? Ibadah itu sudah tertakar. Kadarnya, jenisnya, caranya, jumlahnya, sebabnya, waktunya, tempatnya. Kalau terkait dengan tempat. Contoh sekarang kurban kambing satu untuk orang satu. Sapi satu minimal satu orang, maksimalnya tujuh. Yang hadisnya sudah jelas sekali, maka kita tidak boleh dengan seenaknya merubah-rubah. Dan inilah merupakan suatu bagian daripada man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa raddun, ditolak. Karena merubah itu bisa menambah mengurangi. Apalagi kadang ada orang alasannya kan, Pak, ini hanya sekedar untuk didik. Kalau didik yang benar. Kalau alasannya hanya untuk ngajari anak, Pak guru tolong ngajari anak yang benar. Karena anak ini nanti kalau tertanam, caranya kurban begitu ya, kambing satu untuk 200 orang boleh. Iya, kalau dia mendapatkan penjelasan agama setelahnya itu. Kalau enggak, ya itu yang dibenak dia, kesimpulan. Apalagi kadang-kadang ada sebagian guru agama motivasinya salah. Anak-anakku sekalian, nanti kurban kita itu jadi kendaraan di Shiratal Mustaqim. Coba bayangin, satu kambing ngangkut 200 orang. Itu apa enggak? Itu capek. Emang angkot jurusan Cilengsi mah? Jurusan Bogor? Enggak. Ini udah caranya salah, motivasinya salah, ini salah numpuk-numpuk. Pendengar sekalian, pemirsa yang dirahmati Allah, tolonglah kita berlapang dada untuk mencari kebenaran. Salah ngaku salah, benar yang ngaku benar, dan semua itu hakimnya adalah Allah. Wa ma ikhtalaftum fi syai'in fa hukmuhu ila Allah, kata Allah. Apa-apa yang kalian perselisihkan dalam sesuatu apapun, maka pengadilan hukumnya adalah kembali kepada Allah. Termasuk ini, satu kambing satu orang, satu sapi minim satu, maksimal tujuh. Silakan. Allahu a'lam bishawab. Jadi korban yang model RT sekolah itu enggak benar. Kalau latihan pun latihan kok salah gitu loh. Kalau prinsip kan salah di stop, benar lanjutin kan gitu. Itu jangan salah lanjutin, enggak benar itu. Allahu a'lam.
4: Bincang santai bersama Ustaz.
5: Ustaz, sebentar lagi kan kita mau hari raya Idul Adha nih, Ustaz. Kita pengen tahu perbedaan apa aja sih yang paling mendasar antara Idul Fitri dan Idul Adha itu, Ustaz?
6: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Secara umum Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah dua hari raya kaum muslimin. Tetapi ada sisi perbedaan antara keduanya, misalnya dalam masalah takbir berkaitan dengan dua hari raya itu. Kita tahu bahwa di hari raya Idul Fitri kita disunahkan untuk bertakbir dari sejak terbenam matahari di malam hari raya sampai ya imam memimpin sholat. Adapun untuk Idul Adha, maka takbir itu sebetulnya sudah dimulai dari sejak 1 Zulhijjah. itu takbir secara mutlak, kapan saja, di mana saja disunahkan bagi kita untuk bertakbir dan berzikir dengan zikir-zikir yang lain. Adapun takbir yang muqayyad, ya, dalam Idul Adha ada takbir muqayyad, itu takbir yang kita ucapkan setelah selesai sholat. Setiap ya, kita selesai melaksanakan sholat, kita disunahkan untuk takbir. Nah, ini dimulainya dari sejak waktu fajar setelah melaksanakan sholat subuh pada tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, itu terus ya, sampai berakhir hari Tasyrik, yaitu tanggal 13 di bulan Dzulhijjah. Begitu ya, di antara adabnya misalnya yang berbeda antara Idul Fitri dengan Idul Adha adalah kalau Idul Fitri kita disunahkan makan dulu sebelum kita berangkat ke musola tempat melaksanakan sholat Id. Adapun untuk Idul Adha, maka disunahkan kita makannya itu setelah sholat, kita makan dari ya sembelihan hewan-hewan kurban ketika itu. Adapun yang lainnya dari adab-adab dan yang lainnya, ya itu secara umum sama antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Wallahu a'lam.
5: Baik, tadi Ustaz ngebahas sedikit tentang apa, makan dari sembelihannya. Terkait nyembelih itu Ustaz, teknisnya sendiri kan banyak tuh kaum muslimin yang apa ya, istilahnya sunah-sunah yang dilupakan ketika menyembeli hewan kurban itu apa aja sih Ustaz kira-kira?
6: Ya, menyembeli adalah inti, termasuk diantara ibadah yang inti dalam Idul Adha. Yang ini juga tidak ada di Idul Fitri ya. Dan inti dari ibadah kurban itu terletak pada penyembelihannya. Maka bagi orang yang berkurban disunahkan baginya untuk ya menyembelih langsung hewan kurbannya. Ya sekalipun tidak apa-apa diwakilkan kepada orang lain, seperti juga yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyembelih sebagian hewannya dan mewakilkan sebagian lagi kepada orang lain. Jadi intinya adalah penyembelihannya. Kemudian hendaklah memakan sebagian dari daging hewan kurbannya tersebut. Maka para ulama mengatakan hewan kurban itu sunnahnya adalah dibagi tiga. Sebagian dimakan sepertiganya, kemudian sepertiganya dibagikan kepada fakir miskin dalam bentuk sedekah, dan sebagiannya lagi itu dibagikan sebagai hadiah kepada teman, kepada tetangga, kepada kerabat, ya termasuk juga tidak apa-apa membagikannya kepada orang-orang non-muslim, orang-orang kafir sebagai hadiah, ya Allahu a'lam.
5: Ini Ustaz, untuk makan dari hasil sembelihan itu kan seperti tradisi di kita bahwa panitia panitia kurban itu kan dimasakin biasanya sama ibu-ibunya, jadi ada sebagian daging yang dipisahkan untuk kemudian dimasak dan dimakan oleh panitia dari mulai jagal dan ya, yang misah-misahin, yang ngebungkusin gitu. Saat itu hukumnya sendiri bagaimana Ustaz?
6: Ya, pada asalnya hewan kurban atau daging dari hewan kurban itu tidak boleh diperuntukkan sebagai upah, baik untuk jagal atau yang mengurusinya. Ya, adapun kalau kemudian panitia di situ sebagai pengurus yang mengurus hewan kurban itu termasuk jagalnya makan dari sebagian daging itu, maka itu dianggapnya sebagai hadiah. Oleh karena itu hendaklah yang makan-makan di sana itu tidak hanya panitia atau pengurus, tapi juga ya masyarakat yang lain juga ikut memakannya, supaya tidak seolah-olah diperuntukkan bahwa itu adalah upah itu. Jadi itu adalah makanan itu, daging itu yang dimakan oleh panitia dan yang lainnya itu sebagai hadiah. Wallahu a'lam.
5: Nah, ini terakhir Ustaz, setelah Idul Adha itu kan ada hari Tasyrik tadi Ustaz bilang ya. Nah itu hari Tasyrik itu sendiri apa sih Ustaz, kita boleh ngapain aja dan nggak boleh ngapain aja?
6: Ya, hari Tasyrik itu adalah hari 11, 12, dan ke-13 ya, di bulan Dzulhijjah. Ya, di hari-hari Tasyrik ini Nabi mengatakan bahwa sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ayyamut tasyrik itu, hari-hari Tasyrik itu adalah hari makan dan minum. maka terlarang ya pada hari-hari itu untuk berpuasa. Jadi terlarang berpuasa itu Idul Adha-nya 11, 12, 13-nya juga, dan itu adalah hari tasyrik, kita dilarang untuk berpuasa. Dan kemudian di hari-hari tasyrik ini masih ada kesempatan bagi kita untuk menyembelih hewan kurban. Jadi hewan kurban itu ya tidak hanya di tanggal 10-nya, tapi juga boleh dilakukan tanggal 11-nya, 12-nya, dan 13-nya. Ya, itu batasan menyembelih hewan kurban. Dan tadi juga bertakbir itu juga dilakukan sampai selesai hari tasyrik pada tanggal 13. Begitu. Wallahu a'lam.
5: Ustaz, kalau begitu syukran jazakallahu khair atas ilmu yang sudah disampaikan oleh antum. Jangan bosan Ustaz.
6: Ya, iya.
5: Buat bagi-bagi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qur'ani, dimanapun petang hari ini Anda berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Rabu 3 Zulhijjah 1447 Hijriyah. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan petang ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Haris Budiatna MPD Hafidhullah dengan pembahasan materi yang berjudul Mu'jizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Sobat Qur'ani yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa lil zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa ikhtarahumullah ala nasi ajmain wa ba'd. Baik, hadirin sekalian dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang Maha Rahman, yang masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat iman dan Islam. Nikmat kita diberi sehat, diberi keberkahan, sekaligus juga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, waktu kita sini masih melanjutkan di Minhajul Muslim. Sekarang kita masuk di bagian tentang mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sedikit mungkin ta'liq, karena kitab ini isinya ada tentang akidah, ada juga tentang ibadah, ada tentang akhlak, ada fikih dan yang lain. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hanat salatul asri waltamasa an-nasu al-wudu'a falam tajiduhu fa'utiya biwudu'in fawada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu fi dhalikal ina' wa amara an-nasa an yatawadda'u minhu fara'aytu al-ma'a yanbu'u min tahti asabi'ihi sallallahu alaihi wasallam fawada'a an-nasu hatta tawadda'u min indi akhirihim. Katanya aku melihat, kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang waktu salat asar, waltamasa an-nasu al-wudu'a, orang-orang mencari air wudu, falam tajiduhu falam yajiduhu, tetapi air wudu tidak ada, istilahnya tidak ada air. Fa utiya biwudu'in, lalu Nabi diberikan wudu, air untuk berwudu, Nabi dikasihkan. Kemudian Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di dalam inak tadi, di dalam bejana tersebut, wa amara nasa an yatawaddau minhu, dan orang-orang disuruh berwudu. Kemudian faraaitul ma'a yanbu'u min tahti asabihi sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat, kata Anas, air itu keluar dari jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sela-sela jarinya mengeluarkan air. Awadha'a an-nasu hatta tawadda'u min indi akhirihim. Maka manusia pun kemudian berwudu, sehingga berwudulah semua yang ada, dan itu seluruhnya cukup air untuk berwudu dari tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian katanya ayyidillahu subhanahu ayyadallahu subhanahu wa ta'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil mu'jizat. Jadi Rasulullah sallallahu itu ditolong oleh Allah taala dengan diberikan mukjizat kepada Nabi. Mukjizat adalah al-khawariq lil 'adati dallata ala dallati ala nubuwwatihi. Jadi al-mu'jizat adalah hiya al-khawariq lil 'adah, sesuatu yang berbeda dari kebiasaan, yang itu menunjukkan kenabian, disebut dengan mu'jizat. Wa min hadhihi al-mu'jizat, di antara jenis-jenis mu'jizat yang pernah Nabi punya atau mu'jizat yang Nabi pernah lakukan adalah ma hakahu Anas bin Malik bi hadzal hadits. Apa yang diceritakan oleh Anas bin Malik di hadis ini, haitsu qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi wudhu'in. Jadi ketika Nabi dikasih air wudu, karena orang-orang sudah masuk waktu asar, sementara mereka mencari air tidak ada air, maka didatangkan kepada Nabi air. Kemudian annal ma'a kana qalilan, yang dikasihkan kepada Nabi itu air yang sedikit. La yakfi man yahdurhu, tidak cukup kalau air ini kemudian dipakai wudu orang sebegitu banyak. Maka kemudian dikasihkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu fawada'a yadahu fi dzalikal ina, Nabi meletakkan tangannya di ina tersebut atau di bejana tersebut. Fa amara an-nasa an yatawaddau minhu, lalu orang-orang disuruh untuk berwudu darinya. Ai amarahum man ya'khudhu minal ina'i ma yakfihim lil wudu. Dan kata Anas, faraaitul ma'a yanbu' ay yakhruj wa yasil. Maka aku melihat air itu keluar dan mengalir min tahti asabihi sallallahu alaihi wasallam, dari bawah jari-jari jemarinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ka'anna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala yada nabiyhi sallallahu alaihi wasallam al-mubarakata madatan nab'il ma. Dan Allah menjadikan dari tangan Nabi itu sebagai sumber air, dan ini mukjizat. Hatta tawadda'a an-nasu min indi akhirihim, sehingga orang-orang berwudu dari yang pertama sampai terakhir. Maksudnya berwudulah seluruh manusia. Ini contoh, hadirin sekalian, ini mukjizat. Dan ini tidak boleh kita mengaku-ngaku saya juga punya mukjizat bisa mengeluarkan air. Seperti dari sekarang kan ada tuh, ada patung keluar air. Dari mana tuh airnya keluarnya? Yaitu ada selangnya. Atau ada juga yang model tadi ya, di rumah kita juga kerannya dibuka keluar air. Itu bukan mukjizat. Mukjizat ini datang dari Allah Ta'ala. Jadi air benar-benar keluar dari jari jemari Nabi di sela-selanya. Dan yang kedua, cirinya apa? Ini tidak bisa dipelajari dan tidak bisa di ini. Jadi itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata beliau, bayanun li barakatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sebagai penjelasan bagaimana Nabi memiliki berkah, keberkahan ada pada Nabi SAW, dan dia mukjizat. Wa mu'jizatu li nabi sallallahu alaihi wasallam ma huwa min dalail nubuwwah. Dan mukjizat adalah ciri dari nubuwwah. Jadi ciri kenabian itu ada mukjizat.
9: Makanya kalau orang ngaku jadi nabi, coba mukjizatnya apa? Mungkin dia punya. Ada orang Indonesia yang ngaku jadi nabi, dia punya mukjizat juga katanya. Apa mukjizatnya? Saya bisa tidur lama, jadi bisa tidur dari mulai pagi sampai malam. Nah, ini bukan mukjizat kalau begini. Nah, intinya hadir sekalian, disebutkan dalam hadis Anas bin Malik adalah seperti itu. Sedangkan riwayat yang lain dari Aminah annaha qalat wada'tu alaihi ina'un fawajadtuhu qad infalaqa al-ina'u anhu wa huwa yamussu ibhamahu wa yashhab. Ada riwayat yang lain juga dan ini mirip dengan yang di atas, tapi insya Allah ini kayaknya cukup yang di atas sebagai dalil, satu di antara dalil yang sahih yang menunjukkan bahwa Nabi pernah dengan izin Allah beliau mengeluarkan dari antara jari jemarinya air, dan itu sebagai bentuk mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan juga satu di antara mukjizat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau membelah bulan. Dan ini sahih apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaqtarabat as-sa'atu wan syaqqal qamar, sungguh telah dekat bulan itu sungguh telah dekat kiamat dan bulan dalam keadaan terbelah. Jadi insyaqqa al-qamar disebutkan faqad talaba al-Walid ibn al-Mughirah. Walid bin Mughirah ini meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang kufar Quraisy, katanya ayatul mu'jizat, tunjukkan kepada kami mu'jizat yang engkau punya. Kemudian apa? Mereka meminta supaya Nabi membelah bulan. Maka kemudian fansyaqqa lahul qamar firqatain, maka bulan pun terbelah menjadi dua bagian. Bulan terbelah menjadi dua bagian. Bagian yang pertama ada di atas gunung. Kalau disebutkan di sini fauqal jabal. Sedangkan bagian kedua ada di bawah gunung. Pendapat yang lain kanan dan kiri. Ya Allah taala alam. Ini tentang bulan. Faqala lahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan isyhadu. Coba lihat, persaksikan itu bulan dilihat. Qala ba'dhum ra'aitul qamara baina farjil jabal. Maksudnya adalah Jabal Abu Qubaysh. Sesungguhnya bulan itu ada di antara dua gunung atau terbagi menjadi dua dan dipisahkan oleh gunung tadi. Yang dimaksud di sini adalah Jabal Abu Qubaysh. Waqad sa'altu Quraisy. Ya, dan tetap sesungguhnya orang-orang Quraisy ini aslinya mereka telah menyaksikan bahwa bulan dalam keadaan terbelah. Maka kemudian turunlah ayat Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar wa iyaraw ayatan. Dan mereka telah melihat ayat. Ayat yang maksud di sini adalah bulan dalam keadaan terbelah. Kemudian yang ketiga, yang sekalian. Jadi yang pertama tadi air keluar dari antara jari jemari. Yang kedua, bulan dalam keadaan terbelah. Kemudian yang ketiga adalah apa yang terjadi pada Ali bin Abi Thalib. Ali ini dalam keadaan kedua matanya sakit. Kemudian fabasaqa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi kemudian meludahi kedua mata Ali hatta syufiya, sampai beliau dalam keadaan sembuh. Ini juga mukjizat, dan sudah pernah kita singgung di pertemuan yang dulu bahwa ini khusus untuk Nabi saja. Kalau ada yang sakit mata, diludahi itu oleh Nabi dan sembuh. Untuk orang sekarang yang sakit mata, diajak aja ke rumah sakit ya kan, atau ke dokter nanti. Dan saya belum pernah tahu ada model yang matanya sakit lalu dikasih obat tetesnya langsung banyak-banyak, apalagi satu ya, sampai disiram itu nggak ada, paling ditetes ya. Ini yang ketiga, fabariat katanya, makanya ka'an lam yakun syai'u, jadi seolah tidak pernah ada sesuatu lagi, jadi diludahi dan sembuh. Kemudian yang keempat, ikhwah sekalian, diantara mujizat Nabi juga adalah nutku syajar lahu sallallahu alaihi wasallam faqaddana minhu a'rabi, jadi telah berbicara sebatang pohon kepada Nabi SAW, dan ini bentuk mujizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan katanya ya a'rabi, oh sebentar, ini ada yang kelewat tadi. Jadi ringkas cerita bahwasanya ada seseorang, dia datang kepada Nabi SAW dan dia adalah orang a'rabi. Kata dia apa, man yashhadu laka ala ma taqul, siapa yang menjadi saksi apa yang kau katakan. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam hadhihi syajarah, lalu Nabi menunjuk ke arah syajarah, ke arah pohon. Yushiru ila syajaratin ya basyati alwadi, jadi ditunjukkanlah pohon tersebut dan pohon ini menjadi saksi dan dia bisa berbicara. Sebagaimana halnya ikhwah sekalian, beberapa kasus yang lain di mana mimbar yang Nabi injak itu juga mimbarnya berbicara, bahkan ketika dia menangis ya mimbarnya. Ada juga yang minta izin kepada Nabi sehingga Nabi diucapkan salam olehnya. Kemudian yang kelima adalah hanin an-nakhlah, bunyi semacam bunyi tangisan dari satu pohon nakhlah. Wabuka'uhu bisautin samahu fi ma haula fi masjidihi Nabi sallallahu alaihi wasallam qatibah. Jadi dia itu hanin ini apa ya, bersedih semacam menangis ya, ketika menangis itu didengar oleh para sahabat yang ada di masjid. Kenapa seperti itu? Wadzalika lima faraqathu sallallahu alaihi wasallam ba'da ma kanat yaktubu alaika mimbar alaika mimbarillah. Kapan itu terjadi? Setelah Nabi dibuatkan mimbar, lalu pohon yang biasa dipegang untuk bertelekan di saat khutbah bersandar itu akhirnya tidak dipakai lagi, maka itu disebut dengan mukjizat, dan ini terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam hadirin sekalian, di antara mukjizat Nabi adalah taksirut ta'am bidu'aihi, bertambahnya makanan dengan doa Nabi. Ini juga hati-hati, jangan kita yang melakukan. Saya khawatir kita ngundang makan orang banyak, makanannya cuma sedikit, lalu didoakan, tapi kok jumlahnya tetap satu piring. Ya. Kalau Nabi mungkin. Taksiru ta'am ini, faqad akala, ya, maka telah memakan ya dari gandum dan yang lain, dan itu jumlahnya adalah 80 orang di zaman Nabi. Jadi telah makan dari makanan yang disediakan tadi, jumlahnya 80 orang. Padahal aslinya makanannya hanya itu bertiga, tapi untuk 80 orang cukup. Kemudian berikutnya yang keenam adalah taksirul ma bidu'aihi. Ini mirip dengan yang tadi, makin bertambahnya air karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad atashan nas yaumal hudaybiyah. Di perang Hudaybiyah, para sahabat dalam keadaan kehausan. Oleh karena itu, orang-orang datang untuk meminta didoakan. Kemudian faqalu laisa indana illa ma fi rukutika fawada'a Nabi SAW. Jadi maksudnya tidak ada pada kami kecuali apa yang sedikit kami dapatkan. Maksudnya air. Sedangkan panas sangat amat terik di perang Hudaybiyah. Kemudian wa kanu alfa wa khamsumi'ah nafar. Waktu itu ada berapa ini? Jumlah mereka adalah alfa wa khamsumi'ah 1500 orang jumlahnya. Jadi jumlah orang itu yang kehausan 1500 dan itu semuanya tercukupi airnya. Kemudian yang ke-8 atau yang ke-9, Isra dan Mi'raj. Ini mukjizat Nabi juga, Isra dan Mi'raj. Bagaimana maksudnya? Ya, sahih. Isra wal Mi'raj min Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa wa ila as-samawati al-ula fi sidratil muntaha. Maka itu disebut juga dengan mukjizat. Jadi Isra Mi'raj itu termasuk mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, yang ke-9 adalah Al-Qur'anul Karim. Quran adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-kitabul ladzi fihi naba' min kibalina. Sesungguhnya kitab yang ada di kita ini, dia adalah disebut dikatakan alladzi fihi naba' min kibalina wa khairun, dan dia adalah sesuatu yang sangat baik. Ini khairul kalam, karena dia adalah kalam Allah, dia adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fal quranu al-azim min a'zami ma utiya nabiyina sallallahu alaihi wasallam min al-mu'jizat. Jadi Quran ini adalah mukjizat yang terbaik, tidak ada yang lebih baik dari itu. Jadi oleh karena itu, kalau misalnya seseorang dia tahu bahwa Quran adalah mukjizat, maka dia seharusnya menjadikan Quran itu segala-galanya, ya. Artinya dia menjadikan Quran dibaca, dihafal, difahami dan seterusnya. Sekarang bagaimana kalau ada orang mengingkari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Katanya yaudu inkaru ba'dil mu'jizati li mu'jizati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mu'jizati rusulis sabiqin ila tasawwirihim lin nubuwah. Jadi ada sebagian orang mengingkari mu'jizat Nabi, baik itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun mu'jizat nabi-nabi sebelum beliau. Nah, oleh karena itu hukumnya ini dia bisa kufur, ya. Karena mengingkari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya mukjizatnya Al-Qur'an lalu diingkari, maka ini jelas dia perbuatan yang tidak benar atau yang kufur. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, beliau menyebutkan tentang hadis al-insyiqaq yatanawaluha duna iltizamin li ayi launin min al-alwani al-adabi iza'a sahabati alladhi qala anhum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam la tasubu ashabi. Jadi Nabi SAW mengatakan, jangan cela sahabatku karena keimanan mereka yang luar biasa. Tapi walaupun demikian, bukan berarti sahabat ini tidak ada yang salah. Jadi mereka juga pernah berbuat sebuah kesalahan dalam hidupnya, tapi intinya mereka orang-orang yang menyaksikan mukjizat. Misalnya waktu Nabi membelah bulan, sahabat melihat bulan itu terbelah menjadi dua. Begitu juga beberapa mukjizat Nabi, misalnya sahabat 1500 orang kurang lebih, atau yang saya 80 orang mengetahui mukjizat tangan Nabi mengeluarkan air. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, ketika Nabi SAW dalam keadaan membelah bulan, insyaqqal qamaru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syiqqataini, menjadi dua bagian. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ishadu, kata Nabi, saksikanlah bahwa bulan terbelah menjadi dua. Kata Al-Qadhi Iyad, berkata Qadhi Iyad, ayatu insyiqaqil qamari minal ummahati ayati nabiyyina sallallahu alaihi wasallam.

penolakan yang salah, yang betul harusnya diterima, harusnya diterima. Oleh karena itu kata Isa ibn Sabih, inna nasa qadiruna ala mithlil qur'ani fasahatan nazaman wa balagatan. Sesungguhnya manusia bisa jadi mereka ini bisa meniru yang ada, meniru Quran, meniru hadis misalnya, tapi mereka tidak bisa meniru yang sesungguhnya karena Allah Ta'ala yang menetapkannya. Sama dengan sekarang misalnya kita membuat apa ya, ciptaan-ciptaan Allah yang hari ini, ada orang sekarang jual boneka sama persis bentuknya dengan manusia ya, tapi dia tidak ada nyawanya. Maka ini kalau bisa dihindar. Intinya hadirin sekalian, di kesempatan di siang hari ini, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan adanya mukjizat, dan itu sahih, dan itu tidak bertentangan dengan akal manusia, dan bentuk mukjizat Nabi cukup banyak. Dan sekali lagi, kalau ada orang yang ngaku jadi Nabi, maka bisa dilihat apakah dia punya mukjizat. Kalau ternyata tidak, maka sesungguhnya setelah Nabi wafat tidak akan pernah ada Nabi lagi. Sekarang bagaimana dengan kasus para wali? Misalnya beras dari pasir misalnya. Kalaulah betul ceritanya, mungkin ini bukan mukjizat, tapi ini disebut dengan karamah. Ya, bisa juga maknanya muhdatsun mulhamun. Jadi misalnya orang kekeringan, kemudian tidak ada beras, yang ada cuma pasir, lalu didoakan ternyata pasirnya jadi beras misalnya. Nah ini tapi wallahu alam, saya belum pernah tahu. Adapun kalau mungkin di zaman para wali bisa jadi, tergantung hanya Allah yang tahu bagaimana kejadiannya. Cuma patokannya kan Taimiyah, kalau yang melakukannya adalah orang yang saleh, maka dia bisa jadi dia adalah muhdatsun mulhamun. Kalau pelakunya orang yang musyrik, atau dia pelakunya orang yang tidak saleh, maka bisa jadi dibantu oleh jin, bukan mukjizat. Oleh karena itu kata ya di sini disebutkan anna hadhihi al-ara gharibah kana qad tanawalaha al-adid min ar-rijali al-itizali bit-ta'ni wa tajrihi wa radi alayhi. Ya, dari sini menunjukkan maksud sekalian, pokoknya intinya untuk membedakan apakah dia mukjizat atau bukan, dibedakan apakah dia itu seorang yang taat ataukah dia seorang yang bermaksiat. Oleh karena itu hukumnya wajib kita mengimani adanya mukjizat, wajib, tidak boleh tidak. Dan kalau seseorang misalnya dia tidak yakin itu tuh mukjizat atau bukan, maka dilihat tadi orangnya, apakah orangnya baik ataukah tidak. Nah kemudian bagaimana dengan orang yang pakai jin? Orang yang pakai jin jelas dia diharamkan dan jauh dari kata itu mukjizat, tapi dia adalah karena jin. Maka yang kalau karena jin hukumnya haram. Berarti kita harus melakukan sesuatu yang syirik sebelum kita nanti akan dibuat seperti yang tadi. Misalnya kayak sekarang ya, ya tadi itu ujung-ujungnya ilmu hitam lagi, ilmu pelet dan sejenisnya. Gimana caranya orang senang dadakan? Ya paling tadi lewat ilmu yang diharamkan. Begitu juga dengan gimana caranya supaya dapat uang banyak, ya, atau menggandakan uang dan sejenisnya. Itu tidak bisa aslinya, kecuali dia ya berbuat kesyirikan dan dia harus menyembah jin. Kalau dikatakan saya tidak menyembah jin, tapi kan engkau mentaati apa yang dia perintahkan. Nah, sebagai penutup hadirin sekalian, kata beliau menukilkan hadis ucapan dari Amru bin Ubaid, inna sakrana, ya, sesungguhnya sakran, sakran itu mabuk, mabuk ya. Jadi orang yang mabuk ini, mas kalian, orang yang mabuk itu aslinya kan dijilid atau dipecut, ya. Kemudian bagaimana kalau seseorang dia mabuknya dianggap mukjizat atau dianggap apa karomah dan yang lain? Karena sekarang ada banyak orang yang aneh-aneh itu dianggap sebagai kelebihan.

0: berlebihan. Maka sesungguhnya ini tidaklah benar, kata Amr bin Ubaid, bahkan dia menasabkan kepada Hasan al-Basri, termasuk juga adalah tentang kasus orang yang sakron, orang yang dalam keadaan sakar, orang yang mabuk, ya, maka dia itu yujlad. Yujlad ini dijilid, dipecut dengan pecutan. Jadi kalau ada orang berdusta juga, saya punya mujizat padahal tidak punya, maka ini juga layak untuk dicambuk. Tapi yang jelas orang di negeri kita hal-hal kayak gini sensitif, ya. Saya dan antum tidak mungkin untuk menggunakan tangan sendiri atau berhakim dengan hakim sendiri. Kalau ada orang yang ngaku sebagai nabi, ya udah biar pemerintah yang ngurusi. Mungkin kita tugasnya adalah mendakwahi, menyampaikan. Dari mana Anda yakin Anda sebagai nabi misalnya? Oh, saya bertapa, sudah bertapa berapa bulan, lalu saya didatangi oleh Jibril katanya. Maka ini bagian dari kedustaan yang mungkin tadi. Baiklah, sallallahu taala taufik wasadat. Ini aja yang bisa saya sampaikan kesempatan hari ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, dan insyaallah kita akan lanjut lain kesempatan. Sallallahu taala yaj'alna jami'an min ahli sa'adah fid dunya wal akhirah. نقتفي بهذا القدر صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Tahukah Anda?
2: Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar seiman yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan. Haji dan umrah diwajibkan dengan syarat-syarat haji dan umrah. Siapa yang terkumpul syarat-syaratnya, maka baru wajib haji. Kalau tidak terkumpul, maka tidak wajib hajinya. Bahkan nanti ada orang yang tidak sah menunaikan ibadah hajinya. Ketika kita membicarakan masalah syarat-syarat wajibnya menunaikan ibadah haji. Sebelum itu, saya ingin menegaskan kepada para ikhwah sekalian bahwa kalau sudah kita ketahui hukum haji adalah wajib bagi yang mampu sekali seumur hidup, maka di sana ada pembicaraan di antara para ulama. Apakah kalau ada seorang muslim yang sudah mampu, seorang muslim yang sudah mampu, apakah wajib segera dia menunaikan ibadah haji atau boleh ditunda pada tahun-tahun yang akan datang? Nah, disebutkan oleh para ulama dalam permasalahan halil hajju yajibu alal faur amla, apakah haji itu diwajibkan pengerjaannya segera atau tidak. Misalkan bapak sekarang, bapak sudah mengumpulkan uang, wajib menunaikan ibadah haji. Kalau dari sisi mampunya, bapak wajib menunaikan ibadah haji, tapi bapak ingin tahun depan saja. Kenapa? Karena pekerjaan di kantor masih banyak. Padahal kalau dia izin pun, dia bisa dan diizinkan. Tetapi dia ingin tahun depan saja, yang dengannya dia bisa menunaikan ibadah haji dengan tenang dan nyaman, tidak terdesak dengan pekerjaan kantor. Kalau kita katakan haji wajib alal faur, haji wajib bagi yang mampu disegerakan, maka orang ini kalau menunda berarti berdosa atau tidak? Dosa. Nah, ini yang ingin kita bicarakan. Kalau seandainya kita katakan haji tidak wajib untuk disegerakan, meskipun dia mampu, tapi tidak wajib untuk disegerakan, dan ini salah satu pendapat para ulama nantinya yang akan saya jelaskan, maka orang yang menunda ibadah haji, meskipun dia mampu, tetapi dia tunda tahun depankah, dua tahun yang akan datangkah, merasa belum siap, ya, merasa belum tenang untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini, maka dia akhirkan. Maka kalau kita berpendapat tidak wajib disegerakan, maka berdosa atau tidak? Tidak. Paham permasalahannya, Pak? Wah, haji ini wajib bagi yang mampu dan segera dilaksanakan atau tidak? Itu permasalahan kita. Paham ya, Pak ya? Nah, pendapat yang paling kuat, wallahu alam, dengan dalil-dalil yang ada, bahwa haji wajib disegerakan bagi yang mampu. Ya, garis bawahi, mungkin di makalah kita tidak ada haji wajib disegerakan bagi yang mampu. Hal ini berdasarkan dalil surat Ali Imran ayat 97. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan manusia mempunyai kewajiban terhadap Allah untuk menunaikan ibadah haji bagi siapa yang mampu. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang kufur terhadap kewajiban haji, maka Allah tidak butuh terhadap semesta alam ini. Baik. Dari mana sisi pendalilan dari ayat ini bahwa haji wajib bagi yang mampu untuk disegerakan? Ingat. Ini penting pembicaraan ini, karena sebagian orang mengundur-mundur. Antar aja, dia mampu dari sisi biaya. Tapi karena pekerjaan kah, ya, karena urusan yang tidak mempunyai kepentingan yang begitu penting, akhirnya dia undur hajinya. Dia lebih mementingkan urusan dia dibandingkan menunaikan ibadah haji, padahal dia tergolong orang yang mampu. Nah, kalau kita katakan haji wajib disegerakan, berarti yang mengundur apa hukumnya? Berdosa. Maka apa dalil kita? Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Dalilnya ini tadi, surat Ali Imran ayat 97. Itu dalilnya. Sisi pendalilannya dari mana? Sisi pendalilannya Coba perhatikan perkataan seorang ahli tafsir di abad ke-14 Hijriah, yaitu Al-Mufassir Al-Allamah Al-Syeikh Muhammad Al-Amin Al-Syinqiti rahimahullah, dalam kitab beliau Tafsir Adwa'ul Bayan. Beliau mengatakan, wa min adillatihim ala anna wujubal hajji ala al-fawr annallaha amara bihi wa anna jama'atan min ahli al-usul qalu inna syar'a wal lughata wal aqla kullaha dalun ala iqtida'il amril fawra. Perhatikan, termasuk dalil para ulama yang berpendapat bahwasanya kewajiban haji harus disegerakan, jangan ditunda-tunda, adalah Allah di dalam surat Ali Imran ayat 97 memerintahkan untuk menunaikan ibadah haji tersebut. Lihat kata perintah, ya. Dan sekelompok ulama dari para ilmu usul fikih, dari para ulama ilmu usul fikih berpendapat bahwasanya baik syariat atau bahasa atau akal, seluruhnya menunjukkan bahwasanya konsekuensi sebuah perintah adalah dikerjakan dengan segera. Saya beri contoh gampangnya secara konkret. Anda punya anak. Saya punya anak namanya Abdullah. Abdullah, tolong ambilkan buku di atas meja. Kira-kira kita ingin sekarang atau nanti? Besok? Hah? Sekarang. Nah ini, makanya beliau tadi mengatakan, para ulama ahli usul fikih mengatakan, baik secara syariat, bahasa, ataupun logika, menunjukkan sebuah perintah berkonsekuensi kepada sebuah penyegeraan. Ya, kalau ada perintah maka konsekuensinya adalah dikerjakan dengan segera. Makanya seorang ahli fikih yang lain di abad ini, abad ke-15 Hijriah, yaitu Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ahli fikih di negara ini, beliau mengatakan as-sahihu annahu wajibun 'alal fawr. Pendapat yang benar bahwasanya haji ini wajib dikerjakan dengan segera. Wa annahu la yajuzu lil insan alladhi istata'a an yahujja baitallahi al-haram an yuakhirahu. Tidak boleh, haram maksudnya, bagi orang yang mampu untuk berhaji ke Baitullah dia mengakhirkannya. Wa hakadha jami'ul wajibat asy-syar'iyyah. Demikianlah seluruh kewajiban-kewajiban yang syar'i. Idza lam tuqayyad bi zamanin aw sababin. Kalau seandainya ada kewajiban dari Allah tidak dibatasi dengan sebuah waktu, tidak dibatasi dengan sebuah tempat, innaha wajibatun 'alal fawr. Maka ketahuilah kewajiban dari syariat itu dikerjakan dengan segera. Jadi kalau kita dapat perintah dari Al-Qur'an atau hadis Nabi, sebuah perintah apa saja, bukan haji saja, tidak dibatasi dengan waktu, maka ketahuilah perintah itu dikerjakan secara segera. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ini perintah taubat, perintah. Tidak dibatasi dengan waktu. Kira-kira boleh diakhirkan enggak? Hah? Ntar dulu saya mau minum khamar dulu ya Allah. Saya mau berzina dulu, baru nanti saya bertaubat. Boleh enggak diakhirkan? Enggak. Tapi dengan dikerjakan dengan segera. Maka sekali lagi saya ingatkan kepada kaum muslim, bapak ibu, saudara saudari seiman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya haji wajib dikerjakan secara segera. Berarti selama ini dari kaum muslim yang sudah mampu dari sisi biaya, dia menunda-nunda, berdosa enggak? Dosa. Itu yang ingin saya tuju dari tadi. Ya, sudah sekian tahun di Damam, kalau enggak mampu lain urusan. Ustaz, saya ngumpulin 1.000, 2.000, pas bawa haji ibu sakit. Mana yang didahulukan? Hah? Ibu. Ya? Kenapa? Karena berbakti kepada kedua orang tua. Ya? Nah, itu lain hal. Tetapi ketika dia sudah mengumpulkan biaya bekal sudah cukup, tapi masih diundur dengan alasan-alasan yang tidak sekuat alasan tadi, maka ini berdosa. Dan itu banyak. Ya? Ini menunjukkan bahwasanya memang haji itu adalah benar-benar memenuhi panggilan Allah. Ya, tapi jangan beralasan saya belum dipanggil oleh Allah. Udah, ente udah diundang dari dulu. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalil. Dalil apa ini, Pak? Yang menunjukkan apa? Menyegerakan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Ahmad dan dihasankan oleh Imam Albani rahimahullah, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'ajjalu ilal haji," yakni al-fariidhah, "fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lah." Bersegeralah kalian, lihat kata-kata bersegera. Bersegeralah kalian menunaikan ibadah haji, yaitu ibadah haji yang wajib. Karena salah satu di antara kalian tidak mengetahui apa yang akan menghadang dia nantinya. Mungkin tahun ini dia sebenarnya mampu, tapi cari-cari alasan tahun depan. Tahun depan ada alasan lain. Sampai mati belum menunaikan ibadah haji. Karena dia nggak tahu apa yang akan dia hadapi tahun depan. Begitu juga sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud dan hadisnya Hasan juga, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aradal hajja falyata'ajjal." Siapa yang ingin menunaikan ibadah haji, ayo segera. Segera kerjakan ibadah haji tersebut. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ibnu Majah, "Fa innahu qad yamrad al-marid wa tadilu dhalah wa ta'ridul hajja." Karena kalau tidak disegerakan, kadang seseorang bisa sakit. Kadang seseorang bisa tersesat, artinya apa? Hilang bekalnya, habis bekalnya. Atau kadang seseorang dihadapkan kepada sebuah keperluan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk bersegera menunaikan ibadah haji, ketika kita mampu, berarti siapa yang menunda-nunda akan mendapatkan kesengsaraan dunia akhirat. Dan ini kaidah umum, Pak, dalam beragama. Perhatikan baik-baik. Apa saja yang Anda kerjakan dari perintah Allah, maka pasti di dalamnya ada kebaikan dunia dan akhirat. Kebalikannya, apa saja yang Anda kerjakan dari larangan Allah, pasti di dalamnya terdapat apa? Keburukan. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Contoh ini, orang yang menunda-nunda ibadah haji padahal dia mampu, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk bersegera, lihat, orang tersebut akan mendapatkan ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, berarti ini hadis apa? Hadis qudsi. Allah berfirman, "Inna 'abdan sahhahtu lahu jismah wa awsa'tu 'alayhi fil ma'ishah tamdi 'alayhi khamsatu a'wam la yafidu ilayya la mahrum." Sesungguhnya ada seorang hamba yang aku sehatkan badannya, aku luaskan rezekinya, berlalu padanya dalam keadaan sehat dan luas rezeki tersebut, berlalu padanya 5 tahun, dia tidak berhaji mengunjungiku, maka sungguh dia adalah orang-orang yang sangat merugi. Ya, sungguh dia adalah apa? Orang-orang yang sangat merugi. Ini para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, poin pertama, hukum haji. Dan dari poin tersebut kita bisa mengambil pelajaran juga bahwa haji hukumnya wajib bagi yang mampu, dan wajibnya disegerakan. Bisa dipahami ya?
0: Tahukah Anda?
1: Soal jawab.
3: Ustaz, apa keutamaan berkorban di bulan Dzulhijjah ini? Dan apakah betul hewan yang kita korbankan itu bisa jadi kendaraan di akhirat kelak? Mohon dijelaskan. Nah.
4: Pertama, hadis tentang kendaraan korban itu adalah hadis yang tidak ada asal-usulnya. Apalagi kalau menurut versi sekolah ya, satu kambing untuk 200. Naiknya gimana nanti 200? Kambing bisa mundar-mandir capek itu di siratnya. Oleh karena itu, Riwayat ini jelas tidak ada asal-usulnya. Kita tidak temukan di dalam kitab-kitab hadis manapun. Tentang masalah fadilah jelas ada. Keutamaan jelas ada. Dan keutamaan kita tidak boleh keluar daripada real yang telah dijelaskan oleh Allah ya di dalam Al-Quran. Di antaranya liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ya, ini berarti di sini ada manfaat tapi tidak boleh kita ngarang ya. Wallahu a'lam bishawab.
3: Baik, tadi sempat disinggung juga, ini ada Nisa di Bekasi, nampaknya dia merupakan siswi di sekolahan, mengatakan, Ustaz, bagaimana di sekolahan itu diharuskan membayar 10 ribu tiap siswa, bagaimana sikap kita, membayar atau tidak, Ustaz?
4: Sebetulnya, kalau kita untuk melatih infak, ya infak aja. Kalau melatih untuk kurban, ini harus kita jelaskan. Apakah satu kambing itu untuk satu sekolahan? Ini jelas mengajari anak nggak benar. Ya namanya satu kambing untuk satu orang. Kalau satu kambing untuk satu sekolahan, satu sekolah bisa 200, 300. Ini ibadah macam apa? Kalau mereka hanya sekedar untuk ngelatih, Pak, latih yang benar, jangan salah-salah. Kalau anak ini dilatih dari sejak sekolah aja salah, bagaimana nanti keluarnya? Iya, kalau anak setelah itu dia belajar lagi, kalau dia dapatnya cuma itu-itu aja, nanti image-nya, tahunya, yang namanya kurban itu terserahlah. Mau kambing untuk 10 orang, 30 orang, 100 orang, gak apa-apa. Dulu saya sekolah juga begitu. Nah, di sini. Padahal satu kambing, satu orang, satu sapi, 7 orang, satu unta, 7 orang. Maksudnya orang ini kepala keluarga yang ditujukan untuk keluarganya semua. Ya, wallahu a'lam bishawab.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasaddaqa bi'adli tamratin من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersedekah setara dengan sebiji kurma dari hasil usaha yang baik dan tidak ada yang naik ke sisi Allah kecuali yang baik, maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya. Kemudian Allah akan menumbuhkannya untuk pemiliknya seperti salah seorang dari kalian merawat anak kudanya hingga sedekah itu menjadi seperti gunung. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Ka Under Under
1: Under Apa sih keistimewaan 10 awal bulan Dzulhijjah ini, Pak? Keistimewaannya luar biasa. Apa itu? Yang pertama, Allah bersumpah dengan 10 awal bulan Dzulhijjah. Allah berfirman, wal fajri walayalin ashr wasyafi wal watr wal laili idza yasr. Dalam surat Al-Fajr Allah berfirman, wal fajr, demi waktu fajar, walayalin ashr, dan demi 10 malam. Ya, semua ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 10 malam di sini adalah yaitu malam-malam 10 bulan Dzulhijjah, awal Dzulhijjah. Maka ini di sini Allah bersumpah ya dengan hari-hari 10 awal Dzulhijjah, menunjukkan betapa agungnya ya 10 awal bulan Dzulhijjah itu. Keutamaan yang kedua ya, bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah adalah hari-hari dunia yang paling utama. Ya, hari-hari dunia yang paling utama itu adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Bukan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bazzar. Kata Rasulullah, afdalu ayyamid dunya ya al-ashru Dzulhijjah. Atau kama qal, seutama-utamanya hari-hari dunia itu adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Berarti 10 awal bulan Dzulhijjah ini hari yang sangat utama dan paling utama, Pak. Iya. Keutamaan yang ketiga, bahwa di 10 awal bulan Dzulhijjah ini amalan soleh sangat besar pahalanya dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyam al-amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah dari hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Lihat, berarti amalan saleh di 10 awal bulan Dzulhijjah sangat dicintai oleh Allah. Karena sangat dicintai oleh Allah, tentu konsekuensinya apa, Pak? Sangat diberikan pahala yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara keutamaan yang keberapa? Yang keempat, keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Allah menyebut dalam Al-Qur'an 10 awal bulan Dzulhijjah sebagai al-ayyamul ma'lumat, hari-hari yang telah diketahui. Itu Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 28. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Dan mereka pun berzikir kepada Allah di hari-hari yang telah diketahui. Ya. Ini menunjukkan keutamaannya. Keutamaan yang keempat atau kelima, bahwa di hari-hari itu ada hari yang sangat paling utama, yaitu hari Arafah. Di mana hari Arafah

0: Soal jawab.
1: Ustadz, bagaimana hukumnya menasehati orang yang suka ngerokok? Bagaimana caranya menasehati orang yang suka ngerokok? Orang yang suka ngerokok itu kadang-kadang diomongi, mas nanti mbok sakit. Itu orang sudah puluhan tahun gak sakit-sakit, masya Allah. Kadang-kadang sulit juga ya menasehati orang yang sudah terbiasa. Mungkin caranya adalah dengan menjelaskan kepada dia apa sih manfaatnya. Ya, jadi kalau misalnya masalah bahaya, sering orang itu merasa, saya dari dulu ngerokok sehat-sehat saja. Ya. Jadi manfaatnya apa ya? Orang itu kalau melakukan sesuatu kan ada manfaatnya. Dunianya apa, akhiratnya apa. Sekarang kita tanya sama orang yang ngerokok, manfaatnya apa coba dunianya? Kalau ngerokok apa tambah pinter? Ada nggak sejarahnya orang ngerokok kemudian IQ-nya jadi tinggi? Nggak ada. Kalau kamu ngerokok, apakah kamu dapat keuntungan duitnya tambah akeh? Jawabannya, boten, malah tambah setitik. Coba sekarang saya tanya, kalau misalnya orang ngerokok sehari satu bungkus itu harganya berapa? 10.000 lah, ben gampang kalau ngitung. 10.000, 10.000 kali 30 hari berapa? 300.000, 300.000 kali setahun berapa? 3.600.000, 3.600.000 ping 10 tahun, pinten 36 juta, bisa nggak kaji? Kalau dia nggak ngerokok 10 tahun bisa untuk haji. Kayak gitu kok ngomongnya nyong orang mampu. Bukan nggak mampu, itu karena duitnya dibuang. Maka diajak dia untuk berpikir, apa sih keuntungannya merokok? Orang melakukan sesuatu pasti dia akan mencari keuntungan. Keuntungan duniawi atau ukhrawi. Sekarang kita tanya, keuntungan dunianya apa? Apakah Anda tambah sehat? Apakah Anda tambah kaya? Apakah Anda tambah pintar? Enggak ada keuntungan duniawinya. Keuntungan ukhrawinya apa? Apakah dengan jenengan itu ngerokok, jenengan dapat pahala? Pasti jawabannya tidak. Mana ada orang beribadah dengan cara merokok? Makanya saya tanya, ada enggak orang mau ngerokok baca bismillah? Ada enggak? Gak ada, karena apa? Karena bukan ibadah, bukan sesuatu yang baik. Saya pikir gak ada, ya belum pernah nemu ada orang mau ngerokok bismillah, tes. Gak ada, kenapa? Karena gak mendatangkan pahala, bukan amal soleh. Bukan amal soleh, beda kalau misalnya ibu mau sodako, bismillah saya pengen sodako. Ya, itu beda ya, itu beda. Makanya aja dia untuk berpikir apa kira-kira keuntungannya untuk merokok baik di dunia maupun di akhirat.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: A'udzu billahi minasyaitonir.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketika seorang pergi berhaji, dia telah mengorbankan biaya yang begitu banyak, sampai 40 juta ke atas dia menghabiskan. Belum lagi dia mesti mengorbankan fisiknya, apalagi kalau sudah berusia tua. Ketika melakukan perjalanan dari tempat dia itu tinggal hingga menuju Jeddah, lalu menuju Madinah, atau ada yang menuju Madinah, maka semua itu butuh pada fisik yang kuat. Lebih-lebih lagi ketika melakukan ritual ibadah haji, dari umrah, dari wukuf, dari mabit, dari melempar jumrah, dan melakukan tawaf. Semua butuh pada fisik yang kuat. Di samping tadi adalah biaya yang besar. Oleh karena itu, karena pengorbanannya itu begitu besar ketika melakukan ibadah haji, dia harus meninggalkan keluarganya selama 40 hari lamanya bagi kita yang berada di negeri ini ketika pergi berhaji. Maka Allah Subhanahu wa taala juga membalas bagi orang yang berhaji itu dengan pahala yang melimpah. Bagi orang yang melakukan haji dengan disebut dengan haji mabrur, maka dia akan mendapatkan balasan surga sebagaimana disebutkan dalam hadis, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Yaitu yang pantas bagi orang yang berhaji balasannya itu adalah surga. Sekali lagi, yang pantas bagi orang yang berhaji balasannya itu adalah surga. Yaitu dengan apa? Dia melakukan haji mabrur. Yaitu orang yang melakukan haji mabrur tidak ada balasan untuknya kecuali surga. Nah, sekarang apa yang dimaksudkan dengan haji mabrur? Kapankah disebut seorang itu melakukan haji dengan mabrur? Apakah cuma klaim dia saja? Wah, saya sudah berhaji. Saya sudah berhaji yang mabrur. Maka tentu saja klaim, pengakuan seperti ini tidaklah cukup. Sampai seseorang memenuhi kriteria-kriteria, dia disebut dengan haji mabrur. Intinya kalau dikatakan oleh para ulama ini dimaksudkan dengan haji mabrur, mereka secara umum mengatakan yang namanya haji mabrur itu adalah barul a'mal. Yaitu setelah berhaji, mereka penuh dengan amalan-amalan. Penuh dengan kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu, Al-Hasan Al-Basri itu mengatakan bahwasanya namanya haji mabrur itu adalah jika sepulang haji, dia bertambah zuhud. Dia bertambah zuhud, prioritasnya adalah akhirat, bukan untuk kejar-kejar dunia terus. Dia zuhud dengan dunia dan benar-benar dia merindukan akhirat. Kalau dia merindukan akhirat, berarti dia lebih semangat lagi dalam beramal. Imannya dia perbaiki, kualitas amalannya itu dia tingkatkan, maupun kuantitasnya. Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya haji mabrur itu adalah haji yang tidak dikotori oleh maksiat saat melaksanakan haji itu sendiri, dan tidak lagi gemar maksiat setelah pulang dari haji. Jadi di sini Al-Imam Al-Qurtubi melihat pada amalan hajinya. Amalan hajinya, dia tidak melakukan maksiat di dalamnya. Tidak melakukan kesyirikan. Tidak melakukan bid'ah, amalan yang tidak ada tuntunan. Tidak melakukan maksiat-maksiat ketika berada di tanah haram. Dan setelah itu Al-Qurtubi mengatakan, nanti setelah pulang haji juga dia berhenti dari maksiat yang biasa dia lakukan. Dia tidak gemar lagi melakukan maksiat. Kalau kita lihat dari perkataan yang lain-lainnya lagi, yaitu ada riwayat dari Imam Al-Hakim yang derajatnya itu hasan, di mana ada riwayat dari Jabir, ia berkata kepada Rasulullah SAW, ketika itu Rasulullah SAW ditanya mengenai bagaimana disebut haji yang mabrur. Bagaimanakah disebut haji yang mabrur? Kemudian Nabi SAW itu mengatakan, it'amut ta'am wa tibul kalam. Yaitu yang disebut haji yang mabrur adalah apabila orang tersebut gemar memberikan makan kepada orang lain. Kemudian dia disebut haji mabrur jika apa? Dia dapat berkata-kata yang baik. Lisannya itu baik dalam berucap. Dia tidak suka menggibah, dia tidak suka menfitnah. Dia tidak suka menginjak kehormatan orang lain dengan lisannya. Benar-benar kata-katanya yang keluar dari lisannya adalah kata-kata yang baik. Kata-kata yang mulia. Nah, itu juga disebut dengan haji mabrur menurut Rasulullah SAW dalam riwayat ini. Intinya kesimpulannya, para pemirsa sekalian, kita dapat mengatakan bahwasanya haji mabrur itu jika memenuhi tiga kriteria. Yang pertama, ketika berangkat haji, niatannya adalah ikhlas untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, niatannya itu ikhlas untuk mengharap ridha Allah. Karena Nabi SAW itu mengatakan man hajja lillah falam yarfus walam yafsuk, siapa yang berhaji karena Allah. Jadi berangkat haji mesti diniatkan ikhlas karena Allah. Tidak seperti sebagian orang yang ketika berhaji cuma ingin kedudukan sosialnya itu tinggi. Cuma ingin martabat di masyarakatnya menjadi tinggi, menjadi mulia. Karena dia lebih terhormat lagi. Cuma ingin nanti ketika pulang dipanggil dengan gelar Pak Haji dan Bu Hajah. Bahkan dia hanya ingin mau ketika dipanggil atau disebut namanya di dalam tulisan harus dengan H di depan atau HJ di depannya. Di sini Nabi SAW katakan man hajja lillah, siapa yang berhaji karena Allah. Ya, jadi niatannya yang awal adalah ikhlas karena Allah. Inilah yang dikatakan haji mabrur. Kemudian yang kedua, dia ketika berhaji dia meninggalkan maksiat, meninggalkan amalan yang tidak ada tuntunan. Dia benar-benar ilmui apa yang dia lakukan ketika dia itu berhaji, sehingga dia dapat berhaji dengan benar. Jadi yang kedua adalah intinya dia berhaji dengan benar dan tidak melakukan dosa atau kesalahan. Ya, tidak melakukan dosa atau kesalahan ketika itu. Ya, tidak seperti sebagian jamaah ketika berhaji tidak punya ilmu sama sekali. Bahkan tidak tahu, tidak mengerti apa ibadah yang dia sedang lakukan. Keliling Ka'bah itu namanya apa dia tidak tahu. Berjalan dari Safa dan Marwah dia tidak tahu itu ibadah yang disebut apa. Cuma ikuti saja pembimbingnya, cuma ikuti saja ya orang yang memandunya tanpa merenungkan ibadah yang dia lakukan ketika dia keliling Ka'bah, ibadah yang dia lakukan ketika dia melempar jumrah. Tidak tahu juga amalan-amalan yang mesti dilakukan ketika itu, apa syarat-syaratnya, apa rukun-rukun yang mesti dipenuhi. Nah, ini karena tidak punya ilmu sama sekali ketika melakukan ibadah haji. Maka kalau seorang ingin berhaji, dikatakan haji mabrur, bekalilah diri dengan ilmu, dan nanti ketika dia berhaji, dia jauhi maksiat. Jadi dilakukan haji dengan benar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini yang dikatakan oleh para ulama tadi, Al-Hasan Al-Basri, Al-Qurtubi, dan juga oleh Nabi SAW, bahwasanya disebut haji mabrur, jika setelah berhaji penuh dengan kebaikan. Jika setelah berhaji penuh dengan kebaikan. Maka ingatlah yang disebut haji mabrur itu apa? Yang pertama, yang ikhlas karena Allah. Yang kedua, melakukan ibadah haji itu dengan benar. Yang ketiga, setelah berhaji penuh dengan kebaikan. Maka orang yang disebut haji mabrur, setelah dia itu berhaji, dia semakin rajin untuk sholat. Bahkan dia menambah dengan sholat-sholat sunnah. Orang yang disebut haji mabrur, setelah dia itu berhaji, dia lebih giat lagi untuk melakukan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Kemudian dia juga lebih memperhatikan puasa sunnahnya selain puasa wajibnya, lebih gemar lagi untuk berinfak, bersodakoh. Mungkin awalnya kalau dia sebelum berhaji, dia cuma berinfak saja dengan uang 1.000 perak. Nah, setelah berhaji dia tingkatkan lagi, dia menjadi 100.000 rupiah. Lebih semangat lagi untuk berinfak, bersodakoh. Banyak yang membutuhkan bantuan, dia segera membantunya. Itulah sifat dari haji mabrur. Setelah berhaji itu menjadi lebih baik. Maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan jamaah haji kita yang melaksanakan ibadah haji tahun ini, mereka dapat melaksanakan ibadah haji yang sempurna, ibadah haji yang didasarkan dengan ilmu, ibadah haji yang meninggalkan amalan-amalan yang tidak ada dasarnya, dan mudah-mudahan niat mereka ikhlas karena Allah dimudahkan dalam ibadah hajinya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan kita semua untuk dapat melakukan ibadah haji ini. Ingat, balasan dari ibadah haji yang mabrur itu hanyalah surga. Balasan dari ibadah haji yang mabrur itu adalah surga. Raihlah ridha Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah haji tersebut. Demikian para pemirsa sekalian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Jawab. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Ustaz.
2: Di mana Pak tinggalnya?
3: Di Pulau Gadung, Jakarta.
2: Oh iya, silakan Pak.
4: Silakan Pak.
3: Ini Pak Ustaz, tolong dijelaskan sebagian masyarakat, terutama yang di pelosok pedesaan.
2: Yeah.
3: Banyak yang tidak mengerti tentang masalah berkurban. Kebanyakan yang kita lihat, tukang jaganya itu walaupun dinasihati apa, tetap ingin mendapatkan upahnya Pak. Walaupun hanya kulitnya, kepalanya gitu.
2: Bisa yang tukang jagalnya ya Pak ya?
3: Iya, tukang jaganya biasanya di kampung begitu. Iya. Walaupun dikasih tahu, tetap aja seperti itu, Bapak. Udah jadi tradisi seperti itu. Misalnya kalau kita mau kurban, apakah kita harus membayar orang Cina atau gimana gitu? Itu aja.
2: Bapak yang ditanyakan ya, boleh nggak ngopah tukang jagal gitu, Pak, ya?
3: Maksud saya, maksud tukang jagal itu kan nggak, kalau udah dibayar kan nggak boleh lagi ngambil upah.
2: Iya, iya, betul. Nggak boleh minta upah bagian dari korbannya gitu ya, Pak, ya?
3: Iya, tapi kebanyakan kalau di kampung-kampung, jadi, walaupun dikasih tahu, tetap aja seperti itu, Pak Ustaz.
2: Ya, cukup
3: apakah kita
2: ya,
3: korban harus membayar orang Cina atau yang mengerti atau gimana gitu?
2: Iya, cukup ya. Baik. Di dalam hadis Bulughul Maram tadi belum sempat kita angkat dari pernyataan Ali. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku an aquma ala budunihi, untuk menyembelih dam apa hadiah unta-unta mereka ini beliau. Wa an aqsima luhumaha wa juludaha wa jilalaha 'ala al-masakin. Aku diperintahkan Rasul untuk membagi dagingnya, kulitnya dan dedel-dedelannya itu kepada orang miskin. Wa la u'tiya fi jazaratiha syai'an minha, dan enggak boleh memberi bagian daripada korban itu kepada penyembelihnya dalam konteks upah. Kenapa enggak boleh? Alasannya di samping hadis lohis. Karena kambing ini atau sapi yang sudah kita korban adalah berarti kita sudah persembahkan untuk Allah. Kita berikan kepada Allah, kalau sekarang masih kita ambil kepala sebagai upah, berarti kita masih milikin. Enggak jadi kita berikan kepada Allah, berarti di sini kita berikan Allah kambing tanpa kepala. Kalau kita kasihkan kaki tanpa kaki, kalau kulit tanpa kulit, berarti enggak sempurna kan itu. Tapi kalau memberikan dalam konteks hadiah, ya, karena masuk ke dalam umumnya hadis Rasulullah SAW, kulu wa at'imu wa dakhiru, makanlah dari kurban itu, beri makan ke orang lain dan simpan, termasuk tukang jagal ini. Tapi bentuknya hadiah. Hadiah itu apa? Kalau saya mau kasih, kalau enggak ya sudah. Tapi kalau memaksa itu namanya upah. Alo, atau kalau enggak upah, memalak. Oleh karena itu ini enggak halal. Dengan demikian saya nasihatkan kepada tukang jagal, hendaknya bertakwa kepada Allah karena sudah diupah. Dengan konsekuensi upah itu dia menyembelih. Kalau seandainya tukang atau yang memilikinya itu memberi, fadhol. Kalau enggak ya sudah. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab.
4: Dalam syariat Islam, hanya bahimatul an'am yang boleh dijadikan sebagai kurban dalam ibadah kurban. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-34 yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap bahimatul an'am atau binatang ternak yang telah dirizkikan Allah untuk mereka. Dan hewan ternak yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah unta, sapi, atau kambing. Satu ekor kambing kurban cukup untuk satu orang dan seluruh anggota keluarganya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Ayyub, laki-laki di zaman Rasulullah SAW berkurban dengan seekor kambing untuk dirinya dan anggota keluarganya. Dan mereka memberikan makan bagi orang-orang miskin dengan sebagiannya. Boleh berkurban dengan satu ekor unta atau sapi untuk 7 orang. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, kami menyembelih kurban bersama Rasulullah SAW di tahun Hudaybiyah dengan seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi juga untuk 7 orang. Alhujjah.com.

0: Sauka Anda.
1: Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar seiman yang dimuliakan oleh Allah, permasalahan selanjutnya, syarat-syarat haji. Perhatikan, syarat-syarat haji. Yang dimaksudkan dengan syarat-syarat haji adalah sesuatu yang harus ada di dalam atau ketika ingin melaksanakan amal ibadah haji. Sesuatu yang harus ada ketika ingin melaksanakan amal ibadah haji, yang mana jika ada tidak mesti kita harus berhaji. Nah gitu, sesuatu yang harus ada ketika kita ingin melaksanakan amal ibadah haji. Kalau tidak ada maka tidak sah hajinya. Seperti misalkan sholat. Sholat, syarat sahnya sholat apa? Wudu. Jika tidak ada wudu maka tidak sah sholatnya. Tetapi jika orang berwudu apakah harus sholat terus? Enggak. Nah begitu juga, syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam amal ibadah haji, kalau dikatakan syarat haji. Tetapi jika ada syarat pun tidak mesti harus menunaikan ibadah haji terus menerus. Baik, syarat yang pertama, Islam. Islam adalah syarat sah. Artinya orang kafir tidak akan sah ibadah hajinya. Kalau dia menunaikan ibadah haji dari mulai tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, Mina, tawaf ifadah, tawaf wada, seluruhnya dia kerjakan sempurna, tapi dalam kekafiran enggak sah ibadah hajinya. Ya? Makanya disebut dengan Islam syarat apa? Syarat sah. Artinya siapa yang tidak muslim maka tidak sah menunaikan ibadah hajinya. Hal ini berdasarkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya amalan-amalan orang kafir dan musyrik dijadikan oleh Allah nanti pada hari kiamat sebagai seperti debu yang berterbangan. Allah berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura." Dan kami hadapkan kepada mereka apa yang telah mereka amalkan dari perbuatan-perbuatan di dunia, dari amalan-amalan di dunia, maka kami jadikan amalan mereka itu seperti debu yang berterbangan. Dan juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, ba'athani Abu Bakrin As-Siddiq fil Hajjah allati amarahu 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla hajjatil wada. Kata Abu Hurairah, aku pernah diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika menunaikan ibadah haji yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum haji wada. Haji wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tahun ke-10 Hijriah. Haji yang dilakukan sebelum haji wada yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq berarti tahun keberapa? 9 Hijriah. Nah, Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Abu Hurairah untuk berseru di hadapan manusia. Apa seruannya? Alla yahujja ba'dal 'ami musyrikun wa la yatufu bil baiti uryan. Tidak boleh setelah tahun ini, tahun ke-9 Hijriah, tahun depan tidak boleh lagi seorang musyrik pun menunaikan ibadah haji. Kenapa? Karena tidak sah amal ibadah haji seorang musyrik. Dan tidak boleh orang yang tawaf di Baitullah setelah tahun ini dalam keadaan telanjang. Ya, ini para ikhwah, karena memang kebiasaan orang kafir Quraisy, mereka mewajibkan siapa yang datang ke Mekah untuk memakai pakaian yang mereka sediakan ketika ingin tawaf. Jika pakaian itu habis, maka mereka harus mencopot pakaian mereka dan tawaf dalam keadaan telanjang. Jadi persediaan pakaiannya habis, ya, harus lepas pakaiannya laki-laki perempuan dan tawaf dalam keadaan telanjang. Ini menunjukkan kewibawaan orang-orang kafir Quraisy bahwasanya mereka lah yang menguasai Ka'bah pada waktu itu. Nah ini. Kemudian syarat yang kedua, berakal. Berakal juga syarat sah. Arti syarat sah apa? Orang yang kebalikan dari berakal apa? Gila. Orang yang gila menunaikan ibadah haji sah enggak hajinya? Tidak sah. Ya, tidak sah. Maka ibadah haji orang yang gila, orang yang mabuk, ya tidak sah ibadah hajinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bahwa menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathatin, 'anil majnuni al-maghlubi 'ala aqlihi hatta yafiq, wa 'anil na'imi hatta yastayqiz, wa 'anil sabiyyi hatta yahtalim." Artinya, diangkat pena atas tiga orang. Orang gila diangkat pena itu maksudnya tidak dicatat sebagai amalan. Baik dia melakukan amalan dosa atau amal baik, tidak dicatat atas tiga orang. Yang pertama, orang gila yang hilang akalnya sampai sadar. Yang kedua, orang yang tidur sampai bangun. Yang ketiga, anak kecil sampai baligh. Itu enggak dicatat. Makanya anak kecil yang menunaikan ibadah haji, pahalanya untuk siapa? Tuanya, karena dia tidak dicatat. Makanya pula anak kecil ketika menunaikan ibadah haji, ketika masih kecil belum baligh, kalau sudah baligh masih wajib enggak menunaikan ibadah haji? Masih wajib, karena itu anak disebut dengan haji sunnah. Nah, ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, baligh. Baligh adalah sebuah keadaan pada diri seseorang yang dibatasi oleh syariat Islam. Ketika seseorang sampai kepada batas itu, maka diwajibkan atasnya menunaikan beban-beban syariat di dalam agama Islam. Jadi, baligh adalah sebuah keadaan yang dibatasi oleh syariat Islam, yang mana dengan batasan-batasan tersebut, jika dia sudah mendapat mencapai batasan tersebut, diwajibkan atasnya beban-beban syariat pada dirinya. Dan baligh bisa diketahui dengan beberapa hal pada diri manusia. Yang pertama, yaitu dengan bermimpi dan keluar mani. Bermimpi dan keluar mani. Yang kedua, yaitu dengan berumur sampai 15 tahun. Jika seorang sudah berumur 15 tahun, maka berarti dia sudah baligh. Ini sebagaimana dalilnya bahwasanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak diizinkan berperang atau ikut berperang ketika mereka berumur masih 14 tahun. Tahun depannya baru diizinkan untuk berperang, yaitu dalam peperangan Badar dan peperangan Uhud. Ini ceritanya seperti ini, menunjukkan 15 tahun adalah batas terendah seseorang sampai kepada derajat baligh. Yang ketiga, yaitu tumbuh bulu-bulu di sekitar kemaluan. Maka ini menunjukkan kepada kebalighan seseorang. Kalau sudah baligh, maka berarti diwajibkan atasnya beban-beban syariat yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, puasa, zakat, haji, ya, bagi yang mampu, dan lain-lainnya, hal-hal yang wajib. Dan apabila dia mengerjakan dosa, maka dicatat atasnya dosa tersebut. Nah, ini bedanya orang yang baligh dengan orang yang tidak baligh. Kemudian khusus untuk perempuan ada tambahan tanda baligh, yaitu dengan keluarnya darah haid kepada perempuan tersebut. Meskipun umur perempuan tersebut atau anak perempuan tersebut belum sampai 15 tahun, tetapi jika dia sudah keluar darah haid, maka dia dinyatakan sebagai baligh. Dan kembali kepada syarat, apabila seorang yang belum baligh menunaikan ibadah haji, maka hajinya sah, tapi dia tidak wajib untuk menunaikan ibadah haji. Makanya syarat yang ketiga ini, syarat baligh, adalah syarat wajib, bukan syarat sah. Jika ada anak umur 10 tahun belum baligh menunaikan ibadah haji, hajinya sah, asalkan dia menunaikan kewajiban, rukun-rukunnya, sah hajinya. Tapi apakah diwajibkan? Diwajibkan enggak? Tidak diwajibkan. Artinya apa? Kalau seandainya dia baligh nantinya, maka dia masih wajib untuk menunaikan ibadah haji. Hal ini sebagaimana yang terjadi dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma sabiyyin hajja tsumma balagha al-hintha fa alayhi an yahujja hajjatan ukhra." Artinya anak kecil mana saja yang menunaikan ibadah haji, kemudian dia baligh, maka pada saat itu wajib baginya menunaikan ibadah haji yang lain. Kenapa? Karena haji yang sebelumnya tidak dinamakan haji Islam atau haji wajib, karena dia mengerjakan pada saat yang belum diwajibkan dia menunaikan ibadah haji. Nah, kemudian dalil yang menunjukkan syarat yang ketiga ini, yaitu kebaligan seseorang, adalah hadis tadi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalatha." Pena pencatat amal ibadah kita itu diangkat dari tiga jenis manusia. Salah satunya adalah anil sabi hatta yahtalim. Dari anak kecil sampai dia bermimpi. Maksudnya bukan sekedar mimpi, tetapi bermimpi yang di dalamnya dia mengeluarkan mani. Di sini juga para ulama menyatakan dari hadis ini, setiap anak yang bisa mengeluarkan mani, baik lewat mimpi atau lewat paksaan, misalkan anak tersebut karena sering menonton film porno kak, ya, atau melihat sinetron-sinetron yang berbau cinta, akhirnya dia dewasanya karbitan, akhirnya dia paham bagaimana cara mengeluarkan air mani, dia coba pada kemaluannya keluar, maka baligh anak itu meskipun tidak mimpi. Paham ya? Jadi maksud daripada anak kecil sampai baligh, sampai bermimpi, mimpi itu artinya mengeluarkan mani. Artinya kalau ada anak yang berusaha dia mengeluarkan maninya dengan usahanya, maka baligh dia meskipun tidak mimpi. Paham ya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang keempat, merdeka. Merdeka berarti bukan dia lepas dari penjajahan, tidak, tetapi merdeka maksudnya adalah bukan budak. Dan budak, kenapa rahasianya budak tidak diwajibkan haji? Apa rahasianya budak tidak diwajibkan haji? Karena budak itu adalah harta. Dan syarat, nanti kita akan bicarakan syarat, salah satu dari syarat haji adalah mampu. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya seseorang menunaikan ibadah, seorang budak menunaikan ibadah haji, dia belum mampu karena dia sendiri adalah harta yang diperjualbelikan. Nah, itu makanya budak atau merdeka, saya ulangi, merdeka adalah syarat wajib. Artinya, jika seorang belum merdeka, masih dalam status budak, tidak wajib baginya. Kenapa? Karena dia adalah apa? Harta. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang sama dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma 'abdin hajja tsumma 'ataqa fa 'alaihi hajjatan ukhra." Budak mana saja yang menunaikan ibadah haji, kemudian dia merdeka, maka wajib baginya untuk menunaikan ibadah haji. Kenapa? Karena pada saat budak dia menunaikan ibadah haji, belum wajib dia. Belum wajib. Kalau dinyatakan belum wajib, berarti dia belum menunaikan ibadah haji dengan haji Islam. Kalau dia sudah merdeka, maka wajib baginya untuk menunaikan ibadah haji Islam. Kemudian syarat yang kelima, yaitu mampu. Mampu maksudnya adalah mampu dalam bekal harta dan mampu dalam kesehatan. Dan kesehatan di sini maksudnya adalah dia mampu untuk menunggangi kendaraan dan menunaikan ibadah haji. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Ali Imran ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah terhadap manusia untuk pergi ke Baitullah, mengadakan perjalanan haji bagi siapa yang mampu. Nah, mampu di sini ada dua tafsiran, harta dan kendaraan. Sehat dalam berkendara. Sehat dia bisa menunggangi kendaraan, bisa melaksanakan ibadah haji. Itu artinya mampu. Ada tafsiran yang lain, mampu maksudnya adalah bekal, harta, biaya, dan juga punya kendaraan. Ini sebagaimana yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kalau sudah kita pahami, ini syarat yang kelima, dan ini adalah syarat wajib. Artinya orang yang tidak mampu tidak diwajibkan atasnya haji. Orang yang gak mampu gak wajib atasnya haji. Ya. Nah maka dari sini, kalau ada orang yang dari sisi harta dia tidak mampu, misalkan dia miskin, tidak ada bekal untuk menunaikan ibadah haji, ya maka tidak pantas baginya untuk berhutang. Tidak pantas baginya untuk apa? Untuk berhutang. Jadi kalau ada yang bertanya, bolehkah berhutang untuk menunaikan ibadah haji? Maka jawabannya, orang yang berhutang saja tidak diwajibkan atasnya menunaikan ibadah haji. Orang yang berhutang, punya hutang, ini orang berhutang, saya misalkan punya hutang, ya, dan saya punya biaya untuk menunaikan ibadah haji. Maka yang harus saya lakukan terlebih dahulu adalah bayar hutang. Tidak wajib bagi saya menunaikan ibadah haji. Bagaimana kalau seandainya dia malah berhutang untuk berhaji? Ini namanya memberatkan diri sendiri. Coba perhatikan perkataan seorang ulama besar di abad ke-15 Hijriah ini, salah satu ulama dari kerajaan Arab Saudi, beliau bernama Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Allazi arahu annahu la yaf'al." Kata beliau, "Saya berpendapat bahwasanya orang tersebut tidak berhutang untuk berhaji. Li'annal insan la yajibu alaihi al-hajj idza kana alaihi dain." Karena seorang manusia tidak wajib baginya menunaikan ibadah haji kalau seandainya dia punya hutang. Enggak wajib, Pak. Bapak misalkan kalau punya hutang 20 juta, punya harta 35 juta atau 50 juta dan sudah Bapak setorkan ke yang mengurus haji.

Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah berfirman, Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh apa yang tidak pernah dilihat oleh mata siapapun, tidak pernah didengarkan oleh telinga siapapun, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia manapun. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Soal jawab. Pertanyaan lewat pesan singkat.
1: Iya, silakan, Pak.
0: Dari Abdul Rashid Ridho di Lubuk Linggau, Ustaz.
1: Iya, silakan.
0: Mengenai bolehkah kita berkurban dengan sistem arisan, Ustaz?
1: Mohon penjelasan. Iya, ini lagi-lagi masalahnya utang, ya. Tapi kalau arisan itu kan utang berencana dan utang terprogram. Biasanya jeleknya yang paling akhir itu yang jadi kurban. Dan yang paling awal dapat, yang paling malas. Nah ini, jadi intinya arisan itu boleh, tapi sebaiknya dihindarkan. Jadi nggak ada larangan, karena itu jenis utang, dan utang itu harus dihindarkan. Sebagai seorang Muslim yang sudah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabati daini wa qahri rijal, ya harusnya menghindar. Tapi kalau seandainya itu terjadi, tafadhol, silahkan, ya. Dan tolong konsekuensi, ya, karena kambing hari ini beda dengan kambing nanti. Mungkin awal arisan kambing 1 juta, nanti akhir arisan bisa 1,5 juta. Itu harus konsekuen. Nah itu jangan sampai nanti, wah rugi dong saya dapat akhir. Ya itulah utang. Karena dulu utang cuma 1,000, sekarang juga harus dibayar 1,000, walaupun 5 tahun lalu. 50 tahun lalu deh, udah utang 1,000 balik 1,000. Terus gimana? Ini nilai krusnya nanti di akhirat. Itu nilai krusnya di akhirat, insya Allah.
2: Tahukah Anda?
1: Yang keduanya adalah kurban. Yang sekarang kita akan bahas, kemudian setelah itu adalah sholat idnya. Dari Anas bin Malik yang di sini disebutkan di dalam Bulughul Maram hadis nomor 1355 di dalam Kitabul Udhiyah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bi kabshain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih kurban dengan 2 kibas, aqranaini, duanya bertanduk, wa yusammi wa yukabbir, di dalam lafaz Muslim membaca bismillahi Allahu akbar. Pada saat itu Rasulullah SAW letakkan kakinya di leher kambing kemudian disembelih, bahkan di dalam lafaz saminain, dalam lafaz lain thaminain. Thaman berarti di sini mahal, samin berarti gemuk, dan dua-duanya tidak ada pertentangan. Rata-rata yang gemuk itu mahal, ya. Begitu juga ditegaskan di dalam hadis Aisyah, amara bi kabsin akron. Rasulullah pernah memerintahkan untuk ambil kibas yang bertanduk, ya ta'u fi sawadin, kakinya hitam, wa yabruku fi sawadin, perutnya juga hitam, wa yanduru fi sawadin, matanya juga hitam, liudhahi bihi, untuk digunakan kurban. Dan Rasul mengatakan kepada Aisyah, ishidi, maka al-mudiyah, ya, asahlah pisau itu. Kemudian diambil Rasulullah, lalu dirobohkan kambingnya. Rasulullah mengatakan, bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Masya Allah, satu kurban itu untuk Nabi Muhammad, untuk keluarganya, dan untuk umatnya. Ini apa namanya, tentang hukum seperti yang ditegaskan oleh Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang sahih adalah mauquf, walaupun di dalam lafaz yang diturunkan oleh Ibnu Hajar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mendapatkan keleluasaan harta tidak berkorban, maka jangan dekat-dekat musala saya. Walaupun yang sahih adalah mauquf. Dari hadis ini kita bisa simpulkan bahwa hukum kurban merupakan suatu hukum yang sangat ditekankan. Walaupun para ulama berbeda pendapat, seperti Imam Asy-Syafi'i
3: Dan juga beberapa ulama yang lainnya, Abu Thawr menegaskan sunnah mu'akkadah. Tetapi menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah Al-Auza'i mengatakan wajib. Alasannya Allah katakan fasalli li rabbika wanhar, perintah, dan perintah itu menunjukkan suatu kewajiban. Kemudian Rasulullah SAW selama tinggal 10 tahun di Madinah selalu berkurban. Dan tadi kalau kita membaca hadis tadi sampai tidak boleh dekat musalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kewajiban kurban. Walaupun sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah, sunnah karena tidak wajib, muakkadah tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang rajih bahwa kurban itu adalah wajib bagi yang mampu, tidak wajib bagi yang tidak mampu. Adapun waktunya dikatakan oleh Rasulullah SAW, man dabaha qabla salati falyadbah makanaha ukhra. Siapa yang menyembelih kurbannya sebelum salat maka hendaknya mengganti. Wa man lam yakun dabah falyadbah ala ismillah. Barang siapa yang sekarang belum menyembelih maka hendaklah menyembelih dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bismillah, Allahumma taqabbal minni. Kalau tadi min Muhammadin wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Nah sekarang kriterianya, Rasulullah SAW mengatakan arba'un la tajuzu fi dhahaya. Empat hewan tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Yang pertama adalah al-aura al-bayyin auruha, yang picek jelas-jelas piceknya. Wal maridatul bayyin maraduha, yang sakit-sakitan tidak akan mungkin gampang disembuhkan. Al arja'ul bayyinu dal'uha, yang pincang jelas-jelas pincangnya. Wal kasiratul lati la tunqi, yang sangat kurus sampai sungsumnya itu tidak ada. Tulang apa namanya, kulit sama dagingnya lengket, tidak bisa diseset. Ini jelas merupakan suatu hal yang tidak bisa diterima. Apalagi kalau kita memahami kepada siapa kita berkorban. Hadiah ini kita suguhkan kepada siapa? Tidak lain adalah kepada Zat yang Maha Kaya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Masa kita kasih pengorbanan seperti itu? Nah sekarang umur Rasulullah SAW memberikan kriteria, la tadbahu illa musinnatan, jangan kamu menyembelih kecuali sekarang ini kambing kurban umur 1 tahun, masuk kedua. Illa ayya'asuru alaikum, kalau kalian kesulitan, fatadbahu jada'atan minadda'an, hendaknya menyembelih kambing kibas yang umurnya antara 6 sampai 8 bulan. Ini minimal kalau memang kita tidak menemukan. Dan Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada kita, kata Ali bin Abi Thalib, amarana Rasulullah SAW an nastashrifa al-aina wal-udhun. Kalau kita itu mau memilih dan membeli kambing kurban, hewan kurban, entah itu sapi atau unta, hendaknya yang diperhatikan pertama kali adalah mata, kemudian setelah itu telinga kita. Wala nudhahi bi'aura, kita tidak boleh menyembelih yang picek. Wala muqabalah, yang sekarang rusak telinganya depan. Wala mudabarah, belakang. Wala kharqa, sumbing. Wala tharma, dan juga hilang ekornya, ya. Ini semuanya dilarang. Tapi hukumnya makruh. Yang haram tadi 4. Yang picek jelas-jelas piceknya. Yang pincang jelas-jelas pincangnya. Dan yang sakit-sakitan atau kurus, kulit sama daging sampai lengket. Nah sekarang boleh enggak kita mewakilkan hewan kurban kita? Dijawab di dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib, amarani Rasulullah SAW an akuma ala budnihi. Rasul pernah memerintahkan kepada saya untuk menyembelih kurbannya. Wa an uqassima luhumaha wa juludaha wa jilalaha ala al-masakin. Dan Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk membagikan dagingnya, kulitnya dan juga dadal-dadalannya kepada orang miskin, wala u'tiya fi jazaratiha minha syai'a, kita tidak boleh memberikan upah dari bagian hewan kurban itu kepada tukang jagalnya. Namanya upah itu harus pakai uang. Kalau kita upahkan kepalanya atau kakinya, berarti kita menyerahkan kurban kepada Allah tidak lengkap. Hilang kepalanya kalau kita kasih kepalanya. Nah, sekarang jumlah. Naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Kami pernah menyembelih kurban pada Amul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, karena Rasulullah SAW batal tidak jadi melakukan haji. Al-Badnata an sab'atin, unta untuk 7 orang, wal-Baqarata an sab'atin, dan juga sapi untuk 7 orang. Nah, dari sini perlu kita sampaikan kepada pemirsa sekalian, kalau kita sekarang kambing, tidak ada maksimal, tidak ada minimalnya, ya. Satu keluarga satu kambing. Tapi kalau sekarang itu sapi, bisa satu sapi itu untuk satu orang yang ditujukan untuk keluarga minimal, maksimalnya adalah 7. Dan dari sini nampak kita dapatkan berbagai macam penyimpangan ya di kalangan kaum muslimin. Kadang-kadang satu rumah menyembelih kambing istri sendiri, suami sendiri, bahkan anak-anaknya juga dibayarkan korban, padahal ini tidak benar. Hal ini berdasarkan dua ungkapan hadis. Yang pertama dari Mukhaffif Ibnu Sulaim atau Ibnu Salim, qala kunna wuqufan 'inda an-nafi bi Arafah. Pernah kami wukuf bersama Nabi di Arafah. Faqala Rasulullah SAW ceramah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin, sesungguhnya setiap anggota keluarga, setiap kakak, setiap tahunnya, udhiyatan wa atiratan, satu kambing, satu udhiyah. Atadruna manil atirah, hiya alladhi yusammihan nasur rajabiyah. Kemudian masalah atirah ini kemudian dinasakh, tinggal udhiyahnya. Nah, mungkin ada orang yang bertanya, udhiyah itu kan tidak lazim kambing, bisa saja sapi. Dijelaskan di dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Dari Atha' bin Yasar qala, sa'altu Aba Ayyub Al-Ansari, saya bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, kaifa kanatid dhahaya fikum ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana korban kamu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala kana ar-rajulu fi ahdin nabi, dulu satu orang kepala kakak pada zaman Rasulullah SAW, yudhahi bisyati anhu, dia menyembelih kambing untuk dirinya, wa an ahli baitihi, dan untuk keluarganya. Satu kambing atas nama dirinya ditujukan untuk keluarganya. Fayakuluna, dia makan, wayud'imuna, diberikan makan. Thumma tabahan nasu, sekarang orang bangga-banggaan. Suami nyembelih sendiri, istri nyembelih sendiri, anak nyembelih sendiri. Fasara kama tara, kamu lihat sekarang fakta yang ada, yang kamu lihat. Jadi sekarang kalau kita hadis yang sahih ini yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, hadis mauquf, yang ini merupakan suatu hal yang tidak akan mungkin kita katakan tidak dari Rasulullah. Karena beliau ditanya, bagaimana kurbanmu pada zaman Rasulullah? Beliau mengatakan, kana ar-rajul fi ahdin nabi, seorang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yudhahi bisyah, menyembelih satu kambing, anhu wa an ahli baitihi, untuk dirinya dan keluarganya. Fayakuluna, dia makan, wayud'imuna, dia kasih makan orang lain. Thumma tabahan nasu, kemudian orang sekarang bangga-banggaan. Fasara kama tara, maka jadilah seperti yang kamu lihat. Apa yang dimaksud bangga-banggaan? Yaitu masing-masing orang menyembelih sendiri-sendiri.
4: Radio Mutiara Quran. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Soal jawab.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang didahulukan, berkurban atau akikah? Karena dulu semasa kecil orang tua saya belum mampu mengakikahi saya. Kalau mikir akikah, kenapa kok dekat-dekat Idul Adha? Dulu-dulu gak mikir. Kok kenapa kalau Idul Adha baru mikir akikah? Sudah, sekarang ini waktunya Idul Adha. Kalau nanti bulan Jumadal Ula, bulan Sya'ban itu baru mikir apa? Akikah. Sekarang dari dulu-dulu gak pernah mikir akikah, sekarang sudah waktunya mau kurban baru mikir apa? Akikah. Apa maksudnya? Sudah terlanjur ketiwar, ngerti ketiwar ya? Sudah lama. Ini Idul Adha itu jelas di depan kita, waktunya sempit. Apa maksudnya ya? Akikah sudah terlanjur apa? Lewat ya sudah pada hari-hari yang lain. Kan kaidahnya kalau ada sesuatu yang mendesak dengan sesuatu yang masih luas, mana yang jauh dulu kan? Itu kaidahnya. Akikahnya sudah terlanjur. Kecuali kalau begini, beda lagi kalau begini. Ustaz, kalau Idul Adha besok itu bertepatan tanggal hari 7 kelahiran bayi saya. Pak, itu baru kita omongkan, baru kita dudukkan penjelasannya. Tapi kalau akikah wis kebuyen, ndak akikah besok mau Idul Adha baru dibahas. Wallah alam ya. Jadi enggak apa-apa. Pertanyaan bagus ini. Jadi kalau sudah kayak gitu ya, sudah yang di depan aja yang sempit apa tadi? Kecuali kalau Ustaz ini anak saya tanggal 3 Sita, tanggal 3 Dzulhijjah lahir. Kan gitu ya, betul ya? Insya Allah tanggal 10 itu akikah Ustaz. Mana yang didahulukan Ustaz? Akikah apa apa kurban ataukah boleh akikah diniatkan kurban? Nah, itu baru kita bahas. Karena itu sangat cocok dengan tema kita. Tapi kalau sudah dari dulu memang sudah ada apa? Ya akikah itu di depan kita, ini ada ibadah khusus, waktunya mepet. Berarti yang dahulukan yang mana? Yang kurban karena waktunya sempit. Wallahu a'lam.
5: Soal jawab.
7: Ini kalau pas menyembelih kambing itu katanya darahnya harus kena ke tanah, itu apa betul Pak?
1: Ya. Sudah cukup Pak ya?
7: Ya cukup.
1: Wallahu a'lam bisawab, sampai hari ini saya belum pernah menemukan syarat itu. Dari penjelasan para ulama Al-Quran maupun Sunnah. Kecuali kita hanya disuruh untuk menyembelih dan hadis-hadis Rasul itu memang ditempelkan ke tanah kemudian diinjek setelah itu disembelih. Dan itu posisi normalnya kita nyembelih. Bukan berarti anjuran harus ditempelkan. Tidak. Ya memang posisi menyembelih paling bagus, paling rileks ya seperti itu. Ditempelkan ke tanah, diinjek itu lehernya, kemudian disembelih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentang masalah harus ngena ini tidak ada. Dan tentang juga ada beberapa tradisi, ada yang kalau mau kurban dikasih kain mori sama kembang telon. Ini juga termasuk perkara-perkara yang tidak ada contohnya dari Rasulullah. Yang lebih aneh lagi, sebelum disembelih dikasih kaca dulu ya, disuruh ngacak kambingnya atau biar ganteng apa cantik tuh. Ada lagi yang lebih ini lagi, dikasih nama masing-masing kambing. Kenapa? Nanti manggil-manggil di hari kiamat. Gitu. Nama kambingnya. Jadi kambing itu kasih nama, Peco, Ngatno, Parti gitu. Nanti kambing-kambing ini supaya keafal nanti kalau di hari kiamat. Bukan nama yang nyembelih, enggak. Jadi kambing itu dikasih nama. Ya, ini jelas penyimpangan.
8: Ya, itu. Absen,
1: iya, nanti ya kalau kita sudah nyembelih sampai 20 kali coba Ya nanti kita absensi kambing-kambing saya yang dulu namanya ini jelas merupakan taklif, ya, pembebanan yang di luar kemampuan manusia, dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya, wallahu a'lam bissawab.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: هل الالتزام بنظام المرور يعتبر من طاعة ولي الأمر؟ وما هو مفهوم الطاعة الواردة بالقرآن الكريم؟
3: الطاعة السمع والطاعة في المعروف والتلبية فيما معروف. أما أنظمة المرور وتطبيقها فواجب على الالتزام بها، وعدم تطبيقها يؤدي إلى الفوضى. فلولا هذا التنظيم المروري المحتاط الذي يكون فيه يعني تنظيم وأخذ على أيدي المسرعين المتهورين لأدى ذلك، لولا هذا لأدى إلى الفوضى في السيارة والقيادة وإضرار الناس بعض بعض. فوضعت هذه التنظيمات رعاية لمصالح المجتمع وحرصا على حماية النفوس والأموال والممتلكات، كل ذلك أمر مطلوب. فتطبيقها وإلزام الناس بها فيه خير كثير لما يجري من مصالح. أما الطعن في الأنظمة والتحدي عليها وإتلاف بعض أجهزتها وبعض لوحاتها فهذا خطأ وإفساد وضرر ومعصية. فالواجب علينا جمع التعاون على ما فيه خير سيرنا وتنظيم مرورنا، فإن مصلحة هذا للجميع.
2: ما حكم قطع الإشارة إذا كانت الإضاءة حمراء؟
3: لا يجوز، لأنك إذا قطعتها وأحدثت حدثا صرت شبها، لأنك تعلم أن هذه الإشارة تمنع غيرك، تمنعك وتسمج لغيرك. فإذا تخطيتها كنت آثما، فعلينا أن نتقي في أنفسنا، لا نسأل هذه الأمور نقول هذه لا، لا نقول قطع الإشارة جائز، لا، قطع الإشارة ممنوع بل محرم عليك، لأن في قطعك لها إلحاقا للضيف نفسك وللآخرين.
4: Apakah mematuhi peraturan lalu lintas secara tertib termasuk taat kepada pemerintah? Dan apa maksud dari kata taat yang dimaksud dalam Al-Qur'anul Karim? Kemudian Syekh mengatakan, taat yang dimaksud adalah mendengar dan taat dalam hal-hal yang baik dan patuh dalam hal-hal yang baik. Berkaitan dengan adanya peraturan lalu lintas, maka mematuhi peraturan ini hukumnya wajib. Jika tidak mematuhinya, maka dapat menjadi sebab terjadinya kecelakaan. Kalau seandainya tidak dibuat peraturan lalu lintas, tentu dapat menjadi sebab terjadinya banyak kecelakaan antar pengendara, membahayakan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Oleh karenanya, perlu dibuat peraturan seperti ini untuk menjaga kemaslahatan bersama, kemaslahatan harta dan jiwa. Semua ini tentu diperlukan. Jika orang-orang mematuhinya, maka akan menghasilkan banyak kebaikan dan kemaslahatan. Adapun mencela peraturan lalu lintas, menentangnya, bahkan merusak sebagian rambu-rambu lalu lintas, maka hal ini merupakan kesalahan besar, merusak, membahayakan dan termasuk maksiat. Wajib bagi kita untuk saling membantu dalam hal-hal yang baik, seperti mematuhi rambu-rambu lalu lintas karena manfaatnya itu kembali kepada semuanya. Kemudian penanya bertanya lagi, bagaimana hukum menerjang lampu merah di saat lampu yang menyala adalah merah? Kemudian saya menjawab, ini tidak diperbolehkan. Karena jika kamu menerjang lampu merah, lalu terjadi kecelakaan, berarti Anda melakukannya dengan ada sedikit unsur kesengajaan. Karena Anda tahu bahwa lampu merah ini dibuat untuk membantu mencegah Anda dan yang lainnya agar tidak terjadi kecelakaan. Oleh karenanya, jika Anda menerjang lampu merah tersebut, berarti Anda berdosa. Maka hendaknya kita menjaga diri kita dan tidak meremehkan hal-hal seperti ini. Menerjang lampu merah tidak boleh hukumnya haram dalam Islam. Karena dengan melakukan tindakan urakan ini, akan membahayakan diri Anda dan juga membahayakan orang lain. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'kulu bishimal fa inna ash-shaytana ya'kulu wa yashrabu bishimal. Rawahu Muslim.
7: Dari Jabir, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
6: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
7: Dari Ibnu Umar semoga Allah meridhoi keduanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya." Hadis riwayat Muslim.
8: Soal jawab.
9: Ustaz, saat sedang sholat dan mencoba untuk merasa dilihat oleh Allah, kenapa terlalu terasa susah? Apakah karena terlalu banyak dosa? Mungkin karena terlalu banyak dosa. Ya. Karena hati ini terkadang berkhianat, ya. Dan pengkhianatan hati sangat berbahaya tatkala seorang akan meninggal dunia. Banyak hati berkhianat. Orang tatkala meninggal dunia karena hatinya sering diisi dengan kemaksiatan, sering melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia akan meninggal mengucapkan la ilaha illallah susah. Yang dia pikirkan adalah yang ada dalam hatinya, itu yang keluar tatkala dia akan meninggal. Sehingga banyak orang mau meninggal disuruh mengucapkan la ilaha illallah, dia enggak mau. Ada yang nyanyi baru meninggal, ada yang sebut apalah, mungkin nama-nama penyanyi lah atau nama-nama pemain bola kemudian meninggal dunia, kan repot seperti itu. Oleh karenanya seorang kalau dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala, hatinya berkhianat tatkala dia perlukan. Di antaranya tatkala dia sering bermaksiat di luar salat, tatkala dia hendak khusyuk dalam salat hatinya tidak mau. Dia ingin khusyuk hatinya tidak mau. Oleh karena saya katakan para hadirin hadirat yang rahmatillah Subhanahu wa taala, seorang pengaruh khusyuk dalam sholat itu dipengaruhi dengan kegiatan dia di luar sholat. Kalau dia senantiasa menjaga pandangan, kalau dia senantiasa menjaga lisan, menjaga hatinya tidak suudzon, tidak sombong, tidak angkuh, insya Allah dia mudah untuk khusyuk dalam sholat. Karena hatinya mau diajak untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala.
6: Surah At-Taghabun. بسم الله الرحمن الرحيم
10: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
6: Senantiasa bertasbih kepada Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Miliknya semua kerajaan dan baginya pula segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Dialah yang menciptakan kamu. Lalu di antara kamu ada yang kafir, dan di antara kamu ada yang beriman. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilayhil masir.
0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu, kemudian memperbagus rupamu, dan kepadanya tempat kembali.
1: Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu 'alimun bidzatis sudur.
0: Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadhaqu wa bala amrihim wa lahum 'adzabun alim.
0: Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang kafir dahulu? Maka mereka telah merasakan akibat buruk dari perbuatannya, dan mereka memperoleh azab yang pedih.

Yang demikian itu karena sesungguhnya, ketika Rasul-Rasul datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan, lalu mereka berkata, apakah pantas manusia yang memberi petunjuk kepada kami? Kemudian mereka ingkar dan berpaling, padahal Allah tidak membutuhkan mereka, dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

Orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah Muhammad, tidak demikian. Demi Tuhanku, kamu pasti akan dibangkitkan. Kemudian akan diberitakan semua yang telah kamu kerjakan. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada Al-Quran yang telah kami turunkan. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari berhimpun. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. In

maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkan harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, maka itulah orang-orang yang beruntung.

0: Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun.
1: Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim.
0: Dialah Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'd. Sobat Qurani dimanapun malam hari ini Anda berada, alhamdulillah kembali kami dapat menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Rabu 4 Zulhijjah 1447 Hijriah. Seperti biasa, untuk menemani istirahat malam hari Anda, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Abul Aswad Al-Bayati Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan materi yang berjudul Keutamaan Wulan Dzulhijjah. Langsung saja Sobat Qurani, untuk lebih memanfaatkan waktu, kita simak bersama kajian mutiara malam selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sedaya puja pangalembana kunjuk wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, pangeran lan zat ingkang sampun nyipta ngreksa murba masisa mubah musi ing jagat saisinipun. Shalawat

sarta salam mugi tansah katetepno kaparingno kagem panutaning umat mustikaning jagat panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumrambah kagem para kula wangsanipun para sahabatipun para pendherekipun ingkang tansah setya lan tuhu nindakaken sunah-sunahipun ngantos dumugi puputing jaman. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, kang mas mbak yu lan adik-adik sedaya jamaah Masjid Islamic Center Ponorogo ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Kita niki insyaallah badhe ngangsu kawruh sesarengan ngupati undhake ngelmi agami babakan kautamanipun wulan Dzulhijjah wabil khusus sedasa dinten ingkang kawitan wonten saklebetipun wulan Dzulhijjah. Para bapak, para ibu, kang mas mbakyu, adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah, kula panjenengan sedaya kedah ngelengganani, kedah paham, kedah mangertosi pilih awake dhewe urip teng alam donya niki mboten dangu. Sak gebyaring tatit wonten pundi-pundi papan kula asring matur bilih panggesangan ingkang sampun kita lampahi niku panggesangan wonten guwa garbanipun Kanjeng Ibu. Panjenengan gesang ten padharanipun ibu menika namung sangang wulan sedasa dinten. Wonten sing prematur niku 6 sasi pun selak kepengin brojol. Wonten sing 7 sasi sampun medal. Ning rata-rata sangang wulan niku panggesangan kula panjenengan sedaya wonten alam kandungan. Ganti teng alam donya niki ditambah dening Allah. Suwene durasine pun dipun tambah. Sing waune sangang sasi teng alam donya dados pinten? Saya sithik napa saya kathah. Saya kathah. Kanjeng Nabi le ngendika akmaru ummati ma baina sittina wa sab'ina wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Umure umatku iku antarane 70 tekane 70 taun. Jadi saya mereka niku saya tangu. Benjang menawi sampun kapundhut marak sawanten ngarsanipun Allah, sampun mati awake dhewe niku. Niku saya sithik napa saya kathah? Saya kathah, saya dangu sebab awake dhewe ngentosi duginipun dinten kiamat. Mbok menawi benjang awake dhewe gesang ten alam kubur niku 1000 taun napa 2000 taun, mboten reti. Ning saya mriku niku alame saya suwe ngoten niku. Cekakipun pirembagan. Umure awake dhewe sithik, awake dhewe umat akhir zaman. Ewontene umure umat-umat ingkang sampun kalampan menika kathah wonten ingkang 900 taun, wonten ingkang yuswanipun menika dumugi 1000 taun. Wonten warga mriki sing cita-cita duwe umur 1000 taun. Tak iruh menungsane kok ngapa rupane gitu. Mboten wonten, Pak. 100 niku pun mentok. Pun longko umur 100 niki. Ananging nalika kula panjenengan sedaya kersa ngangsu kawruh kerso ngaji ngupati undhake ngelmi agami kanti umur sing sekedhik niki jatah usia yang sedikit kita bisa meraih pahala melimpah ruah kanti sarana ngelmu niku angele nek urung ketemu, nek pun ketemu mboten angel nggih kelebu kautaman ngelmu kanti modal wekdal ingkang sekedhik kula panjenengan sedaya mangke saged nggayuh ganjaran sak kathah-kathahipun. Sebab Allah niku maringi bonus, maringi wekdal-wekdal ingkang kebak barokah, kebak kautaman nalika awake dhewe kersa nindakake amal soleh wonten wekdal-wekdal kala wau niku ganjarané matikel-tikel mboten saged dipun bayangake manungsa. Mboten saged dipun bayangake. Wonten wekdal khusus, wonten papan ingkang khusus. Jenengane nindakake salat piyambakan siji, salat jamaah wonten masjid tikel 17, salat wonten Masjid Nabawi tikel 1000. Salat hari raya wonten lapangan luweh kathah ganjaranipun tinimbang salat hari raya wonten Masjid Nabawi. Sebab Masjid Nabawi niku senadyan ganjarane tikel 1000,
Ananging nalika hari raya Masjid Nabawi ditilar dening Nabi. Nabi langkung remen luweh seneng salat wonten tanah lapang. Dadi nek jenengan salat ten tanah lapang niku, gua anjarani luweh gedhe tinimbang Masjid Nabawi. Masjid Nabawi men ditinggal napa milih Masjid IC Ponorogo gitu. Senadyan wonten gambare Ka'bah ning ra etok-etokan. Niku palsu ngagem shot, palsu ngoten niku gitu. Mboten Ka'bah sing tenanan nggih. Semanten ugi wonten wekdal-wekdal ingkang khusus ingkang kebak barokah antawisipun wulan Ramadan, antawisipun dinten Jumat, antawisipun dinten napa menika Asyura, antawisipun menika sedasa dinten kawitan wonten saklebetipun wulan Dzulhijjah. Para bapak, para ibu, kang mas, mbak, yu, adik-adik, wonten saklebetipun Al-Qur'an, kitab suci umat Islam, surat Al-Fajr, ayatipun setunggal dumugi kalih. Allah Subhanahu wa taala paring dawuh, wal fajri walayalin ashr. Demi wayah esuk wayah fajar, lan demi dina-dina sing cacah 10. Iku surat napa? Al-Fajr. Allah menika nalika sumpah kanthi nyebut satunggalipun perkawis menika nuduhake kamulyanipun perkawis kala wau. Nalika Allah sumpah kanthi nyebut setunggal perkawis menika pinangka dalil perkawis kala wau dados perkawis ingkang minulya wonten ngarsanipun Allah. Waqad awrada al-Imam At-Tabari fi tafsirih lan Imam Abu Ja'far At-Tabari sampun nyebutake wonten kitab tafsiripun. Lihatihil ayati dumateng ayat niki. Qauluhu ta'ala dawuhipun Allah ta'ala walayalin asyr demi dina sing cacah 10 hiya layali asyri dzilhijjah li ijma'il hujjati min ahli ta'wili alaihi. Li ijma'il hujjati min ahli ta'wili alaihi. Sing diarani dina 10 iku ya iku dina cacah 10 kawitan bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dalilipun menapa? Li ijma'i hujjah min ahli ta'wili alaihi. Sebab sedaya para ulama ahli tafsir niku sampun ijma', sampun sarujuk, mboten wonten beda panemu, mboten wonten benten pamanggih, mboten wonten. Sedaya ulama tafsir ngendikake walayalin asyr demi hari yang 10 niku maknane 10 hari pertama wonten bulan Dzulhijjah. Iki ayat nedahaken kautamanipun sedasa dinten wulan Dzulhijjah. Nek cara Jawa wulan napa niku? Besar. Suro, Sapar, mriki kathah suro to nggih? Kathah suro mriki. Wonten suro nggih maneka warna pokoke. Suro, Sapar, Mulud, Bakdo Mulud, Madilawal, Madilakir, Rejeb, Ruah, Poso, Sawal, Dul Kangida, Besar. Semanten ugi Imam Ibnu Katsir wonten saklebetipun tafsir Al-Qur'anul Azim. Yang mbakipun ngendika walayalil asyr al-muradu biha asyru dzilhijjati kama qala Ibnu Abbasin wa Ibnu Zubairi wa Mujahid wa ghairu wahidin minas salafi wal khalafi. Dawuhipun Allah taala demi dina sing cacah 10 iku maknane 10 dina kawitan wulan Dzulhijjah. Iki mulo dadi tafsirane Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid, lan para ulama salaf, para ulama khalaf sanes-sanesipun sedaya sarujuk sepakat pilih sedasa dinten ingkang digunakake Allah kanggo sumpah wonten surat Al-Fajr menika maknanipun sedasa dinten pertama wonten wulan Dzulhijjah. Para bapak, para ibu, kang mas, mbakyu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, lan wonten saklebetipun hadis ingkang kathah Nabi sallallahu alaihi wasallam ugi sampun paring katerangan nggih, paring cecala kagem kula panjenengan sedaya pinangka umat Islam. Nabi niku nalika nyariosaken niki wulan gadahi kautaman ingkang kathah, niki papan panggonan duweni berkah sing akeh,
niku mboten nuruti hawa nafsunipun. Sedaya menika linandesan wahyu saking Allah Subhanahu wa taala. Kula taken papan iki ana berkahe, wektu iki ana berkahe, niku perkara gaib napa mboten? Gaib. Menawi perkara gaib, Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Kul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Muhammad sira dawuh marang para manungsa iku. Ora ana sawiji makhluk langit, ora ana sawiji makhluk bumi sing mangerteni barang gaib kejaba namung Allah Subhanahu wa taala. Dadi awake dhewe niki mboten pareng nggadahi kapercayan, nggadahi kapitadosan, oh papan kene iki kebak barokah, aku tak ngalap berkah ning kene. Oh wektu-wektu iki wektu sing kebak barokah, aku tak nindakke ngamal soleh ana ing wektu iki. Niki mboten pareng. Sebab niku perkara gaib. Terus pripun carane awake dhewe mangerteni nek papan iki ana berkahe, wektu iki ana berkahe, awake dhewe dikeparengake ngalap berkah wonten mriku? Carane pun nggih kanthi dalil, mboten wonten cara sanesipun. Pripun carane supados mangertosi dalil kanthi ngaji? Rawuh wonten papan-papan pengawasan, wonten majelis taklim, nggih madrasah, pesantren lan sapiturutipun. Nah, Nabi niku paring keterangan sebab Nabi nampi wahyu saking Allah. Pramila Nabi mangertosi menawa wulan Dzulhijjah niki wulan ingkang kebak barokah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh wonten satunggalipun hadis ingkang sahih, "Ma min ayyamin ora ana sawiji dina afdhalu indallah sing luweh utama ana ngarsane Allah min ayyami asyri Dzulhijjah dibandingake 10 dina kawitan wulan Dzulhijjah." Dina niku awane nggih. Nek awan niku jenenge dina, nek malam niku diwastani wengi nggih. Terus boten wonten dinten sing luweh utama kebak ganjaran, kebak barokah ngeluwihi sedasa dinten pertama wulan Dzulhijjah. Kelebu dinten-dinten wulan Ramadan niku kalah kalih dinten pertama wulan Dzulhijjah niku. Kelebu dinten-dinten terakhir wulan Ramadan, awake dhewe niku disunahake nindakake itikaf niku. Kautaman dinten sedasa dinten terakhir wulan Ramadan niku tesih kawon, tesih kalah kalih kautamanipun sedasa dinten pertama wulan Dzulhijjah. Ning wontene semanten kathah kaum muslimin niku ngliwati menangi nemoni sedasa dinten pertama wulan Dzulhijjah kaya-kaya iki ora ana apa-apa. Nggih napa mboten? Mboten wonten greget nindakake ngamal soleh wonten dinten-dinten kala wau. Nek sedasa dinten terakhir semangat iktikaf, ning nek sedasa dinten pertama wulan Dzulhijjah kaya-kaya ora ana apa-apa. Bangkrut wong niki. Nggih. Ananging dalunipun wenginipun, wengi 10 hari pertama wulan Dzulhijjah niku nek dibandingake wengine 10 terakhir wulan Ramadan, pundi sing luwih utama? 10 malam terakhir bulan Ramadan, 10 malam terakhir bulan Ramadan lebih utama dari 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Tapi siang harinya 10 malam pertama bulan Dzulhijjah lebih utama dari siang hari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ngoten niku. Niki dasar kapendet saking pangandikanipun Kanjeng Nabi wonten salebetipun hadis sahih riwayat Imam Ibnu Hibban. Nggih. Nomeripun 112 lan dipun sahihaken dening para ulama ahli hadis. Malah-malah wonten riwayat sanesipun Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh bilih sedasa dinten kawitan wulan Dzulhijjah niki afdalu ayyamid dunya. Menika dina wonten sak ngalam donya sing paling utama niku 10 dina pertama wulan Dzulhijjah, afdalu ayyamid dunya. Lan niku udakara setunggal wulan setengah malih menawi Allah Subhanahu wa taala ganjar yuswa panjang, awake dhewe niku mangke badhe pinanggih kalian sedasa dinten pertama wulan
Dzulhijjah. Mila saking menika monggo dipun manpangataken kanthi sak sae-sae nipun ngatah-ngatahkan amal soleh rupi nopo kemawon amal soleh. Ning amal soleh niki syaratipun kedah ikhlas angka kalih jumbuh cocok kalih syariate Kanjeng Nabi. Kula wong Salwangsul wau kula nggih pun matur wonten Simo, matur wonten Banaran, matur wonten pundi Banjarejo lan sapitu wonten niki wau Lambean gitu. Pilih sedaya amal soleh ingkang kita tindakaken menika kedah jumbuh cocok kalih syariate Kanjeng Nabi. Nek jenengan nindakake salat, nindakake dzikir, nindakake poso, nindakake umroh, maos Al-Qur'an lan sak piturutipun kuatah ning boten cocok kalih syariate Nabi, boten ditampa. Boten nampa du, boten nampa ganjaran malah nampa dosa. Dadi wonten dipun sebat wonten kitab suci Al-Qur'an, dipun sebat wonten hadis Nabi, perangane manungsa sregep ngamal soleh ning boten nampa-nampa pangapunten boten nampa ganjaran napa-napa. Berarti napa rugi? Rugi. Tuna bin bangkrut. Tuna bin bangkrut. Lan boten sah gumun. Kahanan kadonyan nggih wonten wong dodol niku ra. Kedahipun bati. Ning wonten boten wong dedagangan, wong dodolan malah rugi enten apa mboten? Wonten. Sebab carane nyambut gawe kena ditiru, ning jatah rejeki niku mboten saged dipun tiru. Tonggoku dodol sate Ponorogo modali 20 yuta. Kuwi sesasi batine kuwi entuk 10 yuta. Aku arep dodol sate Ponorogo modalku 40 yuta. Kudune sesasi aku entuk 20 yuta. Ning malah bangkrut urut-urut ora payu babar blas. Enten apa mboten? Kata. Mila nyambut damel niku sak madya mawon. Rasah ngoyo-ngoyo. Rezeki mboten badhe salah milih menungso. Allah Subhanahu wa taala mboten badhe salah ngirim jatah rezeki. Ora bakal kijolan senatian seceret. Lah niki wetang niki kula mboten ndeplok jahe, mboten godhok wetang, nanti titik teko kene. Iku sing gawa sapa? Ingkang maringi Allah Subhanahu wa taala lantaran mas niki wae kula mboten ngematin, oh sapa ngerti titik kok tekan kene kita. Matur nuwun saestu. Tekan ngendi mau? Lali. Wedang jahe. Malah tekan wedang jahe bareng. Nah, amal soleh kedah jumbuh lan cocok. Pundi dalile nek enten wong sregep ngamal kok malah rugi? Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Rekoso berlelah letih melakukan amal ibadah. Tasla naron hamiyah ananging dijelomprongake, dijelungupake, diuncalake, dicemplungake ana sajroning neraka sing mubal genine gegirisi. Sregep ngibadah nyemplung neraka. Lah kok eneng? Wonten. Napa dheweke dosa mergo nindakake ngibadah? Mboten. Wonten ayat sanesipun Allah Taala dawuh wa qadimna ila ma amilu min amalin. Banjur saya tunjukkan kepada dia amal yang telah dia lakukan. Iki lho anggonmu salat. Iki lho anggonmu haji, iki anggonmu poso, iki anggonmu zikir, iki anggonmu selawatan. Banjarane semene akeh. Faja'alnahu haba'an mansura. Banjur ingsun Allah ndadekake amal sing akeh ku lebur. Muspro, ajur. Kaya lebu sing kabur kanginan kandang langit kembul mega sia-sia tanpa guna lan faedah. Terjemane napa niku? Nul. Mboten tok guren. Aneh ta? Kandhani kok ngayal. Pokoke jenengan manut mawon wis. Terjemahe ngoten niku. Dadi wong nindakake ngamal soleh sing kuatah niku entuke ming napa? Nul. Wonten hadis nggih Nabi ngendika, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'athas." Sepiro akeh menungso nindakake poso ning ora nampa apa-apa saka pasane kejaba luweh lan ngelak. Warubba qaimin lan sepiro akeh wong nindakake salat wengi laisa lahu min qiyamihi ila sahar kang ora nampa apa-apa saka pasane kejaba kesel ngantuk. Salat tahajud saben bengi mboten entuk ganjaran napa-napa.
Niku sebabe nopo dheweke mung sregep ngibadah ning kurang sregep ngaji. Dadi wudune, salate, selawatane, zikirane, wiritane mboten cocok kali syariate Kanjeng Nabi. Tuladanipun das pundi to niku? Nggih wong salat subuh 3 rakaat niku. Salat subuh 3 rakaat. Tangga kula riyin ora tak sakjeki ora tau salat, bar niku salat subuh 3 rakaat. Diomongi bojone sing wedok niku, "Pak, aku seneng lho, Pak, kowe nindakke salat." Ning sak ngertiku salat subuh ki 2 rakaat ora 3 ngono. Sing lanang niku malah nesu ngamuk. Lah kowe iki wong wedok kaya kakean lambe. Wong bojone ora tau salat, saiki salat kowe kudune malah seneng ora malah ngelokke aku ngono kuwi. Perkara aku salat 3 rakaat Gusti Allah rak tak wenehi murah ngoten iki jan. Dek kaya wong atuku lombok wae. Niku wong sing salat subuh 3 rakaat niku entuk ganjaran apa entuk dosa? Kula takon lho, mboten meden-medeni kula. Entuk ganjaran apa dosa? Kenging napa kok dosa? Napa dosa gara-gara salat? Mosok wong salate dosa? Dheweke dosa mboten krana salat, dheweke nyemplung neraka mboten krana salat, ning dosa ning nyemplung neraka gara-gara salate mboten cocok kali salate Kanjeng Nabi. Mula jenengan salat ngibadah napa mawon, kelebu donga, kelebu zikir, selawatan, poso, niku kudu cocok kali syariate Nabi. Nek mboten cocok entuke wong salat subuh 3 rakaat niku wae. Nggih. Sregep ngibadah nanging mboten nampa ganjaran. Semanten iki pangibadahan wonten sak lebetipun wulan Dzulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh wonten sak lebetipun hadis ingkang sahih, "Ma min ayyamin ora ana sawiji dina al-amalu shalihu fihinna, amal saleh sing ditandhakake ana ing dina iku mau, ahabbu ilallah luweh ditresnani dening Allah min hadhil ayyamil ashr." Dibandingake amal saleh sing ditindakake ana 10 dina pertama wulan Dzulhijjah. Maknanipun ngeten, amal saleh sing ditindakake wonten sedasa dinten pertama wulan Dzulhijjah adalah amal soleh yang tidak bisa ditandingi oleh amal manapun. Mboten wonten tandingane. Ning kenang apa 10 dina pertama wulan Dzulhijjah awake dhewe kok kaya ora ana apa-apa. Wayahe ngaji antuk-antuk. Wayahe salat tekone telat. Niku men terus gluduk ngantuk tiba gitu. Kancane poso napa? Poso napa jenenge? Poso Tasu'a. Kok Tasu'a? Poso napa niki? Arafah. Nggih, tanggal 9 niku. Dheweke malah wisata kuliner. Nggih. Kancane niku poso Arafah. Moko kautamane poso Arafah niku diapura dosane setahun sing pun kelampahan, setahun ingkang badhe dateng. Dosa 2 taun niku diapura dening Allah ming poso sedina. Dheweke malah wisata kuliner. Bengok-bengok malah karo kancane. Nggih. Kembul bujono pesta hondrawino madang geden gelodak-gelodak malah dipoto dipamerke kancane. Kembul bujono pesta hondrawino madang geden gelodak-gelodak. Mongko niku dinten Arafah. Napa dosa? Ya ora dosa ning nek menungsa sing waras nggih. Eman-eman, Pak. Kautaman semono gedene mboten dimanfaatake kanthi sae. Kalo wau ten ngajeng kula sampun matur, awake dhewe niki umat Islam umure sithik. Ning awake dhewe saged ngungkuli umat-umat sing umure luwih dawa nek awake dhewe ngaji mangertosi bonus sing diparingake Allah dumateng awake dhewe, terus dipendhet bonus niku. Antawisipun bonus gedhen-gedhenan niku menika amal soleh wonten sedasa dinten wulan Dzulhijjah, utaminipun wonten dinten Arafah. Afdalu ayyamid dunya alal itlaq. Dina Arafah niku nalika jamaah haji padha nglumpuk ten padang Arafah, awake dhewe ten ponorogo niku dina sing paling minul ya sak ngalam donya, mboten wonten sing nandingi. Anune lho nggih, napane? Awane siang harinya mboten wonten sing saged nandingi. Mila nek saged nggih nek kula parang usul nggih dina Arafah niku nek jenengan kira-kira nyambut gawe abot malah prei wae. Leren sedina. Walah piye wong anakku nek dodol sedina kula entuke 2 juta kok. Mosok dina Arafah kula kan leren nyambut gawe. Lah ning dosamu pira sedina? Wah, kula ni mata kula melek ajeng merem melih niku kula kulak dosa adol memala kula niku.
kula dosa adol molo. So kula niki rak distributor dosa. Naudzubillah min dzalik. Malah wonten kiai niku ngaku saya adalah presidennya para pendosa. Wonten niki. Mboten nyebut merek ndak diamuk mengene. Dadi awake dhewe niku wiwit matane melek ajeng meremelih niku kathah sing kula dosa adol memolo. Kesempatan busak dosa kalau wau saged dipun tindakaken wonten dinten Arafah. Lan sedoso dinten kawitan wonten wulan Dzulhijjah. Niki sampun isak napa dereng? Nggih. Qalu para sahabat sami taken nyuwun pirsa dumateng Nabi. Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Walal jihadu fi sabilillah. Amal sholat sing ditindakake 10 hari pertama wulan Dzulhijjah niku mboten saged ditandingi dening jihad fi sabilillah Kanjeng Rasul. Kala Kanjeng Nabi ngendika walal jihadu fi sabilillah. Senadyan jihad fi sabilillah toh pati lho niku. Beset rai totowan nyawa. Kagem li'i'la'i kalimatillah mbela agamani Allah Subhanahu wa taala nganti kelangan bondo dunya, kelangan keluarga, kelangan nyawa, mboten saged nandingi amal soleh wonten sedoso kawitan wulan Dzulhijjah. Illa kejaba rajulun sing isoh nandingi amal soleh sedoso dinten wulan Dzulhijjah niku, rajulun wong lanang kharaja binafsihi wa malihi, dheweke metu saka ngomahe kanthi nggawa nyawane, nggawa bondone kabeh, falam yarji min dzalika bisyai, dheweke ora isoh mulih meneh, nyawane ora mulih, bondone ora mulih. Maknane napa? Dheweke metu jihad fisabilillah ning ngantek mati. Nyawane ya ilang, bondone ya ilang kabeh. Niku nembe saged nandingi amal soleh ten wulan Dzulhijjah. Ning nek jenengan jihad fisabilillah ya ketembak tor, tangane ilang, sikile ilang, loro tangane ilang, loro sikile ilang, ijek iso mulih ning. Mboten iso nandingi niku. Cobi. Syarate iso nandingi ora iso mulih. Mergo mati niku iso nembe saged nandingi. Matine mati fisabilillah lho nggih, mboten adu jago diuyak polisi cemplung jurang mati niku. Mboten nandingi niku, malah kula dosa adol memolo niku. Para bapak, para ibu, kang mas, mbak, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, semanten ugi menawa siam Arafah kaya ngono gedhe ganjarane, napa melih siam ingkang wajib. Salat fajar kalih rakaat sak derenge subuh ten dinten biasa kemawon khairun minad dunya wa ma fiha, luwih utama tinimbang donya saisine. Niku ten dina biasa, napa melih ten dinten 10 hari pertama wulan Dzulhijjah. Niku ibadah sunah, napa melih ibadah sing wajib. Salat-salat wajib niku sing gangsal wekdal niku nek sak saged-saged 10 hari pertama wulan Dzulhijjah ampun nganti dipun tinggal. Salat rawatib, qobliyah, ba'diyah, salat witir, salat napa melih duha niku menawi saged sedasa dinten iki pokoke dipen-penke dianggep mawon awake dhewe nembe itikaf. Nek kira-kira ning omah gur diganggu karo anak bojo itikaf ten masjid, atau jo anak bojone dipegat. Kleru. Bukan anak bojo pinangka fitnah. Ngalang-alangi anggonku ngibadah nggih, ampun ngoten niku. Cekap jenengan nggih nenepi wonten masjid Islamic Center mriki, ning ibadah ora malah kopdar jagongan ngopi ngombe gitu. Mulih malah bobote mundhak. Niate itikaf napa proses penggemuan niku jeneng. Au muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, kang mas, mbak, yu, adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah taala. Salajengipun masalah amal ibadah, amal soleh ingkang kita tindakan wonten sedasa dinten pertama wulan Dzulhijjah antawisipun menika ngatah-ngatahaken maos dzikir. Arupi tahlil, takbir, lan tahmid. Utaminipun takbir. Ada dasar dawuh pangandikanipun Nabi, fa'akthiru fihinna minat tahlili wa takbiri wa tahmidi. Akeh-akeh ono moco ono ing 10 dino kawitan wulan Dzulhijjah, moco nopo tahlil la ilaha
illallah. Takbir Allahu akbar. Tahmid alhamdulillah. Nek hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Sing diwaos sing pundi? Tahmid. Ya subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar niku sak kathah-kathahipun. Wonten salebetipun kitab ingkang alit seratanipun Syekh Abdul Razzaq Al-Badar dipun sepataken setunggal riwayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh niki wonten dinten ingkang biasa. Li an aqula subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at 'alaihi syamsu. Luweh tak tresnani, luweh utama, luweh gedhe ganjarane tinimbang kabeh sing disoroti dening srengenge. Sing disorot srengenge napa mawon? Napa mawon sing disoroti srengenge? Dunia dengan seluruh isinya. Jenengan saged ngendhos saking srengenge kaya Dracula wae ngene. Menungso niki donya jagat sak isine mboten saged ngendhos saking srengenge. Terus awake dhewe maca patang tembung niki luweh utama tinimbang jagat sak isine. Punapa malih nalika dipun waos wonten sedasa dinten kawitan wulan Dzulhijjah. Wonten satunggalipun sahabat setri asmanipun sinten nggih Ummu Hanik napa sinten kula radi supe. Piyambakipun nangis sowan ten ngarsanipun Nabi. Nabi kula niki pun tuwek ngekek. Pun tuwek campur ngekek TOP tua ompong peyot pindu tulas pipine kendo untune telas pun boten saged jihad fisabilillah numpak jaran nggih pun boten kuat ajeng salat dalu salat tahajud suwe-suwe pun gemeter sikil kula niki kula nyuwun diparingi amalan ingkang saged dadi jalaran kula mlebet wonten swarga. Nabi maringi wiritan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Nah niki dipun waos jenengan nembe nite kendaraan maos niki, jenengan nembe lumampah tu muju peken maos niki, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Maose ngoten niku ampun dinyanyek-nyanyekke nggih. Ndak malah fokuse nyang nyanyian mboten fokus ten nggen zikiranipun. Sebab Nabi nalika zikir nggih mboten nganggo nyanyi-nyanyian ngoten niku. Salajengipun ugi maos takbir, takbiran kados ingkang kita asring midhangetaken niku. Allahu akbar Allahu akbar niku lho. La ilaha illallah Allahu akbar. Dipun sebat wonten setunggal asar nggih. Pilih kana Ibnu Umar wa Ibnu wa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma bilih nate sahabat Ibnu Umar lan Abu Hurairah. Abu Hurairah niku asmane sinten? Asmane sinten Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Ibnu Umar asmane sinten? Abdullah bin Umar bin Khattab. Abu Hurairah niku asmane Abdurrahman. Wong-wong niku biasa nyeluk Abul Aswad Ad-Dausi. Niku dipun sebat wonten kitab I'anatul Mustafid. Jadi riyen Abu Hurairah niku luweh kondang kanthi jejulukan Abul Aswad Ad-Dausi senes Al-Bayati nggih. Bibar mlebu agama Islam gandeng asring ngasto kucing cilik utawa cemeng nek cara mriki. Anake kucing jenenge Cemeng. Cemeng niku Hurairah. Mila Nabi mastani Abdurrahman niki dipun undang napa Abu Hurairah. Jadi kunyai niku kalih setunggal Abul Aswad angka kalih Abu Hurairah. Nembe ngerti ta jenenge? Mbok menawi wonten ingkang sampun mangertos sadaringipun pinangka murojaah ingkang dereng mangertosi menika pinangka seserepan ngelmu ingkang enggal. Kekalihipun menika yakhrujani ila suki medal saking dalemipun tumuju peken tumuju pasar. Fi ayyamil asyri ana ing 10 dina kawitan wulan Dzulhijjah. Yukabbirani kekalihipun menika takbiran. Jadi medal saking pundi? Saking dalemipun tumuju pasar niku takbiran. Kalih mlaku ngoten niku takbiran.
Allahu akbar, Allahu akbar ngoten. Wa yukabbirun nasu bitakbirihima. Gandeng sahabat Nabi ingkang minulya niki takbir niku sedaya menungsa niku nderek takbir kan. Niki sunah sing kathah ditinggal dening kaum muslimin. Kula aturi midhangetaken kanthi sae. Wa yaqulu Maimun ibnu Mihran ngantos-ngantos Maimun bin Mihram niki ngendika. Minat tabi'in piyambakipun saking golonganipun tabi'in. Tabi'in niku tiyang ingkang nate meguru pinanggih kalian sahabat ning dereng nate pinanggih kalian Kanjeng Nabi. Niku tabi'in. Maimun bin Mihran ngendika, adraktun nasa nalika Abu Hurairah Ibnu Umar takbir, para menungso aku abeh melu-melu takbir, aku nyawang menungso iku wa innahum layukabbirani fil ashri. Wi padha takbir ana 10 dina kawitan wulan Dzulhijjah. Hatta kuntu usabbihuhu bil amwaji min kathratiha. Nganti aku iku nganggep nggih takbire niku menungso niku nganti kaya dene ombak sing gede banget saking akeh. Jadi dinten niku 10 hari pertama niku ten pundi-pundi papan ten pasar ten dalan-dalan wong niku padha takbir ngantos suaranya bergemuruh. Niku sunah ingkang diurip-urip dening para sahabat. Ning awake dhewe nindakake sunah niki napa mboten? Wong pasar-pasar yo do dicatek jane kok wong pasar wong awake dhewe sing pengajian ayo takbir. Aku isin kok aku. Wong takbir kok isin. Nek ngapusi ra isin gitu. Nek ngrasani ora isin. Takbir malah isin. Wa ma adraka mal isin. Tahukah kalian itu isin? Isin yang tidak pada tempatnya itu bagian dari dosa. Pekewuh. Masuk awake dhewe kalah karo pasukane Vladimir Putin. Hura. Awake dhewe kon takbir supaya bergemuruh ni isin. Malah kalah karo hura. Ya, mongkon niku wong kafir. Awake dhewe umat Islam lan nalika takbir awake dhewe nggadahi pengarep-arep ganjaran saking Allah. Nek dhewe hura niku untuk ganjaran mboten. Sopo ling menehi? Wong ayate mboten enten hadisipun ugi mboten wonten. Para bapak, para ibu, kang mas, mbak, yu, adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Antawis amal soleh salat jengipun wau siam arafah sampun kula aturaken nggih. Sedaya amal soleh dipun tindakaken. Takbir zikir dipun tindakaken. Siam arafah semanten ugi. Lan boten kata lumpen, boten lali, boten supe sedaya perkawis ingkang njalari kemanfaatan dumateng tiyang sanes. Jalari kemanfaatan dumateng tiang sanes. Niku ugi kedah asring dipun tindakake. Seneng tetulung marang sapodo-podo. Senatian panjenengan nembe iktikaf. Upami jenengan iktikaf 10 hari pertama bulan Dzulhijjah upama gitu. Nek metu batal kuwi ning Mbah Putri numpak sepeda ontel tiba jempalek kecemplung kalen. Le tulungno aku le. Aku nembe iktikaf Mbah, nek batal piye Mbah? Lah terus aku sing nulungi sapa nggih jenengan mang sabar mawon kira enten wong liwat. Ya senak mecicil no Mbah Putri ning kalenan rane sing nulungi kita. Abdullah bin Abbas niku nate ngelampahi kedadosan ngoten niku. Nembe itikaf dipun dugani dening sedherekipun aku njaluk tulung Ibnu Abbas niku medal saking masjid, Masjid Nabawi niku. Nulung rampung wangsul melih ten masjid. Niku lho dibuli karo kancane. Kowe kok itikaf kok malah metu piye itikafmu batal? Ibnu Abbas lemang suling ngeten iki. Li'an akhruja ma'a akhil muslimi fi hajatin lahu khairun li min an a'takifa fi hadzal masjidi syahron kamilan. Au kama qala radhiyallahu ta'ala anhuma. Aku metu saka masjid iki nulungi sedulurku iku mono luweh becik kanggo aku tinimbang aku itikaf ana Masjid Nabawi sesasi wutuh. Oh ngoten niku. Kautamanipun tetulung wonten sedasa dinten kawitan wulan Dzulhijjah. Nek jenengan nembe nitih motor, biasane kecelakaan, langkung ra iso sing ngurus. 10 hari pertama niku mang mandeg. Biasane jenengan numpak motor kok ana watu gedhe ning tengah dalan, alah bablas engko ra iso sing nyingkirke.
10 hari pertama jenengan mang mandek, tolah toleh, waktune disingkir. Niku ganjaran ageng. Napa melih sedekah, caos dahar, caos ngunjuk dumateng tiang ingkang betahake. Menehi buka marang wong sing poso Arafah. Ganjarane dibiyuke jenengan kabeh. Jenengan nek poso Arafah piyambak. Siji to ganjarane diapura dosane 2 taun to. Ning nek wong sak masjid niki upama cacahipun niki 100 upamane. Poso Arafah kabeh, jenengan wenehi pangan kabeh pas buka niku. Ganjarane wong 100 poso Arafah niku dibiyuke jenengan. Niku jenenge cara cerdas. Dengan sedikit waktu, sedikit modal meraup pahala sebanyak banyaknya. Ngoten niku. Wah, nek ngono aku sesuk pas poso Arafah neng masjid tak nyepeki nyepaki wedang putih sak ceret. Ya ora ning wong ambus. Wong saingane we es tebu, es campur, dawet, dawet apa mriki? Jabung gitu. Ono modal wedang putih. Kucinge moh ngambus meneng menungso gitu. Nggih kena niat apik ning mikir kira-kira sainganku ki apa. Saingane es campur wedang putih. Paling boten nggih es teh ngoten niku. Raketan gulone ya kelenjit-kelenjit sithik. Sing penting enten sing ngambus, enten sing ngunjuk niku ganjarane wong sing poso dibiyuke panjenengan. Lan kathah amal soleh sanesipun. Ingkang paling penting ugi menika kurban para jamaah sedaya. Kula badhe matur niki. Kula kinten atur kula niki mangke wigati. Ingkang setunggal. Para ulama benten pamanggih babakan hukumipun kurban. Seperangan ulama ngendika kurban niku sunnah kemawon, seperangan ulama sanesipun ngendikake kurban niku wajib. Lan miturut kula piyambak, kula luweh ayom ayem tentren milih pamanggih ingkang ngendikaken pilih kurban menika hukumipun wajib mboten sunnah. Wajibin apa seumur hidup sekali? Mboten. Wajibe saben taun. Kewajibane berlaku kagem sinten? Niki kula aturi midhangetaken dalilipun. Allah Subhanahu wa taala dawuh inna yakti ingsun a'tainaka wis maringi marang sira kabeh al-kautsar kanugrahan kanikmatan sing akeh fasolli mongko tindakno salat li rabbika marang pangeranira wanhar lan tindakno kurban nggih kamangka kaidah ngendikaken al-aslu fil amri lil wujubi hukum asal dari perintah Allah dan rasulnya itu wa wajib. Mongko ten ayat Al-Kautsar niku Allah nggunakake fiil amar, kata kerja perintah. Maknane pun Allah nembe dawuh salato kurbano. Iku setunggal. Angka kalih kurban niku diatofkan kepada perintah salat. Nek salat niku wajib berarti kurbane nggih wajib. Iku sing angka kalih. Terus minimalipun saking kalih sisi niki kurban niku wajib. Ewon dene saking hadis Nabi wonten pinten-pinten hadis Nabi dawuh man kana lahu si'atun falam yudhi fala yaqrubanna musallana man sapa wonge lahu si'atun duweni kelonggaran rejeki nggih ibu-ibu ingkang kagungan putra gedor-gedor nggih dipun amanaken nggih niki bapak-bapak sing ngisor do kaget jenggirat dadi jenenge jaya jenggirat gitu. Senengane jenggirat nggih. Kita lajengaken malih. Sapa wonge duweni kelonggaran rezeki ning ora gelem kurban, fala ya karubanna musallana. Aja sepisan-pisan kumawani nyerak marang tanah lapang kanggo salat. Wis ora sah gabung kaum muslimin ning tanah lapang. Iku dawuh Nabi. Sapa wonge duwe kelonggaran rezeki ning kok ora gelem kurban, rasah cerak-cerak lapangan kaum muslimin. Rasah melu-melu salat kaum muslimin. Niku inciman napa pangandikan ingkang lumrah kemawon. Inciman Pak, Nabi mengancam. Nek diancam niku berarti wajib. Sapa wong duwe kelonggaran rezeki ning cethil bedidil, otalatil ora gelem kurban. Medit, pirsa medit. Medit niku ternyata bahasa Arab niku, Pak. Al-Madid. Artinya apa? Nggih medit niku, Mang. Cethil bin bakhil otalatil niku.
Kenapa kok cetil anggere tuku HP niku rega 3 juta enteng kok. Wedhus 2 juta abot rasane. Jane iki ya arek metoke kuwi iki korban apa ora sih? Dudut duitnya abote ra jam. Iki nek HP Apple Corwa 7000 bayar ngoten. Nggih mboten. Engko tuku udut ora kena telat. Naudzubillah min dzalik. Ning nek dienggo kurban kok abot. Ananging kewajiban kurban kala wau namung kagem tiyang ingkang anggadai kelonggaran rejeki. Nek mboten longgar nggih mboten wajib. Dalil sanesipun saking hadis Nabi. Nabi ngendika ngeten. Ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatun wa atiratun. Atadruna mal atiratu hiyallati yusamman nasur rabat rajabiyah. Hiyalati tusammar rajabiyah. Ala kulli ahli baitin wajib kanggone saben omah fi kulli amin saben taune udhiyatun nindakake udhiyah kurban ten wulan Dzulhijjah wa atiratun lan kurban wonten wulan Rajab. Jadi kurban niku wonten kalih, setunggal wonten wulan Dzulhijjah Idul Adha niku angka kalih kurban wonten wulan Rajab. Kalih-kalihipun hukumipun wajib, wajib kepada siapa? Setiap satu rumah. Setiap satu rumah wajib kurban di bulan Rajab dan bulan Dzulhijjah. Ananging kewala nggih kurban wonten wulan Rajab niki sampun dimansuh, dihapus niku syariat di awal-awal agama Islam. Sakniki sampun dihapus. Lan penghapusanipun para ulama beda pamanggih malih, beda pendapat. Seperangan ngendika sing dihapus niku penghapusan secara totalitas, maknane atiroh kurban ten wulan Rajab niku pun boten wonten babar blas, sudah enggak ada. Dia ada di awal-awal Islam. Pamanggih angka kalih ngendikake sing dihapus niku kewajibanipun atiroh kurban ten wulan Rajab. Ewondene sunnah atiroh tasih wonten. Jadi jenengan nek miturut pamanggih angka kalih sing angka kalih niki dipilih dening Syekh Masyhur Hasan Al-Salman, nggih, putra siswanipun Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, ngendikake jenengan menawi meragat mendo nggih kurban ten wulan Rajab niku hukume sunah, ning mboten wajib. Ning nek kurban ten wulan Dzulhijjah niku hukumipun wajib. Dadi kala-kala rejeban niku awake dhewe nggih kembul bujana pesta handrawina madang gedhen gelodak-gelodak ngoten. Dalam rangka menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap mboten kira-kira niku? Wah larang ya, mengki kula aturi malih. Kula dereng cekap le matur. Sebab kula niku jane pengen kurban pendak tahun. Apa daya, maksud hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai ngoten niku. Wonten kriteria minimalis kurban. Nek ora kuat urunan sapi 3 yuto niki wonten PMK Udakara nggih mundhak rego sapi niki sebab wonten pageblug sapi. Wonten pundi? Gresik lan sakiwa tengenipun. Nggen kula klaten sudah ada kasus 3 ekor dingentikake dening pemerintah Kabupaten Klaten. Nek Ponorogo kula dereng mireng. Tekan pundi wae. Nek urunan 3 yuto mboten kuat mendo niku regane nggih 2 juta kula nggih mboten kuat. Nabi dawuh innal jadza'a minad dha'ni yufi ma yufi fihi tsaniyun minal ibil. Wedhus jadza'. Jadza' niku wonten kalih. Al jadza'u minad dha'ni wal jadza'u minal ma'zi. Wedhus jadza' saka kalangane wedhus gembel niku sah digunakake kurban kaya dene unta digunakake kurban. Jadak wedhus gembel niku umure 6 sasi. Jadak wedhus Jawa niku umure setunggal tahun paling minimal niku. Mila wonten saklebetipun kitab kawedhusan Syekh Bandar Al Utaibi ngendika. Kitab napa? Lho niku tenanan malah guyu dikandani kok malah. Kitab judule Kullu ma turidu ma'rifatahu anil aghnam. Semua informasi tentang kambing yang pengin kamu ketahui. Terjemahannya kitab kawedusan ngoten mawon. Nggih mboten? Kitab babagan wedhus. Utawa kitab kemendoan ngoten.
yang rada halus sithik. Wonten kitab kalawau Syekh Bandar Al-Utsaimin dawuh bilih, nenek moyang kambing niku wonten kalih. Ad-dhu'nu lan al-ma'zu. Mendo niku rak kuatah to nggih jenise. Wonten wedhus gembel, wonten etawa, kacang, kacang kapri, kacang telur, wonten bligon, moreno, gibas lan sapanunggalane. Kuatah mendo niku. Ning nenek moyang ini namun wonten kalih. Ad-dhu'nu lan al-ma'zu. Ad-dhu'nu niku cirine wulune niku merentel-merentel keriting. Nek al-ma'zu wulune lurus. Ad-dhu'nu niku buntute gedhe, nek al-ma'zu niku buntute cilik. Ad-dhu'nu niku sahibut tanzim, nurut. Gampang diatur. Ning nek al-ma'zu niku ngeyele naudzubillah min dzalik. Troublemaker. Nggih. Saat ini kena wedhus kacang niku ad-dhu'nu napa al-ma'zu? Al-ma'zu sebab wulune lurus, buntute cilik, ngeyel. Wedhus Jawa. Al-ma'zu. Wedhus Jawa niku wulune lurus, buntute cilik, ngeyel. Mula awake dhewe ra ngeyel to. Sebab Jawa gitu. Mula ngeyel diatur angle ra jaman. Nek wedhus gembel ad-dhu'nu. Wulune merentel, buntute gede, nurut. Jenengan nek angon wedhus gembel 100 ten pinggir dalan. Baris niku tirik-tirik tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik. Jenengan angon wedhus Jawa 100 ten pinggir dalan. Pripun kira-kira? Kocar-kacir nggih. Wonten sing menyang mangan tandurane Pak Tani. Wonten sing mlebu ten warung mie ayam. Wonten sing kelindes bis gitu. Lan sapanunggal ngeyel Pak. Wedhus Jawa niku. Ngeyel. Nek wedhus Jawa nek kanggo kurban niku paling sekedhik umuripun setahun, ning nek wedhus ad-dhu'nu gembelan niku kelebu saun desip barang niku niku umure minimal 6 wulan. Lan boten kudu lanang, syarat hewan kurban tidak harus jantan. Lho, sakniki kula takon, wedhus gembel 6 sasi, Pak. 6 sasi niku ya balita mendereng gitu. 6 sasi niku cek bayi lho. Wedok regane pinten temen iki? Wedhus gembel 6 sasi wedok pinten regane? 800 kula percaya niku. Sebab kula nate tumbas wedhus niku 700 pun entuk rondo. Pun taun duwe anak bojone ra eneng ngoten lho. Wedhus ning ngene niku gitu. Niku pun sah dadi korban napa melih 800. Nggih. Kuat mboten awake dhewe kira-kira nyelengi setahun nyelengi 800.000 dienggo kurban. Kuat mboten kira-kira. HP ini regane pira? Lho niku kurban minimalis, hukumipun wajib. Nek sak omah niku pun wonten setunggal sing kurban, liyane pun gugur. Sebab kewajiban kurban niku setiap satu rumah satu ekor kurban. Ngoten niku maknane. Mila kula matur dumateng Ustaz Ma'ruf nggih Ustaz. Binjang menawi wonten jamaah mriki nuntun cempe ampun ditukani Ustaz. Kurban ora niat cempe cilik ngono dawa rene, ora isin ngono. Ning kula matur nek kuat sing gedhe ya sing gedhe sing lemu sing jumbuh karo sunah Nabi. Wedhuse gagah gedhe dhuwur. Nggih mudha tumaruna gagah prakoso birawa tur sentosa ngoten niku. Lanang sing sunah, sungune sing dawa loro. Sing rupane putih kaya rupane uyah. Sebab Nabi disebut dipun sebutaken dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikapsaini amlahaini aqranaini. Kanjeng Nabi niku meragat domba wedhus gembel sing amlahaini. Amlah niku saking tetembungan milhun artine uyah, garam. Jadi rupane wedhus niku kaya dene uyah gerasak niku, putih. Akrona ini niku duwe sungu sing gede. Terus ngen bagian mata kalih napa? Sikile niku wonten rupa ireng niku sing sae. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Sapa wonge ngagungke syiare Allah iku mono kelebu ketakwaane ati. Nek kuat tuku sing larang nggih sing larang. Wong niki nggo ngibadah. Nggih mboten. Mendo sing gagah lanang lemu iwake akeh.
regane 5 yuta napa 7 yuta niku langkung prayogi ning ewon dene kok cek

0: akhir dinten-dinten tasrek. Pungkasanipun atur wonten amal soleh, penak tenan amal ini ngendikane wong ponorogo penak pol rupan apa niku? Kongkon mangan lan ngombe. Ayyamu tasyriki ayyamu aklin wa syurbin. Niku sunnah. Dina tasyrik iku dina kanggo mangan lan ngombe, kembul bujana pesta handrawina madang geden glodak-glodak. Kongkon mangan diwene ganjarane kok wegah. Coba. Nek ngerti dalile awake dhewe mangan iku diwene ganjaran, nek ngerti dalile ngaji nggih. Mangan entuk ganjaran akeh, mboten gelem. Jenengan ajeng wisata kuliner 3 hari tasrik itulah saat yang tepat. Napa nyate, napa gule kan panjenengan kagungan iwak wedhus piyambak-piyambak ten dalemipun. Nggih napa ten? Ha, niku kelebu sunnah lan amal soleh ingkang ketahipun dipun uri-uri, dipun lestantunaken supados awake dhewe niku senadyan pinaringan umur ingkang sekedhik nanging saged panen ganjaran sak kathah-kathahipun. Wallahu taala alam bisaw. Niki kita lajengaken kagem maos layang pitakonan ingkang sampun lumebet nggih, setunggal, bolehkah seseorang kurban dengan domba? Lah, parang no mau pun kula aturke. Nggih. Malah sing luweh utama niku domba. Seperangan ulama niku ngendika pundi sing luweh utama kurban? Sak propitone sapi utawa mendo setunggal, sepertujuh sapi versus satu kambing, pundi sing luweh utama? Ingkang langgulus satu kambing. Sebab antawis tujuan kurban niku mengalirkan darah, beleh. Nggih. Sunahipun diperagat piyambak, dibeleh dhewe dening sahibul kurban. Wa in ana ba ghairuhu fala haraja. Menawa digenteni dening wong liya nggih mboten napa? Mboten napa-napa. Kenging napa kok domba kambing luweh utama? Sebab dheweke iso beleh. Ning nek sepertujuh sapi, napa sahibul kurban kabeh nyekel ating beleh bareng ngoten? Hamba sakit sapi ni no, gulune dadel duel ni kan, diiris-iris wang pitu. Apa ni? Niki si Cimawan ni, masa sakit kancane darah umah. Sering dijumpai kaum muslimin berkurban di atas namakan anggota keluarga yang sudah meninggal untuk memberi pencerahan kepada saudara kita tersebut, lebih utama diatasnamakan kepada yang masih hidup. Jazakallah khairan. Unji babakan al-qurbanu anil mayit, menika setunggal perkawis singkang para ulama niku benten pamanggih. Kurban untuk orang mati niku wonten telung perangan, ada tiga kelompok. Satu, ngurbani wong mati secara mandiri istiqlalan. Jadi mbah buyut kula pamane pun mati, pami jenenge mbah sinten nggih, Rejo Pawiro. Niki kula tumbas mindo, kula pergi kurban niate kanggo Mbah Rejo Pawiro sing pun mati. Engko kali niki kurbane atas nama kula, gandeng Mbah Rejo niku ijik kelebu keluarga kula, ya otomatis Mbah Rejo pun kecipratan ganjarane kurban. Ning ngoten niku pun include, nek cara sakniki pun include. Senadyan mboten kula niyake nggih Mbah Rejo, tapi ganjaran kurban niku sampun include Mbah kula. Sebab Mbah kula riyen manggone dadi siji kalih omah kula. Utawi kula, utawi wonten tiyang kagungan anak, anake pun mati, dheweke kurban niku otomatis anake niku pun kecipratan ganjaran. Niku jenenge pun include, tidak mengorbani secara mandiri. Sing angka 3, mengorbani wong sing mati krana biyen dheweke niku nate wasiat. Le, Nduk, kira-kira simbah ki kok umure ora dawa, ora bakal ketemu karo Idul Adha. Sesuk nek simbah mati, kurbano atas nama simbah ya. Nggih, Mbah sendika dawuh. Sing include niku sepakat dikeparengake, sing wasiat dikeparengake, lah sing mandiri niki para ulama beda penemu. Seperangan ulama ngendika ora kena sebab Nabi niku mboten nate ngurbani wong sing mati. Seperangan ulama sanesipun saking madhab Hanabilah ngendikake pareng. Dalile napa? Kias. Dalile napa? Kias. Analogi. Sebab kurban niku rak sedekah. Nek sedekah atas nama mayit dikeparengake, berarti kurban atas nama mayit ya dikeparengake. Sebab kurban iku mono kelebu sedekah, ngoten dalile. Ja'a rajulun ilan nabi, wonten pawongan lanang sowan ten ngarsanipun Nabi, ya Rasulullah, duh Kanjeng Rasul, inna ummi tuwfiyat, sejatosipun simbok kula sampun sedo, walam tusilan boten nate maringi wasiat nopo-nopo, afayan fa'uha an atas sedekah anha, nopo enten guna paedae nek kula sedekah atas nama simbok. Kala na'am, Kanjeng Nabi dawuh, iya ana gunane. Ning niku kasusnya sedekah. Nek niki rak kurban. Ning para ulama seperangan ngendikake kurban ku ya sedekah. Wong Nabi ngendika, "Kulu wadakhiru watasaddaku." Iwak kurban kuwi panganan, seperangane singgahno, seperangane sedekahno. Ngoten niku. Cekakipun cariyos para ulama beda pamanggih babagan perkawis menika. Wallahu taala. Hewan kurban nopo kedah sampun nopo niki pujek poel, mosok poel tulisane ngene niki tulisane nopo poel nopo pajek niki eh upak niku nopo oh poel nggih mboten kudu poel nggih sebab nek patokane poel kathah blantik-blantik wedhus sing nakal wedhuse rong poel dipitik nganggo palu niki supaya copot untune. Patokane niku umur. Lah nek carane mangerteni umure pripun nek pakar wedhus niku didelok untune ngoten ketok. Mboten sah jenengan tekokke surat kelahiran, akta lahir mboten sah. Sebab bidan wedhus mboten nggih ndamel akta kelahiran. Pokoke bakule kondok niki pun setahun masuk nggih kula percaya nek enten salah jenengan sing nanggung dosane. Ngoten kemawon. Ampun ruwet-ruwet. Iki wedhusmu iki umur pira? 2 tahun niki. Akta kelahiran endi? Bidan yang menolong sapa? Seksine loro kudu wong Islam, KTP-ne muslim kabeh. Iki wong weng kuwi ora cetok gitu. Malah mempersulit di diri. Mboten kudu poel, patokane nek wedhus Jawa umur setahun, nek wedhus gembel umur 6 bulan. Mboten kudu lanang, namung kewala kula matur, pamarentah ten negari Republik Indonesia niki melarang menyembelih sapi betina. Sebab nopo nanti ndak mengganggu populasi. Nek sapi-sapi betina dibelehin jur engko sing manake sapi sapa? Ku sapine ndak entek ngoten niku. Kejawi sapi kala wau sampun majer mboten saged bereproduksi lagi dibuktikan dengan surat keterangan dokter hewan. Nek jenengan nekat beleh sapi wedok konangan polisi iso dilebokke pakun jaran. Jadi tawanan mungkin. Naudzubillah minzalik. Ketika kurban satu ekor kambing domba bisa diniatkan untuk sekeluarga, bagaimana ketika berkurban sapi dengan 7 orang? Apakah ketika menyembelih bisa menyebut tiap orang yang berkurban dengan keluarganya? Enggak. 1/7 sapi itu untuk 1 orang dan keluarganya. Sebagaimana 1 domba untuk 1 orang dan keluarganya. Ning keluargane ampun diabsen jenenge siji-siji. Mesake sing goceki sapine tur ya mesake sapine. Enten wong siji anake 12 dengan absen kabeh. Cekap ngeten iki. Allahumma hadhihi an wito wa an paijo wa an bejo wa an rejo wa an slamet wa an sugeng wa ahli baitihim, ngoten tak cekap. Ya Allah niki kurbane paijo bejo slamet sugeng lan sedaya keluarganipun bismillah Allahu akbar. Klekek ngoten. Ora kok keluargane diabsen kabeh. Apa ada dalil sahih terkait puasa full di awal 10 bulan Dzulhijjah? Mboten wonten, awake dhewe nek tangga sedasa niku pun mboten wonten poso wong niku hari raya Idul Adha. Nggih napa mboten? Kita dilarang berpuasa di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dadi nek jenengan poso sedasa dinten full niku mah mboten pareng. Nggih, mboten wonten dalilipun lan mboten pareng haram hukumipun. Menawi taksih gadah utang napa nggih dipun wajibaken kurban nggih didelok utange. Utange utang napa? Utang budi. Utang budi mboten katut etungan gitu. Niki ngeten. Menawi utang kala wau sampun jatuh tempo, pamane hari Idul Adha niku jenengan duwe utang 2 juta, kudu disaur niku sebab niku pun hari terakhir. Nggih? Kek jenengan mau nyepeng kalih juta. Nek aku kurban utangku ra kesaur, aku dipisuwi wong. Ning nek aku nyaur utang 2 juta, aku ra iso kurban. Lah niku pareng ninggalake kurban. Ning nek utange niku tesih saged disemayani, sah. Sah kurbane panjenengan. Kados dene dikeparengake umroh ngagem duit utangan. Ning syarate kudu nyaur lan boten pareng belenjani janji. Aja kaya kucing gandek. Kucing gandek meong omahmu ngendi ngerong apa ora gatel adus. Apa iso nimba nyemplung? Apa ora adem kemul? Apa duwe kemul tuku? Apa ndi duit utang nek ditagih ngemplang. Niku manusia bermental kucing gandek. Seneng utang ning mboten senengnya nyaur. Kepara malah etok-etok lali. Lah ning nek utange jenengan tepat janji saged disemayani mboten apa-apa jenengan kurban. Ning nek gara-gara kurban jenengan dadi terlambat bayar utang haram, mboten parah. Nggih. Utangipun langkung rumiyin dipun jangkepi. Lebih utama mana kurban sapi untuk 7 orang atau kambing 1 orang? Walaupun kula aturke luwih utama mendo. Ning nek sapi siji kalih mendo siji pundi luwih utama? Luwih sapi siji niku luwih utama. Badhe nderek tanglet monggo kurban lembu patungan kalian kurban mendo piyambak menika langkung utami pundi lampun wong. Bulan baleni wae. Undet-undetan ngene to. Wallahu ta'ala alam bisawab mbok menawi mekaten lan semanten menggah pengawasan ngang sukawruh ingkang saged kawula aturaken wonten kalodhangan dalu punika nyun pangapunten saestu wonten setunggal utawi kalih layang pitakonan ingkang saged mboten kawula waos awit wekdalipun sampun telas mugi-mugi ingkang sekedhik niki saged metoman banget kagem kula pribadi piyambak lan kagem para jamaah sedaya wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamune ingkang kirang meranani ing penggalih kirang ing trapsila lan suposita kula tansah nyuwun agunging samudra pangapura wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
2: Radio Mutiara Quran
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Dan Nabi alaihissalatu wassalam khususkan di 10 pertama ini dengan puasa tanggal 9 yaitu hari Arafah. Yang mana ini menunjukkan mazid inayah, perhatian tambahan. Wa bayyana fadla siyamihi, sampai Nabi alaihissalatu wassalam menjelaskan keutamaan melaksanakan puasa pada tanggal 9 itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, siyam yaum Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablah wallati ba'da. Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah Azza wa Jalla dengan puasa itu mengampuni dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Kemudian juga dibawakan oleh Imam Al-Hafidz Al-Mundhiri dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kunna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam na'uddu siyam yaum Arafah bi siyami sanatain. Kami di zaman Nabi SAW menganggap puasa Arafah itu sama seperti puasa dua tahun. Kemudian ingat, jangan lupa makan sahur. Karena itu dia bagian dari puasa tersebut. Dan tentu kalau puasa sunnah, andai kata lupa kita malam harinya, pagi harinya yang penting belum makan, belum minum, toh juga boleh kita berniat. Hadza huwa. Maka oleh karena itu disunnahkan bagi seorang muslim puasa pada 9 Dzulhijjah. Karena Nabi SAW menganjurkan di dalamnya untuk beramal saleh. Maka oleh karena itu jangan sampai terlupa. Usahakan para jamaah. Adapun para muslimah ketika datang bagi mereka halangan, ya, yu'jar nabi niyatihinna. Kita berharap mereka diberikan pahala dengan niat mereka para jamaah. Yang sudah berniat tetapi qadarullah mendahului datang bulannya atau datang nifas, maka apa insyaallah dia dapat pahala dari niat tersebut. Oleh karena itu perhatikan yang namanya niat para jamaah. Sampai para ulama kita mengatakan an-niyatu tijaratul ulama, niat itu adalah perdagangannya, perniagaannya para ulama. Dengan niat bisa memborong pahala yang banyak para ulama. Kemudian yang ketiga, as-shalah. Salat. Wahya min ajallil amal wa a'zamiha. Ini merupakan amal yang paling agung dan paling besar dan yang paling banyak keutamaannya. Maka seorang muslim hendaklah menjaga salatul mafruḍah ma'al jama'ah. Yang laki-laki jaga salat wajib ini dengan berjamaah.

0: Kemudian juga perbanyakan nawafil, solat-solat sunnah. Karena Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, sambungan dari hadis yang tadi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabbu ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yaduhu allati yabtishu biha wa rijluhu alladhi yamshi biha. Tidak ada yang paling aku cintai, atau tidak ada cara pendekatan yang paling aku cintai dari seorang hamba selain mendekatkan diri kepadaku dengan melaksanakan apa yang telah aku wajibkan. Dan senantiasa seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan melaksanakan amal-amal sunnah sehingga aku pun mencintainya. Ketika aku sudah mencintainya, akulah pendengaran digunakan mendengar, akulah penglihatan digunakan untuk melihat, akulah kaki yang digunakan untuk berjalan, akulah tangan yang digunakan untuk memegang. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah bagi orang-orang yang bertakwa, namanya adalah maknanya at-ta'yid wan-nasr, dukungan dan pertolong. Dan di sini tasdid, yaitu akan dibenarkan pendengarannya, akan dibenarkan penglihatannya, akan dibenarkan apa yang dipegang, akan diluruskan kemana dia berjalan para jemaah. Maka ini min amarah al khair, tanda kebaikan. Ketika seorang melihat yang tidak baik, benci. Mendengar yang tidak baik, benci. Memegang yang tidak baik, benci. Berjalan menuju yang tidak baik, benci. Tapi kalau melihat yang benar, senang. Mendengar yang baik, senang. Memegang yang baik, senang. Berjalan kepada yang baik, senang. Ini pertanda insyaAllah Allah mencintai hambanya. Tayyib. Ibadah salat wajib maupun sunnah min afdalil qurubat, sebagaimana dalam hadis yang kita bawakan tadi, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Yang keempat, at-takbiru wat-tahmidu wat-tahlilu wat-dzikr. Takbir, tahlil, tahmid dan dzikir. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. Tidak ada amalan yang paling agung dan paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla untuk dilaksanakan kecuali di hari-hari 10 pertama. Kalau kita melihat hadis ini para jamaah umum, termasuk di antaranya patak, takbir, tahlil, tahmid. Kemudian didukung dengan ayat yang tadi, wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Sebutlah Allah Azza wa Jalla pada hari-hari yang ma'lumat, yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang ditentukan, yang dikenal. Wadhkurullaha, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Bukhari rahimahullah wa ta'ala mengatakan, kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah. Dahulu Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma yakhrujani ila suq fi ayyamil 'ashr. Sengaja mereka pergi ke pasar di 10 pertama, yukabbirani wa yukabbirun nas bitakbirihima. Dia takbiran. Nah, ini baru takbiran yang benar para jamaah, bukan keliling bawa masjid-masjidan. Ini takbir supaya orang ikut takbir, bukan pawai, bukan konvoi. Ini baru benar para jamaah, ada contoh dari para sahabat. Karena kenapa didatangi pasar ya? Karena pasarnya tempat orang lalai. Dan biasanya paling cepat ngelihat orang ramai di mana? Pasar. Apa kita tidak mengingat kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana dibawakan oleh Imam Al-Hafiz Al-Mundhiri dan sanadnya sahih mauquf kepada Abu Hurairah? Ketika Abu Hurairah melewati pasar, maka Abu Hurairah mengatakan, ma'ajazakum, wahai penduduk pasar, alangkah lemahnya kalian. Dzaka mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqsam wa antum hahuna. Warisan Rasul sedang dibagi-bagi, kalian diam saja di sini katanya. Pada bubar semua. Di mana katanya? Fil masjid, di masjid katanya. Semua penduduk pasar datang ke masjid para jamaah. Abu Hurairah tahu ini bakalan balik dari Ditunggu sama Abu Hurairah. Begitu balik, mana wahai Abu Hurairah? Warisan Rasul dibagi di sana katanya. Loh, apa yang kamu lihat di sana? Ada yang sholat, ada yang membaca Quran, ada yang menyebutkan halal dan haram. Dzaka miratsu Rasulillah. Itulah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dua sahabat ini sengaja keluar ke pasar para jamaah karena di tempat kerumunan orang, yang mana pasar juga adalah tempat yang orang paling lalai, sampai disebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam, "Ahabbul makan ila Allah masajiduha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah apa? Masjid. "Wa abghadul makan ila Allah aswaquha." Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah apa? Pasar. Maka itu sebabnya berzikir sekali di pasar pahalanya 3 juta. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali mengucapkan zikir ini di pasar, 1 juta pahala, 1 juta dosa terhapus, 1 juta tingkat naiknya di dalam surga. Tapi ada enggak yang bisa zikir di pasar seperti ini? Kan itu masalahnya. Kenapa? Maeh pira berapa? Ayo mari. Ayo beli. Mampu enggak berzikir di pasar seperti ini? Beda ketika pasar-pasar orang didominasi orang-orang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti kita lihat ya di Arab Saudi misalnya, ya penjualnya sambil duduk, kalau tidak ada pelanggan baca Al-Qur'an. Ya, pelanggan datang tutup sampai mana batasnya, layani. Habis dilayani lagi balik baca Qur'annya. Kalau kita paling apa? Paling tok tak tekek, nota masuk, nota keluar. Masya Allah. Ya Allah. Wa kana Umar yukabbir fi qubbatihi bi Mina. Kemudian Umar bertakbir di tendanya di Mina. Fayasma'uhu ahlul masjid, orang masjid dengar takbirnya, berarti besar. Ini zaman tidak ada pengeras suara. Fayukabbirun, maka orang-orang di masjid ikut takbir. Wa yukabbiru ahlul aswaq hatta tartajja Mina bitakbira. Orang-orang pasar pun ikut takbiran sampai Mina itu apa, bergetar dengan suara takbir. Kalau kita sekarang ini takbiran mesti ujungnya ricuh. Kenapa? Kelompok yang satu, kelompok yang lain senggol-senggolan, terjadilah bangku hantam yang repot Pak polisi mengamankan. Seharusnya besok bahagia, ternyata masuk rumah sakit. Ini kejadian yang ada pada jemaah. Ini sering terjadi. Ya. Maka tidak ada yang terbaik kecuali caranya mereka, para pendahulu kita yang saleh. Wa kana Ibnu Umar yukabbiru bi Mina tilkal ayyam wa khalfa as-salawat wa ala firashi. Ibnu Umar di hari-hari itu bertakbir di Mina, ya, wa khalfa as-salawat, penghujung-penghujung salat, selesai salat, wa ala firashi, di tempat tidurnya takbir, wa fi fustatihi, di tendanya dia takbir, wa majlisi, majlisnya dia takbir, wa mamsyahu, sambil jalan dia takbir, tilkal ayyam jami'an, seluruh hari yang 10 pertama itu berjamaah. Kita ini teduk-teduk aja nih, diam. Takbir ini para jemaah. Kemudian wa yastahabbu lil muslim an yajhara bit takbir fi hadhihi al ayyam wa yarfa sawtahu bihi. Dianjurkan mengangkat suara untuk takbir. Wa alaihi an yahdhar min at takbir al jama'i, tetapi jangan berjamaah. Haitsu lam yunqal anin nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dinukil dari Nabi alaihi salatu wasallam, wala an ahadin min as salaf, satu pun pula dari ulama-ulama salafus saleh yang terdahulu tidak ada membawakan takbir berjamaah. Wasunnatu an yukabbir, ya, wahdana, dan sunnahnya dia takbir itu apa, masing-masing. Kemudian berikutnya as-sadaqah, bersedekah. Wa hiya min jumlatil amal as-salih allati yustahabbu lil muslim al-iktharu minha fi hadhihi al-ayyam. Ini termasuk amal salih yang dianjurkan diperbanyak di hari-hari ini. Yang mana Allah Azza wa Jalla telah menganjurkan dalam surah Al-Baqarah ayat 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dari apa yang Allah telah karuniai kalian sebelum tibanya suatu hari la bay'. Tidak ada jual wa la khullah, tidak ada perkawanan persahabatan. Wala syafa'ah, tidak ada bantuan. Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir adalah mereka yang zalim. Dan Nabi SAW juga bersabda, ma naqasat sadaqatun min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Dan ada pula amal-amal saleh yang sangat banyak di hari-hari ini, di samping apa yang kita sebutkan tadi, di antaranya qiraatul Quran. Baca Quran, ajarkan, istighfar, birrul walidain, menyambung hubungan kekerabatan, menyebar luaskan salam, kemudian memberi orang makan, mendamaikan yang bertikai, amar ma'ruf, nahi mungkar, menjaga lidah, menjaga kemaluan kita dari hal yang haram, berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tamu, berinfak di jalan Allah, menyingkirkan yang mengganggu dari jalan raya, memberikan nafkah kepada istri dan anak kita, memberi bantuan kepada yatim, menziarahi orang sakit, membantu hajat kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menyakiti kaum muslimin, pemerintah berlaku lembut terhadap rakyatnya, sambung hubungan bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, sambung hubungannya dengan orang-orang yang dia biasa sambung di dunia. Kemudian doakan kawan kebaikan, tunaikan amanat, tepati janji, berbakti kepada bibi, ya, bibi dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Kemudian bantu orang-orang yang membutuhkan. Kemudian ghaddul basar, jaga pandangan, tundukkan pandangan dari yang haram. Sempurnakan wudu, berdoa antara azan dan iqamah, ya. Kemudian memberangkat ke masjid, menjaga solat berjamaah, kemudian menjaga solat-solat sunnah, kemudian berusaha untuk solat di lapangan, kemudian berzikir kepada Allah setiap selesai solat wajib, berusaha mendapatkan harta yang halal, masukkan kebahagiaan pada saudara kita kaum muslimin, kasih sayang terhadap yang lemah, berbuat kebaikan, tunjuki orang perbuatan baik, mengajak kepada agama Allah, jujur dalam jual beli, doakan kedua orang tua, lapangkan dada, tinggalkan permusuhan, ajar putra dan putri kita tolong menolong dalam setiap kebaikan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat. Inilah dia para hadirin rahmati Allah azza wa jalla.
1: Mutiara Tilawah. Surah Al-Muddathir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang goib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, bahagia sekali rasanya di edisi pagi ini,
2: edisi Kamis 4 Dzulhijjah 1447 Hijriah,
1: kami kembali menyapa Anda dalam program Kajian Mutiara Pagi. Dan untuk menemani aktivitas di pagi hari, kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Muhammad Romlan MA Hafizullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Membiasakan Diri Dengan Ibadah.
1: Ya, baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita sehari-hari. Selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnah-sunnahnya. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Bapak ibu jamaah rahimani wa rahimakum Allah, kita kaji bersama satu tema, yaitu membiasakan diri dengan ibadah. Bapak ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul a'mali adwamuha wa in qalla, sebaik-baik amalan yang dikerjakan terus-menerus walaupun sedikit. Ya, sebaik-baik amalan yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun sedikit. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya semua ibadah ini kembali kepada kebiasaan kita, pembiasaan kita dalam diri kita. Kalau kita terbiasa dengan semangat, kita akan hidup semangat. Terbiasa dengan malas, maka demikian kita juga terbawa dengan sifat malas tersebut. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Namun umur kita sangat terbatas. Umur kita benar-benar sangat pendek. Oleh karenanya tidak sepantasnya kita menunda-nunda amal kita, menunda-nunda ibadah kita. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan 104, hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbi rji'un, ketika datang kematian kepada seorang dari kalian, maka ia akan mengatakan, Rabbi irji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku dalam kehidupan dunia. La'alli a'malu salihan fi ma taraktu, agar aku bisa beramal saleh atas apa yang aku tinggalkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, sekali-kali tidak demikian. Yang demikian adalah satu kalimat yang ia ucapkan. Artinya seandainya ia kembali dalam kehidupan dunia, ia akan kembali kepada kebiasaannya. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, perhatikan surat Al-Mu'minun ayat 99 ya 98. Ya, seorang yang mendekati kematian, ya seorang yang mendekati kematian, ia akan mengatakan, Rabbi irji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku dalam kehidupan dunia. Untuk apa minta kembali Bapak Ibu? Ingin beramal saleh, la'alli a'malu salihan. Aku ingin semangat untuk beramal saleh. Aku ingin sungguh-sungguh beramal saleh. Aku ingin jadikan semua waktuku untuk beramal saleh. Aku akan tinggalkan dosa-dosa. Aku akan sibukkan semua kesempatan yang ada untuk berbekal akhirat. Ya, demikian. Ia mengatakan demikian. Maka Allah menjawab, kalla, sekali-kali tidak demikian. Artinya seandainya Allah berikan kesempatan, ya seandainya Allah berikan kesempatan, benar kemudian dipanjangkan lagi, ditambahkan lagi umurnya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia akan mengerjakan apa yang menjadi kebiasaannya. Biasanya bermalas-malasan akan kembali bermalas-malasan. Biasanya mengerjakan dosa dan maksiat akan kembali berbuat dosa dan maksiat. Ya, ini. Maka hidup kita ini sesuai dengan kebiasaan kita. Maka dalam menjaga ibadah kita, Bapak Ibu rahimakumullah, hendaklah kita membiasakan di dalam diri kita bagaimana ibadah ini terus bertambah. Amal kita ini terus bertambah. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farag. Dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu darinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Ini jamaah rahimakumullah, ketika Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesempatan, banyak yang menyia-nyiakan kesehatannya. Banyak yang menyia-nyiakan kesempatannya. Ketika hilang kesehatannya, sudah sakit, ya baru mau beramal, ya sudah tidak bisa. Mau sholat malam, sudah tidak bisa, sudah sakit, ya. Mau puasa sunnah, sudah tidak.

لآيات لأولي الألباب. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam adalah tanda-tanda keagungan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, yaitu mereka yang selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, mereka selalu mengingat Allah. Wa 'ala junubihim, ketika mereka berbaring, mereka mengingat Allah. Wa yatafakkaruna bi khalqis samawati wal ardi, mereka memikirkan, mereka tafakkur dengan penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ia akan mengatakan, ya Allah Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan langit dan bumi ini sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, faqina azaban nar, maka jagalah kami dari api neraka. Ini Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk menjaga kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan untuk kita. Salah satunya adalah agar kita bersungguh-sungguh untuk bisa membiasakan diri ya dengan amal saleh. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika perjalanan kita di bulan Ramadan ternyata sudah selesai, kemudian kita memasuki bulan Syawal. Sudah selesai belum Bapak Ibu bulan Syawal? Sudah. Sekarang tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 5 ya. Sekarang sudah tanggal 5 Dzulqa'dah. Ya. Artinya 3 pekan lagi atau 4 pekan lagi kita akan masuk Dzulhijjah. Ya, kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Jamaah haji sudah berangkat belum Bapak Ibu? Kloter pertama sudah? Masya Allah, kloter yang pertama sudah berangkat ya. Kemarin tanggal 2 sudah awal pemberangkatan ya. Sudah berangkat, Masya Allah. Kita ditinggal Bapak Ibu? Ya. Tidak ya, kita di sini juga sama Alhamdulillah. Ya, saudara-saudara kita yang haji, mereka berangkat ya. Ibadah besar, rukun di dalam Islam. Kita yang di sini juga sama, kita juga beribadah, kita juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya Bapak Ibu, kita yang di sini jangan kalah semangat. Ya, jangan kalah semangat. Hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, inna allaha lam yaja'al li'amalil mu'min ajalan tuna al-maut. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan batasan amal untuk orang yang beriman kecuali kematian. Ya, sesungguhnya Allah tidak memberikan batasan amal, ya, pembatasan amal untuk orang-orang yang beriman kecuali batas tersebut adalah, batas tersebut adalah ajal, ya. Maka ini Bapak Ibu, selama umur masih ada, selama masih Allah berikan kekuatan, maka hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk beribadah, membiasakan diri untuk beribadah. Apa yang bisa kita perbaiki dalam diri kita dari ibadah dan amal kita, maka segera. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, hendaklah engkau menyembah Tuhanmu sampai benar-benar datang kepadamu al-yaqin. Apa itu al-yaqin? Yaitu al-maut. Ya, sembahlah Allah sampai datang kepadamu kematian. Ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara memanfaatkan sisa umur kita, kesehatan

dan kesempatan kita dalam rangka apa? Membiasakan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 hari pertama dari Dzulhijjah ini hari-hari yang paling mulia, Bapak Ibu. Ma min ayyamin khairun wa ahabbu ilallah min ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari yang lebih mulia di sisi Allah lebih daripada 10 hari pertama dari Dzulhijjah. Qala walal jihadu fi sabilillah. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad fi sabilillah? Qala walal jihad fi sabilillah. Tetap lebih utama beramal di 10 hari pertama dari Dzulhijjah walaupun dibandingkan dengan jihad. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi falam yarji' min dalika bisyai. Kecuali seorang yang keluar berjihad dengan harta dan nyawanya, kemudian ia tidak pulang kembali, artinya mati syahid. Ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, keutamaan untuk beramal soleh di tanggal berapa Bapak Ibu? 10 hari pertama dari Dzulhijjah. Jadi Bapak Ibu tanggal 1, 2, 3 sampai tanggal 10. Tanggal 10 itu Idul Adha ya Bapak Ibu. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah itu hari-hari yang paling utama, paling mulia untuk beramal soleh. Ya, ini semua amal soleh. Jamaah rahimakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya, bagaimana kalau dibandingkan dengan 10 malam terakhir Ramadan? 10 malam terakhir Ramadan, beliau menjawab, malam-malam yang paling mulia sepanjang satu tahun itu 10 malam terakhir Ramadan. Tapi siang hari untuk beramal soleh sepanjang satu tahun yang paling mulia adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Ya, ini Bapak Ibu rahimakumullah. Maka perbanyak untuk beramal saleh. Ya, perbanyak untuk beramal saleh di 10 hari pertama dari Dzulhijjah. Insyaallah sebentar lagi kita sampai tanggal 1 Dzulhijjah. Yang pertama Bapak Ibu rahimakumullah, hendaklah memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah. Ya, kita akan segera sampai kepada 10 hari pertama Dzulhijjah sebagai hari-hari yang paling mulia, maka sambutlah dengan perbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, yang biasa kita sebut takbiran, ya takbiran yaitu

ilham. Ini takbiran Bapak Ibu, kita ucapkan dari tanggal berapa Dzulhijjah? Malam lebaran saja atau boleh sebelumnya? Malam lebaran, malam Idul Adha saja atau boleh sebelumnya Bapak Ibu? Dari kapan sebelumnya? Dari tanggal 1 Dzulhijjah. Ya, dari tanggal 1 Dzulhijjah itu sudah masuk takbir mutlak, ya, takbir umum. Ya, malam 1 Dzulhijjah ya itu sudah perbanyak takbiran tadi. Untuk bapak-bapak dengan suara yang keras, suara yang terdengar orang lain, didengar keluarga, anak-anak, ya sudah memperbanyak takbiran malam satu, ya demikian seterusnya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sengaja keluar dari rumah untuk takbiran, sengaja masuk pasar untuk takbiran agar mengingatkan manusia untuk takbiran. Ini Bapak Ibu, ya. Jadi ini hari-hari untuk bertakbir. Untuk ibu-ibu takbirnya dengan suara yang lirih, ya, suara lirih, ya, kecuali di dalam rumah, ya, untuk anak-anak, untuk keluarga dengan suara yang terdengar boleh, ya, untuk mengajarkan kepada keluarga. Tapi di luar rumah, ya, ibu-ibu takbirannya dengan suara yang lirih, ya, kecuali bapak-bapak dengan suara yang keras, sunnah, ya, di luar rumah, di jalan, di tempat kerja, di pasar, di mall, ya, dimanapun ucapkan takbiran ini.

ilham, ya ini perbanyak takbiran Bapak Ibu. Ini bagian daripada zikir dan itu zikir yang paling mulia sepanjang kita ada di 10 hari pertama dari Dzulhijjah dan juga 3 hari Tasyrik. Kemudian takbir yang kedua adalah takbir muqayyad, takbir khusus. Yaitu takbir yang dikerjakan setelah sholat fardu. Takbir yang dikerjakan selesai sholat fardu kemudian takbiran. Ya, itu dimulainya kapan Bapak Ibu? Dimulainya hari Arafah. Ya, dimulainya dari hari Arafah kapan? Setelah sholat subuh. Ya, setelah sholat subuh. Jadi ada tambahan takbiran, yaitu takbiran muqayyad, takbiran khusus muqayyad, yaitu setiap kali selesai sholat fardu. Ya, setiap kali selesai sholat fardu itu langsung takbiran. Untuk dzikir setelah sholat nanti, setelah takbiran. Ya, jadi takbiran dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Allah.

0: Lillahilham, ya ini. Itu takbiran setelah selesai dari sholat. Itu dari tanggal 9 hari Arafah, setelah sholat subuh mulai takbiran khusus sampai selesai hari Tasyrik, di sholat 5 waktu semuanya. Ya, sholat 5 waktu semuanya. Ini. Adapun yang dari tanggal 1 tadi itu mutlak, ya, umum. Mau takbirannya pagi, siang, sore, malam, akhir malam, tengah malam, monggo, ya. Itu umum, kapan saja kita perbanyak takbiran. Tapi yang khusus tadi, khusus setelah selesai sholat fardu, ya. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan, Bapak Ibu, ya, insyaallah. Selama kita ada di 10 hari pertama Dzulhijjah dan hari-hari Tasyrik, ya, insyaallah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, puasa, ya, karena itu hari yang paling mulia untuk beramal saleh, puasa. Ya, puasa. Sunnahnya puasa tanggal berapa, Bapak Ibu, selama 10 Dzulhijjah? Ya, tanggal 10-nya boleh puasa tidak, Bapak Ibu? Hari Idul Adha boleh puasa tidak? Haram, ya, Bapak Ibu, di hari Idul Fitri, hari Idul Adha itu haram untuk berpuasa, ya. Kalau di hari Tasyrik masih makruh, ya. Tapi kalau hari Idul Adha, Idul Fitri itu haram, tidak boleh puasa. Berarti puasanya dari tanggal 1 sampai tanggal 9 yang mana, Bapak Ibu? Yang mana? Ya. Ya, ternyata semuanya, Bapak Ibu. Ya, semua hari sunnah untuk puasa. Tadi ma min ayyam al-amal as-salih fihinna khairun wa ahabbu ila Allah. Tidak ada hari-hari yang lebih mulia dan lebih dicintai Allah untuk beramal soleh lebih daripada 10 hari pertama dari Dzulhijjah, dan di antara amal soleh adalah puasa. Maka sunnah untuk puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. 9 hari. 9 hari semuanya puasa kalau mampu. Kalau tidak mampu, ya puasa sebanyak-banyaknya. Tidak mampu minimal 9, ya. Jadi yang Dzulhijjah kalau mungkin belum siap, belum mampu, mungkin sudah tidak kuat dan yang lain, minimal usahakan yang mampu di tanggal berapa? 9 Dzulhijjah disebut puasa Arafah. Apa keutamaannya puasa Arafah, Bapak Ibu? Menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang, ya. Ini jadi untuk tanggal 9 ya, kecuali yang sudah sepuh, sudah berat, ya ini beda lagi. Yang masih mampu, bismillah untuk puasa minimal tanggal 9. Syukur banyak puasa, syukur dari tanggal 1 sampai 9 semuanya. Itu yang paling utama. Ya, ini Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi hari-hari yang paling mulia untuk beramal saleh, di antaranya untuk sholat, ya, menjaga yang wajib, yaitu sholat 5 waktu. Untuk bapak-bapak sholat berjamaah di masjid, ya. Demikian kewajiban-kewajiban yang lain, ya, kewajiban untuk taat kepada suami, kewajiban berbakti pada orang tua, kewajiban untuk, ya, berbuat baik kepada tetangga, ya, menyambung silaturahmi. Ya, semua kewajiban tunaikan. Setelah itu tunaikan yang sunnah-sunnah, membaca Al-Quran. 10 hari pertama Dzulhijjah banyak membaca Al-Quran. Kemudian sholat malam, ya, sholat malam, sholat tahajud, ya, tunaikan. Minimal sholat witir sebelum tidur, ya, minimal sholat witir sebelum tidur, ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian sholat duha, sholat rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Ya, ini semuanya kita tunaikan, ini kita kerjakan. Bagian daripada semangat kita di dalam meningkatkan kualitas ibadah kita. Ya, membiasakan diri untuk biasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang penuh dengan semangat. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku di dalam Islam satu ucapan, satu perkataan yang dengannya aku tidak akan bertanya kepada siapapun. Qala kul amantu billah summa istaqim. Maka Rasulullah menjawab, ucapkanlah amantu billah. Ucapkanlah aku beriman kepada Allah, summa istaqim. Kemudian setelah itu istiqamah. Ini Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, istiqamah luzumu ta'atillah. Istiqamah adalah selalu menjaga ketaatan kepada Allah. Ya, istiqamah adalah selalu menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata amal yang terbaik adalah amal istiqamah. Ya, ajarkan padaku satu perkataan, satu ucapan yang aku tidak akan bertanya kepada siapapun setelahnya. Ternyata jawabannya perintah untuk ucapkan aku beriman, kemudian istiqomah. Ya, kemudian istiqomah. Jadi istiqomah itu apa tadi Bapak Ibu? Luzum ta'atillah. Ya, luzumu ta'atillah. Istiqomah adalah terus-menerus menjaga ketaatan kepada Allah. Terus-menerus menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat, ya Abdullah, yaitu Abdullah bin Amr ibnul As, ya Abdullah, la takun misla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Ya wahai Abdullah bin Amr, janganlah kamu seperti si fulan. Ya, dulu ia sholat malam, kemudian ia tinggalkan sholat malam, meninggalkan amal, meninggalkan ibadah. Ternyata diperingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tadi sebaik-baik amalan yang bagaimana Bapak Ibu? Yang terus-menerus walaupun sedikit, yang selalu dijaga walaupun sedikit, yang selalu dibiasakan walaupun sedikit, ini yang terbaik. Makanya Rasulullah berwasiat kepada Abdullah bin Amr ibnul As, jangan seperti si fulan, dulu sholat malam kemudian ia tinggalkan sholat malam. Ini Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, artinya apa? Ketika seorang beramal, maka jaga amalnya. Ya, walaupun sedikit, enggak apa-apa, tapi benar-benar dijaga, benar-benar dibiasakan. Karena tadi kita hidup ini sesuai dengan kebiasaan kita. Ya, kita hidup ini sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau kita biasakan, sulitnya itu hanya di awal, Bapak Ibu. Berat, ya itu hanya di awal. Sekali, dua kali, lima kali, ya itu yang berat. Setelah terbiasa mudah, ya setelah terbiasa mudah. Jadi tantangan kita itu hanya di awal saja, setelah itu mudah. Tapi ini dengan catatan apa tadi? Adwa muha wa in qalla, ya dijaga terus walaupun sedikit. Jangan langsung sholat malam panjang banyak, tapi hanya sekali dua kali, setelah itu tidak sholat malam lagi, ya jangan. Ya, tapi benar-benar dijaga, walaupun sedikit, tapi benar-benar dijaga. Tayyib, ini Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita kaji pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, membiasakan diri dengan ibadah, ya mudah-mudahan ini menjadi catatan buat kita semuanya, karena umur akan terus berlalu, ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-maut, datang kepadamu kematian. Ya, maka tidak ada yang terbaik kecuali kita biasakan diri dengan amal saleh, dengan kebaikan yang selalu kita jaga. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bissawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang ingin saya tanyakan tentang puasa yang 9 hari ketika mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Selama ini kan kita dibiasakan hanya puasa Arafah saja. Jadi saya mohon ada hadisnya atau dalilnya itu apa dan itu dari siapa? Ngaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi matur nuwun, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ya, di mana di antara amal yang disunahkan selama 10 pertama Dzulhijjah adalah puasa, ya. Dan ini berlaku untuk semua amal, Ibu, ya, semua amal. Karena keumuman dalil. Jadi kalau ditanya dalilnya, maka ini keumuman dalil tadi, hadis riwayat Muslim, ya. Hadis riwayat Muslim, ma min ayyamin al-amalu salih fihinna khairun wa ahabbu ilallah min ayyamil asyr. Ya, tidak ada hari-hari yang lebih baik di sisi Allah dan lebih dicintai di sisi Allah lebih daripada 10 hari pertama dari Dzulhijjah. Ya, 10 hari pertama dari Dzulhijjah. Kemudian kelanjutan hadis tadi, bagaimana kalau dengan jihad? Masih tetap lebih baik beramal soleh di 10 hari pertama dari Dzulhijjah, kecuali keluar dengan badan dan hartanya dan mati syahid, maka itu lebih baik. Dari sini para ulama menjelaskan hadis ini bahwa semua amal soleh masuk, Ibu, tidak hanya puasa. Ya, tidak hanya puasa. Tadi membaca Al-Quran, sholat malam, sholat duha, sholat rawatib, bersedekah, ya, membaca zikir, menjaga zikir, ya, demikian silaturahmi, berbakti kepada orang tua, ya, kemudian berbuat baik kepada tetangga, membantu orang lain, semua amal saleh, salah satunya puasa, ya, salah satunya puasa, ya, makanya amal yang terbaik adalah puasa. Ibunda Aisyah, ya, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah puasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Bulan Ramadan, dan tidak ada satu bulan yang paling banyak berpuasa kecuali di bulan Syaban. Ya, kecuali di bulan Syaban itu yang paling banyak puasa. Ya. Adapun 10 hari pertama karena tanggal 10-nya itu Idul Adha, maka amal yang terkait dengan puasa itu dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya, itu amal yang terbaik dari semua amal yang ada, maka kerjakan salah satunya adalah puasa. Ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat tentang puasa. Ya, sum fa innahu la mislalahu. Ya, hendaklah engkau berpuasa karena tidak ada amalan yang semisal puasa. Ya, kata Nabi, hendaklah engkau berpuasa karena tidak ada amalan yang semisal dengan puasa. Dan banyak sekali dalil keutamaan dari puasa. Namun dalil keumuman dari hadis tadi itu menunjukkan disyariatkannya kita untuk banyak beramal soleh, salah satunya adalah puasa tadi dari tanggal 1 sampai tanggal 9 tadi semuanya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bisawab.
2: Sampai jelas ya Ibu? Ada lagi ibu-ibu belakang yang jauh, sing dhuwur mbok menawi enten Bu. Nggih. Bapak ada yang jauh mas satu lagi. Satu oh nggih, Pak Marwono yang jauh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mau tanya Ustaz, kalau kalau seandainya melakukan sholat apa puasa tanggal 1 sampai 9 dan kebetulan sudah biasa melakukan puasa Senin dan Kamis. Okay. Itu niatnya apa yang paling utama?
0: Pertanyaannya apa Bapak?
3: Puasa.
0: Iya, sudah biasa puasa Senin dan Kamis. Okay, kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan yang 9 hari tadi?
3: Iya, niatnya.
0: Oh,
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya ya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kalau amalan-amalan yang sama-sama sunnah boleh diniatkan dua-duanya. Ya, boleh diniatkan dua-duanya. Tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah ya, puasa semuanya. Maka di antara 1 sampai 9 tadi pasti ada Senin Kamis ya. Padahal sudah biasa dengan Senin Kamis misalnya, alhamdulillah ya. Bagaimana tetap niatkan itu Senin Kamis sekaligus juga niatkan itu puasa di 9 hari pertama dari Dzulhijjah. Ya, jadi niatnya dua-duanya ya, insyaallah mendapatkan pahala dua-duanya sebagai puasa kebiasaan, yaitu puasa Senin Kamis dan juga puasa memakmurkan 10 hari pertama Dzulhijjah sebagai hari-hari yang paling mulia untuk beramal saleh. Ya, demikian wallahu taala a'lam bissawab.
2: Masih ada, Bapak-bapak? Masih satu lagi? Okay. Baik, Bapak. Oh, ini Ustaz melengkapi sebuah pertanyaan. Tadi ada takbir muqayyad dan takbir mutlak.
0: Iya.
2: Takbir mutlak itu umum. Bolehkah iya takbir sambil jalan?
0: Iya, boleh.
2: Terus yang kedua, pertanyaan, takbir muqayyad sehabis sholat fardu dilakukan setelah salam. Ini berapa kali, Ustaz? Mungkin Ibu-ibu
0: Bapak. Iya, iya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, tadi takbir mutlak ya, umum itu tunaikan takbir dalam semua keadaan ya. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, tadi yang ayat yang kita baca ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dan orang-orang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah dalam keadaan qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, dalam keadaan berbaring ya. Ini semuanya bagian daripada berzikir Bapak Ibu. Jadi berzikir itu boleh dalam keadaan duduk, boleh dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berjalan, dalam keadaan berbaring, semuanya boleh Bapak Ibu ya. Ini zikir yang tidak boleh itu di tempat-tempat yang kotor ya, seperti dalam kamar mandi ya, di tempat sampah misalnya, atau di kuburan ya. Kalau kuburan bukan karena kotor, tapi tidak boleh beribadah di kuburan ya, tidak boleh, larangan tidak boleh beribadah di kuburan kecuali ibadah memang di kuburan, seperti ziarah kubur, mendoakan, sholat jenazah bagi yang terlambat ya, ini memang di kuburan. Selain itu tidak boleh beribadah khusus di kuburan, baca Al-Quran di kuburan ya, zikiran di kuburan, ini tidak boleh karena tidak pernah dikerjakan Nabi SAW. Dan Rasulullah melarang menjadikan kuburan sebagai masjid ya, Rasulullah melarang menjadikan kuburan sebagai masjid, yaitu sebagai tempat ibadah. Ini jamaah rahimakumullah. Jadi perkaranya longgar ya Bapak Ibu, takbiran tadi boleh semampu kita, di atas motor, di atas kendaraan, sedang berjalan, sedang nyangkul, sedang kerja ya, monggo, semuanya boleh sambil takbiran ya, alhamdulillah. Ini kemudian yang kedua tadi, takbir muqayyad, takbir khusus setelah selesai sholat salam, assalamualaikum warahmatullah, kemudian takbiran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibadah di dalam Islam kalau disebutkan jumlahnya, maka kita ikuti jumlah yang ditentukan di dalam Al-Quran dan hadis. Tapi yang kedua, kalau tidak ditentukan, maka kita mengerjakannya semampunya, karena itu terbuka, itu umum ya, bebas. Jadi ada yang ditentukan jumlahnya, seperti selesai sholat ya, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini ditentukan ya. Kemudian membaca ini dan itu, sebagian ditentukan dengan jumlah. Kalau ditentukan jumlah, kita ikuti apa yang ditentukan jumlahnya. Tapi kalau tidak ditentukan jumlahnya, maka sifatnya umum, ya sifatnya umum. Mau berapa kali boleh, bahkan tidak dihitung boleh. Ya, tidak dihitung pun boleh karena tidak ditentukan jumlahnya. Maka seperti itu dengan takbiran setelah sholat, ya itu tidak ditentukan jumlahnya. Mau 5 kali, ya mau ganjil, ya kalau mau dihitung, mau tidak dihitung juga silakan. Mau 10 kali, mau 20 kali, silakan semampunya, ya. Ini ya Bapak Ibu rahimakumullah, intinya takbiran semampunya, setelah itu baru lanjutkan kesibukan, atau yang mau nambahkan dengan zikir setelah sholat itu lebih baik, ya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bisawab.
4: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi
5: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
6: إذاعة القرآن الكريم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
2: Ini dari Hersan Ujan Mas Morenin.
3: Iya.
1: Silakan, Pak.
3: Silakan, Pak.
2: Masalah hewan kurban.
3: Iya.
2: Yang sering di Indonesia ini hewan kurban kan kambing dan sapi.
3: Iya, betul.
2: Bagaimana kalau hewan kurban itu kerbau?
3: Ah, kerbau. Udah.
2: Kemudian terus, ada ini enggak bacaan khusus untuk penyembelihan hewan kurban itu?
3: Iya. Sudah cukup, Pak? Itu okay. Udah kayaknya cukup ya. Insyaallah.
1: Hersan di Muara Enim misalnya, Sumatera Selatan.
3: Oh, Muara Enim tadi.
1: Iya.
3: Oke, okay. Para ulama menyebutkan sapi itu masuk adalah kerbau. Tapi banteng ini ada ikhtilaf di antara para ulama ya. Nyembelih banteng ini ya. Intinya dibolehkan. Karena kerbau itu termasuk hewan ternak, al-an'am. Ya. Dengan demikian silakan sapi atau kerbau dan itu sah dua-duanya insyaallah. Ada lagi? Tentang doa. Tadi Rasulullah SAW membaca Bismillah Allahu Akbar, Allahumma taqabbal an Muhammad. Kalau Nabi Muhammad berarti kalau kita Allahumma taqabbal minna ya wa min ahli baitina. Itu insyaallah ya Allah, terimalah dari kami dan dari keluarga kami. Itu bacaannya. Jadi bismillah Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni wa an ahli baiti atau minna wa an ahli baitina. Itu doa bagi orang yang menyembelih kurban, ya. Terus takbir Allahu Akbar, ya. Itu bismillah Allahu Akbar. Demikian saya kira cukup.
4: Kriteria hewan kurban. Pertama, dimiliki dengan cara yang halal. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Kedua, jenis hewan kurban sesuai dengan ketentuan syariat. Imam An-Nawawi menyebutkan, ulama bersepakat bahwa kurban tidak sah kecuali dari jenis unta, sapi, dan domba atau kambing. Ketiga, hewan kurban memiliki usia minimal yang telah ditetapkan syariat. Usia minimal domba, genap 6 bulan. Kambing, genap 1 tahun. Sapi, genap 2 tahun, unta, genap 5 tahun. Hadis riwayat Muslim. Keempat, bebas dari cacat. Cacat tersebut adalah buta kedua atau sebelah matanya. Sakit, pincang, dan sangat kurus hingga terlihat lekuk tulangnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Kelima, peserta urunan hewan kurban tidak boleh melebihi batas maksimal. Batas maksimal sapi, 7 orang. Batas maksimal unta, 10 orang. Untuk domba dan kambing, tidak boleh ada urunan.
5: Soal jawab.
6: Ini saya dulu pernah dapat kajian bahwa hewan kurban itu peruntukannya 3. Satu untuk fakir miskin, satu untuk si pekurban, dan satu lagi untuk diperuntukkan. Misalkan saya berkurban untuk jamaah ini seperti itu. Nah, terus kemudian konteksnya adalah kepanitiaan. Biasanya kalau di komplek kami itu kepanitiaan itu tidak dibayar, Ustaz. Jadi secara sukarela. Nah, kami dari panitia itu memberikan satu kantong untuk masing-masing yang membantu prosesi dari mulai pemotongan sampai dengan selesai. Nah, cuman ini sempat menjadi kontroversi di kami. Apakah ini boleh panitia mendapatkan jatah? Mungkin ini pertanyaan tidak aja beda dengan yang pertama, tapi biar lebih firm lagi, saya pengen lebih yakin apakah diperbolehkan panitia itu mendapatkan jatah lah gitu atau apa, walaupun memang mereka tidak minta, toh kita pengertian saja karena mereka sudah membutuhkan. Gitu aja, Ustaz.
3: Jazakumullah khair. Bahwa yang pertama tadi perlu di
1: yang terkait dengan ini saat kepanitiaan saat
3: intinya gini, dari hadis Rasulullah tadi kulu wa ad'imu wa ad'khiru, Imam An-Nawawi di dalam kitab syarah Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim menegaskan bahwa sebaiknya hewan kurban termasuk juga akikah dibagi sepertiga untuk keluarga yang menyembelih, sepertiga untuk dihadiahkan kanan kirinya, dan sepertiga kalau memang tidak perlu disimpan maka dikasih fakir miskin. Nah, tentang kepanitiaan yang mendapatkan itu masalahnya al-adah muhakama, adat kebiasaan dan uruf yang menjadi hukum, dan yang tidak kalah pentingnya adalah izin yang berkorban, ya. Dan itu termasuk hal-hal yang apa namanya sangat urfi teknis, sehingga hal itu sangat diserahkan kepada al-urfu al-mawjud, uruf yang ada. Hal ini menimpa pada hukum-hukum yang lain, contoh nikah. Walimah itu apakah di rumah mempelai laki atau perempuan, kan enggak ada. Itu diserahkan pada uruf. Nah, yang penting di sini kan yang punya ingin nyembelih diwakilkan ke siapa? Terserah mau pribadi, mau kolektif, pengurus masjid atau yatim piatu. Nah, nanti disembelih yang penting amanah, waktunya, membeli kambingnya benar gitu ya. Nah, tentang panitia itu mendapatkan, dia sebetulnya ketika menyerahkan secara bahasa implisit atau eksplisit telah memberikan suatu kuasa kepada panitia untuk membagi-bagi. Ya, tidak ada masalah ya, tapi untuk lebih terangnya supaya tidak terjadi ini, disinilah yang punya kurban hendaknya terang-terangan, ya Pak, nanti saya membeli ini, mengambil ini, sisanya silahkan Bapak ambil, gitu. Tapi kalau sekarang yang punya menunjuk, tolong Pak, ini kambing untuk fakir miskin, maka kita sebagai al-mu'min harus amanah, ya jangan diambil. Karena Bapak ketika menerima atau panitia ketika menerima kambing itu dengan catatan pesan seperti itu, berarti Anda sanggup menunaikan amanah itu, ya. Oleh karena itu harus ditunaikan. Ini tergantung akad juga. Tapi saya ingin sarankan dan saya ingin tegaskan, tolong bagi siapa saja yang berkurban di masjid, jaga jangan sampai baunya mengganggu orang sholat. Baik sebelum berkurban, apalagi setelah berkurban, di sana ada darah, ada kotoran, macam-macam. Dadalan-dadalan itu kadang membekas baunya, Masya Allah. Apalagi beberapa masjid Jabodetabek sekitarnya itu sempit halaman. Ya, jangan sampai sembrono. Apalagi sekarang dipotong-potongnya di dalam masjid. Ini semuanya melanggar etika dan juga misi masjid. Yang Rasulullah SAW sebagaimana yang telah dikatakan oleh Aisyah ketika kita membahas masjid, amar Rasulullah SAW bibina il masjid fiddur, di kampung-kampung desa, wa amar antutayyab wa tunadzaf, hendaknya diberi wewangian dan dibersihkan. Ini ya, itu aja ya. Wallahu'alam.
7: Agar keberkahan memasuki rumah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita salah satu cara untuk mengundang kebaikan masuk ke dalam rumah. Tentu saja kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan dalam segala hal. Kebaikan bagi penghuni rumah, kebaikan rizki, kebaikan suasana di rumah, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, apabila salah seorang di antara kalian telah usai melakukan salat fardu di masjid, hendaknya ia menyisakan untuk rumahnya bagian dari salatnya tersebut. Karena sesungguhnya Allah menjadikan kebaikan dari salatnya tersebut untuk rumahnya. Salat yang dimaksudkan di sini adalah salat sunnah setelah kita melakukan salat fardu di masjid. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Untuk itu, hendaknya kita memakmurkan rumah kita dengan ketaatan dan amal saleh. Dan tentu saja salah satu ketaatan yang terbesar adalah melakukan salat karena Allah dan untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Lakukanlah salat sunnah di rumah, niscaya keberkahan dan kebaikan akan datang ke dalam rumah Anda. Telegram channel Kristal Iman.
8: Mutiara Tilawah.
9: Surah Al-Qiyamah.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Assalamualaikum Ustaz. Kaum muslimin harus taat memimpin kecuali dalam perbuatan maksiat. Pada perbedaan penetapan puasa hari Arafah dan Idul Adha, ada perbedaan di antara pemerintah dan ormas. Apa batasan maksiat itu dalam hal ini? Karena sebagian orang beranggapan bahwa pemerintah sudah melakukan maksiat karena meninggalkan hukum Allah. Mohon penjelasan Ustaz.
1: Iya. Para ikhwah sekalian dirahmati Allah, tidak ada hubungannya meninggalkan hukum Allah dengan ru'yah. Tetap dalam hal ini kita mentaati pemerintah. Meninggalkan hukum Allah sebuah maksiat, tetapi tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dan dalam menentukan awal bulan untuk Ramadan, untuk Dhul Hijjah, untuk Idul Fitr, Idul Adha, mereka pemerintah benar, tidak bermaksiat. Maka pendapat yang paling pantas adalah mengikuti pemerintah dalam keputusannya. Ya, apa sih susahnya mengikuti pemerintah dalam keputusannya? Gak ada yang susah. Dan mereka di Indonesia khususnya, mereka melakukannya dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan ru'yah. Dengan apa? Ru'yah.
2: Mutiara Belajar Tajwid.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, semoga selalu Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Kita akan melanjutkan kajian ilmu tajwid. InsyaAllah kita akan bahas hukum nun dan tanwin. Ahkamun nun as-sakinah wa tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin. Nun sukun artinya, nah, nun yang tidak ada harokat fathah, kasrah, dhammah, dia kosong. Nun sukun. Maka disebut dengan nun mati. Kemudian at-tanwin artinya adalah fathatain, kasratain, dhammatain. Dua fathah, dua kasrah, dan juga dua dhammah. Atau ditulis dengan begini. Ini namanya tanwin. Kita akan bahas bagaimana apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Nun sukun dan tanwin hukumnya sama. Karena pada hakikatnya tanwin itu kalau diucapkan itu adalah nun sukun. Bisa kita buktikan. Misal baitun. Baitun. Ini dengan tanwin. Maka pengucapannya adalah baitun. Baitin. Baitin, tin di sini, maka pengucapannya adalah baitin. Jadi hakikatnya juga nun sukun juga. Begitu juga baitan. Baitan. Jadi pengucapan tanwin adalah nun sukun. Maka nun sukun dan tanwin hukumnya adalah sama. Kemudian kita lanjutkan, nun sukun dan tanwin apabila bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah atau huruf-huruf Al-Quran, maka hukumnya terbagi menjadi empat. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, huruf hijaiyah, nun sukun atau tanwin, maka terbagi menjadi empat. Hukumnya ada empat, yaitu satu, izhar atau jelas, kemudian idgham atau memasukkan huruf pertama menjadi huruf pertama ke huruf yang kedua, yang ketiga iqlab atau merubah huruf nun menjadi mim, dan ikhfa atau mensamarkan huruf nun. Jadi satu, dua, tiga, empat. Idgham nanti ada dua, idgham bi gunnah dan yang kedua idgham bila gunnah. Dimasukkan dan didengungkan, dimasukkan tanpa dengung. Ya, inilah pembagian nun sukun dan tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada episode

0: berikutnya kita akan bahas satu persatu dari izhar, idgham, iqlab dan ikhwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Soal jawab.
2: Dari Bapak Eko di Purwakarta, Ustaz.
3: Ya, silakan.
2: Mau bertanya mengenai hukum kulit hewan kurban, Ustaz, yang dijual ke pengepul oleh panitia penyembelih. Kalau tidak boleh, Ustaz, apakah ada solusinya, Ustaz?
3: Baik, solusinya seperti yang telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, dia memiliki kitab bagus sekali tentang masalah udhiyah ini. Jadi yang enggak boleh menjual itu yang punya kurban. Gitu loh. Jadi kalau sekarang yang punya kurban, kulit atau apapun dikasihkan ke orang lain, maka orang lain itu sudah punya hak untuk dibuat apa aja. Yang penting jangan dipakai bikin wayang kulit. Gitu. Nah, dengan demikian pendengar yang dirahmati Allah, bagi siapa saja yang sudah menerima, enggak ubahnya daging, enggak ubahnya seperti zakat. Ketika zakat itu di tangan muzaki, enggak boleh dong dijual. Tapi kalau sekarang beras itu sudah diterima fakir miskin, itu bukan sudah bukan beras zakat lagi, bahkan bekas apa beras pemberian hasil zakat. Ya boleh dia buat untuk masak, mungkin karena berlebih untuk dijual sebagian oleh yang nerima. Begitu juga sekarang, Masya Allah ada salah seorang miskin sendirian di kampung itu, kurban dapat 70 kilo. Umpamanya 70 kilo apa daging. Nah, sebenarnya miskin ya, kalau punya kulkas pun kecil ya. Ya rata-rata ya enggak punya, namanya aja miskin. Nah, gimana? Apakah saya makan semua? Enggak mungkin. Saya hadiahkan, oke. Tapi dia sudah ngasih saya, maksud saya hadiahin lagi. Ya, silakan. Mungkin dia mau buka warung sate atau di dikasihin, Pak, tolong Pak, ini sebagian dibeli aja Pak, hasilnya nanti saya buat ini itu. Boleh, karena ini bukan daging kurban lagi, tapi daging hasil pemberian kurban. Itu seperti tadi beras, ini bukan beras lagi, beras zakat, tapi hasil pemberian zakat. Jadi silakan. Yang tidak boleh itu yang berkorban, yang enggak boleh adalah muzaki mentransaksikan harta zakatnya, karena itu sudah ibadah dan juga begitu juga korban. Wallahu a'lam. Jadi panitia silakan, kalau mau dimasak ya silakan, mau dijual silakan, karena itu sudah diberikan, dihadiahkan dari yang punya korban. Wallahu a'lam.
4: Tahukah Anda?
3: Nah, sekarang kita akan bahas soal masalah Id. Idul Adha, Idul Fitri merupakan Id yang sakral. Dan di dalam Islam tidak ada perayaan kecuali dua. Dalilnya hadis Abu Dawud, di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Madinah, mendapatkan hari raya yang dilakukan oleh orang-orang Ansor, Rasulullah SAW mengatakan, "Qad abdalakumullahu bihima khairun minhuma Idul Fitri wa Idul Adha." Allah telah gantikan dua hari raya kamu ini dengan dua hari raya yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dengan demikian, ikhwan dan juga pemirsa serta kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari kita rawat syariat syiar wa may yu'addim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub, bahwa syiar Idul Adha Idul Fitri ini dengan baik-baik. Caranya, kita hidupkan sunnah Rasulullah SAW seputar Id. Apa saja sunnah seputar Id? Yang pertama kali kita mandi, seperti mandi junub. Kemudian kita mencari pakaian yang terbaik kita, pakaian yang terindah kita, lalu memakai wangi-wangian sehingga kita nampak betul-betul bersenang-senang, menunjukkan kebahagiaan kita, kebersamaan kita. Lalu setelah itu kita datang ke masjid. Bahkan kata Umar ibn Khattab radhiyallahu maaf Abdullah ibn Umar, kana Rasulullah SAW dhahaba ila al-'id mashiyan wa raja'a mashiyan. Rasul pergi jalan, pulang juga jalan. Dan kita setelah nyampe lapangan musalla dan dianjurkan di musalla, tidak ada adzan, tidak ada qomat, dan tidak ada salat qablahu wala ba'dahu, kecuali kalau memang salatnya di masjid, kemudian kita salat tahiyatul masjid. Atau kalau kita memang mau salat duha juga tidak ada masalah. Setelah itu pendengar sekalian, kita dengarkan khutbah. Khutbah diawali dengan hamdalah dan seterusnya, dan usahakan para khatib menekankan tentang bagaimana sekarang ini menguatkan keimanan dan akidah umat, menjaga persatuan dan kesatuan, dan menanamkan berbagai macam sifat-sifat akhlak mulianya Islam, menjelaskan tentang hikmah-hikmah diutusnya para rasul, dan yang tidak kalah pentingnya kita jelaskan tentang masalah syiar hari raya dan pentingnya manfaatnya serta hukumnya, dan juga kita berikan motivasi-motivasi kesemangatan umat di dalam beragama seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika saat khutbah Arafah. Ditanamkanlah tentang masalah kekuatan iman dan akidah, kesatuan umat, tentang kehormatan umat Islam. Fa inna dima'akum wa a'radakum wa a'malakum wa amwalakum haramun 'alaikum. Sesungguhnya darah kalian, kehormatan kalian dan harta kalian adalah haram sesama kalian untuk dilanggar. Lalu tentang masalah salat diawali dengan salat dulu, dengan pertama membaca 7 takbir adalah ziyadah, lalu setelah itu iftitah, Fatihah, surat, lalu rukuk sujud, rakaat kedua membaca takbir ziyadahnya 5, kemudian Fatihah dan surat, dan surat yang dibaca dianjurkan imma al-ghasyiyah, al-qaf, dan juga alif lam min sajadah, ini semuanya sangat dianjurkan, atau al-insan, ini juga bagus, atau surat mana saja, karena Allah pada akhirnya mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang mudah darimu dari Al-Qur'an. Hadirin sekalian, tentang masalah mendengarkan khutbah, Rasulullah SAW mengatakan kunna nakhthub, kami ini sedang berkhutbah. Faman ahabba ayajlis falyajlis, barang siapa tidak duduk silakan duduk. Waman ahabba ayyarji falyarji, barang siapa yang ingin pulang silakan pulang. Oleh karena itu mendengarkan khutbah hukumnya adalah sunnah. Walaupun begitu, tolonglah jangan sampai dia sia-siakan. Karena Ummu Atiyah mengatakan amarana Rasulullah SAW an nukhrijal awatik wa dawatil khudur wal khuyyat, ya, fal ya'tazilna al musalla wal yasma'al khair wa da'watal muslimin. Masya Allah, kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengeluarkan wanita-wanita, ya, gadis pingitan, bahkan wanita yang haid, dan hendaknya menghindari as-salah, fal ya'tazilna as-salah, dalam lafaz lain al-musalla yang dimaksudkan adalah jangan salat, tetapi untuk di tempat salat musalla tidak ada masalah. Dan hendaknya untuk mendengarkan kebaikan, maksudnya tidak lain adalah dakwah, nasihat, wa da'watal muslimin, terutama ajakan-ajakan kaum muslimin untuk kebaikan. Bahkan Rasulullah SAW menyisihkan waktu khusus untuk wanita di dalam rangka memberikan satu pencerahan khusus tentang kewanitaan, masalah kewanitaan dan hukum-hukum keislaman kaitannya dengan wanita. Dan hendaknya juga para imam, para khatib melakukan seperti itu, penekanan khusus. Inilah menunjukkan bahwa betapa mulianya wanita di hadapan Islam, dan betapa tinggi perhatian Islam, terutama Rasulullah SAW kepada wanita. Dengan demikian, sangatlah tidak benar kalau kita dinyatakan melakukan diskriminasi kepada wanita, tidak mengangkat harkat martabat wanita, dan tidak menempatkan tempat pada tempatnya, bahkan sebaliknya. Merekalah yang menjatuhkan wanita ke dalam lumpur kehinaan, membiarkan mereka terhina merana di dalam kondisi sistem yang mereka bikin. Mereka menjadikan seperti barang dagangan, komoditas, dijual kehormatannya, dijual kecantikannya dan parasnya untuk suatu kepentingan bisnis dan oplah-oplah majalah atau tabloid yang lainnya. Sekarang terakhir kita akan bahas masalah takbir. Takbir di antara sekian sunnah adalah takbir. Nah, takbir itu ada dua. Kalau takbir Idul Fitri hanya adanya mutlak. Dari mulai sejak matahari terbenam malam Idul Fitri menurut versinya Imam Syafi'i, atau terbit fajar menurut Imam Abu Hanifah, sampai Imam naik mimbar. Tapi kalau sekarang ini Idul Adha, ada dua takbir. Yang pertama takbir mutlak bebas dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Idza ra'aitum hilala dhil hijjah wa arada ahadukum ayyudhi falyumsik an sya'rihi wa athfarihi." Jika di antara kalian sudah melihat satu hilal dhil hijjah dan di antara kalian ingin kurban, hendaklah menahan untuk tidak potong rambut, potong kuku, karena sudah masuk hari raya. Dan juga perlu diperhatikan, peningkatan amal kita harus ada selama itu. Memperbanyak zikir, takbir, tahlil, tahmid. Memperbanyak Allahu Akbar, takbir. Nah, sekarang yang muqayyad adalah takbir yang dilakukan setelah sholat wajib. Adapun mutlak, di pasar, di jalan, di masjid, di mana aja. Tetapi kalau sekarang muqayyad, itu pada saat ba'da sholat. Dan ini waktunya kapan? Ditegaskan oleh para sahabat, di antaranya adalah Abdullah ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib. Waktunya ketika setelah sholat fajar Arafah sampai tanggal 13 Tashrik Asar. Nanti maghrib sudah tidak melakukan takbir. Oleh karena itu Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa beliau mengatakan pendapat yang paling sahih dari kalangan sahabat seperti Abdullah Ibnu Mas'ud dan Ali bahwa takbir muqayyad itu adanya setelah kita masuk Arafah, subuh Arafah kita takbir sampai asar hari Tashrik. Karena Rasulullah mengatakan ayyamu tashrik ayyamu aklin wa surbin wa dzikrillah, hari tashrik itu hari makan minum dan zikir kepada Allah. Oleh karena itu juga Imam Ibnu Taimiyah mengatakan asahul aqwal fit takbir, pendapat yang kuat di dalam masalah takbir muqayyad inda jumhuri sahabah ya wa wal fuqaha wa aimmatus salaf. Beliau mengatakan yaitu pada waktu Arafah ba'dal fajr sampai sore, yaitu sampai asar hari tashrik. Inilah tentang masalah takbir dan lafadznya bisa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil haq. Tiga kali takbir. Atau bisa dua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil haq. Atau bisa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Ajjal, Allahu Akbar, Alladhi hadana. Ini lafad-lafad diturunkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah di dalam musannafnya dan juga beberapa di dalam Sunan Al-Kubra oleh Imam Al-Baihaqi. Wallahu a'lam bishawab.
1: Soal jawab.
2: Berkenaan dengan menyembelih kambing Ustaz atau menyembelih kurban, dari Sukabumi ada Bapak Adi Mugia bertanya, mohon penjelasan Ustaz mengenai doa ketika menyembelih hewan kurban itu.
3: Ya, doanya cukup bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni. Ya, kalau kita wa an ahli baiti, Itu aja. Kalau Rasul tadi kan bismillah Allahu Akbar Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad, itu Nabi Muhammad. Antum jangan tiru Nabi Muhammad ya. Nanti antum tiru saklek lafadznya itu bismillah Allahu Akbar Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad, ya enggak sah kurbannya. Karena apa? Niatnya salah. Ya Allah, bismillah Allahu Akbar Allahumma taqabbal minni wa ahli baiti. Itu doanya. Setelah itu enggak ada lagi kita takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Itu kita terus perbanyak ya, wallahu a'lam.
2: Adapun jika berkenaan dengan doa tersebut, yeah, jika orang tidak membaca doa yang telah disebutkan tadi, bagaimana hukum korbannya itu, Ustaz?
3: Kalau tidak berdoa tidak ada apa namanya masalah, yang penting di hati niat. Tapi bismillah Allahu Akbar harus. Yeah. Karena sembelihan tidak akan halal kalau enggak baca bismillah, itu masalahnya ya, wallahu a'lam.
2: Iya. Yeah. Baik, terima kasih atas jawaban dan juga nasihatnya.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Soal jawab.
2: Boleh nggak Ustaz suami istri urunan karena istri juga punya penghasilan urunan untuk beli kambing satu? Ya boleh, tapi nanti status yang kurban cuma satu orang, nggak boleh niat dua, satu orang toh, ya suaminya saja, tapi pahalanya untuk semua.
3: Mutiara Nasihat.
4: Ada kasus, ada orang kaya yang sangat dermawan mengundang kenalannya untuk datang ke acaranya. Salah satu kenalannya ada orang miskin. Miskin. Dan domisilinya berbeda kota dengan orang kaya tersebut. Si miskin itu menjual rumah gubuknya untuk bisa datang ke acara orang kaya tersebut. Apa yang terjadi? Ketika orang kaya itu tahu temannya ini, sahabat yang miskin, sampai menjual rumah gubuknya, dia langsung ganti dan dia belikan rumah yang lebih bagus daripada rumah si miskin itu. Kenapa? Karena orang kaya. Dia terharu. Ya Allah, sahabat saya itu berani jual rumah yang gubuknya untuk bisa datang ke tempat saya. Langsung dia belikan. Bagi orang yang benar-benar kaya, misalnya di Jakarta, apa arti 2 miliar, 3 miliar sekarang? Dia belikan dan dia dapat. Itu manusia loh. Manusia yang serba kekurangan. Yang kata Allah, ya yuhannas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian tuh miskin di hadapan Allah. Bagaimana jika yang menjadi tuan rumah Allah subhanahu wa ta'ala? Mungkin Allah diam saja? Enggak. Ketika Allah tahu bahwa kita mengorbankan yang kita punya untuk bisa datang ke sana, lalu kita datang ke sana dengan niat yang ikhlas, lalu kita mengikuti tuntunan Nabi SAW, Allah ganti. Man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan min. Kita tahu kaidah, barang siapa meninggalkan sesuatu, menjual sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Jika kita datang ke acara orang kaya, kira-kira kita dicuekin enggak di sana? Hah? Kita undangan VIP. Dicuekin di tempat acara? Enggak mungkin. Kita akan dijamu dengan baik. Lalu bagaimana kalau tuan rumahnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala? Nabi mengatakan, wafdullahi thalatha, tamu Allah ada tiga. Orang yang berjihad, jamaah haji, dan orang yang umrah. Da'ahum fa'ajabu. Allah mengundang mereka dan mereka penuhi undangan Allah. Fasa'aluhu fa'atahum. Sebagai kompensasi, mereka meminta kepada Allah, Allah kabulkan permintaan mereka. Ya Allah, Allah kabulkan permintaan mereka. Makanya sebagian ahli mengatakan kalau kita punya uang, lalu kita ada dua opsi, haji atau beli mobil, haji atau beli rumah, haji dulu, lalu minta di sana, minta dikabulkan. Kalau ijabah, jangankan doa, nyeletuk dikabulkan di sana. Dan ini kan bukan sugesti, ini firman Allah dalam surat Ali Imran 96, apa kata, fihi ayatum bayyinat, Allah akan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya di sana. Allah akan tunjukkan. Kita bertamu ke rumah orang kaya, biasanya pulang tangan kosong atau bawa bingkisan, dibekelin hadirin. Kita punya teman orang kaya undang kita, kita pulang, nanti dulu, ada lempar sisa 3 bungkus, pastel masa ada 5 bungkus. Itu manusia. Gimana kalau yang tuan rumahnya Allah? Makanya kan, coba antum melihat, gak ada jemaah haji yang pulang tangan kosong tuh gak ada. Oleh-olehnya 2 koper, 3 koper, 4 koper, ya Allah. Itu yang kasat mata, belum lagi keberkahan rizki yang Allah berikan. Nabi SAW mengatakan tabi'u bainal haji wal umrah, selang-selinglah antara haji dan umrah, haji umrah, umrah haji, haji umrah, umrah haji. Kenapa? Fa innahuma yanfianil faqra wal dhunub. Karena haji dan umrah itu menghilangkan menghilangkan kemiskinan dan dosa. Kemiskinan dihilangkan oleh Allah dengan catatan semuanya terpenuhi, ikhlas kepada Allah, rizki-rizki halal, dan mengikuti tuntunan Nabi SAW. Makanya coba kita lihat, orang-orang yang pergi ke sana tiap tahun gak ada yang bangkrut. Ini perjalanan ajaib. Semua perjalanan non-bisnis pulang ke tanah air, dompet kita ludes. Kecuali haji dan umrah. Bapak-bapak nemenin istri ke Kuala Lumpur, ke Singapura, pulang ke sini kira-kira uang nambah atau kurang? Kurang. Tapi kalau temani istri ke Arafah, ke Muzdalifah, ke Mina, ke Masjidil Haram, pulang ke tanah air uang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yanfianil faqra wadh-dhunub. Walaupun kita tidak orientasi utamanya adalah harta, itu janji Allah. Karena itu ketika kita berada di suasana haji, kita berada di bulan-bulan haji. Bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan setiap hari kita membaca berita tentang keberangkatan kloter jamaah haji. Kita mendengarkan berita bagaimana jamaah haji di kota Madinah, bagaimana mereka berada di Mekah, bagaimana pemondokannya. Harus ada rasa rindu yang terkuak di dalam hati kita. Ketika kita menatap jamaah haji pada tahun ini, itu tatapan-tatapan cemburu, hadirin. Tatapan iri dalam tanda kutip. Kita ingin berangkat ke sana. Jangan sampai gak ada perasaan sama sekali. Karena bisa jadi iman kita dipertanyakan. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan. Ini doa Nabi Ibrahim, jadikan hati manusia itu rindu kepada mereka, ingin pergi ke tanah suci. Haji, hadirin sekalian, tabung dari sekarang, berusaha, tekadkan, dan ingat janji Nabi SAW, intas dukillaha yasdukka. Jika kita jujur dengan Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita, kata Nabi SAW. Dan tunjukkan berani berkorban. Yang bisa kita jual untuk bisa sampai ke sana. Allah akan wujudkan cita-cita kita, yakin. Adapun kita hanya menghayal, pengen sih, tapi gak punya uang, tapi hanya begitu saja, ya gak berangkat. Ingat, saudara kita yang di pelosok-pelosok desa bisa berangkat ke sana. Dan mereka berkorban. Mereka bukan hanya mimpi. Itu tabungan selama 20 tahun. Ada yang nabung selama 30 tahun. Ada yang nabung selama 40 tahun. Berangkat. Saya beberapa kali ditanya tentang ada saudaranya yang tinggal di desa yang ingin menjual satu-satunya sawah yang dia punya. Dan pertanyaan itu bukan 1-2 kali. Itu menunjukkan betapa semangatnya sebagian saudara kita. Pertanyaan itu tertuju pada kita, apa yang sudah kita perjuangkan untuk bisa sampai ke sana, dan Allah ganti. Sudahkah kita menjual emas-emas kita? Sudahkah kita merelakan kelebihan harta kita? Kalau kita punya 2 rumah, beranikah kita menjual salah satu rumah kita tersebut untuk bisa sampai ke sana?